0: tidak tenang hati ini, Ustaz, bagaimana solusinya? Jazakallahu khairan.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Akhi, marakum wa fi'in. Ketenangan itu akan dapat diperoleh bukan dengan hanya amalan anggota tubuh saja. Yang paling besar dampaknya membuat hatimu tenang, tentram jiwamu adalah apa-apa yang bersemayam dalam hatimu berupa ilmu yang sahih. Ilmu tentang Allah. Siapa Tuhan yang kau sembah? Kalaupun sudah benar cara salatmu sesuai dengan sunnah Nabi SAW, isilah salat tersebut dengan apa? Dengan ilmu tentang Tuhan yang kau sembah. Kenalilah nama-namanya, kenalilah sifat-sifatnya. Nanti akan dibahas oleh Syekh Abdul Razak tentang perkara ini. Perkara ini. Bila mana kau kenal dengan Tuhanmu, kau semakin dekat dengannya, semakin cinta kepadanya, semakin taat beribadah kepadanya, semakin jauh daripada maksiat kepadanya. Allah mengatakan secara sederhana, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah akan tentram hati-hati. Menentramkan hati dengan berzikir kepada Allah. Tapi ingat, zikir itu akan bermakna kalau kau paham apa yang kau ucapkan dalam ucapan-ucapan zikir tersebut. Zikir itu bukanlah merupakan mantra-mantra, lafal-lafal yang hanya diucapkan tanpa ada pemahaman. Tidak, dalamnya terkandung luar biasa kedalaman yang harus kau pahami tentang makna apa yang kau ucapkan. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Ini kau harus isi dengan ilmu tentang apa yang ucapkan ini. Belajarlah tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Pahami. Di antara sebab orang menjadi galau gara-gara tadi kita katakan kurang mengenal Tuhan yang sembah. Walaupun dia kerjakan Senin, Kamis dia puasa, kemudian dia juga melaksanakan sholat malam dan semacamnya, tambah ilmu. Kaum khawarij itu masalahnya bukan dalam amalan. Kaum khawarij itu mereka tersesat, bahkan masuk neraka. Masalahnya bukan karena kurang sholat, mereka ahli sholat. Masalahnya bukan karena mereka kurang puasa, mereka ahli puasa. Di mana kenanya mereka? Khawarij kena gara-gara ilmu yang tentang Allah itu enggak dapat oleh mereka, enggak sampai ke dalam hati mereka, sehingga mereka menyimpang. Banyak ahli ibadah yang tersesat. Jangan tanya bagaimana puasa dan sholatnya, tapi enggak paham tentang Allah, tentang agama Allah, karakter beragama yang benar, dia enggak paham. Karena itulah dalam Al-Quran kita disuruh Allah untuk tafaqquh fid din, belajar agama, kata Allah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ibatun liyatafaqquh fid din. Mengapa tidak ada sekelompok daripada orang-orang yang mereka, satu kelompok yang mereka belajar ilmu agama? Ya. Makna tafaqquh bukan sekedar belajar, memahami. Bukan sekedar menghafalkan ayat, memahami apa di balik ayat. Oleh karena itulah, saudaraku yang Allah muliakan, agar hatimu tentram, pahami Allah yang kau kenal. Pelajari tentang dia, Allah subhanahu wa ta'ala, nama-namanya, sifat-sifatnya. Ya, setelah itu, di antara perkara yang membuat kacau hati ini adalah tidak beriman dengan takdir. Semua telah Allah tentukan, gariskan. Ini semua adalah merupakan bagian daripada efek buah dari beriman dengan Allah, nama-nama sifat-sifatnya. Di antara nama Allah adalah Hakim, Maha Bijaksana. Di antara nama Allah adalah Alim, Maha Mengetahui. Di antara nama Allah Qadir, Maha Kuasa. Ini tiga nama saja kalau kau kenal, engkau enggak akan menjadi repot dalam hidup menghadapi berbagai ujian kehidupan. Segala macam yang terjadi dengan dirimu, semua dengan ilmu Allah, dengan hikmahnya, subhanallah, dengan ketentuan takdirnya, dia Maha Kuasa. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang galau gara-gara faktor rezeki. Takut ya dengan rezekinya. Kalau dia tahu nama Allah Ar-Razzaq, innallaha huwar razzaqudul quwwatin matin. Dialah Allah, Tuhan Maha Memberi Rezeki, yang Maha Kuat, pemilik kekuatan yang agung, yang Maha Nyata. Kalau kau tahu Allah itu punya nama Razzaq, kau enggak takut dengan rezekimu, subhanallah. Kau enggak bergantung dengan ilmumu dalam cari rezeki, enggak, kau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan luar biasa. Ya, ilmu tentang Allah itu luar biasa, akan buat hati merasa tenang, tentram. Kau tahu Allah enggak akan menzalimimu, kau akan tenang. Allah mengatakan, "Wa ma ana bidzallamin lil 'abid." Aku tak pernah menzalimi hamba-Ku. Selesai masalah hidupmu. Ya. Apa dia selesai? Karena kau yakin Allah enggak akan mungkin macam-macam kepadamu, mengurangi hak. Enggak. Allah sempurnakan hak seseorang. Ya. Oleh karena itulah beriman kepada Allah sangat luar biasa. Nama-namanya, sifat-sifatnya, beriman dengan takdir. Kemudian, di antara hal yang membuat orang galau adalah tujuan hidupnya menyimpang sedikit. Apalagi kalau banyak, apa tujuan hidupnya? Dunia. Dia salah. Kalau tujuan hidupnya akhirat, dia akan tenang, tenteram. apapun dunia yang dapatkan dia terima dengan qanaah dan semacamnya. Barakallahu fiik. Nah.
0: Wafiq barakallahu, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya mahasiswi yang sedang kuliah di perguruan tinggi negeri yang di mana lingkungan dan peraturannya lebih luas dan umum. Pertanyaan saya, yang pertama, bagaimana saya sebagai mahasiswi untuk kuat menjaga diri dari segala syubhat maupun syahwat? Yang kedua, bagaimana sikap kita ketika kita menolak suatu bid'ah, tapi dibilang kamu tidak menghargai pendapat orang lain, atau kamu merasa agamamu lebih baik? Mohon bantuan arahannya Ustaz, jazakallahu khairan.
1: Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah ba'd. Untuk seluruh kawan-kawan dimaklumkan Allah Subhanahu wa taala betapa pentingnya kita memiliki lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Orang sekarang menyebut circle yang baik. Bila mana kau masuk ke dalam satu perguruan tinggi dimanapun berada, ambil kebaikannya, tinggalkan keburukannya. Di antara keburukan sebagian perguruan tinggi adalah campur baur perempuan laki-laki, tinggalkan. Bahkan sebagian perguruan-perguruan menyandang nama perguruan Islam, kadang-kadang di sana ada penyakit-penyakit. Sebagian kadang-kadang menyebarkan syubhat, baik dari golongan ya para murid-muridnya, bahkan mungkin daripada sebagian guru-gurunya yang terkena pemahaman-pemahaman liberal dan semacamnya. Subhanallah. Maka kau harus pandai bijak bagaikan lebah mengambil kebaikan dan tidak mengadopsi segala macam keburukan. Subhanallah. Bukan semuanya kau santap. Allahu Akbar. Maka carilah kawan-kawan yang baik di kampus tersebut. Cari guru-guru yang baik, yang lurus akidahnya, yang paham bagaimana agama Rasulullah SAW, yang paham bagaimana Salafus Salih menjalankan agamanya. Cari mereka. Ya, itu yang kiranya dapat membuat engkau akan berhenti dirimu dari segala macam bentuk penyimpangan. Cari circle yang baik, sahib-sahib. Cari kajian-kajian di sekitarmu. Kalau enggak ada di kampus, mungkin di masjid terdekat, cari. Teruslah bersama orang-orang baik, orang-orang saleh, agar terjaga imanmu, agar kau tetap lurus. Kemudian jangan pernah lupa doa kepada Allah, karena hati kita di tangan Allah yang membolak-balikkan. Setelah kau berusaha berikhtiar mencari sebab-sebab kebaikan, mencari majlis ilmu, mencari kawan-kawan yang baik, yang saleh, lingkungan yang baik, jangan pernah putus berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepadamu taufik, hidayah, inayah, agar kau dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Resapilah yang kau katakan dalam salatmu 17 kali minimal, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, berilah aku petunjuk, hidayah di atas jalan lurus agar kau jangan tersesat. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah juga memberikan kepadamu kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kau ketahui. Karena ilmu itu butuh pengamalan. Tanpa taufik Allah, sebagian orang enggak mengamalkan ilmunya. Mohon kepada Allah SWT agar Allah memudahkan engkau untuk mengamalkan ilmu apa yang kau dapat. Ya. Jadi, kawan-kawan dari Allah SWT, ini cara-cara, jalan-jalan agar Allah SWT menjagamu selalu. Pilih lingkungan yang baik, kawan-kawan yang baik, guru-guru yang baik, tempat kajian yang baik. Bersama mereka engkau lebih intensif lagi. Ambil pelajaran-pelajaran dunia yang kau butuhkan di sana. Tinggalkan segala macam keburukan-keburukan di sana. Ya, apabila kau diuji di sebagian perguruan tinggi, lembaga-lembaga agama yang ternyata dalamnya diberikan kepadamu subat-subat, jajakan subat-subat, tinggalkan itu semua. Ambil yang jelas-jelas. Ya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, amalkan apa yang kau ketahui daripada ilmu tersebut. Dengan itulah semoga Allah SWT akan menjaga selalu keistiqomahanmu. Kemudian pertanyaan yang kedua. Bagaimana kalau andai kata ternyata di antara kawan-kawan yang mengatakan itu kan pemahaman agamamu, bukan pemahaman agama saya. Kita katakan bahwasanya dalam memahami agama ini tentulah harus ada standar. Kalau negeri kita ini semua ada standarnya, namanya SNI. Helm ada standarnya, motor ada standarnya, mobil ada standarnya, jalan ada standarnya, semua ada standarnya. Mahasiswa ada standarnya. Masa agama yang sempurna ini enggak ada standarnya? Tanya kepada dia, apa standar agama kita ini? Ya. Kalau enggak ada standar kebablasan, lihatlah bagaimana anak-anak muda yang tak punya standar, akhirnya mereka rubah motornya, subhanallah, akhirnya menjadi tak nyaman. Akan mengganggu orang. Lihat, knalpot dirubah menjadi hingar-bingar. Ya, kadang-kadang tremnya mereka rubah, semua mereka rubah. Bannya, velaknya, terubah. Enggak ada standarnya. Karena itu Pak polisi marah ketika razia, ini kena, kenapa ini enggak standar, helmmu enggak standar, knalpotmu enggak standar, motormu enggak standar. Kalau itu perkara dunia, mengapa perkara akhirat enggak ada standarnya? Subhanallah. Padahal agama ini jelas. Standarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhanmu. Maka jangan jadi engkau orang-orang yang ragu-ragu. Kalau kau ingin yakin, pastikan bahwasanya apa yang kau katakan, yang kau yakini, yang kau amalkan ada dasarnya, landasannya itu standarnya. Apa? Dalil daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa Quran maupun sunnah. Ini standarnya. Kita berselisih antara saya dan kamu berselisih. Tidak ada masalah perselisihan. Tapi kalau dalam perkara agama, kembalilah merujuk kepada standar yang baku. Apa? Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ. Ya. Maka kembalikanlah kepada Allah wa Rasulih. Kembalikanlah kepada Rasulnya. إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ. Kalau kata aku, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Jadi kawan-kawan yang menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus melihat bagaimana standar agama. Apa itu menjadi standarnya? Yang menjadi standarnya adalah Quran dan Sunnah. Ketika dia mengatakan itu kan pendapatmu, kita katakan aku dalam beragama tidak punya pendapat, karena agama bukan dengan pendapat, agama dengan dalil. Kalau dia katakan ada alim ulama yang berkata begini loh, misalnya ada alim ulama yang bolehkan musik, kau katakan masalahnya bukan ada atau tidak ada, tapi dalil. Ini dalil ada padaku tentang haramnya musik. Begitulah seterusnya. Boleh katakan kepadanya, wahai kawan-kawanku, dalam perkara dunia saja kita banyak toleransi. Partai saja banyak baju-bajunya. Kok enggak ada yang marah? Ormas banyak. Subhanallah. Dalam perkara agama, mengapa kau harus marah bila mana aku berbeda denganmu? Apa yang kau yakini, amalkan. Apa yang kau yakini, aku akan amalkan. Masing-masing kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Lakum dinukum, waliyadin. Untuk kalianlah agama kalian, untukku agamaku. Subhanallah. Katakan demikian. Ya. Mereka mengatakan engkau eksklusif dan semacamnya. Katakan, aku berusaha untuk mengikuti agama yang dibawa Rasulullah. Apapun katakan, mau eksklusif, inklusif, enggak peduli. Ya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam.
0: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Ana dengan Rudi di Jalan Besar, Jalan.
0: Ya, silakan Pak Rudi.
2: Ustaz, ana ingin bertanya. Kita dalam memelihara iman ini, Ustaz, kadang-kadang pada saat lagi semangat kita, iman kita sedang naik. Namun tatkala juga, kadang itu juga kita merasakan iman kita sedang turun. Ya. Dan pada saat itu, apakah iman ini turun akibat dosa-dosa yang saya, ataukah memang apa, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Bagaimana caranya pada saat kita sedang iman sedang turun ini untuk mencari menaikkan lagi imannya.
0: Nah, terima kasih jazakallahu khairan Pak Rudi yang ada di Tangerang. Nah, silakan Ustaz.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah ba'du. Bapak Rudi barakallahu fiik. Apa yang Bapak alami juga pernah dirasakan oleh sebagian sahabat-sahabat Nabi dan kita pun merasakannya. Apa itu? Kadang-kadang perasaan iman itu berkurang. Ya. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Allah ketika berjumpa dengan Hanzalah. Wahai Hanzalah, bagaimana kabarmu? Berkata Hanzalah, nafaqu Hanzalah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah sekarang sudah menjadi munafik. Tentu Abu Bakar kaget. Apa yang kau katakan itu? Karena kata-kata munafik tentu berat. Banyak besar konsekuensinya. Kata Hanzalah, Abu Bakar, tidak akan kau rasakan yang aku rasakan. Bila mana kita ada di Nabi SAW pada majlisnya, diingatkan kita dengan surga, dengan neraka, iman kita bertambah. Manakala kita pulang ke rumah, berjumpa dengan istri, berjumpa anak, sibuk dengan pekerjaan kita, kita pun lupa. Jadi dia menganggap hal ini adalah bagian daripada kemunafikan. Maka seketika Abu Bakar mengatakan, aku pun merasakan hal yang sama, wahai Hanzalah. Berangkatlah mereka berdua menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengadukan, istilah kita sekarang curhat ke Nabi SAW. Tentang apa yang mereka rasakan. Ya Rasulullah, kata Hanzalah. Ketika Rasulullah berjumpa Abu Bakar Siddiq, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, Hanzalah, masa dirinya munafik. Kata Hanzalah, kata Rasulullah, ada apa itu? Diceritakan oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, dia mengatakan, bila berjumpa denganmu, mendengar tentang engkau, tentang surga, neraka, hati kami menjadi takut, iman kami bertambah, bila mana kami pulang, kembali ke rumah, melakukan kehidupan sehari-hari, berjumpa anak, istri, pekerjaan, kami banyak lupa. Kata Rasulullah SAW, kepada mereka berdua, menghibur mereka berdua. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Begitulah iman, wahai Hanzalah, sa'atan fasa'atan. Ya, iman itu, ya, sesaat, dan sesaat. Maksudnya, bila mana sebab iman itu naik, ada, dia akan naik. Bila mana sebab iman itu tak ada, dia akan berkurang. Saatan fasaatan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, inilah perkara yang manusiawi. Maka mereka mengadukan,

0: menghibur mereka berdua. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Begitulah iman wahai Hanzalah, sa'atan fa sa'atan. Ya, iman itu ya sesaat dan sesaat. Maksudnya bila mana sebab iman itu naik ada, dia akan naik. Bila mana sebab iman itu tak ada, dia akan berkurang. Sa'atan fa sa'atan. Dan Rasulullah SAW mengatakan inilah perkara yang manusiawi, perkara yang manusiawi, sifat yang memang setiap manusia mengalaminya. Bila mana kau berada di majlis ilmu, engkau akan bertambah imanmu. Bila mana kau pulang, sibuk dengan kerjaanmu, kau tak berzikir dan semacamnya, yang kau lupa dengan tujuan hidupmu, sibuk dengan duniamu, akan lupa. Ya. Berkata Rasulullah, walakin ihanzalah sa'atan fasa'atan. Kalau andai kata kalian berharap iman itu full terus, subhanallah, enggak akan pada ada padanya perubahan. Ya, tetap penuh terus, maka ya kalian akan disalami oleh malaikat-malaikat. Artinya kalau kalian sudah sampai pada kondisi itu, kalian bukan manusia lagi, kalian akan bersama dengan malaikat yang imannya stabil. Manusia iman tak stabil. Inilah merupakan dalil menunjukkan iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya dengan apa? Dengan ilmu, majlis ilmu. Berkurangnya ketika meninggalkan majlis ilmu. Subhanallah. Jadi Nabi mengatakan sa'atan fasa'atan. Nabi Rasulullah beri mereka toleransi. Begitulah kondisinya. Ya, manusia naik turun iman. Sesaat kuat, sesaat ya berkurang. Dengan apa? Dengan pakai macam sebab. Maka ketika kita jauh daripada majlis ilmu, biasanya akan berkurang iman. Bagaimana menambahnya? Kau harus cas setiap hari. Harus ada kajian yang kau ikuti. Hidup kita ini bagaikan handphone yang dia butuh baterai. Bila mana baterai sudah satu batang, bentar lagi baterai akan habis, akan mati, enggak bisa dapat digunakan handphone lagi. Subhanallah. Hidup ini bagaikan sinyal. Hidup dalam agama kita, bila mana kau dekat dengan provider, sinyalnya besar, semakin jauh semakin berkurang, jadi 3, menjadi 2, menjadi 1, sampai akhirnya hilang sinyal. Subhanallah. Kau andai kata kau mau imanmu tetap harus ada, kuat, maka kau harus selalu rajin melihat handphonemu, bagaimana baterainya, dicas, berkurang dicas. Ya, bila mana kau jauh daripada providernya, mendekat. Ya, kau jauh daripada majlis ilmu, mendekat. Subhanallah. Bila mana kau terasa sudah tak nyaman, datangi kajian-kajian. Ini akan menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu bisa berkurang gara-gara kelalaian. Kadang-kadang bukan gara-gara maksiat tapi lalai. Apa contoh lalai? Sibuk kita dengan handphone, terus handphone, media sosial, sibuk kita dengan interaksi dengan kawan-kawan dan semacamnya. Lupa akhirnya kita baca Quran dan semacamnya. Banyak orang menghabiskan 7 jam, 10 jam sampai lebih daripada itu dalam di hadapan handphone-handphonenya. Ini kelalaian. Apalagi kalau sudah terkena racun yang bernama game, habislah, lalailah dia. Subhanallah. Jadi bisa berkurang gara-gara kelalaian. Bisa berkurang pula gara-gara maksiat. Cepat cas kembali. Datangi majlis ilmu. Kemudian berupaya langkah dimanapun kau berada untuk tetap menambah imanmu. Bagaimana caranya? Dimanapun berada, jangan putus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap imanmu stabil. Kata Ibnu Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi itu selalu berzikir dalam segala keadaan. Ketika engkau sedang di rumah, engkau sedang bekerja di perusahaan, bekerja di tokomu, sedang berjual beli, teruslah berzikir. Jangan pernah lidahmu itu kering daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar imanmu tetap stabil, dimanapun kau berada sedang bekerja, tetap pikirkan tentang Allah, negeri akhirat, tujuan hidupmu, apa yang bisa kau lakukan untuk menambah bekal akhiratmu. Maka akhirat itu dengan mengingatnya akan menambah iman. Dunia ini dengan mengingatnya akan mengurangi iman. Dunia harus kau ambil karena kita hidup di dunia, tapi jangan sampai menjadi penghalang untuk mengingat tujuan asal hidup kita, negeri akhirat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya Pak Rudi. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Abdillah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, jika kita takut apakah amalan kita akan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu artinya kita bersuudzon atau berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala? Dan sebaliknya, jika kita berhusnuzon atau berbaik sangka terhadap Allah bahwa

0: Allah akan menerima taubat kita, bagaimana cara kita menghindari dari sikap merasa aman dari dosa-dosa yang kita lakukan tidak akan menimpakan azab ke kita. Syukran Ustaz.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengecek ulang, evaluasi apakah amalan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, ada standar zahirnya. Standar zahirnya ada. Dengan itulah akan diterima. Itu ilmunya. Satu, pastikan amalanmu itu ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dipuji manusia, dipuja manusia. Dan alangkah mudahnya di zaman-zaman sekarang ini kita membatalkan niat kita yang lurus sehingga akhirnya dihinggapi riya. Haji, umroh, bersedekah, semuanya harus orang tahu. Subhanallah. Dan itu sangat rentan sekali dihinggapi riya. Daurah, ikut tabligh akbar, berkawan sama ustaz-ustaz besar, semua ingin dikenal manusia. Bahaya. Maka standar normalnya adalah, pertama, amal tersebut ikhlas. Benar-benar hanya untuk Allah, enggak ada tendensi lain, enggak ada tendensi pribadi di situ. Yang kedua, hendaklah apa yang kau lakukan itu memang ada contohnya. Jangan sampai kau beramal suatu amalan yang enggak ada contohnya. Gembira dengan kelahiran Nabi SAW, silakan, boleh, setiap orang boleh gembira, wajib gembira dengan kelahiran Nabi. Tapi disambut dengan macam-macam, aneh-aneh. Buat acara karnaval macam-macam, ya, acara yang aneh-aneh, subhanallah, pakai pakaian setan, lambang-lambang setan, Allahu Akbar. Bagaimana akan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Menyalah. Jadi standar untuk mengetahui amalan diterima atau tidak, satu, ikhlas, dua, sesuai dengan sunnah. Setelah engkau wujudkan dua hal ini, maka muncul yang berikutnya, amalan hati. Apa itu aman hati? Engkau harus senantiasa berusaha, dirimu khawatir, takut, jangan-jangan ada yang menyalah dalam amalmu ini. Tak sempurna, tak utuh. Ya, engkau merasa dirimu selalu tak pernah sempurna mengerjakan perintah-perintah Allah. Engkau banyak kufur nikmat. Engkau tak sempurna dalam mengerjakan sholatmu, dalam mengerjakan puasamu, hajimu, umrohmu. Ini perasaan harus ada. Menghadirkan rasa takut dalam dirimu, amalanmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah konsep beragama orang-orang saleh. Ya, Allah mengatakan walladzina ya yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilatun. Ya, annahum ila rabbihim raji'un. Mereka lah orang-orang yang memberikan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa infak sedekah, tapi hati mereka dihinggapi rasa takut. Takut infak mereka enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut salat kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah coba perhatikan bagaimana agama ini mendidik kita. Apa yang kau ucapkan selepas salat? Pertama kali selepas salat apa yang kau ucapkan? Alhamdulillah, tidak. Apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Mengapa astagfirullah? Kau kan sedang salat nih. Kau bukan sedang mencuri, sedang berzina. Tidak, sedang salat kau astagfirullah supaya hadir dalam perasaanmu sifat, ya Allah, aku takut ini enggak sempurna salatku ini. Hatiku entah di mana, pikiranku entah di mana, ya Allah. Aku khawatir, kau tak terima salatku ini, ya Allah. Ampunkanlah aku atas kelalaianku. Itulah ucapan istighfar. Itu harus ada dalam segala macam perbuatan-perbuatan kita. Haji kita, khawatir jangan-jangan tercampur dengan segala macam niat riya. Umrah kita, sedekah kita, kebaikan kita, memberikan nasihat, dan semacamnya. Ini harus hadir. Ini amal hati yang tak boleh lepas. Dan ini akan menyempurnakan iman. Satu, perasaan selalu tak pernah utuh dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa kurang dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya tak muncul rasa ujub. Kalau orang merasa ibadah sempurna, muncullah sifat sombong, jadilah dia iblis. Iblis itu merasa sempurna ibadahnya, akhirnya sombong, merendahkan yang lain, merendahkan Adam alaihi salam. Yang kedua, agar hendaklah senantiasa engkau berusaha untuk mencintai Allah dengan sepenuh hati, banyak-banyaklah kau pikirkan nikmat-nikmat-Nya yang begitu besar. Apa yang engkau lakukan ini berupa ibadah semuanya dengan nikmat-Nya terwujud. Jangan pernah kau bangga dengan dirimu. Melihat nikmat-nikmat-Nya, syukuri dia, akan menambah cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan sempurna iman seseorang bila mendalamnya ada dua hal, hubbun kamil, kecintaan yang tulus karena melihat banyaknya nikmat-nikmat Allah kepadanya. Yang kedua, perasaan taksir, merasa nikmat ini tak berbalas dengan utuh dengan apa yang dia lakukan, ibadah yang kurang dan semacamnya. Dua-dua ini akan menghadirkan apa yang kita sebut dengan nama roja dan khauf. Ada roja, berharap. kepada Allah kebaikan-kebaikannya. Ya, berharap kasih sayangnya, cintanya, surganya. Ada takut, jangan-jangan amalannya ada yang kurang, tak sempurna. Jangan-jangan kemaksiatannya menenggelamkan kebaikannya. Dua hal ini adalah merupakan sayap dalam beribadah. Khauf dan roja, kemudian ditambah dengan kecintaan yang terus kepada Allah SWT. Lengkaplah di tiga hal. Antara takut, harap, dan cinta. Sempurnalah ibadah mulia kepada Allah SWT. Wallahu ta'ala alam.
0: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini Ustaz. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu alaihi wa ba'du. Para pemirsa Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukaddimah pagi hari ini cukup membuat kita paham bahwasanya wajib bagi kita untuk mengevaluasi kondisi keimanan kita, wajib. Dan itulah tradisi para alim ulama, salafus salih, nabi, para sahabat, para tabi'in. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai. Oleh karena itulah, mari sama-sama kita berusaha untuk melihat, mengecek kondisi keimanan kita. Kita perbaiki, bila mana kurang kita tambah. Bila mana tergelincir bersalah, berdosa kita taubat, beristighfar, kembali kepada Allah SWT. Semoga Allah jaga iman kita sampai akhir kehidupan kita, sampai berjumpa Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwata Islam wa azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan dari tema menimba ilmu agama. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
0: Jazakallahu khairan barakallahu
3: fikum. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW,
5: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
4: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan, was'alullaha min fadlih. Minta kepada Allah saja.

0: ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
1: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Jati qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yuzlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Undayan Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kesibukan manusia kita masih jumpai banyak di antara kita masih ada waktu untuk melihat-lihat berita, untuk membuka HP, bahkan sebagainya untuk main game. Ada juga yang menghabiskan waktu untuk jalan-jalan ke sana kemari dan seterusnya. Yang mana banyak di antara kita malah lupa bahwa di sana ada sesuatu yang sangat bermakna, yang kita apabila jauh darinya, kita akan merugi. Yakni tilawatul Quranil Karim, membaca Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, ya ayyuhannas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum, telah datang kepada kamu mau'izhah, nasihat dari Rabbmu, pelajaran dari Rabb, wa syifa'ul lima fis sudur, dan obat bagi penyakit yang ada di dada, wa huda, dan dia petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, kul, katakanlah, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maksudnya dengan Islam dan dengan Al-Quran, fabidhalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bergembira, bangga, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Al-Qur'an adalah merupakan kitab suci yang sangat agung, yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi siapapun di antara kita yang membacanya akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Selain itu, Al-Qur'an mendatangkan keberkahan. Yani Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an ini Allah turunkan berkah dengannya. Sehingga kalau kita dekat dengan Quran, hidup kita berkah. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dia akan mendapatkan satu kebaikan, satu pahala. Lihat, bukan satu halaman, bukan satu ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu huruf. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 pahala, 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dan Rasul menegaskan di akhir hadis ini, kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kita baca Al-Quranul Karim, kita baca surat Al-Baqarah dan surat-surat yang lainnya. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, ada satu hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, yang mana beliau bersabda, ikra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdhaha barakah. Karena menetapinya merupakan keberkahan. Jadi kalau ada orang baca Al-Baqarah, ada dia mentadabburi Al-Baqarah, mengamalkan isinya, dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang sangat luar biasa dan keberkahan yang sangat besar. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdhaha barakah. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, wa tarkaha hasra. Meninggalkannya atau kita cuek dengan surat Al-Baqarah akan mendatangkan penyesalan. Kita akan nyesal karena jauh dari Al-Qur'an, jauh dari surat Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah alaihi wasallam, wala tastati'uha al-batalah. Dan tukang-tukang sihir tidak akan mungkin sanggup mengganggu orang yang membacanya. Ini salah satu juga kelebihan seseorang yang membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah. Hidupnya nyaman dan tidak terganggu dari tukang-tukang sihir yang mengganggu. Dan Allah menjaga kita, Allah menjaga siapapun yang membaca Al-Quran, membaca surah Al-Baqarah khususnya di sini, dengan penjagaannya yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita hendaknya memiliki waktu, bukan menyisakan waktu dalam mempelajari Al-Quran, dalam membaca Al-Quran, dalam mentadaburi Al-Quran, dan dalam mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf.
1: Mutiara Salaf.
0: Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaihi.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Yasir Ad-Dosari di Surat Asy-Syu'ara di beberapa ayat mengantarkan kita pada pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Al-Maidani MA Fidhahullah dalam pembahasan dari tema tips mendidik anak. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu
3: wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Akhwani fiddin, para pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di saluran ini, dan untuk hari ini, untuk pagi ini kita akan membahas tentang pendidikan anak, yaitu bagaimana kedua orang tua, ayah dan ibu, bisa memaksimalkan pendidikan dan pembelajaran anak di rumah, yaitu menciptakan rumah sebagai wadah pendidikan, sarana pendidikan dan sekolah bagi anak. Ya, tentunya anak tidak cukup hanya belajar dan dididik di sekolah. Rumah harus juga bisa menjadi tempat untuk mendidik anak. Pembelajaran anak di rumah tentu berbeda dengan di sekolah. Pembelajaran di sekolah itu terikat dengan tempat, waktu, jadwal, ada kurikulum di sana, dan seterusnya. Adapun mendidik anak di rumah, ini berlangsung setiap hari. Bahkan bisa dikatakan setiap saat. Mengandaikan pendidikan anak sebagai prosedur khusus yang memerlukan waktu akan banyak menyita kesempatan orang tua untuk melibatkan diri sepenuhnya kepada anak. Mendidik anak jadi tak alamiah dan tak menggembirakan ya jika orang tua terpaksa atau terkesan sebagai beban ya bagi anak maupun orang tua. Jadi kita sadar bahwa tidak semua orang tua mempunyai kapasitas dan kesempatan untuk itu. Ditambah lagi banyaknya faktor pendukung yang diperlukan. Sebenarnya ada banyak peristiwa-peristiwa keseharian yang merupakan pintu masuk seluruh unsur pendidikan yang ingin diberikan. Oleh karena itu kita harus berusaha agar semua tidak terlewatkan begitu saja. Rumah atau pendidikan di rumah harus bisa menjadi sebuah satu wadah pendidikan bagi anak yang juga membentuk karakter dan pribadi anak. Kita perlu mengetahui dan menerapkan berbagai macam metode sehingga setiap detik kebersamaan kita dengan anak itu bisa menjadi sebuah pembelajaran berharga baginya. Dengan terkumpulnya metode-metode pembelajaran tersebut, ini diharapkan proses pendidikan akan berlangsung setiap waktu. Tanpa anak harus terus merasa digurui oleh orang tuanya. Dan orang tua juga tidak merasa terbebani dengan proses pendidikan tersebut. Dan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan kita bisa meraih keberhasilan di dalam mendidik atau memberikan pendidikan anak di dalam rumah. Atau di rumah. Ada beberapa metode yang bisa kita tempuh. Ya, bagi setiap orang tua, ayah dan ibu bisa menempuh metode-metode berikut ini di dalam memberikan pendidikan kepada anak di rumah. Metode yang paling efektif adalah metode keteladanan. Ini yang pertama, yaitu jadilah kita contoh teladan bagi anak kita. Jadilah kita potret nyata dalam melaksanakan kebaikan yang kita ajarkan dan meninggalkan perkara yang kita larang. Keteladanan yang baik, keteladanan yang saleh, panutan yang baik, sebagaimana dikatakan guru itu diugu dan ditiru, adalah sarana terpenting dalam pendidikan. Jadi ini sangat memberikan pengaruh yang besar ya terhadap anak. Orang tua adalah contoh paling tinggi bagi anak. Anak akan tetap mengikuti perilaku dan kebiasaan orang tuanya, baik sengaja maupun tidak. Sebagaimana kata pepatah kita, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Bila orang tua jujur dalam ucapan, ya benar dalam janji, dan dibuktikan dengan perbuatan, niscaya anak akan menirunya. Anak akan tumbuh dengan semua prinsip-prinsip pendidikan yang tertancap dalam pikirannya. Dengan adanya keteladanan ini, seorang anak akan belajar dengan sesuatu yang nyata, yang dia lihat dengan mata kepalanya. Dan ini akan lebih mudah diserap oleh jiwanya dan dihafal oleh akalnya. Dengan adanya keteladanan, orang anak akan belajar salat dan menekuni salat, karena ketika ia melihat orang tuanya tekun menunaikannya di setiap waktu, maka si anak juga akan meniru. Si anak juga akan mengikuti ya, kebiasaan ayahnya atau kebiasaan ibunya. Maka dari itu Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk mengerjakan sholat-sholat sunat itu di rumah. Ya, sebaik-baik sholat kamu adalah di rumah, kecuali sholat fardu. Ya, kecuali sholat fardu. Salah satu di antara hikmah mengerjakan sholat-sholat sunat di rumah ini adalah memberikan keteladanan kepada anak. Anak akan melihat, anak akan menyaksikan ya sholat-sholat yang kita kerjakan di rumah. Minimal dia akan tanya, ini sholat apa ya? Ini sholat apa, Bu? Ya, kemudian kita bisa menjelaskan dan dia bisa mencontoh. Dan dengan adanya keteladanan ini, seorang anak akan tumbuh dengan sifat-sifat terpuji, ya, dan sifat-sifat yang baik yang didapatinya dan dilihatnya, disaksikannya dari orang tua, ya, dari orang tuanya, dari ayah dan ibunya. Dia melihat kejujuran orang tuanya, selalu menepati janji, menjaga amanah, bertutur kata yang baik. Nah, itu akan dilihat dan disaksikan oleh anak, dan anak akan menirunya. Oleh karena itu kita lihat, ya, orang tua yang kasar, maka anak-anak yang ya, yang ikut bersamanya atau anak-anaknya juga akan cenderung kasar. Ya, demikian. Kalau kita senantiasa menyalahi janji kepada anak, maka anak akan meniru tabiat ini ketika tatkala dia besar. Nah, sebaliknya, ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan akan menjadi racun dalam pendidikan. Ya, contohnya, seorang anak yang melihat ayahnya suka berdusta, tidak akan dapat mempelajari kejujuran dari ayahnya. Walaupun ayahnya senantiasa memberikan wejangan, nasihat supaya berkata jujur. Tapi ketika demi dia lihat ayahnya berkata dusta dan sering berdusta, maka ya, pendidikan yang diberikan, pendidikan ini tidak akan memberikan manfaat dan faedah apa-apa. Karena adanya ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan. Maka ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan ini akan menjadi racun dalam pendidikan. Ya, sebagaimana seorang anak perempuan yang melihat ibunya tak mempan dengan nasihat, maka jangan harap ia tumbuh menjadi anak yang mudah diberi nasihat oleh ibunya. Demikian ya Fani Fiddin, para pendengar yang budiman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela para pendidik yang perbuatannya menyelisihi ucapannya, ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 2-3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Demikian pula jiwa manusia sangat membenci sikap ini. Aturan Islam dalam mendidik anak sangat menekankan contoh keteladanan yang baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ketika mendidik manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka teladan, panutan yang bisa mereka contoh, yaitu nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Demikian ikhwan fil din, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi metode yang pertama yang bisa kita berikan kepada anak di rumah, pendidikan yang bisa kita berikan kepada anak di rumah adalah dengan memberikan keteladanan. Ya, metode keteladanan. Kadang-kadang kita tidak perlu berceramah panjang lebar ya di hadapan anak. Cukup dengan memberi contoh teladan, anak itu akan meniru. Ya, karena kecenderungan anak itu akan meniru orang tuanya. Nabi SAW telah menjelaskan kedekatan antara anak dan orang tua, ya di dalam hal perilaku dan perbuatan. Ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi. Ya, seorang anak itu lahir ya di atas fitrah, tapi kedua orang tuanya lah yang membuat anak ini menjadi Yahudi, Majusi dan Nasrani. Artinya anak orang tua ya sangat mewarnai ya perkembangan anak ya. Dan pendidikan yang diberikan oleh orang tua itu sangat membekas pada diri anak. Itu yang pertama, para pendengar yang berbahagia. Yang kedua adalah metode memberikan bimbingan dan nasihat. Sebagai orang tua kita harus terus dan senantiasa memberikan bimbingan dan nasihat kepada anak dengan penuh kasih sayang, dengan melakukan atau melaksanakan tiga unsur nasihat, yaitu pertama memberikan nasihat yang benar dan baik, ya, mengajaknya kepada yang ma'ruf dan mencegahnya dari kemungkaran-kemungkaran. Yang kedua dengan penuh kesabaran, tawasi bis sabri, ya, dengan terus-menerus memberikan nasihat dan peringatan kepadanya dengan sabar. Dan yang ketiga, ya, bil marhamati, dengan penuh kasih sayang. Ya, sebab jiwa anak akan terpengaruh ya dengan kata-kata yang disampaikan kepadanya. Apalagi jika kata-kata itu dihiasi dengan keindahan, kelembutan, kasih sayang, dan disampaikan dengan penuh kesabaran dan kesantunan. Nasihat yang baik termasuk sarana yang menghubungkan jiwa seseorang dengan sangat cepat. Apalagi nasihat yang kita ucapkan itu tulus dari dasar hati kita yang paling dalam, niscaya akan memberikan pengaruh yang langsung menghujam di hati anak. Ya, kita juga mungkin masih mengingat ya, ya kenangan-kenangan dengan orang tua kita memberikan nasihat kepada kita, yang nasihat itu masih terngiang di telinga kita walaupun ya ia menyampaikannya sudah puluhan tahun yang lampau ya, ya puluhan tahun yang lampau. Nah, demikian. Sebagaimana ungkapan hikmah yang mengatakan, ya bicaralah dari hati, niscaya ucapanmu akan masuk juga ke dalam hati. Ya, jadi kita sampaikan nasihat itu dengan tulus dari hati yang paling dalam. Banyak sekali nasihat yang dapat kita petik dari Al-Quranul Karim yang syarat dengan nilai pendidikan dan kebaikan bagi seorang muslim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qulu lin-nasi husna," dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, yaitu kepada Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Ya, kepada Fir'aun, ya, adghan nas, orang yang paling taghi, orang yang paling yang lampau, ya, ya puluhan tahun yang lampau. Nah, demikian. Sebagaimana ungkapan hikmah yang mengatakan, ya bicaralah dari hati, niscaya ucapanmu akan masuk juga ke dalam hati. Ya, jadi kita sampaikan nasihat itu dengan tulus dari hati yang paling dalam. Banyak sekali nasihat yang dapat kita petik dari Al-Quranul Karim yang syarat dengan nilai pendidikan dan kebaikan bagi seorang muslim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qulu lin-nasi husna," dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, yaitu kepada Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Ya, kepada Fir'aun, ya, adghan nas, orang yang paling taghi, orang yang paling melampaui batas, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, ya kepada orang seperti ini

Lah kata-kata yang baik kepada manusia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, yaitu kepada Firaun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Ya, kepada Firaun, ya adghan nas, orang yang paling tagi, orang yang paling melampaui batas, yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya, kepada orang seperti ini, orang yang mengaku Tuhan, orang yang sombong di atas muka bumi dan melakukan pengerusakan di atas muka bumi, Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kedua nabinya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, untuk menyampaikan nasihat kepada orang ini, Allah memerintahkan keduanya untuk berbicara dengan kata-kata yang lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Bagaimana pula kepada anak kita, ya, buah hati kita, ya, kita yang kita harapkan kebaikan darinya. Nah, tentunya kita harus menyampaikan nasihat dan bimbingan itu dengan penuh kelembutan, ya, penuh kasih sayang, penuh ketulusan, penuh kesantunan dan penuh kesabaran. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Dan ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu contoh, ya, teladan, ya, yaitu bagaimana Luqman ketika memberikan nasihat kepada putranya. Luqman memberikan nasihat kepada putranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian Nabi, ya, kemudian Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya atau memberikan balasannya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Setelah menanamkan syirik, tauhid dan mencegah dari perbuatan syirik, menjelaskan besarnya dosa syirik, Nabi Luqman memberikan bujangan kepada anaknya untuk senantiasa meraqabah bahwa perbuatan manusia sekecil apapun akan diberi balasan atasnya. Ya, nah demikian. Kemudian Luqman tidak lupa memberikan petuah dan pengajaran kepada anaknya untuk mengerjakan salat. Ya bunayya, aqimis salah wal mu'mur bil wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kemudian Luqman mengatakan lagi, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna anqaral aswati la sautul hamir. Itulah beberapa nasihat, ya, pengajaran, pelajaran yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya. Sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Nah demikian, ya, Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu di dalam surat Luqman, ya, ayat 12 sampai ayat 19. Di situ Allah Subhanahu wa taala cantumkan kisah, ya, bagaimana Luqman menyampaikan nasihat-nasihat kepada putranya. Nah, jadi pandai-pandailah kita memanfaatkan kesempatan untuk memberikan nasihat dan membimbing mereka kepada sesuatu yang mendatangkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, agar nasihat membawa perbaikan, maka kita harus memperhatikan hal

0: berikut ini. Yang pertama adalah mengulang-ulang nasihat. Ulang-ulangilah nasihat. Ya, jangan hanya cukup dengan 1-2 kali nasihat. Tapi terus ulang-ulang nasihat. Ya, jangan kita bosan dan harus sabar di dalam menyampaikannya. Karena tabiat manusia suka lupa. Ya, tabiat manusia suka lupa. Namun jangan juga berlebih-lebihan sehingga membuat jiwa menjadi bosan. Ya, jiwa menjadi, kalau terus-menerus juga akan membuat dia jadi bosan. Maka dari itu yang kedua, pilihlah waktu yang tepat. Yaitu waktu ketika kondisi kejiwaannya dalam keadaan kondusif. Ya, jangan memberikan nasihat di saat kita marah misalnya, atau ketika anak sedang marah. Ya, sebab jika menasihati anak ketika kita sedang marah, niscaya nasihat itu akan cenderung didorong oleh kemarahan. Amarah juga akan mendorong kita mengucapkan kata-kata yang berbau sentimen. Ya, kadang-kadang juga tidak lurus, kan tidak baik. Nah, demikian. Dan juga anak cenderung akan menolaknya. Ya, sebab ia yakin bahwa nasihat itu hanyalah pelampiasan amarah saja. Nah, demikian ikhwan fillah. Sebaliknya, ketika anak sedang marah, jiwa anak ketika itu tidak stabil. Ya, jiwanya sedang tidak siap menerima kata-kata yang disampaikan kepadanya, apalagi yang berbau nasihat. Maka hindari dua kondisi ini. Ya. Nah, kemudian gunakanlah kata-kata yang mudah dan dapat dipahami sesuai dengan usia anak tersebut dan daya tangkap dan nalarnya. Sebab berbicara kepada satu kaum dengan kata-kata yang tidak dapat dipahami oleh mereka akan menyebabkan mereka berpaling dari kebenaran yang kita sampaikan. Ya, demikian pula halnya anak. Ya, jadi nasihat yang disampaikan itu sesuailah dengan usia mereka. Ya, sesuailah dengan nalar mereka. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Haddisun nas bima ya'rifun atuhibbun ayukadzdzaballahu wa rasuluh." Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang dapat mereka pahami. Apakah kalian suka kalau mereka nanti mendustai Allah dan Rasulnya disebabkan ketidakpahaman mereka terhadap apa yang kita sampaikan? Demikian juga anak. Ya, dalam hal ini kita bisa mengambil contoh keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau menyampaikan nasihat kepada atau memberikan pelajaran kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidu jahak. Ya, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Coba lihat ya ikhwan fil din, azan ya Allah jami'an, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pelajaran-pelajaran yang sederhana kepada Abdullah bin Abbas. Ya, mengajarkan kepadanya agar menjaga agama Allah, menjaga ajaran agama, kemudian mengajarkannya tauhid, dia dengan satu yang sangat sederhana, yaitu jika kamu minta, ya ini salah satu contoh ibadah yang sangat agung, yaitu doa, mintalah kepada Allah. Jika kamu butuh pertolongan, maka mohonlah, mintalah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berikanlah pelajaran-pelajaran yang sederhana dan sesuai dengan akal dan pikiran mereka, daya tangkap dan daya nalar mereka. Nah, kemudian metode kisah dan cerita. Mungkin ada yang timbul pertanyaan, apakah kita sebagai orang tua harus pandai bercerita, berkisah? Ya, mengapa kita harus pandai bercerita di depan anak? Ya, cerita dan kisah ini melekat ya pada diri seseorang. Manusia umumnya akan lebih mengingat dan mengenang cerita-cerita yang disampaikan kepadanya atau yang dibacanya atau yang disaksikannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mempergunakan ini di dalam Al-Qur'an. Ya, berapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan, ya, menyampaikan pelajaran kepada manusia, peringatan kepada manusia melalui kisah-kisah. Seperti misalnya kisah Nabi Yusuf, ya, kisah Nabi Ayub, bagaimana kesabaran beliau dalam menghadapi penyakit, kisah Nabi Musa, bagaimana perjuangan beliau menghadapi Firaun, ya, dan kisah-kisah nabi-nabi lainnya. Jadi kisah ini sangat penting. Ya, jadi cerita dan kisah yang kita sampaikan yang disertai dengan penjiwaan ini akan merasuk ke dalam jiwa dan jiwa akan menangkap pesan-pesan yang ingin kita sampaikan dari kisah tersebut. Nah, demikian. apalagi kisah nyata, sangat besar pengaruhnya terhadap anak. Dapat memperkokoh ingatan anak dan kesadarannya berpikir. Ya, sebuah pelajaran akan lebih mudah dicerna dan dipahami oleh akal apabila diberi ilustrasi cerita. Kisah dan cerita termasuk sarana pendidikan yang sangat efektif. Ya, sebab dapat mempengaruhi kita katakan perasaan dengan sangat kuat. Ia juga dapat menjadikan khayalan berpindah bersama kisah-kisah yang nyata. Demikian Ikhwan Fiddin. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sebutkan juga menggunakan metode ini dalam mendidik, mengajar, mengarahkan dan membimbing manusia. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, kisah-kisah para nabi ya, dan rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin." Dan semua kisah dari para dari rasul-rasul dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu. Dialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ya, surat Hud ayat 120. Ya, demikian pula kisah-kisah pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Bahwasanya keburukan tempat kembalinya adalah neraka, sedang kebaikan tempat kembalinya adalah surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih banyak lagi kisah lainnya seperti kisah dua orang putra Adam, kisah Ashabul Ukhdud, kisah Jurayj, ya, seorang ahli ibadah, ya, tiga orang yang terperangkap dalam goa dan lain-lain sebagainya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Itu ya, sangat penting untuk disampaikan kepada anak, kita ceritakan kepada anak, ya, kita berikan ilustrasi-ilustrasi ya, dan menyampaikan kepadanya pesan-pesan yang ingin terkandung ya di dalam kisah tersebut. Ini sangat bermanfaat. Demikian pula sirah nabawi ya, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, perjuangan dakwah beliau ya di dalam menghadapi orang-orang Quraisy ya, bagaimana beliau membina masyarakat di Madinah ya. Sirah Nabi itu penuh dan syarat dengan pembelajaran dan pelajaran. Demikian juga kisah-kisah para sahabat Nabi dan kisah-kisah orang saleh, ini juga perlu kita sampaikan dan kita ceritakan kepada anak ya. Nah, itu lebih bermanfaat ya daripada menyampaikan dongeng-dongeng kepada anak. Nah, demikian. Namun kita tidak harus terpaku dan monoton dengan kisah-kisah di atas. Kita bisa menceritakan kisah masa kecil kita, orang-orang yang kita kenal, atau kisah-kisah yang lainnya, dengan catatan tidak menyimpang dari kaedah-kaedah syariat dan jauh dari khayalan dusta dan kerusakan. Nah, demikian Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi salah satu metode pembelajaran yang bisa kita gunakan atau kita laksanakan, kita terapkan di rumah adalah dengan metode kisah dan cerita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ya, mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa dan kejadian. Ya, memetik hikmah, mengambil ibrah. Ini juga satu pelajaran yang bisa kita berikan, yang bisa kita tanamkan kepada anak. Sehingga anak terbiasa mengambil ibrah, ya, mengambil pelajaran dari apa yang terjadi, apa yang menimpanya. Dan ini juga akan mengokohkan keimanannya kepada takdir dan senantiasa siap untuk menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan juga salah satu pendidikan atau pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. Salah satunya beliau mengatakan, "Law ijtama'at wa'lam annal ummah law ijtama'at ala ayyin fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Seandainya ketahuilah, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka bersatu untuk menimpakan mudarat kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat menimpakan mudarat kepadamu kecuali dengan sesuatu. seperti yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Nah demikian. Jadi Nabi mengajarkan kepada Ibn Abbas, atau salah satu pelajaran yang disampaikan oleh Rasul kepada Ibn Abbas ketika itu adalah, ya bagaimana ya, kita sebagai insan yang beriman dapat menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepasrah-pasrahnya, dan ya bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari berbagai peristiwa dan kejadian yang terjadi. Nah, jadi mendidik anak ini bisa berlangsung setiap hari. Ya, seluruh peristiwa sehari-hari sebenarnya adalah peristiwa besar, sekalipun tampaknya sepele. Peristiwa keseharian ini akan memberikan pengaruh ya terhadap peristiwa-peristiwa yang dialami anak di lain waktu. Ya, jadi pendidik yang cerdas lagi sangat menginginkan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya, tidak akan membiarkan suatu kejadian melintas begitu saja tanpa mengambil pelajaran darinya untuk disampaikan kepada anak-anaknya. Karena hidup memang penuh dengan peristiwa dan kejadian. Manusia senantiasa akan menemui peristiwa-peristiwa ini selama masih hidup di dunia. Dan peristiwa-peristiwa kehidupan itu termasuk sarana terpenting dalam pendidikan. Karena memiliki pengaruh yang besar ya bagi seseorang. Ambillah setiap kejadian sebagai pengarahan, bimbingan, dan pengajaran. Dan sebagai sarana untuk meluruskan kesalahan. Dan ini juga merupakan manhaj Qur'ani. Bahkan Al-Quran diturunkan berangsur-angsur menurut peristiwa yang terjadi, agar lebih mengakar dalam hati manusia. Jadi Al-Quran itu diturunkan tidak sekaligus. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Ya menurut apa? Peristiwa yang terjadi. Tujuannya untuk apa? Agar lebih mengakar dalam hati manusia. Lebih tertancap dan tertanam dalam hati mereka. Khususnya para sahabat. Yang mendapatkan keutamaan lebih dari orang manusia-manusia lainnya, di mana mereka menyaksikan Al-Qur'an turun, bagaimana Al-Qur'an itu turun, ya tentang satu peristiwa, ya dan peristiwa-peristiwa yang lainnya, sebagaimana peristiwa yang pernah menimpa kaum Muslimin pada perang Hunain, yang mana sebagian dari mereka merasa takjub dengan banyaknya jumlah pasukan dan persenjataan dibandingkan musuh, dan mengira bahwa itulah penyebab kemenangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 25, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin." Allah mengatakan sesungguhnya Allah telah menolong kamu, wahai orang-orang mukmin di medan peperangan yang sangat banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan tercerai-berai. Nah, ini adalah pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada perang Hunain. Nah, demikian ya. Jadi pelajaran seperti ini ya begitu mengetuk hati dan memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kaum muslimin. Demikian juga anak ya, setiap kejadian dan peristiwa yang kita lewati bersama anak, hendaknya kita titipkan di situ pesan-pesan. Ya, kita titipkan di situ pelajaran-pelajaran. Jangan lewatkan itu. Ya, jangan lewatkan itu. Ya, ketika dia sakit, ketika dia mengalami masalah, ketika ada sesuatu yang tidak terjadi sesuai dengan keinginannya. Ini adalah momen-momen di mana itu bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran. Ya, menanamkan kepadanya iman kepada takdir, menanamkan kepadanya pelajaran muraqabah dan lain sebagainya. Ya, pelajaran-pelajaran yang berharga yang bisa kita sampaikan kepada anak. Nah, demikian ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi itu salah satu metode pembelajaran yang bisa kita sampaikan di rumah, yaitu mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa dan kejadian sehari-hari. Kemudian yang kelima adalah metode pembiasaan. Ya, metode pembiasaan. Pepatah kita mengatakan Allah bisa karena biasa. Ya, nah begitu kata pepatah. Jadi biasakan anak melakukan kebaikan. Ya, ibadah, apa, ya, puasa dan lain-lain sebagainya yang bisa dia lakukan, yang mudah dan gampang dia lakukan dengan senang hati tanpa terpaksa. Nah, ini termasuk sarana pendidikan dalam Islam, ya. Sebab bila anak terbiasa mengerjakannya secara teratur, maka ia akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, dengan pembiasaan ini, maka urusan yang banyak akan menjadi mudah. Baik urusan agama sampai urusan dunia. Dari urusan yang besar sampai yang kecil. Dari urusan yang penting sampai yang sepele. Dari urusan yang sifatnya pribadi sampai tanggung jawab yang berkaitan dengan orang lain. Semua perlu pembiasaan. Ya, misalnya amanah, itu harus dibiasakan amanah. Nah, bagaimana caranya ya dia agar bersikap amanah? Nah, orang tua melatih sikap sifat amanah ini ya pada diri anak dengan memberikan amanah. Ya, melatihnya memberikan amanah, bagaimana dia melaksanakan amanah tersebut. Ya, dan latih dia untuk menjaga dan melakukan amanah itu, tanggung jawab itu, ya. Nah, demikian. Jadi memberikan tugas misalnya kepada anak dan memperhatikan bagaimana dia melaksanakan tugas itu. Jadi kita perlu melakukan metode pembiasaan ini, ya, metode pembiasaan kepada anak. Misalnya yang sepele, ya, contoh yang sepele adalah ya memberikannya tanggung jawab atau tugas atau amanah untuk membersihkan kamar setiap apa namanya sehabis bangun dari tidur. Ya, bagaimana dia apa namanya melakukan itu? Ya, bagaimana dia melakukan tugasnya itu, membuang sampah pada tempatnya di rumah misalnya. Ya, bagaimana dia apa namanya memikul amanah dan tanggung jawab itu. Jadi ini perlu dilatih kepada anak. Nah, demikian. Jadi tanamkan kepada mereka kebiasaan melakukan sesuatu yang baik, ya, dan membawa kebaikan bagi mereka dalam urusan dunia maupun agama mereka. Baik. Ya, jadi baik itu berupa ibadah, adab dan akhlak, tutur kata, sopan santun, ya, kemudian rutinitas keseharian dan lain sebagainya, ya kan ikhwan fillah, Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian yang keenam, ikhwan fillah, para pendengar yang berbahagia, memanfaatkan waktu luang. Ya, ada kadang-kadang waktu-waktu luang di rumah. Jadi tidak jangan kita lewatkan kesempatan-kesempatan lapang dan luang ini. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa waktu luang adalah nikmat bila kita memanfaatkannya. Namun jika tidak, maka hal itu akan menjadi kerugian, ya, penyesalan di dunia dan di akhirat. Nah, ini adalah peringatan mendalam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua nikmat yang banyak menipu manusia. Ya, betapa banyak anak-anak maupun remaja yang jatuh dalam penyimpangan disebabkan banyaknya waktu kosong tanpa mengerti harus diisi dengan kegiatan apa. Ya, maka dorong anak untuk mengisi waktu kosong dengan dengan kebaikan-kebaikan, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan sesuatu yang bermanfaat, hingga tidak dimasuki oleh keburukan-keburukan, kerusakan dan kesesatan. Beri pengarahan dan selalu kita mendampinginya, ya, di jalur kebaikan. Cermati hal ini, arahkanlah anak kepada kesibukan yang bermanfaat untuk mengisi waktu luangnya. Ya, biasanya anak-anak itu banyak waktu luangnya, ya. Kalaupun ya dia diberi permainan, maka beri permainan yang mendidik dan membangun jiwanya, ya, mengarahkannya kepada kebaikan. Nah, demikian. Jadi luangkan juga waktu kita kalau ada untuk bersama anak, mendampinginya, untuk menemaninya, ya, berkreativitas bersama mereka, ya. Jadi bila waktu-waktu luang mereka dipenuhi dengan aktivitas yang benar dan bermanfaat sesuai dengan ajaran Islam dan diisi dengan kesibukan yang bermanfaat, niscaya anak akan terlepas dari sebab-sebab penyimpangan dan kerusakan dan selalu dan senantiasa berada di atas jalur yang benar. Jadi ini memanfaatkan waktu luang pada anak. Nah, di situ kita memberikan sentuhan pendidikan juga kepada mereka. Ya, anak tentunya dunia anak adalah dunia bermain, ya. Anak-anak itu kalau ada waktu luang maka akan diisinya dengan bermain. Ya, nah ini juga tidak bisa dicegah. Nabi juga membiarkan anak-anak bermain. Karena itulah dunia anak-anak. Ya, yang penting bagi orang tua adalah bagaimana anak ini memanfaatkan waktu luangnya dengan bermain dengan sesuatu yang positif, ya, bermanfaat dan berguna bagi anak. Nah, dalam hal ini tentunya ya alangkah baiknya jika orang tua menyisihkan waktu. Nah, kalau ayah mungkin kerja di luar, ya itu mungkin sulit ya untuk mendampingi, terus mendampingi anak bermain. Nah, di sini peran ibu, karena ibu adalah pemimpin di rumah, ya di rumah suaminya ketika suaminya berada di luar. Nah, ibu kalau tidak punya kesibukan, kalau ada waktu luang hendaknya menemani anak bermain, ya mendampinginya, ya melihat ya bagaimana perkembangannya. Demikian ya Fanifidin dan para pendengar yang berbahagia. Nah, kemudian yang ketujuh adalah pemberian motivasi. Ya, memberikan motivasi. Orang tua, kedua orang tua, ayah dan ibu harus bisa menjadi motivator bagi anaknya. Berikanlah motivasi positif pada anak. Baik motivasi yang bersifat konkret maupun maknawi. Berikan dorongan dan semangat kepada anak untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Ya, seiring dengan itu, teruslah menggali apa yang menjadi bakat dan potensi mereka. Biasakan mereka untuk berusaha dan dengan keras dan bersaing secara sehat. Nah, demikian Ikhwan Fillah, memberikan motivasi-motivasi kepada anak dan mencermati ya. Mencermati dan menggali apa yang menjadi bakat anak tersebut, Ikhwani Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, dalam hal ini Ikhwani Fiddin, ya, kita telah mendapat contoh yang berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya seorang pencari bakat atau pemandu bakat yang sangat sangat luar biasa. Ya, sangat hebat, sangat handal. Ya, sebagaimana yang ya, disampaikan kepada kita dalam sebuah hadis, ya, riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah, ya, dari Zaid bin Thabit, ya, yang menceritakan, ya, dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Thabit menceritakan, ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, aku dihadapkan kepada beliau. Orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah seorang anak Bani Najjar yang sudah hafal 17 surat Al-Quran. Aku pun, ya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya menyuruh ya Zaid bin Thabit untuk menunjukkan hafalannya. Maka aku pun kemudian membacakan kepada beliau agar disimak dan diperiksa. Demikian kata Zaid bin Thabit. Setelah aku membacakannya, setelah aku membaca dan memamerkan hafalanku kepada beliau, menunjukkan hafalanku kepada beliau, beliau kagum dengan bacaanku itu. Ya, Rasulullah kagum dengan hafalan yang dimiliki oleh Zaid bin Thabit. Kemudian beliau berkata kepada Zaid bin Thabit, apakah engkau menguasai bahasa Syriania? Apakah engkau menguasai bahasa Syriania, yaitu bahasa Yahudi? Maka Zaid bin Thabit mengatakan tidak. Maka Nabi berkata kepadanya, fata'allamha, fa'innahu ya'tina kutubun. Pelajarilah bahasa itu, karena banyak sekali buku-buku yang datang kepada kita. Ini juga merupakan dalil bahwa tidak mengapa mempelajari bahasa asing setelah kita mempelajari bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab dan bahasa kaum kita. Ya, apabila memang kita memiliki bakat di situ, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencermati bakat yang ada pada Zaid bin Thabit. Ia memiliki modal untuk itu, yaitu hafalannya yang kuat. Maka Nabi berkata kepadanya, mengarahkannya kepada bakatnya ini, suatu yang bermanfaat bagi Islam dan kaum Muslimin. Nabi berkata kepadanya, pelajarilah bahasa itu, karena banyak sekali buku-buku yang datang kepada kita. Ya, maka Zaid bin Thabit melanjutkan kisahnya. Aku pun mempelajarinya, yaitu mempelajari bahasa Syriania itu. Setengah bulan kemudian, aku menguasai bahasa tersebut. Ini luar biasa. Zaid bin Thabit menguasai bahasa Syriania, bahasa Yahudi, itu dalam waktu cuma 2 minggu saja. Hanya dalam waktu 14 hari, 2 pekan saja, beliau sudah menguasai bahasa Syriania. Bisa mengerti tulisannya, bisa menulis dan bisa membacanya. Ya, nah, akhirnya aku bisa menulis apa yang dibacakan oleh Rasulullah dan membacakan surat yang mereka kirim kepada beliau. Ini luar biasa. Ya, tentunya kita tahu bahasa Syriania itu tulisannya berbeda dengan tulisan Arab, khot Arab, berbeda. Nah, ini dapat kita lihat bahwa Nabi mencermati ya bakat yang ada pada diri Zaid bin Thabit, ya, yaitu bakat mempelajari bahasa. Maka beliau pun mengarahkan Zaid bin Thabit kepada bakat ini, ya, dan mendorongnya untuk mempelajarinya. Dan ternyata benar apa yang dilihat oleh Nabi, ternyata benar. Anak ini memang berbakat. Zaid bin Thabit memang berbakat. Dan beliau bisa menguasai bahasa tersebut hanya dalam waktu 14 hari. Ini luar biasa, ikhwan fiddin. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi demikianlah Nabi mengarahkan bakat-bakat para sahabat. Dan sahabat juga memiliki bakat-bakat yang berbeda. Ada yang bakatnya entrepreneur seperti Abu Rahman bin Auf, yang batu dibalik bisa jadi emas. Nah, ada yang tidak seperti itu. Ada yang memiliki bakat leadership seperti Umar bin Khattab. Ada yang memiliki bakat ada yang memiliki bakat-bakat lainnya yang berbeda-beda satu sama lainnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, dan Nabi juga mengalihkan seseorang dari sesuatu yang tidak bakatnya, seperti Nabi berkata kepada kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzar, ini araka dha'ifan." Wahai Abu Dzar, aku lihat kamu ini lemah. Ya, fala tawallayanna ma la yatim wa la ta'amranna baina isnaini. Janganlah kamu sekali-kali mengurus harta anak yatim, dan janganlah kamu memimpin walaupun dua orang. Karena beliau tidak memiliki bakat untuk mengelola dan memanajemen harta dengan baik. Dan beliau juga tidak memiliki bakat leadership kepemimpinan. Maka Nabi mengalihkannya kepada yang lain, dan tidak mengurus hal-hal yang bukan merupakan bakatnya. Jadi Nabi mengarahkan bakat manusia sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, seperti Khalid bin Walid yang punya bakat perang. Ya, bakat kepemimpinan di dalam peperangan. Ya, insting berperangnya lebih daripada yang lain. Itu tidak sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi manusia itu punya bakat yang berbeda-beda. Nah, jadi kita harus memberikan motivasi ya kepada anak yang positif ya, yang bersifat konkret dan maknawi, demikian ya Ikhwan fiddin, yang bermanfaat untuk kehidupan dunia maupun akhiratnya. Nah, demikian. Dan ya, seiring dengan itu juga terus menggali bakat anak tersebut, potensi mereka ya. Nah, demikian. Motivasi yang terus-menerus akan meningkatkan kreativitas anak dalam melakukan kebaikan dan hal yang bermanfaat. Dampingi terus mereka dan beri dukungan sebaik-baiknya. Ya, motivasi ini ya bisa berbentuk dengan bahasa verbal, kata-kata maupun bahasa tubuh. Ya, dengan memberikan dukungan moral ataupun material kepada mereka. Nah, demikian juga memfasilitasi anak, atau dengan memberikan hadiah ketika anak melakukan suatu prestasi, ya, menciptakan suatu kreativitas. Ya, kita beri hadiah, kita dorong dia, kita beri ya, dorongan dia dengan memberikan hadiah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, tidak lupa juga kita sampaikan dalam kesempatan ini ya metode yang ke-8, yaitu metode pemberian hukuman. Memberikan hukuman itu ya kepada anak merupakan salah satu bentuk pendidikan. Ya, ini harus dicamkan bagi setiap orang tua. Hukuman kepada anak itu harus berlatar belakang pendidikan. Dan hukuman itu adalah salah satu bentuk pendidikan. Ya, salah satu bentuk pendidikan. Bukan lampiasan amarah, emosi, ya, dan sejenisnya. Sebagian pandangan orang, ya, khususnya barat, itu sangat anti dengan metode ini. Dan bahkan mereka menolak mentah-mentah penjatuhan hukuman sebagai metode pendidikan. Ini pandangan kaum barat yang sangat anti dengan metode pemberian hukuman ini. Ya, mereka menolaknya mentah-mentah. Ya, padahal boleh jadi pemberian hukuman ya adalah pendidikan. Ia menjadi obat yang manjur untuk meluruskan kekeliruan-kekeliruan anak apabila dilakukan dengan cara dan dosis yang benar. Ya, namun bukan berarti kita selalu berpikir bagaimana memberikan sanksi kepada anak. Ya, jadi ini metode yang terakhir. Ya, Islam sangat menganjurkan agar kita mendidik anak secara bertahap hingga menetapkan manfaat. Jadi pertama kali kita harus berpikir bagaimana mendidik anak dengan metode dan pengarahan yang baik. Setelah mengajak mereka kepada nilai-nilai mulia penuh dengan kesabaran. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya surat An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ya, ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Namun kadang-kadang kita sudah menempuh segala langkah dan nasihat. Semua langkah nasihat telah kita berikan. Pengarahan telah kita berikan untuk meluruskan kesalahan anak. Ya. Namun kenyataannya hal itu tidak mempan. Bahkan mereka semakin parah penyimpangannya. Sekalipun telah diajak kembali kepada jalan yang lurus dengan cara yang baik dan halus. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita harus mengambil cara tegas. Ya, demi kebaikan anak itu, yaitu dengan memberikan hukuman. Namun, pemberian hukuman itu harus diimbangi dengan pemberian pujian dan balasan yang baik. Ketika si anak telah berubah dengan hukuman, maka beri dia pujian dan hadiah. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala, ya, coba lihat, ya, mengampuni kesalahan manusia dan menyayangi mereka setelah mereka berbuat kesalahan, dan bahkan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman, ya, atas kesalahan mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik setelah mereka menjalani hukuman tersebut dan setelah mereka berubah, ya, setelah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah metode yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, ya, ya, berkaitan dengan bagaimana memberikan pendidikan ataupun nasihat kepada istri. Ya, Allah mengatakan wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, yaitu berhenti dari penyimpangannya setelah hukuman tersebut, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Nah, demikian. Jadi pendidikan dengan pemberian hukuman ini hendaknya bermula dari nasihat, ancaman, hingga berakhir pada penjatuhan sanksi. Nah, jika ternyata anak tidak menghiraukan, maka sanksi harus benar-benar kita jatuhkan. Nah, dengan demikian akan tertanam dalam jiwa anak bahwa ancaman kita itu sungguh-sungguh dan bukan main-main. Ya, nah, demikian. Dan ini juga jangan terlalu overdosis, ya, terlalu berlebih-lebihan sehingga anak tidak takut lagi dengan hukuman. Ya, anak tidak takut lagi dengan hukuman, bahkan sudah terbiasa dengan hukuman itu. Ya, jadi kesimpulannya, metode pemberian sanksi baru kita gunakan apabila seluruh metode-metode yang sebelumnya atau sebelumnya mengalami kegagalan atau tidak efektif, tidak ampuh. Ya, sudah disampaikan nasihat, ya, beberapa metode-metode pengajaran, pembelajaran, peringatan sudah kita sampaikan, tidak mempan, ya, maka perlu sanksi, ya, perlu dijatuhkan sanksi, perlu diberi sanksi, ya, demikian, perlu dijatuhkan hukuman. Nah, demikian sebagai bentuk pendidikan. Jadi ingat, ya, ya, penjatuhan hukuman adalah bentuk, salah satu bentuk metode di dalam pendidikan, ya. Jadi dasarnya, ya, motifnya adalah pendidikan, ya, bukan melampiaskan kemarahan, melampiaskan emosi dan lain sebagainya. Baik. Nah, dan saat menjatuhkan sanksi, ya, perlu diperhatikan waktu yang tepat dan bentuk sanksi yang sesuai dengan kadar kesalahannya, ya, bentuk sanksi yang sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan memberikan pukulan kepada anak juga ada beberapa ketentuan-ketentuan yang perlu kita perhatikan, ya. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan berkaitan dengan memukul anak. Ya, ada kaedahnya. Ya. Di antaranya adalah pukulan itu tidak dilakukan sebelum anak berusia 10 tahun. Ya. Ini beberapa kaedah-kaedah, ya, yang harus diperhatikan berkaitan dengan memukul anak. Yang pertama, janganlah memukul anak sebelum anak itu berusia 10 tahun. Dan ini berkaitan dengan sholat yang merupakan hukum Islam terpenting. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, sudah tentu
1: perkara selain sholat, seperti masalah kehidupan, akhlak dan pendidikan, anak tidak boleh dipukul sebelum usia 10 tahun. Ya, nah demikian. Kemudian meminimalisir pukulan semampu mungkin. Hingga laksana garam bagi makanan. Sedikit tapi menyedapkan makanan tersebut. Ya, seperti garam. Ya, buatlah apa pukulan itu seperti garam bagi makanan. Sedikit tapi menyedapkan makanan, melezatkan makanan. Apabila kebanyakan, maka akan merusak rasanya. Nah, begitu juga terlalu sering memukul akan mengurangi wibawa dan juga berkurang efeknya dan akan membuat anak terbiasa dengan kekerasan. Ya, hingga jadi dia tumbuh menjadi anak yang suka memukul temannya. Padahal tiap hari dia dipukul sama bapaknya. Nah, dan tindakan-tindakan bodoh lainnya, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yujladu fawqa ashri jaladat illa fi haddin min hududillah." Tidak boleh memukul lebih dari 10 kali kecuali pada hukuman hudud yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dahulu ikhwan fiddin, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis kepada gubernur ya di setiap daerah untuk tidak boleh ya tidak boleh seorang guru menghukum lebih dari 3 kali, yaitu memukul lebih dari 3 kali. Ya, beliau mengatakan karena hal itu menakutkan bagi anak, menyeramkan bagi anak. Ya, jadi Islam menetapkan maksimal 10 kali pukulan dan ini berlaku untuk orang dewasa dan mukallaf. Lalu bagaimana pula dengan anak-anak yang belum baligh, ikhwan fillah, yang masih kecil? Hingga tadi Umar bin Abdul Aziz mengatakan tidak boleh lebih dari 3 kali. Nah, demikian. Kemudian yang ketiga adalah pukulan itu hanya mengenai kulit luarnya saja dan tidak boleh sampai ke daging dan menyebabkan luka. Ya. Nah, tidak meninggalkan bekas. Karena setiap pukulan yang menembus ya, daging menyebabkan luka, ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan fajlidu, yang maksudnya adalah permukaan kulit dari badan manusia. Ya, jadi janganlah pukulan itu pukulan yang mematikan, ya menyebabkan kerusakan pada anak. Ya, berapa banyak orang tua yang menyesal memukul anaknya seperti apa namanya? Memukul karung hingga anaknya pingsan atau masuk rumah sakit, dan ini bisa jatuh kepada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi hendaknya diperhatikan ya cara memukul anak, memberikan hukuman dengan pukulan. Kemudian alat yang digunakan untuk memukul tidak boleh dari jenis yang keras maupun tajam atau benda-benda yang menghinakan seperti sandal, sepatu dan lain sebagainya. Cukup dipukul dengan tangan, jangan dengan cambuk, dengan kayu dan lain sebagainya, dan itu sangat menakutkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, nah demikian. Dan bisa mencederai ya dengan alat-alat seperti itu. Nah, kemudian ketika memukul tidak boleh mengangkat tangan tinggi-tinggi sehingga pukulan itu bisa melukai dan apa namanya ya membahayakan. Ya, jadi memukul tidak boleh ya, ketika memukul tidak boleh mengangkat tangan tinggi-tinggi ya sehingga pukulan itu tidak melukai dan tidak terlalu kuat atau keras. Sebagaimana perintah Umar kepada petugas Al-Gojo, ya jangan angkat ketiakmu ya, ketika ia menghukum, mencambuk. Nah demikian Ustaz Fiddin. Dan menghentikan pukulan apabila anak meminta pertolongan kepada Allah, ya sebagai penyucian terhadap nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah kalau anak sudah minta ampun ya jangan dipukul kan begitu ya. Nah, ya ampun ya katanya sudah, ya beri dia nasihat. Ya. Ya, nah, apa namanya, ya, sampaikan nasihat kepadanya. Nah, demikian. Nah, jadi kemudian yang ketujuh, tidak boleh memukul bagian tubuh yang vital seperti kepala, wajah, ya, leher, dada, perut, kemaluan dan sejenisnya, ulu hati yang bisa menyebabkan bahaya dan mudarat. Ya, apalagi wajah. Nabi mengatakan la tadribil wajah, janganlah kamu memukul wajah. Nah, demikian. Nabi juga bersabda, "Idza daraba ahadukum falyattaqil wajh." Apabila salah seorang dari kalian memukul, maka hindarilah memukul wajah. Ya, hadis ini sahih ikhwan fillah, diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahih. Nah, demikian ikhwan fillah. Ya, pernah didatangkan seorang yang mabuk ya kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau berkata, "Pukullah. Ya, cambuklah dan berikanlah setiap anggota badan haknya." Tapi janganlah memukul wajah dan haluan. Tadi mungkin efendim ya, jadi hindari anggota-anggota tubuh yang berbahaya ya di dalam memberikan pukulan. Kemudian yang terakhir yang ke-8 yaitu jangan memukul ketika marah. Ya, sebab jika kita memukul anak dalam keadaan marah, maka hukuman menjadi kurang bertuji. Kemudian akan membuat anak lari dan melahirkan kebencian pada diri mereka. Dan juga dalam kondisi seperti itu, pukulan bukan lagi sebagai pendidikan, tapi sebagai pelampiasan amarah dan dendam di hati ayah kepada anaknya, atau orang tua kepada anaknya, yang tidak berdaya, kan begitu ya. Nah kemudian dalam keadaan emosi, seringkali setan menguasai jiwa, sehingga tidak menghiraukan ketentuan dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fil din, azanya Allah wa iyyakum jami'an. Nah, begitulah dia beberapa kita katakan bentuk-bentuk kaedah-kaedah jadi dalam memberikan pukulan kepada hukuman berupa pukulan kepada anak, ikhwan fil din. Nah, begitulah ikhwan fil din dan para pendengar yang berbahagia, beberapa metode pembelajaran di rumah yang bisa kita berikan kepada anak. Ya, jadi hendaknya kita bisa juga memfungsikan rumah kita sebagai wadah pendidikan, ya, menjadikan rumah kita sebagai wadah pendidikan ya bagi anak-anak kita. Dan itu sangat penting ya, karena kita bukan hanya mendidik anak di sekolah saja, tapi rumah juga bisa menjadi tempat bagi mendidik anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah para pendengar yang berbahagia, pertemuan kita pada hari ini ya, pagi ini ya, agak sedikit keluar dari materi, tapi tidak mengapa karena kebetulan ya ini tidak berada di Medan ya. Dan demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya ya, bagi diri saya, bagi keluarga, dan bagi seluruh kaum muslimin ya. Mudah-mudahan ini menjadi tabungan pahala bagi ya, kita semua di dunia dan di akhirat, kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati salam alaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Al-Maidani MA Fidahullah dalam pembahasan dari tema tips mendidik anak. Semoga berbagai nasihat dan faedah yang telah disampaikan dapat menjadi bekal bagi kita, khususnya para orang tua, dalam menjalankan amanah besar untuk mendidik dan membimbing anak-anak kita. Semoga kita diberikan kesabaran dalam mendidik, kelembutan dalam menasihati, keteladanan dalam bersikap, serta hikmah dalam menghadapi berbagai karakter dan perkembangan anak-anak kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, mencintai Al-Quran dan Sunnah, berbakti kepada kedua orang tua, serta menjadi penyujuk hati sebab datangnya pahala yang terus mengalir bagi orang tuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 9 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Ikhwati Islam azakumullah. Jangan lewatkan di kesempatan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kembali kita akan simak program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Ganji Hafizahullah. Dan program Dapur Sehat Roja Anda dapat simak di setiap hari Rabu pekan ketiga dan keempat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan nanti pembahasan berkaitan dengan penghilang rasa lelah dengan menggunakan jus anggur, semangka, dan susu sapi segar. Nah, ikhwati Islam azakumullah, berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Su'ud bin Ibrahim Ash-Shurim di Surat An-Naml dengan nomor urut surat ke-27. Kami yang bertugas menjawabkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Musa radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif Lam

0: للذاكرين والذاكرات
1: إذاعة القرآن الكريم.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat roja, alhamdulillah. Di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji Fidhullah. Dan program Dapur Sehat Roja dapat Anda simak di setiap Rabu pagi menjelang siang di pekan ketiga dan keempat. Assalamualaikum. Menantikan program Dapur Sehat Roja dimulai. Berikut kita akan simak tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mahmud Khadil Al-Khusori di Surat Yunus. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu, atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ayat-ayat Al-Quran. Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam,
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
0: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, lalu ia menyembunyikannya, di hari kiamat Allah akan mengekangnya dengan tali kekang dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Beliau berkata, hadis hasan.
1: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
5: Lembar doa secarik permohonan hamba.
4: استجب لكم.
5: Doa dan zikir dari as-sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikal masir. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan hanya kepadamu tempat kembali semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
1: Lembar doa secarik permohonan hamba.
2: وكلهم ناتيه يوم القيامة.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

0: Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.
1: وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمْ

0: Rojja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Rojja TV dan Radio Rojja.
1: Energi vital tubuh itu berasal dari makanan dan minuman. Ini makanya Imam Nawawi mengambil hikmah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang diperbolehkannya seseorang berbuka puasa dikala dia melakukan perjalanan ke safar.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Rojja TV dan Radio Rojja.
2: Salam para pendengar dan pemirsa Rojja TV dimanapun Anda berada.
3: Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda.
4: Insyaallah.
3: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Rojja TV yang
5: dan
3: telah
5: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Rojja TV, seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma'abad. Ikhwati Islam wa'azakumullah. Sahabat Rojja dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi pekan ketiga yang berbahagia ini. Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga. Dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Rojja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Bersama narasumber kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Afidahullah, yang akan menemani kita semua hingga satu jam ke depannya. Alhamdulillah, Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
7: Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah,
6: sehat. Barakalafik.
7: Waalaikumsalam.
6: Nah, khawatir Islam wa'azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543. Atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di jas WhatsApp di nomor yang sama, 021-823-6543. Baik, kembali kita ke Sensei. Pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan penghilang rasa lelah dengan menggunakan jus anggur, semangka, dan susu sapi segar. Nah, berkaitan dengan rasa lelah ini, Sensei, ini secara klasik disebabkan oleh apa dan bagaimana gejalanya?
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin, para pencinta rojo di mana bunda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa mencintainya hingga di yaumul kiamah. Dan pun kemudian daripada itu, pembahasan tentang kelelahan ini pas sekali di musim ini, karena ini musim penghabisan, musim kering. Dan kalau enggak terlewat, biasanya sesuai dengan perputaran matahari, maka biasanya akan beralih di musim dingin sekitar tanggal 18 September. Sekarang sudah tanggal 16. Sekitar satu hari lagi habis masa musim kering. Ada beberapa hal tentang musim sebelumnya ingin saya sampaikan, bahwasanya musim itu terkadang berubah-ubah tergantung perputaran tahunnya juga. Makanya di dalam satu tahun pun ada istilah tahun wastu, ada istilah tahun buntu, ada tahun panjang, ada tahun pendek. Ada yang satu tahun itu 365 hari, ada yang satu tahun itu 366 hari. Ini bisa dilihat di bulan Aprilnya ya. Biasanya begitu. Nah, perputaran tersebut biasanya akan mengakibatkan cuaca, iklim dan musim itu akan terjadi perubahan. Secara kaidah umum, musim itu dibagi menjadi 4. Ada musim lembab semi yang sifatnya lembab hangat, kemudian ada musim panas, ada musim kering atau musim gugur di negara-negara lain, kemudian juga kalau di sini musim kemarau ya, kemudian ada juga musim dingin ya. Dan tapi terkadang dikarenakan tadi perputaran matahari yang nggak tentu, kemudian bulan juga nggak tentu ya, terkadang bulan berdekatan dengan kejora ya, terkadang menjauh gitu ya, begitu pula dengan mataharinya, maka terjadilah perubahan cuaca yang terkadang tidak seperti biasa. Suatu contoh sekarang ini, maka terkadang ada sematan kalimat panas panjang. Ada musim semi, kemudian ada musim panas, kemudian ada musim panas panjang. Seharusnya musim kering, tapi masuk kategori musim panas panjang yang masuk ke dalam kering. Kalau sekarang ini ada musim panas panjang, sehingga kesannya musim panas kemarau ini itu panas banget gitu ya. Dan biasanya bisa dilihat di daerah-daerah yang dingin, yang biasanya sekitar bulan Agustus September itu kan daerah mana, Bromo. Gunung Bromo itu kan dingin banget dan ada turun salju tuh. Dan biasanya panas panjang itu kadang-kadang mengurangi seringnya, entah itu di Dieng dan seterusnya, bagi orang yang pernah cross check ke sana gitu ya. Jadi kalau bulan-bulan ini dijangankan di Cilengsi dan di Bekasi, ya di Sentul saja di panas ini. Yang katanya dingin aja sekarang lagi panas. Maka karena ada istilah panas panjang, jadi panas panjang numpang di cuaca yang kering. Nah sementara harusnya itu sekarang itu musim kering berakhir besok. Musim kering berakhir besok itu artinya udah mulai dingin kan. Dan memang betul anginnya kencang dan dingin, betul anginnya sudah mulai, tapi cuacanya masih kering dan masih panas hawanya. Siang panas tapi kalau malam sudah mulai dingin. Pagi tadi pagi saya buka pintu itu udah menjelang subuh itu udah sejuk. Ya malam hari belum, malam hari belum, tapi menjelang subuh lah itu udah mulai sejuk ya, habis subuh udah sejuk, menjelang subuh itu sudah mulai sejuk, padahal biasanya musim dingin itu tidak seperti itu. Nah, kondisi yang musim kering seperti ini itu biasanya akan menghabiskan rutubah, cairan ya yang ada di dalam tubuh, entah itu keluar lewat keringat atau kering dikarenakan cuaca itu sendiri. Nah, ini kekurangan rutubah, kekurangan cairan, kekurangan nutrisi yang ada di dalam tubuh ini yang akan mengakibatkan seseorang ini kekurangan kekuatan. Kekurangan energi vital, sehingga terjadinya lemah, letih, lesu. Secara umum cuaca ini biasanya menyerang, kalau dia kering, cuaca masuk musim kering dan cuaca dan anginnya dingin, itu biasanya yang diserang itu orang Ya, cuaca kering itu yang diserang itu paru, di mana paru itu organ yang dominan digunakan untuk produksi energi vital, kekuatan tubuh. Jadi ketika seseorang itu lemah energi vitalnya paru, maka akan terjadi lemah letelsu. Ya. Dari mana paru-paru ini mendapatkan energi vital? Ada beberapa hal yang bahan. Yang pertama haroro dari kolbu. Yang kedua saripati makanan dari tihal. Kemudian yang ketiga udara yang dihirup. Ketika kering ini melukai paru, maka biasanya paru itu tidak bisa menampung rutubah yang dikirim oleh tihal ke meriah atau paru, yang kemudian disebut dengan balgom. Akan tetapi biasanya ketika terjadi sesuatu yang seperti itu, karena paru-paru lemah dan kering, panas jantungnya itu tetap, maka rutubah atau saripati makanan atau nutrisi ini akan berkurang. Nah ini sementara kekuatan tubuh itu berasal dari apa-apa yang kita dapat, saripati makanan, dari makanan-makanan yang kita dapat. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam Tibun Nabawi, kenapa seseorang itu yang berpuasa kemudian melakukan safar disuruh berbuka. Kenapa? Karena ada dua kegiatan, ada dua gerakan yang saling bertentangan. Safar itu butuh tenaga, dan tenaga itu salah satu bahannya itu dari makanan dan minuman. Nah, ketika seseorang itu tidak makan, tidak minum, otomatis tenaganya berkurang. Makanya puasa boleh berbuka ketika dia ke safar, kata Imam Al-Qayyim demikian. Nah, begitu pula di musim ini, walaupun dia nggak puasa, tetapi makanan dan minuman itu dikeringkan, rutubah itu dikeringkan. Maka yang terjadi aktivitas dengan cuaca itu saling bertentangan. Di mana kita, apalagi kalau kita kurang makan, kurang minum, atau kurang memakan makanan yang bernutrisi, otomatis akan kering tubuhnya. Sehingga kekeringan ini bisa disebut kurang nutrisi, atau istilah kerennya kurang gizi, atau istilahnya kurang cairan lah, ya, sehingga ngeblank lah, dan seterusnya. Apalagi kalau musim seperti sekarang ini, banyak aktivitas, banyak, entah itu aktivitas fisik, entah itu pikiran, entah itu ngomong, ya, itu terkuras cairannya, sehingga dia butuh asupan yang digunakan untuk melumasi atau menambah rutubah yang ada di dalam tubuh, minimal dari paru itu tadi. Dan dari apa esensi ginjal yang terkuras biasanya ketika kekeringan. Oleh karena itu resep yang hendak kita sajikan menu kali ini itu pun air semua.
1: Betul.
0: Anggur,
1: semangka,
0: kemudian
1: susu sapi.
0: Siapa yang enggak kenal kalau itu sumber air semua, karena seseorang ini di musim kering kekurangan cairan. Maka menu kali ini enggak kong kali kong. Ini kadar memang seperti itu selalu. Jadi ini pilihan kru rojah, kemudian saya tinggal iya doang. Ternyata memang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Ini namanya fitrah manusia. Jadi manusia itu fitrahnya kalau haus ya minum gitu kan. Kurang air ya berarti yang di resepnya yang penuh air. Kita cek dulu.
1: Oke, siap. Ya. Ini kita pakai anggur hijau ya.
0: Iya. Semangkanya kalau masih kan kepotong nggak? Apa kurang kecil nggak?
1: Kurang kecil, kayaknya.
0: Kurang kecil, potong-potong dulu ya. Iya.
1: Khawatir macet.
0: Nah, semangka itu dimakan aja udah enak ya.
1: Betul.
0: Kalau musim seperti ini semangka yang banyak nggak apa-apa.
1: Iya.
0: Dan kayaknya kita belum pernah ngejus semangka ya. Udah pernah belum sih?
1: Sudah.
0: Udah pernah ya?
1: Iya.
0: Perasaan seringnya melon ya?
1: Betul.
0: Ini semangka lagi bagus-bagus semua.
1: Iya.
0: Buah-buah bagus semua ini. Manggis, semangka, jambu bagus-bagus semua ini lagi. Satu lagi deh.
1: Mangga juga lagi musim.
0: Oh iya, lagi bagus semua ini. Oke.
1: Ini anggurnya hijau kalau, tanpa biji.
0: Iya. Kalau nanti apa... pemirsa pemerhati ininya ini apa ngeraciknya sesuai takaran ya.
1: Iya, takaran.
0: Kalau di sini disebut gitu ya. Kalau di sini sesuai anggota peserta yang ada itu ya. Ya kok kayaknya di situ kebanyakan. Enggak kebanyakan karena di sini orangnya banyak ya. Jangan bilang kebanyakan kalau di sini. Karena di sini krunya banyak. Kalau di sana kan tergantung keluarga ya.
1: Betul.
0: Ya. Soalnya nanti kalau masaknya sedikit nanti ada yang gak kebagian. Ya. Ini biar warnanya cantik.
1: Cakep.
0: Makanya saya bikin anggurnya agak dibanyak.
1: Pakai anggur merah juga bisa sih.
0: Bisa. Hmm. Tapi ini lebih segar ini ya. Anggur ini lebih segar ini. Nah, amannya juga bisa ya. Itu lebih segar ya. Coba.
1: Oke. Cukup ya.
0: Sedikit lagi. Kalau saya beda ya, kalau saya nggak pernah pakai takaran sih. Saya kira-kira aja, feeling aja, kebiasaan sih ya. Sip.
1: Oke, kita tambah ini susu sapinya ya. Cukupnya.
0: Lagi sedikit. Hop,
1: guys. Oke.
0: Ini bikin porsi banyak ya. Ya. Mantap ya. Wah, hampir habis tuh susunya. Ya kan cantik banget ya. Ya kan.
1: Ya, warna pink ya.
0: Ya, warnanya jadi cantik kan.
1: Oh,
0: sip.
1: Seger banget nih sepertinya.
0: Anggur, kita bahas dulu ya.
1: Oke.
0: Anggur ini, buah anggur yang segar ini sifatnya ada yang bilang sejuk, ada yang bilang netral. Kenapa dibilang netral? Karena manisnya punya sifat hangat, makanya ada yang bilang netral. Tapi secara umum dia materinya adalah sejuk, walaupun nanti fungsinya netral. Kemudian agak asam. Manisnya tonik energi vital, sejuknya pemupuk rutubah, cairan yang kekurangan bagi orang yang kekurangan cairan. Asamnya mencegah penuaan dini, berarti menyegarkan kulit.
1: Ya.
0: Sekarang itu biasanya kulit keriput, gitu kan? Kulit bersisik, dia mengatasi hal yang semikian. Makanya dia anti aging, menjaga penuaan dini, berkhasiat menghilangkan haus, berarti menambah cairan, kemudian pencaharingan, karena kadang sekarang itu sembelit ya. Kemudian peluru kemih. Ya, kemudian juga sebagai tonik energi vital, menguatkan vitalitas tubuh dikarenakan kekurangan cairan. Ya. Kemudian di mana manisnya anggur ini membentuk rutubah yang bagi orang yang kekurangan rutubah, terutama pada tihal, kemudian pada paru, ya, dan daging buah ini dapat mengobati gangguan batang tenggorokan, mengatasi mual, sakit ginjal karena kekeringan, karena kekurangan cairan. Kemudian kantong kemih, susah kencing karena kekurangan cairan. Kemudian menguatkan lambung, kemudian melembutkan perut, dan juga sebagai pelumas usus. Manfaat lainnya nutrisinya lebih banyak, bahwasanya anggur ini banyak nutrisinya. Kemudian juga bermanfaat mematangkan makanan yang di dalam tubuh, yakni membantu sistem pencernaan, dan termasuk pengure yang ideal. Secara umum dia berarti menguatkan lambung, menguatkan hati. Berarti hati di sini memasok penambahan darah dan limpa, mengatasi ketenggorokan, gangguan dada. Sekarang juga banyak tuh flu, batuk, pilek, nyesek, kemudian ginjal, sakit pinggang, seperti sakit pinggang, nyeri sendi, kemudian paru seperti sesak nafas, kemudian juga gatal ya, dan kantong kemih, gangguan kencing ya, terutama anggur yang tanpa biji dan yang tanpa biji. Kemudian memberikan nutrisi yang baik, dan kata lima Al-Qayyim bahwasanya buah anggur itu dapat memperbaiki tubuh, memberikan nutrisi mencapai batas berat badan yang ideal. Dia memberikan nutrisi yang baik, jadi mencegah kekurusan dan kekeringan. Ia adalah salah satu dari tiga raja buah, kata beliau, dan dua buah lainnya adalah kurma dan tin.
1: Ya.
0: Kemudian membantu mengatasi ruam-ruam atau erupsi pada kulit, ya, kemudian memperlancar buang air kecil, mendorong air seni, dan menenangkan janin pada ibu hamil. Musim sekarang kan panas banget, maka janinnya bisa jadi nggak tenang. Kemudian menjaga sembelit, membersihkan hatinya membersihkan darah, memperbagus kualitas darah di hati, membantu fungsi ginjal, ini memperbagus kualitas esensi ginjal dan mencegah kekeringan pada ginjal, baik untuk pembentukan sel darah sebagai antivirus dan anti kanker, dan mencegah kerusakan gigi serta menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Banyak sekali kandungannya yang ada pada anggur ini, diantaranya ada flavonoid, tanin, asam tartarat, kemudian vitaminnya juga banyak, ada vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, dan banyak juga mineralnya dan besi, sodium, kalium, kalsium, dan fosfor. Kemudian juga dari sisi kebutuhan nutrisi secara farmakologi, ya, di mana dijelaskan di beberapa penelitian yang menyebutkan bahwasanya vitamin A pada anggur itu bagus bagi kesehatan mata, meningkatkan daya tahan tubuh. Ini sekarang banyak nih mata merah, mata gatal, ya, karena kering. Kemudian juga melawan campak, diare, dan penyakit infeksi lainnya. Tiamin ya, atau vitamin B1-nya itu menjaga kesehatan kulit. Hari ini tuh banyak orang yang apa kulitnya apa?
1: bersisik
0: gitu ya, atau kadang-kadang gatal. Vitamin B1-nya menjaga kesehatan kulit, anti beri-beri, membantu proses metabolisme protein dan lemak. Adapun riboflavinnya atau vitamin B2-nya berperan dalam pembentukan molekul steroid dan glikogen sekaligus dan menyokong berbagai pertumbuhan organ tubuh seperti kulit, rambut, kuku, yang mencegah kerusakannya. Kemudian B6-nya atau piridoksinnya berfungsi untuk menormalkan fungsi otak. Blank lo sekarang lo, ketika seorang kekurangan cairan, itu benar. Jadi kayak limbung gitu kan. Nah, ini dia membantu juga dan membantu protein, hormon, dan sel darah merah. Vitamin C-nya merupakan antioksidan penjaga radikal bebas di musim yang seperti ini, cocok sekali. Kemudian vitamin E-nya merupakan antioksidan yang kuat, mampu melindungi tubuh dari radikal bebas, juga berperan dalam menjaga kesehatan bagi jaringan yang ada dalam tubuh, entah itu kulit, mata, sel darah merah, hingga hati, sampai mencegah penuaan dini. Tadi klasik karena asam manis sejuk itu mencegah penuaan dini. Ternyata dalam penelitian farmasi itu dikarenakan vitamin E-nya. Vitamin K-nya berperan dalam pembentukan sistem peredaran darah dan penutup luka. Ada polifenol yang merupakan antioksidan. Ada flavonoid yang juga antioksidan yang ampuh. Kemudian ada polifenol, tanin, pektin, dan vitamin C-nya kalau disatukan mencegah kerusakan gen sehingga berfungsi mencegah kanker. Ada zat besinya yang mencegah timbulnya anemia, lemah, letih, sup. Dari anggur saja ini. Dari anggur saja. Kemudian yang kedua, semangka. Ini semangka ini, ada yang menjaga semangka itu berasal dari daerah tropis dan subtropis Afrika. Yang kemudian menyebar ke daerah lainnya termasuk Indonesia. Gitu ya. Kadang saya bingung. Di Afrika nih, di bawah ini. Kapan orang Afrika datang bawa semangka ke sini ya? Nah ini tugasnya para akademisi. Tahu nggak, kita sering bicara begini ya. Ini berdasarkan literatur asalnya di sini. Kemudian, jadi bahkan sampai tanaman apapun di Indonesia perasaan nggak ada gitu ya. Ini tugas akademisi. Sekarang, itu saya melihat beberapa jurnal, penelitian baru-baru ini, itu menjawab. Indonesia juga punya gitu kan. Walaupun masih ada yang lucu. Contohnya itu kersen itu asalnya dari Amerika.
1: Bunga kersen.
0: Termasuk Meksiko. Sampai ke Indonesia katanya dikarenakan dimakan burung. Karena kemudian burung terbang migrasi ke Indonesia dijatuhin di dia. Ya, saking akhirnya saya nggak tahu apakah mereka dengar kita ngomong ya. Semenjak kita ngobrol begini. Itu akhirnya para akademisi pada menjawab. Akhirnya mencari tahu bagaimana kok Indonesia nggak punya tanaman. Akhirnya sekarang ada tuh beberapa literatur saya udah catat itu. Perubahannya cukup drastis juga. Jadi Indonesia itu sekarang punya banyak tanaman. Makanya saya lebih suka menyinggung. Ini ingat loh ya, semangka Afrika. Ayo, ya para akademisi silakan. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwasanya di Tibu Nawawi belum menyebutkan semangka ini itu bisa mengurangi panas. Karena dinginnya mengurangi. Ini panas sekali sekarang. Ya, semangka itu mengurangi panas. Kemudian Kloppenburg mengatakan bahwasanya kalaupun begitu 1912 loh. Belanda ya. Semangka ini katanya tanaman yang merambat ada di mana-mana di Nusantara ini, ada di mana-mana katanya. Ditanam untuk buahnya. Penanamannya yang paling berhasil paling baik itu di daerah rendah, dari daerah rendah sampai ke 100 mdpl, meter di atas permukaan laut. Ini tahun 1912. Sementara Kahine menukil dari, biasanya Kahine itu menukil dari Rumpius. Rumpius itu tahun 1700-an, 1600 sampai 1700-an. Itu dia juga mengatakan semangka adalah jenis tumbuhan yang merangkak. Demikian kata Rumpius. Dia kata Rumpius itu angkatan awal itu. Di orang berkebangsaan Jerman yang tinggal di perbatasan Belanda dan Jerman. Kemudian datang meneliti botani, tanaman dan aneka hasil laut yang di Maluku gitu. Itu tahun lama itu, dan ya kayak Widman itu tahun 1600-an. Itu semua udah sampai sini. Ya Afrika datang. Ya pokoknya inilah akademisi, silakan. Nah, semangka ini para ahli klasik menyebutkan bahwasanya dia rasanya manis. Sejuk. Manisnya tonic energy vital, sejuknya tonic cairan, sehingga menghilangkan seseorang yang letih dikarenakan kekurangan cairan. Karena biasanya haus dengan lapar itu lebih lemes haus. Yeah. Ya. Kadang-kadang orang diberi minum saja, kadang kalau sudah minum aja buka puasa lah buktinya. Yeah,
1: betul.
0: Ini yang tua, kalau yang anak-anak sih biasanya gorengan dulu. Kalau yang tua itu kita minum aja dulu itu udah bertenaga gitu ya. Yeah. Banyak-banyak tuh orang-orang tua itu kadang-kadang kan bukannya minum dulu habis itu sholat. Yeah. Kalau anak kecil kan kolak dulu, makan gorengan dulu lah gitu. Karena anak-anak kan beda. Karena anak-anak itu keinginan bukan kebutuhan kan. Dia penyejuk, mengeliminasi panas cuaca. Ini kan panas, cuacanya panas. Mengobati radang tenggorokan, lagi banyak nih. Mengobati sariawan, menenangkan, peluru kencing, mengatasi bengkak, membantu mengatasi radang ginjal, anti radang, pelumas usus, menghilangkan haus, ya kemudian diare, mudah menenangkan. Bagi orang yang mudah marah, meningkatkan kekuatan ulin dan membersihkan ginjal serta menghilangkan lemak letesu dikarenakan kekurangan cairan. Ini semangka. Banyak sekali kandungannya juga. Yeah. Saya enggak bacakan ini, ada vitamin A, ada kalium, likopennya juga banyak itu. Dan ada vitaminnya, ada A, C, E. Ya. Pada buah semangka. Nanti di semangka doang selesai. Kemudian selanjutnya
1: susu
0: ya. Susu banyak disebutkan ya. Saya tidak ceritakan kalau yang disebutkan lima Ibnu Qayyim, beliau menyebutkan ada di Quran surah An-Nahl ayat 66, kemudian surat Muhammad, karena surat Muhammad ayat 15 ya, dan beberapa hadis yang menyebutkan tentang susu secara umum. Kata Ilmi Ibnu Qayyim, susu meskipun sederhana fisik, namun sebenarnya dia merupakan susunan dari tiga materi. Ada kejunya, ada minyaknya, ada airnya. Dimana kejunya bersifat dingin dan lembab, berarti menambah rutuba dan burudah, menambah cairan dan lembab, dan memberikan makanan bagi tubuh. Kemudian minyaknya bersifat panas dan lembab, juga meningkatkan energi vital. Cocok bagi tubuh yang sehat dan bagi tubuh yang lemah, letih, dan lesu. Secara mutlak susunya lebih dingin dan lebih lembab dari ukuran standar umum. Tapi ini yang dibahas di sini adalah spesialis susu sapi. Jadi ya, susu sapi ini menyuburkan tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan energi vital tubuh, kemudian juga menambah rutubah bagi orang yang lemah letih karena rutubah, karena energi vital. Maka susu ini, susu sapi ya maksudnya, ini menyegarkan, menyuburkan rutubah dan energi vital, dan melenturkan perut secara proporsional. Dia adalah susu yang paling ideal dan paling utama di antara susu domba, kambing, di dalam kelenturan kekerasan dan lemak, kata Imam Ibnu Qayyim. Di dalam Sunan diriwayatkan bahwa hadis marfu dari Abdullah ibn Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, minumlah susu sapi karena sesungguhnya ia memakan dari semua pohon. Begitu pula diriwayatkan dari Imam Hakim dalam Mustadraknya, bisa dicek sendiri. Allah disebutkan Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Allah turunkan pula obatnya, dan pada susu terdapat obat dari segala macam penyakit. Ya, ini saya ada di Mustadraknya Imam Hakim. Dan Imam Adhabi berkata dalam talkhisnya, katanya haji ini sesuai dengan syarat sarah muslim, sesuai dengan syarat imam muslim. Kemudian juga ada yang disebutkan di sini, sungguhnya Allah tidak menyebutkan, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula baginya penawarnya, kecuali penyakit tua. Maka hendaknya kalian meminum susu sapi karena sungguhnya dia makan dari segala jenis makanan. Dan ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan oleh Imam Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 518. Jadi bagi orang tua susu sapi bagus. Yeah. Ini hadisnya disahihkan oleh Al-Albani. Tua itu kan lemah. Ya kan? Dan karena susu itu menguatkan. Orang tua itu lemah, letih, lesu. Maksudnya vitamin staminanya enggak oke. Okay. Yeah. Karena susu itu tadi manis lembabnya meningkatkan rutuban energi vital, sehingga cocok sekali buat orang tua, orang yang habis sakit. Susu artinya baik lemah letih lesu karena cuaca, lemah letih lesu karena usia, lemah letih lesu karena habis sakit.
1: Betul.
0: Ya. Kalau sekarang cuaca. Betul. Tapi kan kita enggak tahu apa bisa jadi ada orang tua yang lemah letih lesu udah tua. Letih karena tua, karena bekerja, letih karena sekarang cuacanya juga, ya kan bisa terjadi double ya. Dan susu sapi itu efektif digunakan. Tadi disebutkan bagus juga bagi orang tua, kata Syekh Albani di sini sahih, dan beliau sebutkan dalam silsilah hadis ashohiha. Dan masih ada waktu?
1: Masih.
0: Ya. Silakan. Saya ingin sebutkan beberapa keluhan ya, penyakit dan kaitannya tentang kaitannya dengan orang yang lemah letalisu. Lemah letalisu terkadang di dengan gejala yang terasa dingin, kemudian lelah. Apa-apa lelah. Buka mata terlalu lama lelah, bicara lelah, jalan lelah, mudah takut dengan detak jantung yang cepat. Jadi bahkan lelahnya itu ketika takut pun lelah. Pada pasien wanita, tangan dan kakinya itu dingin. Di atas 60 itu nyeri di dada, jantungnya berdebar dengan perasaan yang tidak aman. Merasa lelah karena tidak aman. Bahkan dia tidur tidak aman, terjaga pun tidak aman karena merasa tidak aman. Sehingga lelah dari situ. Berkeringat hebat, tekanan sistolik di bawah 90 mm merkuri. Bahkan bisa jadi pingsan. Ini dikarenakan lemah letalisu karena kekurangan panas pada jantung. Bahan obatnya selain ini bisa menggunakan jahe, kayu manis, gandum, bayam, kemudian bayamnya bayam air ya. Bukan kalau bayam liar kan. Bayam air itu bayamnya ditanam. Kemudian ginjal, terserah ginjal sapi boleh, lobster. Kemudian ikan sarden. Kalau enggak ikan sarden, ikan selar. Sekarang udah ada, ini udah lumayan banyak ikan sarden. Ikan selar. Ikan sarden atau ikan tanjan, ikan siro ya. Kemudian udang, bunga lawang dan kurma. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang itu lemah letalisu disertai dengan nyeri perut. Perutnya bengkak, anggota tubuhnya dingin. Kemudian gampang lelah, cegukan, tidak terarung, suaranya rendah. Kemudian lebih menyukai hangat dan dipijat. Jadi mau tidur dipijat, bangun tidur dipijat, dan nyeri didorong dengan kelelahan dan rasa lapar. Jadi ketika aktivitas sedikit, lelah, lapar. Dan nyeri yang meningkat dengan istirahat dan makan. Dan ketika istirahat dan makan, perutnya jadi nyeri. Ya, kalau enggak makan, lapar, berdebar, kurang selera makan, napasnya pendek, sakit perut, mual, muntah, makan makanan yang tidak tercerna suaranya. Jadi kalau ini. Tangan ditaruh di perut kemudian dipukul kayak gendang, dung dung dung dung dung ini. Ini kan ini. Jadi bukan dipukul perutnya, bukan, tangannya. Tangannya ditaruh di perut, kemudian punggung tangannya ditepuk. Habis juga dung dung dung dung kayak gendang. Gitu ya. Kemudian raut wajahnya menguning dan pucat. Ini dikarenakan kekurangan hararah pada limpa dan perut. Makanan yang dikonsumsi selain ini bisa sirip ikan hiu, kemudian ayam, kemudian adas, kemudian daging kambing, kacang merah, ikan gurame, kayu manis, bawang putih, kemudian juga daging sapi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu lemah letalisu, lelah dikarenakan kelemahan limpa dan ginjal. Gejala yang muncul diantaranya adalah tuli, tiba-tiba tuli, kemudian diare sebelum subuh. Hanya dia BAB-nya rutin tapi sebelum subuh, sebelum salat subuh dia BAB. Sulit buang air kecil, pusing, kelelahan pada anggota tubuh, kemudian juga pelupa, susah tidur. Malam tidurnya susah, gelabak-gelabuk, jam berapa, 12, jam 1 baru tidur, kemudian sebelum subuh bangun, kemudian BAB, gitu. Pandangan mata buram kalau udah sore, berdebar, jantungnya, telinganya berdenging, nafasnya pendek, ratu wajahnya menguning, tuli dan mendenging. Selain ini, yang dikonsumsi adalah kuning telur ayam kampung, sebagai lauknya jamur kancing, kemudian beras ketan, daging sapi, ceri. Beras ketan itu kalau di sini yang buat apa itu uli ya,
1: uli.
0: Ya, kemudian ceri, sarang burung, kemudian daging kelapa, kurma, tahu, ubi merah, gula batu, apel, wortel, kentang, kerang hijau, asparagus, telur ayam, jemur putih, kemudian wijen yang hitam, ginjal sapi, hati ayam, dan lobster, raspberry, kemudian kerang biasa, kerang darah itu, kemudian tripang, kemudian udang, buncis, dan juga kenari. Masih ada tuh?
1: Masih.
0: Kemudian juga bisa juga seseorang itu lelah, lemah, letilesu itu dikarenakan atau kelelahan dikarenakan kelemahan jantung dan limpa. Gejala yang muncul adalah pembengkakan di kemudian terjadi pendarahan, buang air besar, berair dan sedikit, pusing, makan sedikit, gerak sedikit lelah, bicara sedikit lelah, kemudian apa aktivitas sedikit lelah, kelelahan dan tidak ada kekuatan. Jadi lelahnya itu begitu lelah itu kayak begini tidur, karena memang benar-benar ngangkat tangan aja
1: berat.
0: Ini kata dia, biasanya begitu deh. Nah dia ini bukan malas lagi sudah. Kemudian juga pelupa. Pada pria ada salah satu kasusnya yang impoten. Suaranya pelan, ngomongnya pelan. Karena dia ngomong cepet, lelah. Capek dia, lelah. Kemudian gugup, gugup itu apa? Grogi ya.
1: Grogi.
0: Keringat di malam hari. Setiap malam itu keringat, terutama di punggung. Jantungnya berdebar, selera makan kurang. Ini katanya, kalau pasiennya itu. Selera makan kurang itu karena kalau makan itu capek katanya. Jadi dia baringan duduk capek, ngomong capek, gerak capek, makan capek. Itu gimana? Napasnya pendek. Mungkin capek kali ya. Ini saya lihat macam ini. Nah, gitu dia napasnya tuh. Gimana tuh nulisnya tuh? Pendek apa-apa tuh?
1: Iya.
0: Kayak gitulah pokoknya, tidak bisa tidur, raut wajahnya rapuh menguning. Selain ini yang dikonsumsi jus anggur semangka, susu sapi, hati sapi, selain susu sapi itu telur ayam kampung, teripang, cumi, tiram, bayam, air, ada bayam-bayam ini, bayam sayur biasa, kemudian lengkeng, kemudian ikan mandarin, ikan kembung, ikan selar. Wah, ini lagi banyak ikan selar, ikan kembung nih. Kemudian ikan layang di sini kurang ya. Kalau di sana Jawa Timuran banyak, Bali, Banyuwangi itu banyak. Kemudian apel, beras, kacang merah, jeli kentang, royal jelly dan ubi merah. Kemudian saya dok tuh
1: satu lagi.
0: Ini tadi jantung dan limpa. Kemudian astenia atau kekurangan rutubah cairan pada hati dan ginjal, berarti kurang darah dan kurang esensi. Gejala yang muncul adalah kesulitan di dalam buang air besar dan buang air kecil, kepala pusing, mata tenggorokan kering, lelah, sakit kepala yang nyeri di daerah alis, ada nyeri di pinggang, rabun senja, di senja hari, sore hari langsung rabun, kotok ayam ya, keringat di malam hari, nyeri di perut atas, telapak tangan dan kaki panas, matanya merah, telinganya gitu, tidak bisa tidur dan pelupa, pinggangnya lemah, raut wajahnya rapuh, kemudian daerah ininya pipinya ambil ini itu kayak di apa kayak didandan, jadi tapi bagus ya kalau cewek itu. Jadi nggak usah didandan, tapi pesakitan alami. Dia itu alami dia, tapi itu terjadi ketika habis zuhur.
1: Habis zuhur
0: saja itu ya, paginya nggak dia harus dandan bener, sorenya juga nggak, udah selesai habis zuhur sampai asar ya, jadi udah kayak gini dari sini nih. Habis sini memerah ya. Apa namanya ini ya? Zigomatik apa? Apa pipi apa ya? Kedua sisi. Kedua sisinya ya. Ini pipinya kayak didandan. Enggak tahu apalah wanita yang tahu. Di selain ini makan yang dikonsumsi adalah sarang burung, keju, telur ayam kempuang, kemudian kacang polong. Kacang polong itu kacang kara, kacang kapri, kacang merah, kacang hijau, gula coklat, kerang hijau, asparagus, sotong, bebek. Bebek juga lagi banyak nih, telur bebek, jamur putih, kemudian tiram, royal jelly, dan hati ayam. Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk selanjutnya. Saya serahkan kepada Antum.
1: Baik, jazakallah khairan sisa atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar keluhan penyakit atau kesehatan, di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umo Abdillah di Mamuju, Sulawesi ya. Ya, silakan Umi.
2: Pertanyaan saya Cinci. Terkadang itu Cinci dada aku terkadang sakit. Tidak lama kemudian itu sekitar beberapa menit langsung tembus ke belakang Cinci.
3: Ada sakit dari depan sampai tembus dari ke belakang depan. Gitu ya Ibu?
2: Iya, mm-hmm. iya. Tetapi alhamdulillah jarang didatang sakitnya Sinsu. Tapi kalau datang kayak sakit sekali begitu Sinsu.
3: Iya. Jarangnya sebulan sekali atau bagaimana Ibu?
2: Saya sudah lupa juga berapa hari, berapa tahun lagi begitu.
3: Baik.
2: Ya, Allah heran.
3: Iya, baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu'abdillah di Mamuju mengeluhkan penyakit yang jarang atau
0: jarang terjadi tapi
1: kalau terjadi itu sangat sakit katanya. Beliau nyeri di dada kemudian sampai menembus ke belakang seperti itu sih Sina.
0: Ini berarti pengobatannya kan kalau pas nyeri kan? Ya? Kalau pas nyeri saja.
1: Pas kambuh gitu.
0: Iya, pas kambuh gitu.
1: Iya.
0: Bisa Sulawesi ya? Mamuju.
1: Sulawesi.
0: Mamuju itu Sulawesi. Ibu bisa, pas terjadi, ibu bisa menggunakan kencur seujung jari kelingking, kemudian dikunyah. Kemudian minum air hangat. Istirahat. Tidur bantalnya paling enggak 3. 1, 2, 3. 3 paling enggak bantalnya. Kemudian jangan makan udang sama coklat.
1: Udang sama
0: coklat. Jangan makan udang sama coklat. Okay. Kalau untuk perawatannya bisa sepekan sekali minum serai, itu untuk mencegah terjadinya sesak di kemudian harinya. Tapi saat sesak tadi bisa ngunyah kencur, seujung jari kelingking, kemudian dikunyah, dikupas dulu, kemudian ditelan minum air hangat. Mungkin mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
1: Baik, syukur sekali atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Umu Abdillah yang ada di Mamuju, Sulawesi. Nah, khodai salam wa'alaikumullah. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung di line telepon 021-823-6543. Ya. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Waalaikumsalam Bapak, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
4: Dengan Ibu Sri Rahayu di Jember.
1: Ya, silakan Ibu.
4: Begini Pak Ustadz ya, usia saya 60 tahun. Mm-hmm. Saya setiap bangun tidur pagi itu selalu sakit kepala.
1: Tidur pagi jam berapa Ibu?
4: Setelah subuh itu, mm-hmm. setelah subuh mau sholat subuh itu. Pasti bangun sakit kepala.
1: Iya.
0: Badannya panas nggak?
4: Badannya panas. Bagaimana Ustaz?
0: Badannya panas nggak?
4: Halo.
1: Iya, badannya panas nggak Ibu pada saat sakit kepala?
4: Tidak, biasa saja Pak Ustaz. Kan badan sih nggak panas. Iya.
1: Cukup. Itu saja Ibu
4: ini
1: keluhannya.
4: Sudah berlangsung sudah sekitar 2 bulan Ustaz.
1: Sekitar 2 bulan, baik. Mohon ditunggu jawabannya.
0: Sakit kepala sebelah mana?
1: Halo Ibu, sakit kepala sebelah mana Ibu? Kanan, kiri, atau dua-duanya?
4: Kadang sebelah kiri, kadang semuanya. Baik. Rasa berat seperti itu. Padahal tensi normal.
0: Cukup.
1: Baik Ibu, itu saja ya pertanyaannya.
0: Halo?
1: Ya. Baik. Mohon ditunggu jawaban dari Sinse, Ibu. Silakan Sinse.
0: Ya. Harusnya enggak ya? Kan tadi tensinya juga normal.
1: Iya, tensinya.
0: Ada beberapa hal sakit kepala. Saya pernah membahas pembahasan tentang sakit kepala. Banyak hal sakit kepala itu. Penyebabnya banyak hal. Coba dicari nanti.
1: Iya.
0: Dicari ulang. Kalau nggak salah bukan di pembahasan dapur sehat ya, pembahasan materi-materi ya, pembahasan tentang sakit kepala secara khusus itu pernah juga nih sudah sakit kepala, termasuk sakit kepala sebelah dan seterusnya, itu ya kita pernah bahas ya.
1: Okay.
0: Di dapur sehat juga pernah bahas ya.
1: Betul.
0: Dan saya pernah membagi, silakan Ibu nanti dicek lagi secara spesifik, karena sakit kepala itu saya bagi menjadi banyak hal. Nah yang cocok Ibu itu yang mana pas, beberapa hal, ada beberapa poin tentang sakit kepala. Saya ambil dari pendapatnya Imam Al-Qayyim yang menyebutkan tentang sakit kepala. Secara umum, sakit kepala itu ibu bisa menggunakan 1-2 ibu jari jahe kemudian dibakar. geprek, kemudian diseduh pakai air panas, ya, kemudian diminum. Atau bisa juga dengan air sereh.
1: Air sereh.
0: Pas mau tidur, sehingga bangun tidurnya itu diharapkan tidak sakit kepala. Dan untuk lebih pasnya, sakit kepalanya karena apa? Karena perut, apakah karena fungsi hati, atau karena hal lain, maka nanti bisa dicek di pembahasan Dapur Sehat Roja, di pembahasan tentang sakit kepala. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, jazakallahu khairan sincer atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, mikrofonnya assalamualaikumullah. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, sudah masuk Bapak Ibu.
5: Halo.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya dari Bandung ya, dari Cipongkor.
1: Dengan Bapak siapa di mana?
5: Keluhan. Ya. Abdul Jalil Cipongkor.
1: Oke. Okay. Ya, silakan Pak, langsung ke pertanyaannya.
5: Saya teh punya penyakit ini udah tahunan gitu. Penyakit teh gatal, tapi gatalnya teh nggak keluar. Tapi nggak ada bintik-bintik, tapi tiap hari, tiap malam suka gatal gitu.
1: Gatal di bagian mana Pak?
5: Di badan, seluruh badan aja.
1: Seluruh badan, baik.
0: Tiap malam Pak?
5: Iya.
0: Ya?
5: Makasih.
1: Gatalnya itu setiap malam Bapak? Gatalnya itu setiap malam?
5: Setiap malam. Setiap malam.
1: Baik. Ada lagi?
0: Iya, cukup.
1: Ya. Baik. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sensei Pak. Nah, terima kasih atas interaksinya. Silakan Sensei. Ya.
0: Biasanya para pengobat kasih itu mengaitkan gatal itu kaitannya dengan paru, apalagi tadi yang gatal itu tidak tampak dan hanya di malam hari. Kadang bisa beberapa orang itu yang gatal karena cuaca panas. Ada juga yang gatal karena cuaca dingin. Dan gatal karena kelemahan paru. Paru terlalu kering. Beberapa gatal secara umum saya bikinkan resep, satu di antaranya adalah Bapak, ini salah satu ya, salah satu secara umum Bapak bisa menggunakan 1 sendok makan penuh daun asam. Atau apa, satu genggam juga boleh, paling banyak kalau 1 sendok makan daun asam berarti ditambah dengan 1 potong umbi kunyit. Semuanya dicuci bersih, kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan jadi sekitar 10 menit, kemudian baru disaring dan diminum. Ini secara umum seperti itu. Tapi daun asam, kayaknya Bandung banyak ya asam, pohon asam kan? Atau kalau tidak, bisa menggunakan temulawak 1 ibu jari, kemudian gula aren secukupnya, kemudian ini baru asamnya. Satu asam sebesar telur burung puyuh, ya, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan sekitar 10 menit, saring bagi 2, minum Pak, bangun tidur, kemudian juga bangun tidur, pagi dan sore. Ya, kalau perutnya tahan terhadap asam berarti resep yang kedua. Kalau perutnya tidak tahan asam berarti resep yang pertama, daun dan umbi kunyit. Mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, syukur saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak yang ada di Bandung. Nah, masih kami buka kesempatan di lantelfon 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Ya, silakan.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Dengan Bapak siapa di mana?
6: Di Serang.
3: Mohon maaf Bapak, suaranya tidak jelas.
6: Di Serang.
3: Dan kecil.
1: Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini, Sensei. Baik, pertanyaan dari seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sensei, usia saya 56 tahun. Keluhan dada kiri dan tangan kiri sering nyeri dan lebih nyeri kalau tangan digerakkan ke belakang. Dan di punggung tangan kanan ada benjolan keras, kadang terasa nyeri juga. Mohon solusinya, Sensei. Syukur.
0: Ibu bisa menggunakan satu sendok teh biji habbatus soda, kemudian dikunyah, kemudian ditelan, minum air hangat, dan lakukan setiap bangun tidur, mau tidur. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selainnya,
1: baik. Jazakallah khairan sesi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Ibu Uci di Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sensei, kalau susu yang digunakan itu harus susu murni atau bisa susu yang lain seperti susu UHT? Terus apa boleh susu dicampur dengan buah? Setahu saya, Sensei pernah mengatakan tidak boleh menggabungkan susu dengan buah-buahan. Mohon penjelasannya, Sensei.
0: Susu apa? Itu susu api murni. Kalau masalah merek itu terserah ya. Kalau memang UHT murni ya, nggak ada masalah. Silakan.
1: Bisa dilihat di komposisinya.
0: Bisa dilihat. Karena ada beberapa merek yang memang dia jual kemasan tapi susu murni kan.
1: Iya.
0: Ada yang memang udah ada tambahannya.
1: Tambahan benar.
0: Gitu ya. Adapun kemudian ini yang paling penting. Adapun kemudian tidak boleh menggabungkan antara susu dengan buah-buahan. Susu nggak boleh dengan daging. Susu nggak boleh dengan telur. Ya kan. Daging juga nggak boleh dengan telur. Kemudian susu nggak boleh dengan ikan. Dicampurnya dengan ikan. Ini bisa dilihat di Tibun Nabawinya Al-Imam Al-Qayyim tentang pembahasan itu. Jadi bukan saya. Adapun buah dengan susu, tadi seperti yang sudah saya sebutkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lainnya juga selanjutnya.
1: Baik, jazakallah khairan sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
0: Waalaikumsalam.
1: Sensei, izin bertanya terkait penyakit orang tua saya. Bagaimana cara mencegah atau penyakit tubuh yang sering gatal, kudis atau kurap pada bagian tubuh belakang atau pundak dan kaki? Sementara itu orang tua saya memiliki riwayat penyakit diabetes. Syukran, Sensei.
0: Memang ketika gula tidak bisa jadi balgom, kemudian tidak bisa menjadi energi vital bagi produksi paru-paru tidak bisa membuatkan atau memproduksi energi vital dari balgom tersebut, maka biasanya kekebalan tubuh itu akan menurun. Entah itu luka yang tidak kunjung sembuh, entah itu gatal dan seterusnya. Sebenarnya pembersihannya bisa dengan buah. Hampir semua buah itu bagus untuk yang gatal karena bagus buat kulit. Tapi kalau riwayat penyakitnya itu gatal disebabkan karena penumpukan gula, berarti kan permasalahannya penyakitnya bukan gatalnya kan. Ya kan? Penyebab gatalnya adalah karena gula misalkan. Karena diabetes sehingga gatal, digaruk gak kunjung sembuh gitu kan. Gampang atau kekebalan tubuhnya menjadi menurun. Walaupun nanti jadi ditelusuri lagi, lah diabetesnya karena apa? Ya kan? Walaupun secara umum nanti diabetesnya karena kelemahan limpa. Limpa tidak bisa mentransmisi gula menjadi nutrisi atau menjadi energi vital. Sehingga tidak, karena dia tidak bisa dicerna, dia tidak bisa mentransmisi, maka tidak bisa merubah gula menjadi balgom. Sehingga paru-paru tidak mendapatkan balgom dalam hal ini. Ketika paru-paru tidak mendapatkan balgom, rutubah keruh yang ada di paru, kekebalan tubuhnya itu akan menurun, terutama untuk perawatan dan penjagaan bagi kulit. Berarti ujung-ujungnya kan berarti ketika gula ada asal muasal dari limpa. Ya. Nah, limpa itu kenapa? Apa karena angin luar? Angin luar itu berarti lembab gitu ya. Atau karena angin dalam, khawatir, cemas, hasrat yang berlebih yang melemahkan limpa itu, atau karena pola hidup seperti memakan makanan yang susah dicerna, yang susah dicerna dalam ini seperti jeroan kan susah dicerna tuh, karena jeroan kalau kita kan kita juga punya jeroan ya, biasanya jeroan itu untuk mencerna, ya habis itu kita makan dia. tercerna kan agak puyeng juga ya. Yang kayak anduk biasanya tuh. Ya saya ngomong begini gampang karena belum pernah makan ya. Tapi mohon maaf bagi orang-orang yang udah pernah makan katanya enak kan. Itu susah sih saya itu enak. Nah ini saya ngomong enak. Ya karuan sih saya nggak pernah makan sih jadinya. Iya memang saya nggak pernah makan. Belum nggak kepikiran juga sih. Dari kecil emang nggak. Orang tua saya juga nggak ngasih makan itu. Mungkin kalau orang tua saya ngasih makan itu ya emang saya makan. Karena orang tua saya itu nggak ngasih makan yang kayak gitu artinya. Nggak tahu sih, saya juga nggak tahu ceritanya gimana. Yang jelas ya saya nggak tahu itu enak atau enggak. Tapi ya itu susah dicerna itu maksud saya. Atau beberapa makanan-makanan yang susah dicerna lah selain itu juga. Apapun yang susah dicerna itu akan mengakibatkan limpa menjadi lemah. Kelemahan itu akan menyebabkan dia gagal di dalam mentransmisi makanan menjadi saripati. Dan gagal pula, kalaupun sudah jadi saripati, gagal pula untuk mendistribusikannya. Ya, berarti masalahnya kan di situ banyak hal ya. Bisa menggunakan biji lamtoro.
1: Biji lamtoro
0: itu apa ya? Kayak petai ya.
1: Kayak petai.
0: Tapi yang kecil-kecil itu ya, yang di pinggir kali ya. Itu diambil yang kering. Yang bener kering itu warnanya coklat ya. Enak kali ya, kayak coklat soalnya. Kalau mudanya saya makan, pernah makan. Masa kecil itu saya mudanya pernah makan. Tapi kalau tuanya tuh enggak. Tapi kan saya enggak diabet. Yang diabet ya. Itu disangrai. Kayak kopi. Tumbuk jadi bubuk sebagai pengganti kopi. Kemudian diminum. Lakukan secara rutin sebagai pengganti kopi. Ini untuk diabetes dan gatalnya. Sekaligus. Gitu ya. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, syukuran sih saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Eti di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sisi usia saya 60 tahun. Keluhan jari manis saya ketika ditekuk sakit dan ketika mau diluruskan kembali terasa sakit juga. Bahkan yang sebelah kanannya juga terasa sakit. Mohon solusinya Sinse. Jazakallahu khairan.
0: Yang pertama sebenarnya jangan ditekuk-tekuk ya. Kalau jari ditekuk, jangan ditekuk. Ibu bisa menggunakan temulawak satu ibu jari, kemudian kencur satu ibu jari, kemudian lada 11 butir. Ditumbuk, plek-plek-plek. Halusin semua, kemudian direbus. Pakai 2 gelas air. Sambil mendidih, kecilkan apinya biar menjadi 1 gelas. Ya, kemudian saring bagi 2, minum pagi dan sore. Mau tidur, bangun tidur, mau tidur. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik. Syukuran sih saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya izin bertanya, kalau pinggang belakang sakit waktu mau duduk ataupun jongkok, terapinya apa ya? Karena saya seorang pekerja berat, kerja sering membungkuk dan jongkok atau jalan jongkok. Syukuran.
0: Pekerja berat, perhatikan minum ya, banyak minum. Karena musim sekarang minum banyak saja nggak kurang kalau musim sekarang musim kering. Apalagi pekerja berat, musim dingin juga banyak minum. Saya kasih contoh gini lah, bapak-bapak petani itu kalau bawa minuman seorang diri saja itu satu teko gede,
1: iya
0: kan? Dan itu belum sampai jam 12 itu udah habis. Diganti lagi, padahal satu teko itu bisa 5 liter itu, yang gede itu. Padahal dia berangkat pagi-pagi itu udah minum kan, dalam satu hari itu lebih dari 5 liter dia. Tapi kalau para petani nggak kencing, karena memang ini ya, nyangkul apa. Saya kalau pulang kampung juga ngelihat orang yang kerja di sawah, kan belakang rumah saya persis tuh. Jadi ini rumah saya buka pintu belakang itu udah sawah. Jadi saya sering ngeliat itu kalau mereka itu, minumnya banyak itu, gede-gede dan nggak ada istilah takaran berapa liter itu, haus minum. Begitu pula dengan para tukang atau para di rumah yang rumah mertua saya itu ada orang yang bongkar muat. Itu juga saya kenal orang-orangnya, itu minumnya juga luar biasa. Nah, perhatikan orang yang kerja berat itu minuman. Yang kedua, buah. Tentu buah dalam hal ini ada anggur, ada semangka. Dan efektif digunakan adalah apel hijau. Bisa di jus atau di blender, kemudian diminum. Sekitar 3/4 gelas lah, jus apel hijau. Jangan tanya berapa apelnya, kan nanti tergantung besar kecilnya. Kan? Ada yang satu buah, kalau dia gede bisa 3/4 gelas. Mm-hmm. Ada yang kecil-kecil begini ya, 3, yeah, baru 3/4 gelas. Macam-macam lah. Pokoknya 3/4 gelas dapatnya. Dan perbanyak air minum. Demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Syukur kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Siska di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sisi. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sisi, anak saya usia 41 tahun. Makanan kurang teratur. Berat badan menjadi
0: 41 tahun.
1: Oh iya, iya. Berarti sudah berumur.
0: Iya, sudah
1: lanjut di sini.
0: Yang kedua, buah. Tentu buah dalam hal ini ada anggur, ada semangka. Dan efektif digunakan adalah apel hijau. Bisa di jus atau di blender, kemudian diminum. Sekitar 3/4 gelas lah, jus apel hijau. Jangan tanya berapa apelnya, kan nanti tergantung besar kecilnya. Kan? Ada yang satu buah, kalau dia gede bisa 3/4 gelas. Mm-hmm. Ada yang kecil-kecil begini ya, 3, yeah, baru 3/4 gelas. Macam-macam lah. Pokoknya 3/4 gelas dapatnya. Dan perbanyak air minum. Demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Syukur kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Siska di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sisi. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sisi, anak saya usia 41 tahun. Makanan kurang teratur. Berat badan menjadi
0: 41 tahun. Oh iya, iya.
1: Berarti sudah berumur. Sudah lanjut usia ibunya.
0: Iya.
1: Ya, anak saya usia 41 tahun, makanannya kurang.

0: dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Syukur kasih saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Siska di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sisi, anak saya usia 41 tahun. Makanan kurang teratur. Berat badan menjadi 9.
0: Anaknya 40 tahun?
1: 41 tahun.
0: 40. Anak 41 ya?
1: Oh iya. Berarti sudah berumur.
0: Iya, sudah
1: lanjut usia ibunya.
0: Iya.
1: Ya, anak saya usia 41 tahun, makanannya kurang teratur, sehingga berat badan mencapai 95 kg. Sekarang dia menderita lambung kronis, komplikasi ada gula dan ada batu ginjal, tensi juga. Dia kerja setelah berkeluarga. Saya suka bikin ramuan, tapi bingung cara ramuan atau meraciknya, apa obatnya Sinsi, mohon saran dari Sinsi. Terima kasih.
0: Ya. Usia 41 tahun, tapi tadi Pak jarang beraktivitas.
1: Makanannya kurang
0: teratur. Makanannya kurang teratur.
1: Sembarangan mungkin sih.
0: Kaidah kesehatan itu ada 3. Yang pertama adalah hibdusiha. Hibdusiha itu merawat tubuh dengan memakan makanan. Kayak tadi saya sebutkan, hibdusihanya semangka. Bentuk perawatannya semangka terhadap tubuh, atau manfaat hibdusihanya bagi tubuh atau perawatan pada tubuh, penjagaan pada tubuh adalah memupuk rutubah, meningkatkan energi vital, mengatasi lemah letih lesu, seperti itu contohnya. Begitu pula dengan anggur tadi saya jelaskan dan susu. Itu adalah pembahasan dari sisi rutubah, dari sisi hibdusiha. Ya. Jadi kalau seseorang itu makanan tidak teratur, berarti keliru di hibdusihanya. Nah, yang kaidah yang kedua baru alhimya anil mudi, menjaga diri dari perkara atau berpantang lah. Diet, ya kan? Diet dari sesuatu yang diet itu dari sesuatu yang kalau dikonsumsi akan melukai tubuh. Ya. Bukan diet itu ngasal, enggak. Diet itu, ini kalau saya makan ini, itu tubuh saya akan terluka. Saya kalau makan ini gatal, saya kalau makan ini korengan, saya kalau makan ini lambungnya terluka, saya kalau makan ini gendut, misalkan begitu tuh.
1: Ya.
0: Tapi kalau gendut nggak ini sih nggak ada masalah, karena ada seorang yang suka gendut dan yang suka tergantung itu kalau masalah seperti itu ya, obesitas ya, obesitas. Ada yang saya kalau mau cemini ini namanya alhimya anil mudi, menjaga diri dari perkara yang kalau dikonsumsi akan merugikan tubuh. Itu. Jadi kalau padahal di dalam faidul faid alimul luki mengatakan hibdul kuah mukadamun alal himya. Jadi itu dalam pengobatan kulbunya, dalam pengobatan badannya, hibdus siha mukodamun alal himya. Mengkonsumsi, merawat dengan cara mengkonsumsi makanan, minuman, itu lebih diutamakan, lebih didahulukan ketimbang berbantang. Kalau seandainya seseorang itu tidak ada makanan, adanya adalah pantangannya, dimakan. Nah kalau ini makanannya kurang kan, ini pondasi dasarnya yang rusak. Iya kan? Maka yang perlu diperbaiki adalah rutinkan dulu kebiasaan buruknya. Kebiasaan buruknya dihilangkan dulu, rutinitas makan minumnya dulu. Tapi makan minum yang hibdus ya, yang benar-benar bisa merawat kesehatan tubuh. Baru setelah pola makannya sudah bagus kok masih penyakit, baru konsultasi berlanjut. Oh ternyata setelah ini, karena biasanya, karena alim ibn saya menyebutkan soal ini, di poin tentang seorang pengobat ya, alim ibn Qayyim itu menyebutkan bahwasanya seorang pengobat itu tidak boleh buru-buru memberikan obat. Kalau memang makanan minuman itu masih bisa, sudah bisa mengatasi, ya kalau memang masalahnya adalah makan tidak teratur ya, pengobatannya teraturkan dulu. Setelah teratur, baru nanti dilihat apa yang masih tersisa, penyakit yang tersisa, barulah diselesaikan. Kayak misalkan orang sakit kepala, penyebabnya apa? Suka marah-marah. Ya marah-marahnya dulu yang berhenti gitu. Dikasih obat 1 kilo. Kalau marah lagi sakit lagi, marah lagi sakit lagi. Ya paling tidak dinasehati. Anaknya yang masih paus sudah nasehati. Lah tak dok, jangan marah bagimu surga. Itu aja kadang-kadang orang aneh ya. Jangan marah bagimu surga. Surga dijanjikan aja dia gak mau dia. Masukannya marah dong. Gitu. Sakit kepala karena marah, marahnya dulu yang dihentikan. Gatal karena makan seafood misalkan. Seafoodnya dihentikan dulu. Penyebabnya dihentikan dulu. Gitu kan. Baru setelah ini kok masih ada, itu baru kita selesaikan urusan itu.

0: Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Sebenarnya.
1: Baik, jazakallah khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Ajat di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sensei, usia saya 37 tahun. Beberapa hari yang lalu BAB dan keluar darah segar. Namun tidak sakit dan saya tidak memiliki BAB yang lancar. Saya juga memiliki asam lambung. Ini gejala apa, Sensei? Dan mohon solusinya. Jazakallah khair.
0: Waalaikum. Ya, gejala gejala BAB berdarah. Gejala apa? Gejala BAB
1: berdarah.
0: Bapak bisa menggunakan kangkung satu ikat, pertemuan antara jari telunjuk dengan ibu jari, ikatannya, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Enggak jadi berapa-berapa, enggak. Kecilkan apinya, biarkan 10 menit, kemudian saring bagi 2, kemudian diminum pagi dan sore. Malam boleh malam mau tidur, boleh pagi hari atau pagi dan siang. Tergantung biasanya kasusnya kapan. Syukur-syukur kalau diminum malam hari, pagi harinya kan nggak keluar BAB berdarah tuh. Atau pagi harinya kemudian minum kembali. Kalau memang lebih sering BAB-nya berdarahnya lebih sering, maka atau lebih banyak, bisa 3 kali, pagi, siang, sore. Tapi paling tidak 2 kali biasanya udah cukup. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Syukur sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Adit di Pondok Kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Sensei, usia saya 40 tahun, tinggi 173, berat badan 98 kg atau 4 weight. Terkadang ketika buang air kecil berbusa, ini apakah benar fungsi ginjal saya terganggu, dan mohon ramuan yang bisa saya konsumsi, Sensei. Syukran.
0: Ya, biasanya begitu. Contoh ya, contoh kasus ya. Kalau misalkan pasien pada keadaan diperiksa di medis itu kreatin urinnya itu naik, biasanya kencingnya berbusa juga. Tapi kalau kita kan kita tidak menanya tentang kreatin urin, itu hak prerogatif para pengobat medis ya. Tapi biasanya begitu, kalau kreatin urinnya naik itu biasanya atau ada gagal fungsi ginjal, itu gagal atau radang ginjal atau gagal ginjal, biasanya kencingnya berbusa. Tapi kalau kita biasanya sih lihat mukanya kan, mukanya orang yang kencing berbusa kan sama. Mau Afrika, mau Papua, mau Maluku, mau Tionghoa, mau Indonesia bagian mana, itu mukanya sama, Pak. Jadi makanya kita bisa melihat, biasanya melihat kita orang kencingnya berbusa ya. Oh iya. Ya, mukanya sama. Jadi kalau biasanya kalau dokter kan cek dulu tuh kreatinnya, uriumnya. Tapi kalau kita biasanya ngelihat itu kalau orang mukanya sama. Ya kadang ada orang samanya di mana, Sensei? Waduh, yang sudah dijelaskan. Ya enggak, kita itu tahu muka sama itu kan ada kaidahnya juga gitu ya. Jadi pada intinya kayak gini lah, kayak contohnya orang yang kena liver ya, sakit kuning, sakit kan sama kuning semua.
1: Iya.
0: Iya kan, menguning kan, matanya kuning, kukunya kuning. Terserah lah mau orang mana, mau orang Papua, mau orang Maluku, mau orang India, mau orang Cina, mau orang Indonesia, terserah kan, penyakit kuning ya kuning lah, itu maksudnya. Cuman kan ada yang gampang dilihat, ada yang enggak. Kalau kencing berbusa kan enggak semua orang juga tahu, gitu ya. Itu kan, atau bisa dibilang semua orang yang jerawatan itu ya sama, gitu ya. Mau orang Bandung, mau orang Cilangsi, kan kak terlihat mukanya, keluarnya apa? Saya jerawatan. Iya kan kelihatan. Ya kan? Ya. Siapapun yang namanya jerawatan ya, kelihatan. Kan namanya juga muka. Ya, seringnya begitu. Kalau kencingnya berbusa, berarti ginjalnya bermasalah. Susah kencing juga bermasalah kan? Kencing berdarah juga bermasalah, sembelih juga bermasalah. Enggak tanya obatnya kan? Itu doang tanya.
1: Iya.
0: Iya, Pak, bisa jadi ginjalnya. Oh iya, betul. Bisa jadi begitu. Silakan mau dicek silakan ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya.
1: Amin. Jazakallah khairan sisi atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mohon rekomendasi makanan dan minuman untuk orang yang punya kecenderungan depresi, mudah sedih mendalam, sering tidak bersemangat, serta mudah lelah dan berdebar. Jazakallah.
0: Nah ini tadi, iya kan, makanan-makanan yang sejuk. Kan tadi disebutkan semangat itu menenteramkan, iya kan. Tapi saya, tapi ada juga ya, ada nggak ya orang yang makan semangat sambil nangis, ada nggak ya?
1: Atau lagi stres.
0: Atau lagi stres gitu ya. Oh gitu ya. Pokoknya harusnya sih begitu. Secara teori ya, itu kan depresi itu kan panas. Iya kan? Makanya orang yang pikirannya panas itu makanya juga banyak kayaknya. Karena panas itu. Kalau panas ya. Makanya orang-orang yang aktivitasnya bikin panas tubuh itu ya makanya banyak. Ya, mau di warung warteg, mau di padang. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan depresi? Ini kan tadi kita bahas, termasuk ini yang apel juga menenangkan. Buah-buahan lah, hampir semua buah-buahan menenangkan. Harusnya sih. Kemudian kangkung juga menenangkan. Makanya lauknya kangkung, makanya buahnya semangka. Minum air yang banyak. Ya. Dan kalau enggak, kangkung direbus kemudian airnya diminum. Begitu pun boleh juga dengan bayam. Ya, kemudian ya semangat tetapi mencegah depresi. Kalau teh-tehnya ada teh bunga kamomel, ada teh bunga melati, yang menenangkan ya. Dari depresi ada teh bunga kamboja. Nah, kemudian ada teh pegagan. Kalau yang beli, kalau yang beli kan teh pegagan udah dijual ya?
1: Ada.
0: Tapi kalau yang enggak beli ya ada teh bunga melati. Bikin sendiri kan, ada teh bunga kamboja. Teh bunga kamboja itu gampang, ke kuburan ya. Kuburan banyak teh bunga.
1: Makam.
0: Makam ya, ambil, dijemur kering, seduh. Atau teh bunga kamomel, teh bunga kamomel juga udah banyak itu di minimarket. Itu juga mengurangi, menenteramkan. Tetapi harus tahu dulu penyebab depresinya, ya kan? Itu sih obatnya betul, tapi penyebab depresinya kan harus diketahui. Kalau penyebab depresinya misalkan nggak lagi depresi karena kebanyakan kerjaan, dimarahin bos, ya bosnya ya bos lah takdop, jangan marah gitu ya, gitu.
1: Sabar,
0: ya. Sabar bos itu. Saya memang begini orangnya. Ya kalau lagi banyak kerjaan ya depresi karena kerjaan, ya gimana caranya mengatasinya? Kita harus berpikir bahwasanya nganggur lebih capek daripada
1: kerja.
0: Iya kan, secapek-capeknya orang kerja itu jelas ada hasilnya daripada capeknya orang nganggur. Orang nganggur juga capek loh. Saya pernah ada pasien saya yang datang, kemudian saya tanya capek, wah kerjaan saya capek banget sih. Saya bilang capek mana sama nganggur? Ya capek nganggur sih, ya sudah. Iya kan?
1: Iya.
0: Ternyata yang nganggur juga capek. Nah, kalau capeknya karena banyak kerjaan, ya silahkanlah. Bagaimana beradaptasi dengan pekerjaan yang menumpuk? Mau nggak mau, itu kerjaannya dinikmatin saja. Kalau depresinya itu karena tekanan keluarga, ya cari mediasi ya, mediator. Dibikin perdamaian lah. Nyari juri atau hakim ya. Bukan hakim ini, bukan hakim garis. Hakim ini keluarga ya, yang dipercaya oleh kedua belah pihak atau beberapa belah pihak. Dan didamaikan di situ. Depresinya karena apa gitu? Yang jadi masalah adalah, saya pernah ada orang yang, kenapa Anda itu stres depresi begitu? Dia bilang, karena saya takut neraka. Ya benar, takut neraka ya benar ya. Ya sudah, yakin saja. Kalau Anda takut neraka itu udah benar. Ya, dan ya memang benar, mau tak sama neraka, tapi khauf itu harus ada. Tapi kan harus ada roja, ada harap. Ya, bukan ada radio roja, kan. Roja di sini bukan ada. Harus, takut ada neraka dan roja pada radio, enggak. Roja harapan akan masuknya surga. Diimbangi dong. Jangan takut doang sama neraka tapi enggak punya harapan. Jadi setidaknya kan Allah menyediakan ada surga dan neraka. Iya kan? Setidaknya kalau kita takut neraka ya, ya baik-baiklah kita ya beribadah kepada Allah. Kita nyadar diri lah minimal ya. Tapi jangan dibikin depresi doang, depresi sampai nggak sholat, takutnya neraka. Gimana cara? Ngejelasinnya kan. Iya, itu setidaknya kalau udah takut neraka itu udah benar. Depresinya kenapa dulu? Baru obat-obat yang tadi masuk. Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim, penyakit kolbu boleh sebutkan dalam ikhwas atau lahfan, penyakit kolbu itu banyak dua, alamiah dan syariah. Syariah itu tadi yang datang dari para nabi dan rasul alaihi salatu wasalam, tidak bisa tidak kata beliau. Kata beliau loh ya. Kemudian boleh sebutkan dalam Tibun Nawawi maupun dalam ikhwas atau lahfan. Atau alamiah. Kapan alamiah itu digunakan? Ketika depresi itu sudah melukai badan. Itu depresi sudah menjadi luka lambung, depresi sudah menjadi penyakit paru dan sebagainya. Itu baru obat badan masuk. Jangan dulu buru-buru obat badan masuk. Kalau depresi penyebab depresinya juga nggak bisa apa, nggak tahu, nggak bisa dihindari. Cari dulu penyebabnya, datangi. Kalau syukur-syukur, kalau ikut kajian, kalau nggak ikut ya ikut. Datangi ustadz yang kebapak-bapakan itu ya, datang kemudian ustadz saya ada masalah ini itu, selesaikan, dan harus dinasehatin, harus ngikut. Jangan, kadang banyak orang yang kemudian ketika dinasehatin, ustadz sih enak, nggak pernah ngerasain apa yang saya rasakan, dah ini minta nasihat kok begitu ya. Kalau ustadz, semua ustadz harus merasakan semua penderitaan umat dan masyarakat, ya dia nggak jadi ustadz jadinya akhirnya. Belum jadi ustadz depresi dulu ya kan. Ya begitulah, gak semua orang itu mengalami derita yang kita alami. Semua orang penderitanya beda, semua orang masalahnya beda. Apa sih yang perlu didepresiin? Depresi itu merusak tubuh. Ingat itu, depresi merusak tubuh. Merusak organ, merusak hati, merusak paru, merusak limpa, merusak lambung. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para benar dan pemirsa yang lainnya. Seluruhnya.
1: Syukran sih atas jawabannya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam ya, atau penutup. Silahkan.
0: Nah, saya yang penting adalah bahwasanya hendaknya ketika kita sakit itu ya anggap ini sebagai ujian, ya kan? Apa sih yang perlu dilakukan buat orang yang sedang diuji? Apakah cukup ketika diuji kita nangis? Nggak selesai ujian, nggak selesai. Kadang ujian itu datang dari mana-mana. Ada ujian datang dengan bentuk sakit, ujian datang dalam bentuk keluarga, ujian datang dalam bentuk tetangga, ujian datang dalam bentuk masyarakat yang banyak, ujian datang dalam bentuk wilayah, ujian datang dalam bentuk pemerintahan. Banyak hal, tapi setiap Allah menguji dengan kita, itu gak bisa kita atasi dengan nangis, dengan marah. Gak selesai ujian, marah-marah. Marah-marah, bertengkar, gak nerima sayanya, gak sudi. Kok kayak gini? Ya kayak gini gimana orang diuji? Masa Allah yang uji kemudian kita mencaci maki ujian tersebut. Ya, kalau diuji ya sabar. Kalau itu, kalau azab ya tobat. Ya kan? Kalau ujian ya sabar. Apapun itu yang menimpa kita kaum muslimin, kalau memang ujian ya kita bersabar. Ya, enggak bisa kemudian bukan jalan keluar menjadi stres, menjadi depresi dikarenakan ujian tersebut. Ya, lalu yang uji itu Allah. Seharusnya kita, nah gini-gini, ketika kita lagi diuji, yang uji itu Allah. Allah itu yang menciptakan semua ini, Allah itu Tuhan kita. Loh, diuji sama guru, kalau dosen nguji senangnya luar biasa. Guru nguji, kita dapat 100 senangnya luar biasa. Loh ini kalau kita mampu, yang uji itu bukan sekedar dosen, bukan presiden, bukan. Ini Allah yang Maha Esa. Allah Rabbul Alamin, lu harusnya bangga dong. Gini-gini yang uji saya langsung Allah loh. Kan gitu harusnya. Betapa dekatnya saya dengan Allah. Allah langsung uji saya. Dengan sakit. Allah turunkan penyakit kepada saya. Tidak tanggung-tanggung Allah uji saya dengan sakit. Bangga harusnya. Itu kalau ya kalau yang uji yang nyakitin orang lain, dipukulin orang yang sakitin orang kan enggak enak juga, enggak keren kan. Ini yang uji Allah. Setidaknya kita punya Tuhan yang perhatian terhadap kita, menguji kita, memberikan nikmat kepada kita. Kadang-kadang kita nggak minta makan, kita dikasih rezeki. Oh iya dong, kita baru lahir aja Allah udah kasih rezeki kepada kita, ya kan, kasih keluarga yang harmonis dan sebagainya. Padahal Allah nggak butuh kita, gitu loh. Biasanya orang kan kita aja kalau orang ya orang kalau semua orang kalau mau ngasih itu kan biasanya kan memang misalkan bawahan berkontribusi kepada atasan karena memang butuh, butuh atasan. Atasan butuh agar bawahan itu taat, nurut ya. Ini Allah nggak butuh, udah nggak butuh kemudian ngasih ujian kalau lulus. tinggikan derajatnya, kemudian ngasih dan janjinya juga surga, dan kemudian ngasih pahala, ngasih rizki, ngasih makan. Udahlah, bukan hal yang berat, hal yang seperti itu. Kalau dibilang, sinsi seenak gak diuji, semua orang diuji sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jangan bilang kemudian orang ini gak diuji, woi, barangan dikira gak diuji, semua orang gak akan diuji. Jangan dikira kemudian, ah gak mungkin syekh, ulama, ustadz diuji. Tentunya dengan ujian masing-masing yang kalau ditimpakan kepada yang lainnya boleh jadi gak kuat. Ya kan? Jadi jangan merasa kita ini paling hebat ketika gak ada orang yang diuji semenderita saya. Saya pernah memang begitu, ada orang yang nenek-nenek yang kemudian tidak ada orang, satu orang pun di muka bumi ini yang diuji seberat ujian saya. Loh, keren banget dia, gaya dia. Saya ceritakan kisah satu orang, nangis dia. Ternyata saya gak ada sepersatunya, sepersepuluhnya. Ujian, jangan dikira. Karena masing-masing itu sudut pandang, baru begitu merasa menderita. Khair insya Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya bagi yang sakit. Kalau yang belum, mudah-mudahan ini merupakan ujian yang membuat kita menjadi mulia di sisi Allah dengan kesabaran kita ketika menerima ujian. Saya akhiri bila taufik, alhamdulillah, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kenji Fidahullah atas ilmu dan waktu yang telah diberikan. Demikian ikhwati shalomazakumullah, program Dapur Sehat Roja meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya.
1: Ayat-ayat Al-Quran.

menyia-nyiakan waktu dan kematian. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, menyia-nyiakan waktu adalah lebih berbahaya daripada kematian. Karena sungguh, menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penduduknya.

0: cara beragamanya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sebaik-baik manusia.
1: Nasi qarni, thumma alladhina yanahu, thumma alladhina la.
0: Senantiasa para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Dan mereka adalah orang-orang yang paling taslim kepada keputusan Allah dan Rasul.

0: bahwa para sahabat orang-orang yang mulia,
1: para sahabat orang mulia,
0: orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan surga, dan orang-orang yang telah diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah redha kepada mereka.
1: Was-sabiqunal awwaluna min

0: رضي الله عنهم. Allah redha kepada mereka. Jadi al-muhajirin wal-ansar telah diredai Allah. Tetapi Allah juga meredai tabi'in, yang menjadi orang-orang pertama yang mengikuti para sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Siapa saja yang mengikuti al-muhajirin wal-ansar di dalam beragama,
1: jalan yang diredai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berpegang kepada Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf,
0: maka akan mendapat keridaan Allah.
2: Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na.
3: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Jadi dikabulkannya doa, kita dapatnya waktu mustajab itu tidak harus kita sengaja mengejar waktu itu untuk berdoa supaya dikabulkan Allah. Meskipun kebetulan.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Sesungguhnya rasa takut yang sebenarnya adalah engkau takut kepada Allah, sehingga rasa takutmu tersebut menghalangi antara dirimu dengan kemaksiatan, untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Jadi bukan hanya manusia ada laki-laki, bukan hanya binatang ada, termasuk juga alam semesta ini.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
7: Qarraba. Bertasyrid. Yang masalah qarraba, mendekatkan. Majhulnya didekatkan. Berarti apa? Qurri. Ini buang.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
8: قال ربكم ادعوني استجب لكم.
9: Lembar doa secarik permohonan hamba.
8: استجب لكم.
10: Doa dari Al-Qur'an. Doa agar diberikan keturunan yang saleh.
8: Rabbi habli minas salihin.
10: Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Quran Surat As-Saffat ayat ke-100.
9: Lembar doa secarik permohonan hamba.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
11: Ikhwatan Islam, kita simak dikumandangkannya azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi ulah.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
3: Wa man yattaqillaha يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
1: Tawakal itu bukan malas. Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natija. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
4: Radio Roja.
0: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu at-Tirmidzi.
6: Dari al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
7: Nurun min al-Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya, ya, menaati suami ini. Apabila seorang wanita, ya, telah mengerjakan salat 5 waktunya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya, memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya, menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wat-Tirmidzi.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
5: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
5: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah, mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, Lakitu aksar min alfi rajulin bil amsar min al-ulama, fama ra'itu ahlan minhum yakhtalifu fi annal imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka kepada Allah, dan kepada Allah Rabb mereka mereka bertawakal. Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Qur'an, kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan, man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat, agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, walakun fil qisasi hayatun liulil albab. Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afalatu basirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at?" Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya? Demikian pula Allah mengatakan wa ilas samai kaifa rufiat. Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Pak Ulama tadi, al-iman yazidu bito'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya, pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asallahu fahuwa jahil." Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan a'udzubillahi min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Rabu 16 September diantaranya mengenai KPK lakukan operasi tangkap tangan di kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. TKW asal Sukabumi hilang kontak 2 tahun, keluarga minta bantuan pemerintah. Duka mendalam keluarga korban kapal Virgo 8, keluarga Cirebon harap-harap cemas segera ditemukan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam dialami keluarga korban kapal Virgo 8 yang hilang di perairan Laut Jawa asal Kabupaten Cirebon Selasa siang. Korban yang merupakan tulang punggung keluarga dan hendak bekerja di Kalimantan masuk dalam daftar manifest penumpang kapal yang terbalik pada Minggu dini hari kemarin. Keluarga berharap korban segera ditemukan dalam kondisi apapun.
2: Ade Tursinah dan anak-anaknya hingga Selasa siang tak bisa membendung air mata setiap ingat dan mendengar kabar musibah kapal Virgo Transport yang tenggelam di Laut Jawa yang terjadi pada Minggu dini hari lalu. Pasalnya, dari ratusan penumpang kapal naas tersebut, diduga salah satunya adalah Yaya Carya, merupakan suami dari Ade Tursinah. Selama 2 hari ini, keluarga Yaya di Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, tak bisa menyembunyikan kesedihannya setelah mendengar salah satu penumpang kapal tersebut adalah Yaya Carya.
3: Saya sering-sering itu ya Pak nyari tahu, lalu ketemu ada data Bapak di manifest kapal Virgo itu Pak. Jadi sudah tahu ada data Bapak di situ. Sebelumnya kita hanya menduga Bapak naik kapal Virgo apa enggak gitu Pak. Setelah saya cari tahu, memang ada data tersebut di manifest kapal Virgo itu. Semoga diselamatkan, bawa pulang ke rumah dan mudah-mudahan ini yang terbaik aja.
2: Sementara, pemerintah Desa Sigong yang mendapati adanya warga yang terdaftar dalam manifest penumpang kapal Virgo sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Aparat desa juga telah menempatkan perwakilannya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk memantau langsung perkembangan pencarian kapal berpenumpang ratusan orang tersebut. Sejauh ini, nama korban belum masuk dalam daftar yang ditemukan oleh tim SAR gabungan.
4: Ada warga kita yang masuk ke dalam data manifest di kapal Virgo Trans tersebut. Dan sampai saat ini pun kami terus intens bergerak mencari informasi, menggali informasi, dan alhamdulillah sudah ada perwakilan keluarga di sana untuk terus memantau. Dan kami dari pihak desa juga ikut terjun langsung, terutama memberi kabar kepada pihak-pihak media.
1: Musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin menyisakan duka mendalam bagi warga Kabupaten Garut. Menanggapi insiden itu, jajaran kepolisian Resort Garut turun langsung memberikan bantuan sekaligus membuka peluang kerja bagi keluarga korban.
5: Senin siang, Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra bersama Ketua Bayangkari Cabang Garut menyambangi posko informasi korban kecelakaan di Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan. Selain menyerahkan bantuan tali asih dan pendampingan psikologis, Kapolres Garut menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dan siap memfasilitasi lapangan pekerjaan di Mapolres Garut bagi keluarga korban.
6: Polres Garut membuka ruang untuk membuka lapangan pekerjaan. Silakan datang ke Polres, karena banyak pekerjaan di Polres yang sedang menunggu. Mau jadi apa nanti kami yang mencarikan. Intinya mereka harus semangat supaya mereka tidak down karena keluarga sekarang butuh untuk pendekatan. Kami datang ke sekarang ini, berapapun jumlahnya kami membawakan bantuan untuk sejumlah yang ada bahkan lebih.
5: Tak hanya itu, Polres Garut bersama pemerintah kabupaten setempat juga menyiagakan personel untuk mengawal pemulangan seluruh korban baik selamat maupun meninggal dunia hingga ke rumah duka. Pendampingan dipastikan terus berjalan hingga seluruh proses pencarian oleh Basarnas selesai dilakukan.
1: Keluarga Ida, tenaga kerja wanita, TKW atau pekerja migran asal Kampung Cimahi Girang, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, berharap pemerintah membantu menelusuri keberadaan Ida yang sudah 2 tahun hilang kontak.
7: Ida berangkat ke Dammam Arab Saudi pada awal Januari 2023 melalui seorang sponsor dengan visa kerja. Selama menjalani kontrak kerja, komunikasi Ida dengan keluarga di Sukabumi berjalan lancar. Namun, keluarga kehilangan kontak dengan Ida setelah perempuan tersebut menyelesaikan kontrak kerjanya pada 2025. Suami Ida Amir Mahmud mengatakan, istrinya masih berkomunikasi dengan keluarga selama bekerja di rumah majikannya. Setelah keluar dari rumah majikan, ia tidak lagi memberikan kabar. Amir tidak tinggal diam, ia berupaya berupaya mencari keberadaan istrinya dengan berbagai cara, termasuk menghubungi sponsor yang memberangkatkan Ida ke Arab Saudi. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Amir juga mengaku tidak lagi mengetahui keberadaan sponsor yang sebelumnya membantu proses keberangkatan Ida. Situasi tersebut membuat keluarga semakin khawatir, terlebih Ida meninggalkan dua anak yang kini tumbuh tanpa kehadiran seorang ibu. Amir yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan juga terus berusaha memenuhi kebutuhan kedua anaknya sambil menunggu kabar mengenai keberadaan istrinya.
8: Ya lewat orang-orang Cianjur, sponsornya udah keluar dari rumah, dari sini nggak ada kontak sama saya, nggak kontaknya 2 tahun.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong. KPK menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dalam perkara ini.
9: Suasana Kantor ATR BPN Kabupaten Bogor pada Senin siang terlihat normal. Sejumlah warga masih datang untuk mengurus berbagai administrasi pertanahan. Sebelumnya beredar informasi yang menyebut sejumlah pejabat di lingkungan ATR BPN Kabupaten Bogor terjaring operasi tangkap tangan KPK. Informasi yang beredar juga menyebut sejumlah pejabat telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan.
10: Tim mengamankan sejumlah 17 orang, di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Barang bukti diantaranya dalam bentuk uang tunai, yaitu rupiah dan falas, yang dibungkus, dikemas dalam box, kardus, ataupun koper, sekitar 20-an koper. Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
1: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
1: Meski sudah mulai menipis, kepulan asap masih terlihat di lokasi kebakaran lahan seluas 2,2 hektar di Jalan Rereongan Sarupi, kawasan Punculut, Kelurahan Cumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Kawasan yang terbakar sejak Senin malam 14 September 2026 merupakan lahan kosong yang digunakan untuk pembuangan sampah dan material bekas bangunan atau berangkal.
13: Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkarmatan Kota Bandung, Sony Bahtiar mengatakan, titik kebakaran itu berada di bawah tebing dan kepulan asap masih terlihat sehingga petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan pemadaman. Sementara itu, kobaran api di area tersebut dipastikan sudah padam dan tinggal dilakukan pendinginan dan dipastikan tidak ada bara api yang tersisa. Lebih lanjut, Sony menambahkan untuk menangani kebakaran tersebut sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan.
14: Memang sampahnya kering karena ini musim kemarau sehingga ini merambat ke lahan yang dipenuhi juga dengan alang-alang ya, sehingga api sangat cepat untuk merambatnya. Memang efeknya agak sulit ada di bawah tebing. Sambil juga kita mengantisipasi jangan sampai ada timbunan gas metan dari tumpukan sampah yang cukup lama.
13: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang meninjau langsung upaya pemadaman kebakaran di kawasan Punculut tersebut mengatakan, kebakaran lahan yang sudah terjadi lebih dari 24 jam tersebut berdampak ke warga sekitar kawasan Punculut. Tercatat ada 19 orang dinyatakan menderita ISPA akibat menghirup asap kebakaran.
15: Belum tahu penyebabnya, tapi kemungkinan besar karena tumpukan sampah di bawah sudah sangat banyak, jadi ada timbunan metan, ada percikan api sedikit, itu kemudian apinya memang nggak yang besar banget gitu, sudah sudah hampir pasti semuanya terkena asap, yang 19 orang.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja.
16: Lidzakirina wadzakirat.
17: Idza'atul Qur'anil Karim.
18: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Rabu siang yang berbahagia ini, kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama, Radio Roja Menebar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 13:10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari tema Memupuk Keluarga untuk Mencintai Rasulullah dan Para Sahabatnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
19: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat-sahabatnya adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Satu kisah tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat dicintai oleh para sahabat-sahabatnya, dan mereka merasa kehilangan jika sekiranya tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya sekejap saja, sebagaimana dialami oleh seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Diceritakan dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa sungguhnya Abu Musa al-Asy'ari suatu hari kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ia pun mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah ia mencari ke sana dan ke sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia jumpai berada pada satu kebun milik seorang sahabat dari kalangan Madinah. Dan Abu Musa al-Asy'ari melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia berduduk di atas sumur di dalam kebun tersebut, dan kemudian Abu Musa tidak berani mengusik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pun kembali keluar menjaga pintu masuk kebun tersebut. Namun ternyata muncullah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini adalah sahabat yang senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang senantiasa membenarkan semua apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang juga secara psikologis adalah orang yang sangat dekat dengan Rasul, karena di samping ia seorang sahabat, ia pun juga orang tua atau mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kita kenal sebagai orang yang sangat dekat dengan Rasul. Bahkan ketika hijrah ke Madinah, berada dalam persembunyian di Gawa Thawr, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang menyertai Rasulullah, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang bersembunyi di Gawa Thawr atas upaya orang-orang kafir Quraisy yang berusaha untuk menjumpai mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Kita tahu Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang rahim, orang yang sangat pemurah, dan orang yang memiliki hati yang sangat lembut. Di awal-awal keislaman, Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan hartanya untuk membebaskan para budak dari kungkungan majikan mereka. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Ya Abu Bakar, ada apa lagi di rumahmu?" Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ada Allah dan Rasulullah SAW." Ia juga yang benarkan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat di mana sebagian sahabat ragu apakah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu yang benar, melakukan perjalanan sekejap dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan ketika mereka bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pun menjawab dengan mengatakan, "Iya, benar." Abu Bakar juga yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan kedudukannya menjadi imam bagi kaum muslimin. Walaupun saat itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, kalau sekiranya Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi imam bagi kaum muslimin, maka tentu yang terdengar hanyalah suara isak tangisnya saja. Karena kelembutan daripada hati Abu Bakar As-Siddiq sehingga manakala ia membaca Al-Quran lebih banyak menangisnya daripada suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang ia sampaikan, yang ia baca. Namun Rasulullah SAW tetap mengatakan, panggil Abu Bakar As-Siddiq. Yang pada akhirnya kemudian suatu peristiwa yang tidak pernah lagi terjadi sepanjang sejarah Islam. Sesungguhnya Rasulullah SAW menjadi imam bagi Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam bagi seluruh kaum muslimin. Ini adalah merupakan satu isyarat begitu dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Saat Abu Bakar As-Siddiq

bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, izinkan Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk. Dan kabarkan gembira, berita gembira kepadanya bahwa ia adalah ahlul jannah. Kabarkan berita gembira kepadanya bahwa ia ahlul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan lisannya kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari, sampaikan kepadanya berita gembira bahwa sukunya ia adalah ahlul jannah. Subhanallah. Abu Bakar telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah. Dan kemudian Abu Bakar pun dipersilahkan masuk menjumpai Rasul. Pada peristiwa ini kita lihat keakraban antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian Abu Bakar pun didudukkan Rasulullah sendiri samping sebelah kanannya. Ia pun melakukan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masukkan kedua kakinya ke sumur dan seterusnya. Maka keluarlah Abu Musa al-Asy'ari. Ia kembali menjaga pintu masuk kebun tersebut dan tidak ingin mengusik kedua orang yang saling cinta mencintai ini. Kemudian tiba-tiba muncullah sahabat yang lain. Sahabat ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang masuk Islam karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah, masukkan salah satu di antara dua Umar. Umar yang pertama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar yang kedua adalah Abu Jahal. Yang kemudian ternyata Allah pun mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Umar pun masuk ke dalam Islam atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar sejak kafir, sejak belum Islam, telah dikenal sebagai orang yang sangat pemberani. Tidak ada yang ditakuti oleh Umar. Dan Umar begitu juga ketika ia telah menjadi Islam. Ia disegani oleh para sahabat-sahabat. Dan dia juga orang yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Satu kisah yang lain. Umar pernah menawarkan ketika Hafsah telah menjadi janda. Menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ternyata Abu Bakar As-Siddiq diam. Tidak mengomentari tawaran Umar bin Khattab. Manakala juga Umar menawarkan kepada Utsman bin Affan. Utsman pun mengatakan, saat ini aku belum berminat untuk menikah kembali. Ketika Umar menawarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar terdiam, tidak mengomentari tawaran Umar, maka Umar pun marah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa ini? Pada akhirnya kemudian ternyata Hafsah dipinang oleh orang yang lebih baik, orang yang lebih mulia, orang yang lebih utama dari Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Hafsah dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa sungguhnya setelah itu Abu Bakar mengatakan kepada Umar, setelah terjadi pernikahan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah, Abu Bakar mengatakan, ya Umar, bukan aku tidak mau menerima tawaranmu, tetapi aku

mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut nama Hafsah, sehingga ketika kau tawarkan ia kepadaku, aku tidak mengomentari apapun. Subhanallah. Adab, perilaku, etika. Sahabat yang sangat mulia Abu Bakar As-Siddiq terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul itu adalah juga mantu Abu Bakar Siddiq. Maka Umar pun meminta izin kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya Abu Musa pun menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta izin telah kedatangan seorang sahabat yang lain yang bernama Umar bin Khattab. Kemudian kata Rasulullah, izinkan Umar bin Khattab untuk masuk dan sampaikan berita gembira kepadanya bahwa ia ahlul jannah. Sampaikan berita gembira kepadanya, ia ahlul jannah. Subhanallah. Dengan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini hadis yang sangat sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dan kita bisa baca riwayat tersebut hingga saat ini, tidak mansukh dan dibaca oleh semua orang tentang peristiwa ini. Dengan lisannya Rasul mengatakan Umar digembirakan dengan surga jannatul na'im. Satu garansi, satu jaminan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Umar ahlu jannah. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab adalah ahlu jannah. Subhanallah. Kemudian Umar pun masuk dan Umar didudukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping sebelah kirinya. Sebagaimana perilaku Rasulullah, sebagaimana perilaku Abu Bakar As-Siddiq, begitu juga lah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Satu peristiwa betapa keakraban, keintiman, kedekatan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Subhanallah. Pada akhirnya kemudian Abu Musa kembali menjaga pintu kebun tersebut, dan ternyata datang lagi seorang sahabat yang lain. Sahabat ini bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang mendapatkan gelar Zinnurain. Zinnurain, seorang sahabat yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena ternyata dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahi oleh Utsman bin Affan. Yang pertama Zainab, yang kedua Ummu Kulthum. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala kedua putrinya wafat, dia katakan, kalau sekiranya aku masih ada anak gadis, aku akan berikan kepada Utsman bin Affan. Subhanallah. Utsman bin Affan, orang yang kaya raya sebelum Islam dan kaya raya setelah dia Islam. Utsman bin Affan, orang yang mengorbankan harta bendanya untuk perjuangan dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan menyiapkan kendaraan berupa unta dan kuda, ratusan ekor unta dan kuda yang dipersiapkan bagi peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali peperangan Rasul, Utsman bin Affan menyiapkan ratusan ekor kuda dan ratusan ekor unta. Bahkan dengan harta bendanya, Utsman bin Affan membebaskan para penduduk yang berada sekitar Masjid Nabawi agar mereka pindah dan memperluas Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga lah dengan Masjidil Haram.
harta Utsman bin Affan tidak sedikit yang ia keluarkan untuk perangan, untuk dakwah, untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu kisah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita tahu ia adalah orang yang sangat sederhana. Lahir dari orang tua yang sederhana juga. Abu Thalib yang sempat beberapa saat lamanya mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesederhanaan. Bahkan kita tahu Rasulullah beberapa kali diajak berniaga oleh Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib merasa malu untuk meminang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha, karena ia tidak memiliki apa-apa. Sampai kemudian hal itu diketahui oleh Utsman bin Affan. Maka kemudian Utsman pun mengeluarkan pundi-pundi emas yang ia serahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk dijadikan mahar meminang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dalam genggaman Ali bin Abi Thalib pundi-pundi emas tersebut, apa kata Utsman bin Affan? "Ya Ali, itu hadiah dariku untukmu. Hadiah dariku untukmu." Mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahadu tahabu." Dalam kalian saling memberikan hadiah, dan kalian akan saling cinta mencintai. Subhanallah. Pada akhirnya kemudian Ali bin Abi Thalib dengan penuh keberanian didampingi oleh Utsman bin Affan meminang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan dun nurain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Musa al-Asy'ari saat Abu Musa minta izin agar Utsman bisa masuk menjumpainya? Kata Rasulullah dengan lisannya, "Izinkan ia masuk dan sampaikan berita gembira kepadanya, dia ahl jannah dengan fitnah, dengan fitnah yang akan menimpanya, dengan fitnah yang akan menimpanya." Jika kepada Abu Bakar As-Siddiq tidak ada kalimat ini, jika kepada Umar bin Khattab tidak ada tambahan kalimat ini, tetapi kepada Utsman bin Affan Rasul mengatakan dengan fitnah yang akan menimpanya. Ini adalah merupakan khabar gaib yang diberikan, disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang satu hal yang akan menimpa diri Utsman pada saatnya nanti. Kapan? Yaitu saat Utsman menjadi khalifah. Ketika Utsman menjadi khalifah, maka fitnah itu merebak. Dan pada masa Utsman bin Affan menjadi khalifah, negara-negara banyak yang tunduk kepada Islam. Dan sebagian di antara mereka juga banyak yang mengagungkan agama Islam. Namun keislaman mereka sebagian ada yang ternyata tidak sungguh-sungguh dalam menerima agama Islam. Maka muncullah orang-orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Utsman bin Affan, yang pada akhirnya mereka memberontak kepada Utsman bin Affan. Saat itu, saat peristiwa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, itu Utsman akan masuk surga dengan fitnah yang menimpanya di musim haji, saat di mana sebagian besar para sahabat melaksanakan ibadah haji dan Utsman hanya ditemani oleh beberapa orang sahabat muda. Saat itu Utsman mengatakan, "Silakan kalian keluar di rumah saya. Aku akan hadapi fitnah ini sendiri. Aku tidak akan menumpahkan darah kaum muslimin. Aku tidak akan menumpahkan darah kaum muslimin," kata Utsman bin Affan kepada para pemuda tersebut. "Silakan kalian keluar dari rumah saya." Dan mereka pun meninggalkan Utsman. Pada akhirnya para pelodok itu pun merangsak masuk maju, memukul Utsman bin Affan yang pada akhirnya wafat dalam keadaan bersimbah darah yang dilakukan oleh para pemberontak.
Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ini peristiwa yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada Utsman bin Affan saat belum ada fitnah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa ini kita lihat bahwa sesungguhnya ada satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang persiapkan sahabat-sahabat untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perjuangannya, dalam setiap dakwahnya. Dan ketika mereka telah menjadi sahabat pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka merasakan kedekatan, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap diri mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya adalah agar kita juga berusaha dalam diri kita. Kita tanamkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang-orang yang pertama-tama Islam. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan garansi jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlu jannah. Bahkan bukan Rasulullah yang mengatakan juga. Bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, As-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adalahum al-jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dan orang-orang yang pertama kali Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, min al-muhajirin wal ansar, baik dari kalangan muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik, mengikuti jejak langkah mereka, yaitu mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan muhajir dan ansar, biihsan dengan baik, biihsan dengan baik, artinya mereka berusaha untuk terus ittiba, mengikuti semua apa yang ada pada mereka, tutur kata mereka, perilaku mereka, tata cara beragama mereka, ittiba kepada tauladan yang mereka berikan, biihsan dengan baik. Tidak ada upaya-upaya untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan, atau kejahatan-kejahatan sekalipun. Maka Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjikan kepada mereka surga. Allah janjikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selamanya di dalamnya. Subhanallah. Oleh karena itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di satu hadisnya yang sahih, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku, jangan kalian menghinakan para sahabat-sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memproteksi, menjaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi para sahabat-sahabatnya dengan perkataannya, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki para sahabatku. Kita tidak bisa mengomentari kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah para mujtahid. Mereka berijtihad. Tentunya seorang mujtahid ketika berselisih atau melakukan kesalahan mendapatkan satu pahala, dan manakala mereka benar, mereka mendapatkan dua pahala.
Oleh karena itulah maka para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kali diungkapkan, disampaikan bahwa sungguhnya rumah tangga itu tidaklah akan menjadi baik kecuali jika didasari oleh aturan-aturan yang sudah baku, aturan-aturan yang jelas, yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sekian banyak ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kewajiban kita semuanya sebagai seorang Muslim untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mencintai agamanya dan mencintai para sahabat-sahabatnya, karena mereka telah berjasa besar dengan pengorbanan mereka menyampaikan dakwah Islam ke seluruh dunia. Dan dakwah itu alhamdulillah biiznillah sampai kepada kita semuanya, sampai kepada kita sekalian. Oleh karena itulah maka kita berusaha kepada setiap rumah tangga kaum muslimin agar mereka betul-betul memberikan pemahaman yang benar kepada seisi rumah tangganya, pemahaman tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas manhaj yang telah ditegakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh para sahabat-sahabatnya, dan salah satu di antara bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah juga kita berusaha untuk mencintai para sahabat-sahabatnya, dan kita itiba' santiasa mengikuti semua pola, semua tauladan yang diberikan oleh mereka bagi kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, memelihara, melindungi kita dan juga memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk senantiasa mampu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita, keluarga kita, istri kita, serta anak-anak kita dan ada orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Alafinkum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al kalimatut thayyibah. Alam taraka

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: إخواتي السلام عليكم الله sahabat رجاء. الحمد لله telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari tema memupuk keluarga untuk mencintai Rasulullah dan para sahabatnya. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Allahumma amin. Saat ini pukul 13.45 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Muhammad Ayyub di surat Al-Ahzab dengan nomor urut surat ke-33. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: created.
1: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
3: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
4: Dan dari Akhbar bin Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
5: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.

0: فُطِحَتْ.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru falaw sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
4: Untaian mutiara nasihat.
5: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa ini, menurut Allah SWT, jelas Islam melarang segala macam tindakan-tindakan yang mengarah kepada kesyirikan. Di antaranya adalah tatayur. Tatayur di mana engkau merasa sial dengan sesuatu. Maka Nabi mengatakan, al-tiyaratu syirkun. Tiarah, yaitu keyakinan sesuatu itu mendatangkan kesialan, adalah kesyirikan. Kebiasaan mereka, mereka merasa sial dengan burung tertentu, kadang dengan burung al-ghurab, burung gagak, kadang dengan al-bumah, burung hantu, datang burung hantu, ini musibah akan datang. Ya, ini akan menghalangi mereka untuk melakukan suatu aktivitas, namanya tatayur. Dan sebenarnya perbuatan tatayur ini terkadang tanpa disadari oleh sebagian kaum muslimin, karena belum sampai kepada mereka ilmu, ya. Mereka menganggap perkara biasa, padahal dia adalah merupakan kesyirikan. Banyak sekali contoh-contoh tatayur yang ada bersama kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita. Kadang-kadang karena terpengaruh dengan budaya kaum kafirin. Misalnya, saya pernah menginap satu hotel, ya. Dan kalau saya melewati ketika itu, saya berada pada tingkat 3, ya. Ternyata di hotel tersebut, ya, saya amati nomor 300 sekian. Ya, ketika ada angka ke-13, 313 enggak ada. Langsung loncat ke 314. Sebagian daripada orang-orang meyakini 13 itu angka sial, maka mereka menjauhkan angka 13. Ya. Karena itulah sebagian hotel-hotel tak ada angka 13. Kenapa? Beranjak daripada keyakinan mereka angka 13 ini adalah angka yang mendatangkan sial. Tentunya mereka memiliki sebab mereka mengatakan demikian. Kata mereka dahulu konon, wallahu ta'ala alam kebenarannya. Ya, di antara murid-murid Isa itu ada 12. Masuk yang satu yang ke-13 dan ternyata dialah yang berkhianat kepada Isa. Oleh karena itulah mereka menganggap 13 ini adalah angka pengkhianatan, 13 adalah angka kesialan. Karena itulah mereka meniadakan angka 13. Maka mereka, ya, mengatakan 13 ini membawa sial. Ini adalah merupakan bentuk tatayur yang dilarang dalam Islam. Ya, dalam Islam tak ada kaitan antara angka 13 dengan kesialan, dengan keburukan, enggak ada sama sekali hubungan. Hal lain yang terjadi di sebagian masyarakat, kadang-kadang mereka merasa sial dengan hal tertentu. Sebagian masyarakat mengatakan Rabu itu hari sial loh. Kalau mereka mau musafir dan bertepatan hari Rabu, mereka akan menghindar. Mereka mengatakan Rabu itu hari sial. Ini bagian daripada tatayur yang dalam Islam dilarang. Sebagian mereka kaitkan dengan bulan. Sebagian masyarakat meyakini bulan Safar bulan sial. Karena itulah mereka tak mau melakukan aktivitas apapun yang dianggap besar di bulan Safar. Mereka tidak pergi berperjalanan, mereka tidak mengadakan pernikahan dan semacamnya, akan menganggap Safar itu adalah bulan yang membawa kesialan. Ya. Tentunya, ya, sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan tradisi kebudayaan kaum kafirin. Ya, ada ilmu-ilmu tertentu yang mereka yakini, yang berkaitan dengan keyakinan mereka. Feng Shui misalnya, untuk memilih satu rumah. Mereka kaitkan dengan kesialan. Bila tempatnya seperti ini, mengarah seperti ini, sial. Dan mereka kaitkan kesialan dengan sebagian makhluk, sebagian binatang. Sebaliknya mereka mengkaitkan keberuntungan dengan sebagian binatang. Sebagian masyarakat meyakini ini yang namanya ikan dipelihara akan mendatangkan keberuntungan. Maka mereka pelihara ikan lohan. ada yang dibeli dengan harga yang mahal. Kenapa? Keyakinan mereka ini ikan mendatangkan keberuntungan. Kadang-kadang berbagai macam jenis pepohonan tertentu yang mereka tanam di rumah mereka, kata mereka ini pohon mendatangkan keberuntungan. Ini semuanya bagian daripada perkara yang dilarang dalam Islam, masuk ke dalam bentuk tatayur. Yang lebih parah daripada itu, dahsyat daripada itu adalah menggantungkan foto-foto sebagian orang-orang yang dikeramatkan. Sebagian masyarakat menganggap di kampung mereka ada wali fulan. Maka wali ini adalah merupakan lambang keberuntungan. Bila mana mereka buka rumah makan, mereka buka toko emas, mereka buka usaha jahit dan semacamnya, rasanya tidak akan pernah sah usaha mereka, tak akan pernah beruntung usaha mereka, kecuali harus ada foto orang yang dikeramatkan tersebut. Ya, mereka katakan wali fulan, maka ditempelkanlah foto ya di tempat tersebut. Saya pernah satu ketika karena ketidaktahuan heran. Saya makan di rumah makan. Di sana ada foto seorang yang dikeramatkan. Saya enggak tahu. Saya kira itu adalah merupakan nenek moyang mereka. Saya katakan, ini siapa? Ya. Sebelumnya saya abaikan saja. Saya pergi ke rumah makan yang lain. Saya pergi ke toko yang lain. Akhirnya saya lihat orang ini di mana-mana ada. Dan saya akhirnya pun bertanya-tanya keheranan. Ini orang siapa? Mengapa ada di sini? Ada di sini? Mereka mengatakan, ini adalah foto orang yang keramat di zamannya. Orang ini kalau berbelanja di pasar, orang-orang akan senantiasa berusaha untuk berkhidmat kepadanya. Orang ini sakti, bisa merubah daun menjadi uang dan semacamnya. Ya, ternyata mereka meyakini orang keramat ini yang sudah meninggal ini, bila didatangkan fotonya, ditempatkan pada tempat-tempat mereka, ini akan mendatangkan keuntungan. Subhanallah. Ini bagian daripada kesyirikan yang dilarang. Bagian daripada bentuk tatayur. Jadi tatayur bukan hanya sekedar menganggap sesuatu mendatangkan sial, bahkan mendatangkan keberuntungan pun demikian. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam, Islam mengajarkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang yakni yang mampu mengalihkan mara bahaya, menghilangkan mara bahaya, menjauhkan mara bahaya. Dan hanya Allah semata yang dapat menatap manfaat bagi manusia. Ya. Dan sungguh kita terkesima dengan apa yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas bersamanya. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam ketahuilah annal ummata, sekiranya umat seluruhnya, law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah." Katabahu Allah laka. Kalau mereka bersepakat semua ingin memberikan kepadamu satu manfaat, niscaya tidak akan pernah terjadi kecuali dengan apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka semua sepakat untuk mendatangkan kepada manfaat, Allah tak izinkan, tak terjadi. Walau ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Kalau mereka pun sepakat mendatangkan kepadamu bahaya, tak akan mungkin mereka bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin meyakini hanya Allah lah segala-galanya. Dia bergantung kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berazam, dia bertawakal. Fa idza azamta fa tawakkal 'ala Allah. Kalau kau berazam, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata datang sesuatu menimpamu, maka mukmin mengatakan qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa rabbuna. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami. Dialah penolong kami. Wallahu taala alam. Wa sallallahu sallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Undayan Mutiara Nasihat.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Rawahul Bukhari.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Wa anhu radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما المقصود بخيانة الله عز وجل ورسوله مما ذكرتم في الآية السابقة؟
3: من عبد غير الله فقد خان الله.
2: نعم.
3: لأن الله أمرك بعبادته، وأمرك أن تخلص له الدين، وألا تجعل معه شريكا. فإذا عبدت غير الله وأشركت مع غيره فقد خنت الله بما ائتمنك عليه. وإذا نصدق محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تتبع شريعته وعدلت عن سنته وكرهتها ولم تعمل بها فأنت خائن نبيك صلى الله عليه وسلم. وهكذا في جميع الأمور لا بد من أداء الأمانة على القدر المستطاع، ومن خان وخان وغش فعليه النقص على قدر ما ارتكب من خيانة.
2: نعم بارك الله فيكم.
4: Apa maksud dari mengkhianati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya pada ayat yang telah Anda sebutkan sebelumnya? Kemudian Syekh menjawab, barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah berkhianat kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dialah memerintahkanmu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dan agar kamu tidak menjadikan adanya sekutu dengan Allah. Jika kamu beribadah kepada selain Allah dan melakukan kesyirikan, berarti kamu telah berkhianat kepada Allah karena mengingkari apa yang telah diamanatkan kepadamu. Dan jika kamu tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, menyimpang dari sunnahnya, benci terhadap sunnahnya, dan tidak mau mengamalkannya, berarti kamu juga telah berkhianat kepada Nabimu, Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dalam setiap urusan, wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan amanah sesuai dengan kemampuannya. Barang siapa yang berkhianat dan berbuat curang, maka baginya dosa sesuai dengan pengkhianatan yang dilakukan. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم

0: kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min azkaril masa'
2: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: راديو روجا منبر cahaya sunnah.
6: آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja. Lidzakirina wadzakirat.
2: Idza'atul Qur'anil Karim.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: Al-Qur'an.
8: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
9: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala halba'ad. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Mendengar di Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Kembali kami menyapa antum semuanya di kesempatan sore hari ini pukul 16:10 waktu Indonesia Barat. Teriring doa dan harapan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, keberkahan dan kebahagiaan dan keselamatan untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan insyaallah saat lagi kajian ilmiah live dari Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar Cipayung Jakarta Timur. Kajian lanjutan Adabul Kitab Bulughul Maram, Adab Wanita Menghadiri Salat Hari Raya Id. Bersama Ustaz Zainal Abidin Samsudin Al-Si Hafizullah Ta'ala. Setelah lagi kami hadirkan kurang darah Anda, dan juga kami ingatkan untuk Anda ingin bertanya seputar pembahasan, bisa menghubungi nomor kami di layanan telepon 021-823-6543 atau pesan singkat WhatsApp di 021-823-6543. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akan mengangkat tema adab, etika, dan hukum wanita keluar di hari raya untuk sholat Idul Fitri dan juga otomatis Idul Adha. Ini menunjukkan Islam itu sangat menjunjung tinggi harkat martabat wanita dan memperhatikan keutuhan jati diri, kehormatan dan kesuciannya secara utuh sampai keluar sholat aja diberikan perhatian khusus. Apalagi keluar konser ya. Sebelumnya kita kemarin membahas adab makan minum sebelum Idul Fitri dan adab makan minum setelah Idul Adha. Di mana kita dianjurkan makan di Idul Fitri sebelum sholat karena memang setelah lepas dari puasa satu bulan penuh. Kemudian setelah itu menunjukkan kegembiraan karena memang lisaimi farhatan, bagi orang puasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, gembira pertama ketika buka dan kedua ketika ketemu Rabb-nya. Dan dianjurkan makan kurma dengan ganjil karena Allah itu senang yang ganjil. Lihat saja kebanyakan ibadah dibikin oleh Allah ganjil. Sholat sehari rekaatnya ganjil 17. Tawaf juga ganjil 7 kali putaran. Sa'i juga ganjil. Bahkan doa-doa yang kita baca ketika rukuk sujud disunahkan kan ganjil. Bahkan kalau kita lihat di dalam syariat lempar jumroh juga 7 batu. Ya, mabit juga malam ganjil. Ya, maksudnya cuma 1 semalam. Kemudian dilanjutkan pembahasan tentang adab, etika, dan hukum wanita keluar ke musalla. Perlu diketahui di dalam Islam sunnah Rasulullah, tempat untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sekaligus juga biasanya digunakan untuk istisqa, ada tempat tersendiri, tanah lapang yang dilindungi, tidak ada bangunan yang dikhususkan untuk acara itu, disebut dengan musalla. Makanya di sini Rasulullah mengatakan wa ya'tazilul khayyadul musalla, hendaknya orang-orang haid itu menghindari musalla. Kenapa harus dihindari? Nanti kita akan jelaskan. Sekarang silakan dibaca hukmu khurujin nisa li salatil id. An Ummi Atiyah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat.
1: Baik. Ummu Atiyah ini adalah wanita yang memiliki karya besar dan peran strategis di dalam Islam di awal-awal munculnya dakwah Rasulullah. Beliau juga pekiat sekaligus pejuang, pekiat sosial, dakwah, dan juga jihad. Dia mengikuti perang bersama Rasulullah menjadi perawat sekaligus dokter di 7 kali perang. Merawat orang-orang yang terluka, orang-orang yang sekarang ini butuh pelayanan, dan mungkin pasukan yang sakit. Masya Allah. Dan beliau juga aktif di tengah sosial. Makanya ketika wafatnya putri-putri Rasulullah SAW, yang paling utama sibuk perawatan jenazah adalah beliau. Ya. Makanya di sini juga diperintahkan Rasulullah SAW untuk mengomando perempuan, kaum wanita, ibu-ibu di dalam masalah sholat Idul Fitri. Masya Allah. Dan ini hendaknya menjadi uswah buat ibu-ibu sekalian. Ya. Dan tidak benar juga tugas utama wanita cuma dapur, kasur, sumur, ambil air. Akan tetapi memerankan diri sebagai peran agama, peran sosial, peran ekonomi juga, pengembangan ekonomi masyarakat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak ekspresi penghargaan, juga apresiasi. Bahkan ketika ada beberapa wanita yang ikut ke kuburan mengubur jenazah, itu yang dititahkan untuk melarang wanita masuk ke pekuburan itu Ummu Atiyah. Disuruh mengatakan irji'na ma'zurat ghairu ma'jurat. Kembalilah kalian membawa dosa bukan membawa pahala. Dari situ ikhwah sekalian, wanita dilarang total untuk ikut ke pekuburan di dalam mengubur jenazah. Karena kenapa? Di sana ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama utama adalah Rasulullah katakan tadi, banyak dosanya daripada pahalanya. Kenapa banyak dosanya daripada pahalanya? Karena 1, sensitivitasnya perempuan membuat potensi niyahah meratap di kuburan yang akhirnya membuat gaduh itu tinggi. Ya, enggak jarang bahkan saya melihat dengan mata kepala sendiri, ada yang tidak rela kematian seseorang itu, dia masuk ke liang kubur, saya aja yang mati. Teriak-teriak di dalam apa liang kubur, kan repot. Ketahanan mental dan juga perasaan yang tipis membuat tangisan itu akan potensi terbuka. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, di situ akan terjadi ikhtilat. Makanya ini adab-adab kadang tidak diindahkan oleh kaum muslimin. Contoh Pak, adab tidak boleh nginjek pekuburan kaum muslimin. Adab tidak boleh duduk di pekuburan kaum muslimin. Adab tidak boleh masuk ke pekuburan pakai sandal. Tidak banyak diindahkan oleh kaum muslimin. Padahal itu enggak boleh. Kenapa? Enggak boleh pakai sandal. Karena di bawah kita itu siapa? Antum jalan aja itu bisa berjalan dengan tunduk dan juga merendahkan diri karena Allah udah bagus. Coba apalagi sandal antum baru, petentang-petentengnya pantas enggak? Di bawah antum yang antum injek-injek itu adalah saudara antum sendiri. Masya Allah. Itu. Makanya adab-adab inilah sehingga Islam itu melarang total wanita itu masuk ikut ngubur. Soal masalah ziarah itu ada ikhtilaf di antara para ulama. Kenapa? Karena ziarah itu tidak fresh jenazahnya. Tidak apa namanya ketampak. Dan tidak awal. Karena innamas sabru inda sadmatil ula, kesabaran itu dibutuhkan ketika ketahta pertama kali. Karena kalau sudah 2-5 bulan itu sudah biasa. Tapi pertama kali menghadapi kematian, orang itu ketika tidak siap, maka ekspresi untuk mengungkapkan kesedihan, ya, tangisan itu bisa meledak-ledak. Makanya dilarang. Tuh ya. Hanya Rasulullah mengatakan kepada Ummu Atiyah supaya menyampaikan kepada perempuan, irji'na ma'zurat ghaira ma'jurat. Kembalilah membawa dosa tidak membawa pahala. Ummu Atiyah. Qalat ayat.
2: Qalat umirna an nukhrijal awatiq.
1: Masya Allah, umirna. Berarti memang beliau itu dekat dengan Rasulullah. Dan beliau itu gesit dan bahkan dikatakan oleh para ulama, dia adalah perempuan yang aktif. Makanya dikenal oleh Rasulullah SAW keaktifannya, sehingga dalam hal apapun kaitannya dengan keperempuan, itu selalu diserahkan kepada Ummu Atiyah. Makanya umirna, kami diperintah Rasulullah. Masya Allah. An-nukhrijal awatik. Kayaknya

Dia adalah perempuan yang aktif. Makanya dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keaktifannya, sehingga dalam hal apapun kaitannya dengan keperempuan itu selalu diserahkan kepada Ummu Atiyah. Makanya umirna, kami diperintah Rasulullah. Masya Allah. An-nukhrijal awatik, untuk mengeluarkan, artinya untuk memerintahkan agar al-awatik keluar sholat Idul Fitri. Al-awatik itu jama' dari atik, yaitu apa? Remaja perempuan yang menjelang balig. Ya, kalau sekarang ya remaja, urutan umur itu gimana mas? Yang pertama apa? Amtu gak pernah bayi. Yang pertama apa? Ya bayi, habis bayi? Balita, habis balita? Hah? Anak-anak, makanya taman kanak-kanak. Terus habis anak-anak? Nah, remaja ini yang dimaksudkan al-awatik. Siapa saja yang menjelang balik, ya kira-kira umur 11-12. 10-11, karena balik itu rata-rata 15. Dan tanda-tanda balik itu banyak indikatornya, tapi indikator yang paling nyata itu adalah 3, 1 umur, 2 adalah fenomena mimpi, dan ketiga adalah haid nifas. Itu aja. Apa namanya haid ya, kalau nifas sudah punya anak, haid udah itu. Adapun indikasi yang lainnya itu banyak yang keluar bulu-bulu kumis, itu menunjukkan udah mau balik. Makanya enggak mungkin ada bayi kumisan. Itu. Makanya semua pasti panggilannya Pak Kumis, enggak ada Dek Kumis. Itu kan? Pak. Karena apa? Rata-rata yang kumisan siapa? Ya bapak. Kemudian setelah itu baru remaja. Habis remaja apa? Hah? Pemuda. Gimana? Pemuda-pemudi. Remaja. Remaji. Itu. Remaja. Memang ada remaja. Itu. Makanya ada istilah permek. Yaitu remaja umek. Itu kan gitu. Karena ini berisik. Ada remas. Berarti remaja masjid. Nah. Kalau udah dewasa namanya pemuda. Makanya sumpah. Pemuda. Habis pemuda apa? Hah? Aduh. Antum ngaco. Habis remaja apa? Pemuda. Habis pemuda? Dewasa. Dewasa apa tua? Makanya disebut orang tua. Itu. Makanya... ada yang membagi dewasa dulu baru tua. Makanya di dalam bahasa Arab itu disebut dengan syaikh. Syaikh itu tua. Pembukaannya. Nah, di dalam lafaz lain wadawatil khudur, yaitu perempuan-perempuan perawan pingitan. Kenapa dikatakan pingitan? Karena dihalangi untuk keluar. Itu pun dianjurkan untuk keluar. Oleh karena itu dari hadis ini, sebagian ulama mengatakan wajib sholat Idul Fitri itu. Cuma katanya Imam Ibnu Taimiyah, wajibnya ini yaduru murad mutaraddidun baina fardul ain aw kifayah. Fardu ain atau kifayah. Tapi wajib. Kenapa? Yang haid aja disuruh keluar. Itu alasannya. Apalagi yang bersih. Yang remaja aja, itu yang menjelang balik, dan otomatis itu tidak wajib. Anak belum balik, belum mendapatkan kewajiban taklif. Yang tadi, awatik, itu aja dianjurkan keluar. Itu. Makanya di antara para ulama, muncul dari hadis ini 3 perbedaan. Pendapat ada yang mengatakan sholat id itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Seperti Imam Malik sama Imam Syafi'i.

0: mengatakan fardu kifayah, seperti Imam Ahmad dalam satu riwayat. Ada yang mengatakan fardu ain, alias wajib satu persatu orang, seperti yang diambil oleh Imam Abu Hanifah, Ibnu Taimiyah, bahkan Syekh bin Baz. Intinya hadirin sekalian, dari hadis yang telah disampaikan di dalam Bulughul Maram ini memberikan satu kesan kuat bahwa tidak akan mungkin ada seorang muslim yang sehat, mampu, dan memenuhi syarat dibolehkan untuk absen dari sholat. Makanya minimal fardu kifayah. Kalau antum tidak ada udzur, ya, jangan sampai enggak hadir. Alasannya apa? Yashhad al-khaira, untuk menyaksikan kebaikan. Kebaikan di situ apa? Kebaikan syiar. Artinya makin banyak yang hadir, maka makin kuat syiarnya. Maka sebagian ulama mengatakan dianjurkannya wanita-wanita yang belum balik tadi, dianjurkan wanita-wanita yang haid tadi untuk ke masjid melakukan sholat Idul Fitri, Idul Adha, bukan wajibnya, tetapi untuk membesarkan syiar Islam. Ketika banyak yang hadir, masya Allah. Makanya dari sini ikhwan, kenapa Islam itu di dalam masalah sholat id itu yang dituju utama pertama yang sudah kita sampaikan di awal, kebersamaan, kebersamaan, terus apa? Kebersamaan, persatuan, dan juga ukhuwah. Itu. Dalam konteks apapun, tidak boleh sholat itu pecah-pecah. Ya kadang-kadang satu RT aja ada 3-4. Itu. Ya, ada perbedaan sampai 3 pernah kan itu. Akhirnya sholat ada yang Senin, Selasa, Rabu, yang kenyang ustadznya itu. Ya kan gitu, khutbah semua dia. Kan gitu. Itu ustadz parah itu. Deh. Makanya kemarin kita sampaikan pada pertemuan awal, as-sawmu yawma yasumun nas. Puasa itu bersama orang-orang berpuasa. Wal fitru yawma yuftirun, dan berhari raya Idul Fitri bersama orang-orang hari raya Idul Fitri. Wal adha yawma yudhahin nas, dan berhari raya Idul Adha bersama-sama. Makanya dari sini, tepat tidaknya bulan itu nomor sekian. Yang dipentingkan oleh Islam adalah menjaga syiar kebersamaan, menjaga syiar ukhuwah, menjaga syiar persatuan tidak terpecah. Kenapa? Karena makin banyak, makin bersatu, itu makin bagus syiar tambahnya. Makanya sampai perempuan haid aja disuruh keluar, wanita-wanita yang masih remaja disuruh untuk ikut sholat id. Itu makanya perpecahan, pertikaian dalam konteks apapun itu enggak ada yang baik. Makanya Allah berfirman, wala tanaza'u, jangan centang perenang, fatafshalu, kemudian kalian pasti gagal, wa tadhhabari hukum, kekuatan kalian pasti melemah. Makanya yang kompak dimanapun, antum tinggal di masyarakat yang kompak, antum kerja yang kompak, antum juga di dalam keluarga juga yang kompak. Ya, ada orang yang senangnya itu pecah aja, ada orang yang senangnya tengkar aja. Kalau enggak konflik enggak bahagia, na'udzubillah. Itu. Makanya kalau seperti ini mendingan didaftarkan ke sasana petinju. Ah itu bagus ya. Karena tengkarnya tersalurkan kan tinju kan gitu. Digewaplok lawannya kan, nah itu baru pulang sembuh. Itu. Yashhadna al-khair wa da'watul muslimin. Nah ini penting. Kita hadir di dalam rangka untuk apa? Untuk menyaksikan doa-doa yang dipanjatkan kaum muslimin. Karena doa mereka itu tuhitu min waraihim, mengelilingi kalian. Coba bayangkan ikhwan, ketika kita doa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, ketika salat antum baca tahiyat apa? Assalamu alaina, mendapatkan semua salam. Apalagi ketika khutbah antum didoakan khatib dan antum mengamininya, da'watul muslimin. Ya. Wayatazilul khayyatul musalla, kenapa orang-orang haid dianjurkan yang datang untuk menghindari tempat sholat? Apakah orang haid tidak boleh masuk masjid? Kalau memang begitu pertanyaannya, apakah tempat sholat Idul Fitri, Idul Adha yang hanya digunakan untuk setahun sekali seperti masjid hukumnya? Halo, ngikutin enggak nih? Kayaknya kebanyakan makan keong tuh. Mas, saya ulangi lagi pertanyaannya. Ini hadiahnya, ini kulkas. Nanti ambil ke Pak Sutek ya. Kan ada itu. Kalau sekarang pertanyaannya, wanita tidak boleh masuk masjid. Dengan dalil ini, wanita dianjurkan untuk menghindari musalla, tempat sholat hari raya Idul Fitri Idul Adha. Pertanyaannya, tempat sholat Idul Fitri Idul Adha yang digunakan cuma setahun sekali, sama enggak hukumnya dengan masjid? Antum tinggal bilang iya enggak gitu loh Pak, kan? Sama enggak? Oh, perbedaan pendapat di antara juhala, mana gitu? Sama enggak? Kalau kita katakan sama, berarti antum i'tikaf di situ boleh. Berarti juga ketika antum masuk, ingin duduk, tahiyatul masjid. Dan itu tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan kecuali jeleneh. Oleh karena itu, musalla tempat sholat Idul Fitri, Idul Adha tidak sama dengan masjid. Terus kenapa Rasulullah menyuruh untuk menghindari, untuk memberikan kesempatan orang-orang yang tidak haid sholat? Ini menunjukkan apa? Tempatnya sempit. Orang-orang yang haid disuruh untuk minggir. Supaya apa? Tempatnya ini bisa digunakan orang-orang yang tidak haid yang ingin sholat. Gitu. Paham? Karena antum kalau musalla tempat sholat Idul Fitri Adha sama dengan masjid, itikaf di situ juga boleh. Itu itikaf di situ sambil angon wedhus ke mana? Karena musalla itu di gurun pasir, enggak mungkin. Oleh karena itu di sini tidak sama hukumnya dengan masjid. Dan Rasulullah SAW mengatakan wa ya'tazilul khuyyab, di dalam rangka untuk memberi kesempatan orang-orang yang tidak haid untuk sholat bareng-bareng bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masya Allah, saking pentingnya menjaga syiar, Pak. Ketika Ummu Atiyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di antara kita ada yang enggak punya jilbab, subhanallah. Itu pun keluar masih berusaha untuk menutup hijab, rambut. Apalagi sekarang antum, ibu-ibu terutama, gak ada halangan. Ya. Sekarang kain bisa didapatkan dengan mudah. Ya. Apalagi kerudung, makanya di sini tidak ada alasan bagi wanita keluar rumah untuk tidak menutup aurat. Untuk zaman sekarang. Tidak ada alasan bagi wanita-wanita untuk keluar rumah tidak pakai jilbab. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada Rasulullah agar memerintahkan kepada anak istri perempuan ini, anak perempuan istri. Dan istri-istri orang mukmin yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaknya menjulurkan jilbabnya. Jadi jilbab ini bukan kostum kerja. Kalau kerja aja pakai jilbab, pulang telanjang. Itu namanya pakai pakaian ala puncak, buka tutup. Itu emang jalan hari Sabtu Ahad buka tutup. Pakai dimanapun. Selagi Anda berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, Lagi Anda sekarang ini menimbulkan fitnah keluar, tutup. Dalilnya apa? Saya tanya sama antum semua. Mana yang lebih menarik laki-laki? Wanita umur 91 dengan 19. Waras gak sampai ini? 19. Itu. Walaupun 91 tetap apa? Menjaga diri. Karena kemarin ada nenek-nenek 90 tahun diperkosa. Ya Allah. Yang memperkosa itu loh. Lihat apanya? Lihat setannya berarti. Ya Allah. Tapi potensi. Karena ada istilah pepatah, setiap barang geletakkan pasti ada pemulungnya. Enggak gitu loh. Iya enggak? Namanya pemulung. Apa aja bisa dipungut. Lah kan antum bukan pemulung, enggak minat botol bekas. Lah antum bukan pemulung, enggak minat sekarang kertas-kertas bekas. Bagi pemulung, wah ini bagus. Ini potensi. Wah ini kekayaan, wah gitu. Makanya, di dalam Islam, kenapa wanita itu disuruh untuk menutup aurat? Karena aurat itu fitnah. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Gitu. Loh sekarang ini perempuan-perempuan yang malah nekat kok. Laki-laki pakaiannya masih nutup. Masih lumayan perempuan, Masya Allah. Kadang kurang bahan. Dibawa keluar. Bahkan belum selesai jahit, menjahit, udah diambil, dipakai kondangan coba. Ditanya, Mbak, ini pakainya begini atau belum selesai jahitnya? Katanya modelnya seperti itu. Ya Allah, makanya banyak sekali perempuan-perempuan yang sekarang statusnya menjadi bupati. Buka paha, tinggi-tinggi. Nah, bupati. Itu. Ada lagi yang sekwelda, sekitar wilayah dada, dibuka sekwel, sekwelda, aduh, Masya Allah. Nah, sekarang yang terfitnah siapa? Itu. Ah, saya kan gak maksud memfitnah. Iya, emang ada orang yang bermaksud? Itu. Tapi sekarang mata laki-laki itu yang bermaksud. Emang ada bandeng itu sepakat juga sama kucing? Itu, bandengnya mati kok. Itu. Kucingnya yang disuruh untuk menghindar atau bandengnya yang ditutup? Itu. Ya dua-duanya kan gitu. Makanya si laki-lakinya disuruh untuk ghadul basor, menundukkan pandangan, ya. Yang perempuannya untuk nutup. Jadi aman. Kucingnya di kerangkeng. Bandengnya ditutup. Kalau enggak, ada yang nutup matanya. Pakai tangan. Tapi bolong tuh tangan. Udah gitu baca astagfirullah. Lung ledek sama istighfar. Astagfirullah. Lihat juga. Nah itu. Makanya, subhanallah. Di sini sampai Rasulullah menyarankan litulbizha ukhtaha min jilbabiha. Hendaknya wanita-wanita yang punya jilbab lebih meminjamkan yang enggak punya jilbab sampai segitunya. Masya Allah. Untuk supaya ikut hadir sholat Id, untuk supaya bisa menutup aurat dan untuk bisa menyempurnakan perintah Allah yaitu Islam menutup aurat. Itu. Makanya sampai kalau pada tingkatan sempurna istri-istri antum, ibu-ibu nutup apa? Mukanya. Kenapa? Muka itu meskipun bukan aurat, tapi tempat fitnah. Dalilnya itu bukan aurat, ketika sholat ditutup enggak? Halo? Ketika sholat ditutup enggak? Kalau ditutup, kalau dibuka, aurat enggak sah. Berarti muka bukan aurat, tapi fitnah. Dalilnya tadi, antum tertarikan mana tadi? Muka 91 sama 19. Nah, gitu. Kalau antum tertarik 91 berarti konslet. Itu kan gitu. Dan dalilnya juga yang kedua, ketika ada lamaran, ta'aruf, yang dilihat apa? Sepatu emang? Hah? Ya muka. Makanya Rasulullah menganjurkan lihat muka. Untuk mengetahui kecantikannya, lihat tangan dan telapaknya untuk mengetahui kesuburan. Loh itu. Karena wanita subur alias dia bisa punya anak itu tampak dari tangannya, wanita cantik tampak dari apa? Mukanya. Itu ya. Dan wajar laki-laki nikah cari yang cantik. Iya enggak? Masa nyambung enggak tuh? Kalau sekarang ana tanya sama tuh. Antum kalau beli nomor HP, cari yang nomor enggak nyambung. Mas, kalau antum cari nomor HP, cari yang nomor cantik. Ketika nikah, cari nomor berapa aja yang penting cantik. Gitu. Bahkan enggak nyambung. Ini belum balik kayaknya. Ya kan? Kalau cari nomor HP, cari yang nomor yang cantik. Kalau kawin, nomor berapa aja yang penting. Nah, itu baru deh waras nih. Oke. Allahu a'lam bisawab. Jadi, nah sekarang kita akhiri bahwa Allah sampai memerintahkan fasholli lirabbika wanhar. Perintah. Ada di antara para ulama mengatakan fasholli salat id. Salatlah kalian id, wanhar, kemudian sembelihlah unta. Dari sini memberikan satu penguat demi penguat bahwa salat Idul Fitri itu dan Idul Adha sangat dianjurkan dan sangat ditekankan untuk tidak ditinggalkan kecuali karena udzur syar'i. Makanya sampai kalau ada berkesempatan sholat id bersama hari Jumat, maka orang disuruh milih salah satunya. Ini menunjukkan bahwa tingkatan hukum antara sholat id sama sholat Jumat itu setara. Sholat Jumat wajib apa sunnah? Wajib. Kenapa sekarang orang yang sekarang menemui sholat id pada hari Jumat disuruh milih salah satunya? Ada. Kalau sudah sholat id, tidak perlu Jum'ah. Kalau enggak sholat id, nanti Jum'at. Itu personilnya. Itu individualnya. Tapi secara masjid wajib mengadakan sholat Jum'at. Kenapa? Barangkali ada yang belum sholat. Ini secara personilnya. Karena hikmahnya juga ada dulu, Pak. Zaman-zaman Rasulullah SAW dulu. Orang badui itu ikut sholat. Daerah pedalaman. Dia jalannya jalan kaki. Mereka sudah biasa. Orang-orang pedalaman dimanapun sampai hari ini pun lebih memilih jalan kaki daripada kendaraan. Karena masalah apa? Kebiasaan dan juga potensi alamnya yang gak mensupport untuk naik kendaraan. Sehingga jalan kaki berangkatnya kadang-kadang setelah subuh nyampe Medina gak mungkin kena. Makanya kadang-kadang jam 3 sebelum subuh udah berangkat, nanti subuh sama Rasulullah. Nah, kalau dia diwajibkan juga sholat Jum'ah, maka dia pulang balik lagi udah gak kena. Ya selesai sholat id itu paling jam 9, pulang nyampe jam 12 balik lagi udah terlambat. Makanya kenapa ada hikmah keringanan atau rukhsah orang yang menemukan sholatul id pada Jum'ah disuruh untuk memilih salah satunya. Meskipun begitu, pengurus masjid di KM atau pengelola masjid tetap dianjurkan untuk mendirikan sholatul Jum'ah mengantisipasi barangkali ada di antara mereka yang belum sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Paham? Saya kira itu dan kita buka tanya jawab kepada antum semua, silakan.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema adab wanita menghadiri sholat hari raya. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Ya, dari Pak Muhammad Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, saya pernah sholat isya, masbuk menemukan imam. rakaat kedua. Setelah rakaat keempat, imam salam. Saya ikut salam juga. Baru saya teruskan sholat sampai akhir. Kemudian sebelum saya salam, saya melakukan sujud syahwi, kemudian baru salam. Apakah yang saya lakukan ini benar, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Nah.
0: Wa iyyakum. Baik. Orang yang kadang-kadang sadar atau maksudnya gini, dia melakukan secara sadar tapi enggak ngerti. Atau dia lupa. Ketika imam salam, dia ikut salam. Baru ingat, oh saya tadi baru sholat tiga. Bagaimana yang dia harus lakukan? Dia harus melanjutkan sholat. Dan betul cara yang tadi dilakukan oleh penanya, setelah itu melakukan sujud sahwi. Nah, sujud sahwinya di mana? Sebelum kita salam. Itu. Gak ada di antara para ulama yang mengatakan ketika kurang sebelum salam, ketika lebih setelah salam. Tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat Imam Syafi'i, semua dilakukan sebelum salam. Ya, yeah, wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Muhammad Amin di Ogan Hilir, Sumatera Selatan. Baik, pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah seorang wanita diperbolehkan pergi ke masjid menggunakan pakaian yang menarik perhatian atau berlebihan dalam berhias? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran.
0: Hadirin sekalian, Rasulullah SAW mengizinkan wanita untuk ke masjid. Rasulullah SAW menganjurkan kepada laki-laki suami untuk membiarkan, mengizinkan istrinya ke masjid. La yamna an-nisa ilal masjid. Tapi dengan syarat, dengan adab. Hendaknya tidak menempuh jalan tengah di mana lalu lalang wanita yang akhirnya potensi untuk campur baur. Makanya sahabiat-sahabiat itu ketika pulang pergi itu tidak tampak dan minggir di jalan yang paling pinggir. Alla yahquqna at-tariq. Kemudian tidak menggunakan wewangian. Kenapa? Karena orang yang mengenakan wewangian, ya, kemudian dicium laki-laki, maka Rasulullah SAW memberikan status seperti wanita berzina. Kenapa? Karena memberikan peluang, memberikan rasa penasaran. Apalagi aroma minyak wangi perempuan itu pasti khas. Ketika mau antum menghirupnya, pasti di sana ada apa? Ada apa? Di pikiran antum terbuka, wah itu. Apalagi ditutup, cuman penutupnya itu semi-semi terbuka, penasaran antum. Akhirnya apa? Setan itu. Makanya perempuan mana saja memakai wewangian sengaja keluar untuk dicium laki-laki aromanya, maka dia itu berzina. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Rofi di Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz izin bertanya, apakah salaman dengan wanita yang belum balig bisa membatalkan wudu? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran.
0: Pertama, di sini antumnya bagaimana? Gitu. Iya. Antumnya ada enggak birahi untuk apa? Ada? Muncul. Di sini bukan soal masalah kecil besar kalau sudah birahi. Itu. Karena ada sebagian orang yang sudah tertarik anak kecil pun sudah tertarik dengan laki-laki, si laki-laki pun bisa aja tertarik sama anak yang masih bocil. Itu 7 tahun. Itu. Makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memerintahkan untuk memukul wa farriqu bainahuma fil madhaji. Kalau umur 10 tahun hendaknya dipisah tempat tidurnya. Makanya kenapa ada anak-anak yang terjerat pada penyimpangan seksual, di antara sekian faktor sering melihat kemesraan dari orang tuanya sejak kecil. Makanya tempat tidur harus dipisahkan. Jangan menunjukkan kemesraan di depan anak. Tuh, paham? Tuh, oleh karena itu, barang siapa yang sekarang ini bertanya, batal enggak? Tergantung antum. Karena intinya gini loh Pak. Makanya sampai kenapa ada satu guliran dari ulama menyentuh kemaluan kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja enggak batal, menyentuh perempuan juga. Soalnya itu masalahnya membangkitkan syahwat enggak? Dan kenapa enggak boleh? Kenapa batal? Karena tidak maqamnya, bukan tempatnya. Sholat yang dimana kita mau mengabdi kepada Allah, membangkitkan syahwat. Itu loh. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya mbah-mbah, ya Rasulullah, saya puasa mencium perempuan, mencium istri saya, batal enggak? Enggak. Selang lama ada datang anak muda, kalau saya ya Rasulullah puasa mencium istri gimana? Batal. Loh, ono enggak batal, gue batal ya Rasulullah. Gimana? Rasulullah mengatakan inna syaikha aqwa. Ya, sesungguhnya kakek-kakek orang tua itu lebih kuat menahan apa syahwatnya, kecuali kakek-kakek spesial, itu kan gitu. Itu makanya Bapak, kenapa Rasulullah mengancam berat ya syaikh ini, orang tua yang berzina. Padahal ancamannya orang berzina sama. Tapi diancam lebih berat orang tua, kakek-kakek, nenek berzina. Kenapa? Karena dia berzina sebetulnya dari akhlak buruknya yang tertanam. Bukan sekarang kebiasaan buruknya. Kenapa? Karena gue gak ada minat sebetulnya. Ya, gak ada kekuatan. Beda dengan pemuda. Karena memang kelalaian. Karena memang ada apa? Dorongan kuat. Dan sekarang, kakek-kakek, keple kok. Apa yang mendorong? Kalau enggak apa? Kebiasaan akhlak buruknya, joroknya. Yang sudah menguasai otaknya dari mulai remaja. Makanya dikasih sanksi oleh Allah berat itu. Dan Masya Allah Pak, kalau ada orang yang sudah umur 60-70 masih juga suka ngodain perempuan, itu bakal ke bawah sampai mati. Ada, usil aja itu. Ini kakek-kakek spesialis. Tapi secara umum, ciuman, pegang tangan, apapun itu, ada yang rahmat, ada yang syahwat, kan gitu. Makanya Rasulullah SAW dikomentari oleh Aisyah, qabbala Rasulullah SAW ba'da nisa'i, thumma yusalli wa la yatawadda. Rasulullah SAW mencium salah satu istrinya, kemudian sholat gak wudhu. Kenapa? Karena ciuman rahmat. Begitu juga tadi. Menyentuh kemaluan. Dengan tidak sengaja tersentuh. Beda enggak? Beda. Makanya konteks yang pertama, man masadakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaknya berwudu. Konteks yang kedua, ya Rasulullah, saya sedang sholat garu-garu, tersentuh. Batal enggak? Enggak. Kenapa? Pertama sengaja, kedua tidak. Itu. Ngapain antum mau sholat ngemak-ngemak itu? Ngapain? Gitu. Ngapain? Kalau enggak ada, kesengajaan. Nah dari situlah antum sengaja membangkitkan syahwat, terbangkitkan, tertarik enggak sama anak yang belum balik tadi? Kalau tertarik dan akhirnya habis mencium antum apa naik syahwatnya, batal. Itu. Jadi bukan soal kaitannya dengan hanya sekedar ini anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi?
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwata fillah, jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Dengan Umu Zahra di Riau.
1: Ibu Umu Zahra di Riau. Silakan Umu, dikeraskan suaranya ya.
2: Ya, terima kasih. Ini Ustadz, terkait dengan seorang wanita yang sholat di rumah. Dan kalau kan di tempat kami itu kadang-kadang kalau maghrib itu azan, cuman berapa menit dari azan langsung mereka tuh sholat. Dan kita di rumah baru melaksanakan, apakah kita boleh melaksanakan sholat sunnah yang dianjurkan sebelum maghrib itu atau sebelum sholat asar? Padahal orang masjid udah mulai sholat, dan kita apakah boleh di rumah kita mau melaksanakan sholat sunnah? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Saya mencoba untuk memahami pertanyaan ibu tadi. Intinya begini, Rasulullah mengatakan wa buyutuhunna khairun, rumah perempuan itu lebih baik. Dan itu konteksnya Rasulullah ketika itu bicara di depan Masjidin Nabawi, bukan Masjid Ibnu Hajar, bukan Masjid Al-Hidaya, bukan masjid-masjid yang lainnya. Masjid yang ketika sholat dapat fadilah berapa? 1000. Itu lebih baik. Tapi dalam konteks itu pun, Rasulullah mengatakan, لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. Jangan kamu halangi wanita-wanita untuk datang ke rumah Allah, yaitu masjid. Tapi dengan adab. Ya. Kenapa? Karena ayyuma imra'atin kharajat tata'attar liyajid ar-rijalu rihaha fayazaniyatun. Perempuan mana saja yang keluar mengenakan minyak wangi supaya dicium aromanya oleh laki-laki, maka dia berzina. Makanya hindarin. Walaupun begitu bukan berarti baunya harus apek. Baunya masya Allah. Akhirnya apa? Memahami sunnah secara tidak benar. Enggak boleh pakai atau mengenakan minyak wangi bukan berarti pergi keluar BBM bau badan masya Allah. Enggak boleh. Itu namanya BBM bau badan masya Allah. Ya. Kemudian ikhtilat khalwah. Kita hinarkan. Bagaimana sampai Rasulullah SAW melarang untuk mengambil jalan yang di tengah karena lalu lalang laki-laki. Sampai di situnya. Dan mengenakan pakaian pada saat itu menutup semuanya. Ya. Ini akhirnya Bapak, hasilnya masya Allah. Lihat bagaimana khairun nas pada zaman generasi pertama. Wanita terjaga kesucian kehormatannya. Menjadi wanita yang mahal. Beda sekarang lihat. Bagaimana terjadi fitnah di mana-mana. Yang perselingkuhan, pelecehan, pemerkosaan, perzinaan. Kenapa? Karena dibebaskannya wanita-wanita untuk berekspresi sesuai dengan nafsunya. Yang akhirnya menjadi pembenar dari sabda Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma qabla. Ada dua calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Yang pertama adalah rijalun wa ma'ahu siyatun ka'adna bil baqar yadribuna bihan nas. Laki-laki yang kemana-mana bawa cambuk untuk mencambuk orang. Para ulama diantara Imam Nawawi memberikan satu penjelasan, bodyguard, centeng, dan juga pengawal-pengawal pemimpin yang zalim. Yang kedua, wanisaun kasiatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang. Telanjang tapi pakaian. Ya. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhdi. Kepalanya rambut seperti bentuknya punuknya unta besar. Bahkan kadang-kadang masya Allah, Pak. Itu konde itu panjangnya sampai setengah meter ke belakang. Itu ajib, aneh-aneh dan mereka membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya ma'ilatin mumilat, sesat menyesatkan, jalannya lenggo-lenggo, ya, memberikan satu apa ungkapan memukau, memicu dan juga apa memberikan satu perhatian syahwat tersendiri. Wallahu a'lam bishawab, gitu ya. Nah, tentang masalah hukum salat. Wanita dibolehkan, nah tata caranya salat sunnah di rumah. Walaupun seandainya kalau memang enggak sempat atau enggak mungkin di masjid dibolehkan, tapi secara umum afdhalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah, salat seseorang yang paling terbaik adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Makanya kalau wajib di masjid. Apalagi laki-laki sampai rumahnya mau dibakar oleh Rasulullah karena enggak salat datang ke masjid. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Man sami'an nida'a wa lam yati fala salata illa min udhrin," barang siapa mendengarkan azan tidak datang ke tempat azan itu, maka tidak ada salat baginya kecuali karena uzur datang. Jangan sekarang alasannya salat jamaah itu fardu kifayah. Secara salah, apa itu fardu kifayah? Yang penting ada sekelompok orang salat yang lainnya gugur. Ketika ditanya kenapa yang gugur bapak, lah lucu. Yang gugur siapa? Saya. Akhirnya apa? Sekampung gugur semua, Pak. Bahkan ada salah satu masjid kalau sholat subuh itu cuma 3-4. Itu pun imam, muadzin, marbot, sama orang yang nyari rumah saudaranya gak ketemu malam nginep di masjid. Melengkapi jamaah. Itu dok. Apalagi duhur, Pak. Kadang gak ada yang sholat. Ya Allah, masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi?
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Zahra yang ada di Riau. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ustaz. Ustaz, bagaimana cara menyeimbangkan antara keinginan seorang wanita untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah di masjid 20 derajat dengan menjaga kehormatannya, keamanan, dan menghindari sebab-sebab fitnah? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Secara umum, Allah telah menetapkan surganya wanita itu banyak di rumah. Makanya Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tapi sekarang konteksnya wanita sudah banyak mengeluarkan dirinya ke rumah bukan hanya untuk tujuan ke masjid dan kebaikan. Oleh karena itu di sini harus ada sikap bijak. Artinya kalau memang datang ke masjid itu tidak menimbulkan mudharat, dampak negatif lebih banyak daripada tidak hadirnya, maka datang. Apalagi pada saat itu ini Ramadan. Di dalam rangka untuk mengikuti kajian, di dalam rangka untuk menyemangati sholat tarawih, karena kalau sholat di rumah ketimpa malas. Di dalam rangka untuk menghadiri berbagai macam kebaikan-kebaikan yang di masjid. Apalagi, maaf ya, dari dakwatul muslimin, ketika antum sholat berjamaah, bukan hanya mendapatkan 25 atau 27, antum mendapatkan berbagai macam kebaikan. Satu, masuk masjid, membaca, apa, Allah maftahli. Sholat di rumah gak dapat. Kemudian menjawab azan, di rumah gak dapat. Sholat tahiyatul masjid, di rumah gak dapat. Kemudian mendapatkan doa kaum muslimin assalamu alaina wa alai badilai salihin, enggak dapatkan di rumah. Bahkan juga mendapatkan satu syafaat karena habis azan menirukan azan, setelah itu baca selawat dan berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tama, dan itu tidak didapatkan di masjid. Yang tidak kalah pentingnya ketika imam mengucapkan waladhdallin, maka katakanlah amin. Barang siapa aminnya membersamai amin malaikat, Allah ampuni dosanya, tidak ada apa di rumah. Itu. Dan masalahnya gini juga, Mas, terakhir. Kalau antum lupa sholat sendirian, gak ada yang ngingetin. Bingung sendiri. Ini sholat 5 apa 6? Loh, Masya Allah, Tuhan benar. Tapi kalau di masjid gak akan mungkin terjadi. Imam lupa diingatin makmum. Imam makmum lupa gak mungkin. Gitu. Gak mungkin karena antum ngikut. Tinggal ngikut. Imam lupa antum mengingatin. Makmum lupa gak mungkin. Masya Allah. Tuh ya. Makanya motivasi diri antum. Kebaikan-kebaikan sholat berjamaah itu antum gali lagi. Supaya semangat untuk datang ke masjid. Wallahu'alam bisawab.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Wahyu Abu Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apa hukumnya imam yang tidak melakukan sujud sahwi ketika imam lupa rokaat dan itu seringkali terjadi? Apakah makmum harus sujud sahwi sendiri? Dan apakah sholatnya sah? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran.
0: Pertama, makmum wajib mengingatkan imam. Ya. Dan kalau sekarang dia sudah diingatkan tapi tetap seperti itu, kewajiban antum gugur. Dan antum harus sujud sahwi sendirian. Kenapa? Karena tidak gugur karena keteledoran imam. Apalagi sudah salam, antum susul. Bahkan Pak, ada orang yang lupa, belum sujud sahwi, sampai dia itu keluar ke masjid atau rumah, kalau memang jedanya belum lama, maka dianjurkan untuk mengqadha. Alias, untuk sujud sahwi. Tapi kalau antum ingatnya sholat duhur, ingat-ingat asar, udah kelamaan. Nah, kalau dia sudah sujud sahwi, lupa lagi gimana? Ya, sujud sahwi lupa lagi. Gitu. Ya, kalau sudah sujud sahwi lupa lagi ya sudah, ya antum banyak membaca istighfar dan kata kaidah at-tashghir la yusaghar, ya. Tashghir itu tidak bisa dikecilkan lagi, ya. Ya cukup, ya, insyaallah salat antum sah. Wallahu a'lam bishawab. Udah lagi?
1: Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, bagaimana dengan perempuan yang pakai cadar jika sholatnya berbaur dengan laki-laki, apakah boleh dibuka cadarnya? Misalnya lagi sholat di Masjidil Haram, laki-laki banyak yang lalu-lalang. Jazakallahu khairan, Ustaz.
0: Kalau memang konteksnya seperti itu, boleh ditutup, tapi ketika sujud harus dibuka. Kenapa? La sholata liman lam yusib anfuhu ma yusib jabinuhu. Jadi ini umum, tidak ada sholat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah seperti nempelnya kening ke tanah. Itu aja tujuannya. Dan ini untuk laki perempuan. Ya. Makanya kalau antum sholat jangan sampai ada penghalang. Ya. Makanya di sini menunjukkan sesatnya orang Syiah. Kenapa? Sholat malah dikasih apa? Tanah di sini. Itu, ya, ciri-ciri kalau itu orang Syiah dikasih tanah, itu tanahnya itu dari sana, dari Iran, dari tanahnya Husain, ini kuburannya Husain, tempelin karena mereka berkeyakinan nggak sah sholatnya orang Syiah kalau nggak nempel tanah yang ada di kubu-kubu pekuburan mereka itu. Nah, di supaya siapa? Nah, di bawah dijual belikan, yang penting nempel dikit. Makanya laris tuh tanah. Itu, ada orderan, ada proyek jual tanah. Itu. Dan itu segini itu bisa, Masya Allah, ratusan bahkan jutaan. Apalagi orang yang sudah ada keyakinan mistik sekalian jadi jin. Mat, namanya aja cimat, barang siji di rumat. Itu cimat. Udah cukup ya. Mungkin terakhir, pertanyaan terakhir, silakan Mas.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Baik, pertanyaan terakhir dari pesan singkat kembali dari seorang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila wanita mengenakan pakaian yang bagus pada hari raya tetapi tetap menutup aurat dan tidak bertabarruj? Apakah hal ini diperbolehkan? Syukran.
0: Itu ada, enggak ada masalah ya. Pakaian bagus itu sunnah. Yang tadi sudah kasih catatan, yang penting tidak tabarruj, yang penting tidak memamerkan aurat, yang penting tidak memicu fitnah, ya. Makanya Rasulullah SAW membiarkan Aisyah ketika ihram mengolesin apa keningnya dengan apa minyak wangi. Sebagaimana telah dituturkan oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, ya. Oleh karena itu, wanita siapapun, laki perempuan, ketika Idul Fitri, Idul Adha dianjurkan pakai pakaian yang terbagusnya. Enggak harus terbaru, terbagus. Bagus dan dari yang ada. Makanya tolong dibedakan antara baru dengan bagus. Kalau baru pasti, kok enggak ngelanjutin? Tapi kalau bagus belum tentu baru, tapi masih bagus, enggak apa-apa. Yang penting bagus. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Fadhal.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Baik, hadirin sekalian, kita sampai pada penghujung dari kajian dan saya kasih kesimpulan singkat. Intinya, Idul Fitri, Idul Adha adalah tempat menunjukkan syiar Islam. Dan syiar itu makin kompak, makin bersama-sama, makin banyak orang-orang yang datang, maka akan makin berwibawa, makin anggun, dan makin tinggi nilai syiar itu. Makanya sampai wanita-wanita pingitan, wanita yang remaja masih belum balig, yang haid pun dianjurkan untuk keluar. Apalagi yang sehat, yang waras, yang sudah dewasa, yang sudah balig, apalagi laki-laki. Adapun hukum sholat id, ada di antara para ulama mengatakan sunnah mu'akkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain. Ya, tapi yang kuat antara, kata Imam Ibn Taimiyah, murad mutaraddidun baina fardil kifayah wal'in. Intinya, tidak boleh meninggalkan sholat idain, idul fitri, idul adha, kecuali karena udhur syar'i. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala muhammadin, wa ala ali muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah kita di kesempatan sore hari ini, hadir menemani Anda membuka cakrawala kita berkaitan dengan dinul Islam, khususnya tentang wanita yang menghadiri salat Id. Semoga bermanfaat, membuka kemudahan bagi kita semuanya di dalam beramal, khususnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kami mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan di dalam menghadirkan kajian bersama Ustaz Zainal Abidin Samsudin LC hafizallahu taala pada kesempatan sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: نور من القرآن.

0: إليه ترجعون.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk memeluk agama kita yaitu Islam yang sempurna, yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maha benar Allah tatkala Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Nah, di dalam Islam yang sempurna ini segala sesuatu telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hal yang penting dan yang terpenting yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah dan juga adab dan akhlak. Pada kesempatan yang singkat dan sedikit ini, saya ingin menyampaikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan dihasankan derajatnya oleh Al-Muhaddits Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih dari Amr dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwa pernah Mu'adz bin Jabal ketika beliau akan pergi dalam sebuah perjalanan, beliau mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ausini. Kata beliau, wahai Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Artinya wasiat, ketika beliau akan bepergian. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal, ta'budullaha wala tusyrik wala tusyriku bihi syai'an an ta'budallaha wala tusyrika bihi syai'an. Hendaknya engkau senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi alaihi wasallam, ya Rasulullah zidni, wahai Rasulullah tambahi wasiat untuk aku. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza asata fa ahsin." Apabila engkau berbuat satu keburukan, maka berbuat baiklah setelah itu. Kemudian kata Mu'adz bin Jabal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, zidni." Wahai Rasulullah, tambahilah aku wasiat. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, istiqim wal tuhassin khuluqaka. Hendaknya engkau istiqamah dan perindahlah, perbaguslah akhlakmu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, tiga wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang beliau cintai yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. yang seyogyanya dia berpegang pada tiga hal ini dalam perjalanannya. Dan perlu kita memahami makna sebuah perjalanan. Yang pertama, perjalanan yang dekat. Perjalanan seorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu negeri ke negeri yang lain di dunia ini. Ini sebuah perjalanan. Dan perjalanan kedua adalah perjalanan yang jauh. Yaitu kehidupan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang dalam perjalanan menuju Allah ta'ala. Maka wasiat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang juga tentunya kepada kita sebagai umat beliau, ini adalah wasiat yang sangat bermanfaat, baik untuk perjalanan yang dekat dalam kehidupan kita di dunia ini, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, maupun dalam perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang pertama adalah ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ketika beliau akan bepergian, agar beliau menjaga dan memelihara tauhidnya, memelihara ibadahnya kepada Allah. Jangan sampai beliau menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam perjalanannya. Karena sangat mungkin seorang berbuat syirik dalam perjalanannya. Ketika dia ditimpa sesuatu, bisa saja dia meminta pertolongan kepada selain Allah. Bisa saja dia menyembah kepada selain Allah. Maka dari itu Nabi SAW memberikan wasiat yang pertama bagi seorang yang akan berpergian, agar dia memelihara akidahnya, memelihara tauhidnya, memelihara imannya, memelihara ibadahnya hanya kepada Allah semata, dan jangan sampai dia menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan ini adalah wasiat Islam, wasiat para anbiya, wasiat para rasul sejak rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Yaitu mereka selalu memberikan wasiat agar menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan inilah makna kalimat la ilaha illallah, adalah sembahan yang hak kecuali Allah. Ini yang harus ditanamkan oleh seorang, baik ketika dia dalam keadaan bermukim ataupun ketika dia dalam keadaan bepergian. Baik ketika dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dalam segala keadaan, hendaknya seorang mukmin harus tetap berpegang kepada tauhid. Jangan sampai dia terjerumus dalam kesyirikan. Karena orang yang syirik akan ditolak semua amalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diterima oleh Allah azza wa jalla. Dan tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wasiat yang diberikan pula oleh Luqman kepada putra beliau, yang pertama adalah, ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Wasiat Luqman pada anaknya. Wasiat Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau, di antaranya kepada Mu'adz bin Jabal. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Bagaimana kita memelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari kesyirikan. Dan agar mereka tetap istiqamah dalam tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang wasiat yang kedua, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal dalam perjalanan beliau, yaitu idza asata fa ahsin. Apabila engkau berbuat kejelekan, maka hendaknya engkau berbuat kebaikan. Ini satu metode yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bagaimanapun seorang manusia, sebagai manusia yang dia tidak luput dari salah dan dosa, maka suatu saat dia akan terjerumus dalam kesalahan. Dia akan terjerumus dalam dosa. Tetapi beliau mengatakan, apabila kamu berbuat keburukan, maka berbuat baiklah setelah itu. Perbaikilah keburukan itu. Dan inilah seyogyanya yang kita lakukan. Karena bagaimanapun manusia berusaha untuk selalu benar, dia tidak akan selalu benar. Dan hal ini pula telah ditandaskan dan ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu berbuat kesalahan, berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, yang berbuat kesalahan adalah orang yang banyak bertaubat. Maka Nabi alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, karena sangat mungkin dalam sebuah perjalanan bisa saja dia berbuat kesalahan. Mengapa demikian? Karena kecenderungan manusia tatkala dalam perjalanan justru peluang untuk berbuat jelek itu besar. Sebab dia jauh dari keluarganya, jauh dari kerabatnya, jauh dari masyarakatnya. Maka kemungkinan dia berbuat jelek itu sangat ada pada diri seorang yang bepergian. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, kalaupun dia terjerumus dalam satu kesalahan, hendaknya dia berbuat baik setelah itu. Entah dan bertobat dan beristighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang pulang dari bepergian, ya, dalam doa safar itu, ketika doa untuk pulang dari bepergian, kita menambah kalimat aibuna, taibuna, abiduna, li rabbina hamidun. Ya, aibun, ya Allah kami pulang, kembali ke negeri kami. Taibun, kami bertobat ya Allah ketika berpulang ke rumah, ke kampung halaman kami. Karena mungkin seorang di luar kampung halamannya dia telah berbuat dosa atau terjerumus dalam dosa, maka dia pulang dengan bertobat kepada Allah Ta'ala. Abidun, dan kami senantiasa beribadah pada Engkau ya Allah. Karena mungkin kelalaian yang dilakukan ketika dia bepergian, ya, sehingga dia bertobat, kemudian dia meningkatkan amal ibadahnya sekembalinya dia di kampung halamannya. Ya, Rabbina hamidun, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memuji. Karena telah selamat dalam perjalanannya, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seyogyanya bagi seorang hamba yang beriman untuk bersyukur pada Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi ketika seorang dalam bepergian, sangat mungkin dia berbuat kesalahan, tetapi lebih dari itu adalah dan jalan keluar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya seorang dia berbuat baik kalau dia berbuat kesalahan. Kemudian yang ketiga, wasiat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal dalam bepergian beliau, dan juga tentu kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, istiqim. Istiqim. Hendaklah kamu istiqamah. Wal tuhassin khuluqaka. Dan hendaknya kamu memperbaiki, membaguskan akhlakmu. Ini wasiat dalam perjalanan. Beliau memberikan pada wasiat ketiga ini dua hal penting. Yang pertama, hendaknya kamu istiqomah. Karena kemungkinan besar seorang untuk menyimpang dari istiqomah adalah di saat dia jauh dari kerabatnya, jauh dari keluarganya, jauh dari masyarakatnya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik mungkin yang dilakukan di lingkungannya mungkin ditinggalkan ketika dia bepergian. Oleh karena itu, Nabi alaihissalam mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal agar beliau istiqomah dalam perjalanan beliau. Jangan lupa sholatnya. Jangan lalai dari berbuat baik kepada teman dalam bepergian. Jangan lupa berzikir pada Allah. Hal-hal yang biasa dilakukan agar selalu dilakukan ketika bepergian. Selalu istiqomah. Istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam berbuat baik. Oleh karena itu Nabi alaihissalam memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal agar tetap istiqomah dalam perjalanannya. Kemudian, hendaklah engkau memperbagus akhlakmu. memperbaiki akhlakmu. Karena orang yang bepergian, dia akan datang ke suatu tempat, ke suatu tempat yang lain, ke satu negeri yang lain, ke satu kota yang lain. Mungkin orang-orangnya berbeda dengan yang ada di negerinya, yang ada di kampungnya. Maka hendaknya dia membaguskan akhlaknya, tutur katanya, perangainya, perbuatannya harus diperbaiki, harus diindahkan. Dan ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan tentang akhlak. Apalagi akhlak seorang yang asing di satu negeri. Agar dia dicintai oleh orang yang ada di negeri itu. Di tempat dia pergi, hendaknya dia berakhlak yang mulia. Dan membaguskan akhlak. Dan semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau akan bepergian. Dan juga ini wasiat kepada kita semuanya, umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat menjalankan wasiat-wasiat Nabi SAW, baik ketika kita bermukim maupun ketika kita bepergian. Aku qouli hadza, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. نور من القرآن.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwat al-Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. إخوات الإسلام رحمني ورحمكم الله. Kami hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abdul Azzan MA Hafizallahu Taala, tafsir surat Abbas ayat yang ke-28. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita.

0: أنعامكم
1: Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah.

sekian saja yang ditumbuhkan oleh Allah di muka bumi? Tidak. Ada banyak yang ditumbuhkan oleh Allah di muka bumi ini. Makanya di ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal lain yang Dia tumbuhkan di muka bumi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa inabau wa qadba. Selain biji-bijian, Allah juga menumbuhkan inaba. Inaba itu artinya anggur. Berarti buah-buahan. Wa qadba. Qadba itu artinya sayur-sayuran. Coba jenengan perhatikan urutannya. Satu, biji-bijian. Dua, buah-buahan. Tiga, sayur-sayuran. Urutan ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita. Coba jenengan perhatikan biji-bijian. Contohnya, jagung, padi, ya, gandum, ya, itu makanan apa? Pokok. Setelah itu Allah menyebutkan makanan yang lainnya. Kenapa? Buah-buahan, sayur-sayuran. Apakah buah-buahan dan sayur-sayuran termasuk makanan yang pokok? Artinya orang ana ya mati gitu. Atau itu pelengkap? Itu adalah pelengkap. Berarti Bapak Ibu yang kami hormati, Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita bahwa menempatkan segala sesuatu itu sesuai dengan urgensinya. Menempatkan segala sesuatu sesuai apa? Urgensinya. Urgensi siapa? Tingkat kepentingan. Nek sing penting ya nomor siji kayak gue lo. Sing paling penting ding. Ya. Buah-buahan, sayur-sayuran penting atau tidak? Penting. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Yaitu makanan pokok kita. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat teratur. Mengajarkan kepada kita yang namanya skala prioritas. Tapi sayangnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita hidup di zaman orang banyak terjebak budaya konsumtif. Apa? Budaya konsumtif. Senenge belanja baik. Apa maning belanja online. Nah, murane mak-mak iki sebagian ora kabeh ora. Sebagian besar apa sebagian kecil. Diwepi lo baik. Kurang apa cukup? Ternyata salah satu sebabnya, bukan satu-satunya sebab, karena tidak sedikit di antara mereka yang terjebak budaya konsumtif. Tuku, tuku, tuku, tuku. Tanpa mempertimbangkan bahwa manusia itu punya 3 level kebutuhan. Yang pertama itu primer. Yang kedua itu sekunder. Yang ketiga tersier.

0: Itu kalau Imam Asy-Syatibi, salah seorang pakar usul fikih ya, dalam literatur ulama Islam, beliau hidup di abad ke-8 Hijriah, beliau mengistilahkannya dengan daruriyat, hajiyat, sama tahsinat. Itu yang tadi sudah saya terjemahkan. Napa? Primer, sekunder, tersier. Banyak orang belanja itu enggak pakai urutan tadi. Terus kenapa belanja? Flash sale. Nah, gue belanja. Ngertos flash sale? Flash, napa flash? Cepat. Sale? Penjualan. Ya. Jual cepat. Ya. Gratis? Ongkir. Nah. Jadi gue belanja gue sih dideleng apa nek? Gratis ongkir. Diskon 70%. Beli 2 gratis 1. Harga turun hanya 1 hari. Jadi ketika akan belanja itu bukan ini butuh enggak? Ini penting enggak? Ketika dia belanja itu bukan ini butuh atau sekedar cuma pengin. Nah. Jadi Bapak Ibu, kenapa kok urung akhir bulan duitnya wis entong? Jadi ada pergeseran pola pikir. Ada napa? Pergeseran pola pikir. Apa itu Ustaz? Orang dulu belanja enggak? Belanja. Orang sekarang belanja atau tidak? Belanja. Berarti sama-sama belanja. Bedanya apa? Perbedaannya itu pola pikirnya yang berbeda. Coba perhatikan. Kalau orang dulu, pola pikirnya tuh kayak gini. Butuh, nyari barang, beli. Orang dulu itu napa? Butuh, baru napa? Nyari barang. Regane cocok, tuku. Itu orang dulu. Kalau sekarang enggak kayak gitu. Kalau sekarang itu lihat barang. Sekarang apa? Lihat barang. Setelah lihat barang maka akan tertarik. Begitu tertarik, beli. Setelah beli baru nyari alasan ini barang dibutuhkan. Nek jenengane nyari alasan ya ketemu bae. Wong alas be amba apa maning? Alasan. Dan alasannya itu suka. Loh, Bu, mbok tas sing wingi isi apik tapi warnane beda. Loh, Bu, mbok earphone sing wingi isi anak iya tapi kan mereknya beda. Saya tanya sama jenengan, perkakas dapur teng dalemen jenengan kathah napa mboten? Saya bergabrek. Di waktu yang sama, tidak sedikit orang-orang yang bahkan panci itu golek nambal gue nganti ora bisa ditambal. Saking apa nih? Akeh tambalan, numai dewek panci, ya Allah. Nganti ramate akeh banget gitu. Saking jarangnya di ngguk. Ya. Berarti, dan yang lebih parah Bapak Ibu. Semakin bikin parah, lihat barangnya itu kapan? Ketika bad mood. ngertos bed mut mute lagi bed. Bed niku napa? Bed itu jelek. Mut perasaan. Jadi lagi orang bombong nyari hiburan di marketplace. Ya wis, apa-apa di toko. Salah. Jadi ketika moodnya lagi bad, bad welek. Lagi enggak mood, hiburannya deleng barang. Ya boncos. Ya. Ngertos boncos. Kenapa boncos? Bangkrut. Ya bangkrut. Harusnya kalau lagi bad mood, ngapain? Hah? Ngaji? Masya Allah. Bojone jenengan banget ya. Salah itu. Pola pikir yang keliru. Oh, berarti gak boleh belanja online. Boleh atau tidak? Boleh. Siapa bilang gak boleh? Cuman banyak di antara kita itu sering terjebak dalam belanja online. Jadi bukan gak boleh belanja online, tapi banyak yang terjebak dalam belanja online. Ilusinya itu hemat. Kenapa? Ilusinya hemat. Kenapa? Karena menurut dia murah. Jadi menurut dia kalau murah sama dengan hemat. Padahal gak seperti itu. Sekarang gini misalnya. Alasannya orang yang senang belanja. Lagi ada diskon. Harga aslinya 150 ribu. Setelah didiskon jadi 80 ribu. Berarti hemat berapa? 70 ribu. Saya ulangi nggih, alasannya nih ben jenengan bisa berdiskusi. Ini kan lagi ada diskon. Harga aslinya berapa tadi? 150.000. Sekarang lagi ada diskon, kita bisa bayar cuma berapa? 80.000. Merasa bahwa dengan dia beli barang 80 ribu, dia sudah menghemat berapa? 70 ribu. Padahal bukan seperti itu kenyataannya. Dia bukan sedang hemat 70 ribu. Tapi dia sedang mengeluarkan uang 80 ribu untuk barang yang tidak penting. Berarti hemat apa boros? Boros. Perbaiki mindset kita. Jangan jadi korban. Berarti jadi pelaku gitu. Nyora, ora korban, ora pelaku. Dia berpikir sudah menghemat 70 ribu. Padahal dia sudah boros 80 ribu. Kok boros Ustaz? Lah wong enggak perlu. Ya kan cuma 80 ribu. Ping 5. Sini keranjang ku isinya apa? Kan biasanya urung ana duit mlebu keranjang disit, keranjang disit, keranjang disit. Ucuk-ucuk keranjangnya wis penuh. Jenengan ngertos keranjang? Mbok jajan orang ngerti. Keranjang kuning kan lho, keranjang kuning. Orang ngerti keranjang kuning ya. Apal lo, alhamdulillah nang HP ku ora nana kayak gue. Ya, tahu-tahu akhir bulan, awal bulan begitu dapat duit langsung habis buat beli yang ada di mana? Keranjang. Begitu datang, kisi siapa sing tuku? Oh kelalen jebule nyong sing tuku. Subhanallah. Dan saking banyaknya barang yang dibeli, kadang-kadang neng lemari kue SD dibungkus nganti setahun. Nembe dibongkari setahun kemudian.
1: sing aku mbiyen tuku nggo ngapa?
0: Maka jadilah muslim yang cerdas. Jadilah apa? Muslim yang cerdas. Muslim yang cerdas itu bukan yang bisa membeli apapun yang dia inginkan. Bukan. Saya ulangi. Muslim yang cerdas itu bukan muslim yang mampu membeli apapun yang dia inginkan. Tapi muslim yang cerdas adalah yang bisa membedakan mana yang harus dibeli, mana yang boleh dibeli, dan mana yang seharusnya tidak dibeli. Kue muslim sing cerdas. Jajal baleni. Muslim yang cerdas itu yang bisa membedakan napa? Mana yang harus dibeli. Terus mana yang boleh dibeli. Terus mana yang tidak seharusnya dibeli. Nek rokok mlebune nang endi kuwi? Eh kuwi ya sih kudu dituku. Allah musta'an. Dah ya, jadi itu korelasinya antara ayat berapa tadi? 27 sama 28 di mana Allah mengurutkan hal-hal yang ditumbuhkan dari muka bumi itu berdasarkan tingkat urgensinya buat siapa? Manusia. Berarti manusia itu harus belajar menata skala prioritas dalam kehidupannya. Dah ya. Mari kita tafsirkan ayat ini kata per kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa inaba. Ini kata yang pertama yang muncul. Apa artinya tadi? Anggur. Menarik untuk kita perhatikan bahwa dari sekian banyak buah-buahan yang disebutkan apa? Anggur. Kok itu? Duren. Kok itu? Pelem. Kok disebutkannya anggur? Karena Bapak Ibu, anggur itu enggak sekedar buah. Anggur itu bisa jadi makanan yang diawetkan dan juga bisa jadi minuman. Sehingga anggur itu multi manfaat. Ini istimewanya apa? Anggur. Kalau masih seger, maka menjadi apa? Buah. Kalau sudah diawetkan, maka bisa jadi makanan. Ya, bahkan masya Allah bisa buat dikonsumsi gitu, ngurangi apa? Sega gitu. Atau dicampurkan ke nasi ya biasanya ya. Jadi kismis dan bisa jadi minuman. Ya, ketika diolah menjadi sari buah. Jadi anggur itu multi manfaat. Dan pohonnya itu juga bisa dimanfaatkan. Ranting-rantingnya, kemudian apanya? Daun-daunnya bisa buat makanan ternak. Ya, sehingga para petani anggur biasanya rajin untuk napa? Meruning. Ngertos meruning? Hah? Apa? Merungguli ya pada kok. Memotongi apanya? Dahan-dahannya, daun-daunnya. Itu kalau orang punya ternak, itu bukan dibuang. Nah, orang ngerti kan? Dibakar. Mana emang teman? Kalau memang kita enggak punya hewan ternak, ya kita bikin apa? Kompos. Kemudian, Bapak Ibu, anggur itu bisa menjadi pengingat tentang kenikmatan surga. anggur itu bisa menjadi apa? Pengingat tentang kenikmatan surga. Apa bedanya anggur yang Allah sebutkan di ayat ini dengan anggur yang disebutkan dalam surat An-Naba ayat 31 sampai 32? Dalam surat An-Naba disebutkan juga anggur, cuman bedanya apa? Anggur yang disebutkan di sini itu di dunia. Dan Allah sediakan anggur di dunia buat siapa aja? Buat siapa aja? Muslim, non-muslim, orang beriman, orang kafir, siapa saja boleh mengonsumsi. Tapi begitu Allah menyebutkan anggur di surat An-Naba ayat 31 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lil muttaqina mafaza." Terus hadaiqa wa a'naba. Sesungguhnya hanya buat orang-orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan kemenangan. Akan mendapatkan kesuksesan untuk masuk ke dalam surga. Apa yang akan mereka nikmati di dalam surga? Hadaiqa. Kebun-kebun yang sangat indah. Wa'a'naba. Dan apa? Anggur. Berarti bedanya anggur dunia sama anggur di akhirat. Di dunia itu anggur buat siapapun. Kalau di akhirat anggur ini hanya untuk orang yang bertakwa dan beriman saja. Berarti lebih spesial mana?
1: Ya pasti. Lebih spesial yang di akhirat.
0: Ya nang dunia kan kadang-kadang ketemu anggur sih. Cilik. Kecut. Ya.
1: Bosok maning.
0: Ya sama-sama anggur. Namanya anggur. Tapi rasanya beda. Kualitasnya beda. Subhanallah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat gerhana. Salat apa? Gerhana. Tengah-tengah salat tiba-tiba tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijulurkan sama beliau. Kayak mau memetik sesuatu. Pas lagi nopo? Sholat. Maka begitu selesai sholat, para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, tadi pas sholat engkau melakukan sebuah gerakan yang itu enggak pernah engkau lakukan di sholat-sholat sebelumnya. Apa yang sebenarnya sedang engkau lakukan?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ra'aitul jannah." Ketika sholat tadi, saya melihat surga. Fatanawaltu unkudan. Dan ketika aku melihat surga itu, terlihat ada anggur. Yang terlihat begitu sangat menggiurkan. Maka aku pun pengen untuk memetiknya. Ungkud. Ngungkutiku sedompol. Sedompol itu apa bahasa Indonesianya? Setangkai. Ya. Nek setandan pisang ya. Setangkai. Walau asabtuhu, kata beliau. Seandainya Allah saat itu mengizinkan sehingga saya petik satu tangkai anggur tersebut, la akaltum minhu ma baqiyatid dunya, niscaya setangkai anggur itu bisa kalian konsumsi sampai kiamat. Satu napa? Tangkai. Dahsyat Bapak Ibu. Jadi kayak anggur sing tuku nang ndi? Pasar. Beda. Ya. Maka bersyukurlah orang yang bisa menikmati anggur di dua alam. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Dan alangkah ruginya orang yang cuma menikmati anggur di dunia. Pengen yang mana? Dua-duanya. Mulanya nggak? Ngaji. Ya. Orang kalau ngaji tok, orang ngaji sholat. Dah ya. Wa inaba. Yang kedua apa? Wa qadba. Wa qadba. Qadba, kalau dilihat dari penafsiran para ulama, maka bisa disimpulkan artinya adalah sayur-sayuran. Ya. Sesuatu yang bisa dikonsumsi, tumbuh-tumbuhan yang bisa dikonsumsi dalam keadaan segar, ya, muda dan lunak, ya, secara ringkas yaitu sayur mayur. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan sayur mayur ini mengisyaratkan bahwa makanan jenis ini itu spesial. Kenapa? Karena banyak banget manfaatnya. Secara umum, sayur-sayuran itu kaya dengan vitamin, mineral, serat, air, dan senyawa antioksidan yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Makanya biasanya ana wong angel golek BAB karena kurang sayur. Kurang serat. Ada orang obesitas. Karena apa? Junk food. Kenapa? Junk food. Kon maam sayur malah muntah. Karepe sing ci-ci. Cimol, cireng, ci apa ini? Cilok. Esiana sing urung. Cilum. Dan subhanallah. Selain kaya manfaat, sayur ini punya ciri khas. Kenapa dinamakan qotba? Karena qotba itu artinya sesuatu yang dipotong tumbuh, dipotong tumbuh, dipotong tumbuh. Itu qotba. Dan itulah cirinya napa? Sayuran. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa nikmat Allah itu berkesinambungan. Mengingatkan kita bahwa nikmat Allah itu terus menerus. Contohnya napa? Sayur dipotong, dukul, potong dukul napa? Kangkung, bayam. Wis, entong? Hah? Katu. Ya. Terus sing seledri apa mending? Daun singkong, ya. Wah, itu luar biasa itu. Ya. Nanam sekali buat berkali-kali dipanen. Inilah tafsir ayat keberapa? 28. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk membahas ayat-ayat selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abdul Azan MA hafizallahu taala. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan kembali untuk menyimak tilawah Al-Qur'an Karim yang barokah kerong dar Anda.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Ia di qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah alam semesta yang indah. Pegunungan, pohon-pohon yang hijau dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata. Yang ini semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kekuasaannya, karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa, dialah Al-Qawiyu yang maha kuat, dialah Al-Matinu yang maha kokoh, dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka, dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala maha indah. Sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Quran, walillahil mathalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, la uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian. Tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu. Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya. Yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk. Tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita. Kita tidak membagaimanakannya dan kita tidak menyelewengkan maknanya. Niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya, dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: dari جابر رضي الله عنه, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis Riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Qala ar-rasul, qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Untayan mutiara nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah intisyarul qalam. Pena itu akan tersebar. Kalau dulu orang nak nulis itu susah. Bahkan dahulu kita lihat anak-anak muda, mereka kalau tulis itu di tembok-tembok. Mereka mencurahkan isi hatinya di tembok-tembok. Ingatlah, dengan tersebarnya tulisan ini, semua dapat menulis. Dengan handphonenya, dengan tabletnya, dia menulis sekehendak hati. Tapi tatkala kita hendak menulis, ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita, di rapot kita, di buku kita, di padang mahsyar nanti. Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat, yang engkau akan berbahagia tatkala melihat tulisan itu. Tatkala engkau ingin berkomentar, mau kasih komen tuh di jejaring sosial, di mana-mana, sebelum menulis yang akan dibaca oleh manusia dan dicatat oleh malaikat Allah, bertanyalah, kira-kira tulisan ini ada manfaatnya enggak? Kalau tidak, urungkan niatmu menulis. Dan tatkala kita masuk ke Facebook, ke Twitter, kita mendapatkan tulisan-tulisan yang baik, jadilah engkau orang yang memindahkan kebaikan itu kepada orang lain. Jangan biarkan kebaikan itu berhenti di Facebookmu, jangan. Tapi berusaha untuk mengirimkannya ke teman-temanmu, ya. Karena itu termasuk dakwah kita. Kemudian yang selanjutnya, jangan mudah-mudah menebarkan broadcast. Kadangkala kita dapat kiriman berita, informasi dari teman, kita tidak tahu kebenarannya. Banyak orang yang langsung sebarkan kepada orang-orang lain. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi kita termasuk yang menyebarkan kebohongan. Kemudian yang keempat, berhadapan dengan jejaring sosial, media sosial ini, manfaatkanlah untuk menebarkan ilmu. Tunjukkan akhlakmu sebagai seorang muslim. Tunjukkan dirimu, identitasmu sebagai seorang muslim. Yang seorang muslim itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, beretikalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tatkala ada orang yang mencelamu di Facebook, menjelek-jelekkan dirimu, bersabarlah. Kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
8: نور من القرآن وننزل

0: kum ma tayantu lakum fahman jidan
1: jayidan jayidan
0: al fahimtum ma tayantu lakum fahman jayidan atulat naam fahimna afadul wasil ya ustaz ustazuna muharramatun yajibu
1: hunaka hunaka muharramatun
0: hunaka muharramat yajibu alaikum tarkuha fil ikhrami wahiya awalan lab lab labsul makhit makhiti
1: naam labsul makhiti
0: naam labsul makhiti wasanian ta'zimatul rasi
1: taghtiyah taghtiyatul rasi
0: taghtiyatul rasi bitok bitokihi
1: bitokiyati taqiyah
0: bitokiyati au imamati
1: awil imamati
0: awil imamati au nahwihima
1: naam
0: basalisan atatoyubu Robian ijanatu syari min jami'il badani lakomisan taklimul azofiri mina badan badaini awir rijlaini mina badaini
1: minal yadaini
0: awir rijlaini wasadisan qatlu saidil bari ikaulihi ta'ala la taqtulu saidah wa antum hurum al-ma'idah is'un wa khomsah
1: wasabian bisa khomsin
0: khomsin bisa nah. Khomsin wasabian abdu nikahi wasaminan al-jima'u awitau
1: awil wat'u
0: Awil batu Rasan wasilu wadan InsyaAllah Lianna jarosa Kodona
2: Masya Allah
1: Ahsan Barakallah fiqh
0: Barakikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jayakumullah khair
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wa jazakillah khair mu'abdillah Di Solo Kirah Muntazah. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Mu'abdillah bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin ikut bergabung, berpartisipasi untuk sesi kiro'ah dari Nas yang terdapat di Wahdatul Tsalitsah. Unit yang ketiga, Kaifiyatul Umrah. Silakan di line telepon 021-823-6543. Baik, kita akan coba untuk memberikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, dengan siapa di mana?
3: Medi di Tangerang, Perumahan Kota Bumi. Tangerang, Perumahan Kota Bumi.
2: Baik, Pak Medi di Kota Bumi. Silakan, ya. Pak.
3: Jadi, tanyanya lain dari tema ini ya.
2: Bahasa Arab tapi ya, Pak?
3: Wah, nggak tahu. Saya mah awam bahasa Arab.
2: Baik, seputar pembahasan ya? Bahasa Arab, Pak. Jangan yang lainnya. Oh. Kalau yang lainnya bisa nanti disambung nanti kembali.
3: Belum ya?
2: Ya baik, kita putuskan dulu Pak Medi. Baik, kita berikan kesempatan bagi ikhwan yang lain untuk pembahasan pembelajaran bahasa Arab. Silakan bisa disambungkan kembali di 021-823-6543. Bisa dilihat nasnya nanti di layar televisi. Bagi yang memiliki akses di TV Roja, silakan di 021-823-6543. Kita angkat kembali, halo.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
4: Dengan Selamat di Lampung Ustaz.
2: Pak Selamat di Lampung. Gimana Pak kabarnya? Aman?
4: Alhamdulillah baik Ustaz.
2: Aman sehat. Silakan ya.
1: Iya.
2: Sudah terlihat?
4: Naam Ustaz.
2: Baik, silakan Pak Selamat.
4: Ya, al-wahdatu tsalitsah. Kaifiyatul umrati asani. Assalamualaikum.

0: نعم
1: نعم الطلاب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأستاذ نواصل كلامنا يا إخواني عن الأمرة الطلاب تفضل يا أستاذ بارك الله فيك الأستاذ الآن نريد أن نتحدث عن كيفية الأمرة وهي أن تغسلوا في الميقات أو في مسكنكم
0: نعم
1: وتطيبوا ثم تذهبوا إلى ميقات وهو ذو الحليفة لأنكم من المدينة وبعد وصولكم إلى الميقات تخلعون كل ما تلبسون من القميص والسروالي حتى تبان
0: نعم
1: وتلبسون ملابس الإحرام بنية الأمرة في القلب
0: نعم
1: قائلين لبيك اللهم أمرة
0: نعم
1: ثم تصلون ركعتين وبعد ذلك تركبون السيارة أو الحافلة ثم تلبون برفع الصوت لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: نعم
1: هنا تتحرك السيارة وتكسرون التلبية وذكر ودعاء خاشعين لله عز وجل ولا تكثر الكلام الذي لا فائدة فيه هل فهمتم ما بينت لكم فهما جيدا الطلاب نعم فهمنا تفضل واصل يا أستاذ الأستاذ هناك محرمات يجب عليكم تركها في الإحرام وهي أولا لبس المحيط وثانيا تغطية الرأس بالطاقية أو الإمامة أو نحوهما
0: نعم
1: وثالثا
0: التطيب
1: ورابعا إزالة الشعر من جميع البدن وخامسا تكليم الظافري من اليدين أو الرجلين.
2: نعم.
1: وسادسا قتل صيد البر لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم.
2: نعم.
1: المائدة آياتها 59. وسابعا عقد النكاح وثامنا الجماع أو الوطء وسنواصل غدا إن شاء الله لأن الجرس قدر.
2: نعم أحسنت بارك الله فيك.
3: جزاك الله خير.
2: Sudah pernah umrah?
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Selamat sudah pernah umrah?
1: Belum Ustaz.
2: Insyaallah mudah-mudahan nanti bisa umrah.
1: Iya, ya,
2: karena ini termasuk apa? Bukan hanya bahasa, diajarkan tata cara umrah dari awal sampai akhir insyaallah taala. Insyaallah sudah disusun seperti itu.
3: Jazakallahu khair Pak Selamat barakallahu fiik.
1: Ya Ustaz. Jazakallahu
2: khair. Assalamualaikum
3: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan lagi, Pak.
3: Kita berikan kesempatan kembali bagi ikhwah dan akhwat fillah yang mungkin tadi sempat terputus di 0218236543. Masih sesi qiraah di Al-Wahdatul Tsalitsah Kaifiyatul Umrah. Baik, silakan di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali telepon selanjutnya. Halo. Baik, mohon maaf terputus di 0218236543. Dan nas ada akan kami tampilkan di layar televisi Roja. Baik, silakan dibaca nasnya dari awal hingga akhir dalam pembahasan Kaifiyatul Umrah, tata cara umrah. Ya, dari awal dan sampai akhir insyaallah dijelaskan di dalam nas ini. Kita angkat kembali untuk penelpon selanjutnya. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana?
4: Oh, Fatimah di Bekasi, Ustaz.
3: Oh, Fatimah?
4: Naam, Ustaz.
3: Baik, ahlan ya, Umar, silakan.
4: Ahlan bikum, Ustaz. Barakallahu fiik. Naam.
2: Oh, iya.
4: Al-wahdatu tsalisatu kaifiyatul umrati. Al-ustadu, assalamu alaikum. الطلاب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأستاذ نواصل كلامنا يا إخواني عن الأمرة الطلاب تفضل يا أستاذ بارك الله فيك الأستاذ الآن نريد أن نتحدث عن كيفية الأمرة وهي أن تغتسل في الميقات أو في مسكنكم وتطيبوا ثم تذهبوا إلى الميقات وهو ذو الحليفة لأنكم من المدينة وبعد وصولكم إلى الميقات تخلعون كل ما تلبسونه من القميص والسروال حتى تبان وتلبسون ملابس الإحرام بنية العمرة في القلب قائلين لبيك اللهم عمرة ثم تصلون ركعتين وبعد ذلك تركبون السيارة أو الحافلة ثم
2: أو الحافلة
4: ثم تلبون برفع الصوت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حين تتحرك السيارة وتكثرون التلبية والذكر والدعاء خاشعين لله عز وجل ولا تكثروا الكلام الذي لا فائدة فيه هل فهمتم ما بينت لكم فهما جيدا الطلاب نعم فهمنا تفضل واصل يا أستاذ الأستاذ هناك محرمات يجب عليكم تركها في الإحرام وهي أولا لبس المخيط وثانيا تغطية الرأس Yatiya saja.
2: Iya, bitaqiya.
4: Yati. Awil ama.
2: Imama. Imama.
4: Awil, awil ya saja. Awil ya. Imamati awil nahwihuma. Wasalisan at-tayyubu. Warabian. Izalatu sya'ri min jami'il badan. Wakhamisan. Taqlimul adhafiri minal yadaini awil rijlaini. Wasalisan. Qatlus saydil barri. Likawli ta'ala. La taqdulus sayda wa antum hurum. Al-Ma'idah. Al-Khamis. At-Tis'un. Wat-Tis'un.
2: Tahsian.
4: Tahsian. Wasabian. Aqdun nikah. Wasaminan. Al-Jima'u. Awil wat'u. Wasan wasilu dan insya Allah lian al jarsa qad ranna.
2: Bisa terjemahkan?
4: Sedikit
2: satu. Ayo coba diterjemahkan. Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu terjemahkan enggak usah.
2: Enggak usah, enggak usah. Sudah maklum doa keselamatan.
4: Iya. Nuwasil kalamana kita akan sambung
2: kita sambung enggak pakai akan situ ya.
4: Kita sambung pembicaraan kita ya Ustaz ya. Ya iwah saudaraku tentang umroh. Tafadhal ya Ustaz, silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahimu. Al-ana nuridu an natahadats. Sekarang kami ingin membicarakan tentang kaifiat serta cara umroh. Wahaya yaitu antag tasilu fil miqat, yaitu mandi untuk miqat ya Ustaz.
2: Ya, kalian mandi. Antagtasilu. Ya, kalian mandi.
4: Untuk miqat, Ustaz. Au fil
2: di miqat. Fil miqat, sah?
4: Nah,
2: antagtasilu fil miqat. Kalian mandi di miqat.
4: Di miqat.
2: Atau, au?
4: Au fi maskanikum wa tatayyabuna.
2: Mana maskanikum?
4: Maskan itu tempat, ya.
2: Di tempat kalian.
4: Di tempat kalian.
2: Ini kan mahasiswa UIM ini. Salah seorangnya orang Indonesia, ya kan, mau umroh, itu cerita awalnya.
4: Oh, nah.
2: Ada cerita maka lihat wahda-wahda sebelumnya.
4: Oh, nah.
2: Iya. Terus.
4: Watatayyabu. Mana watatayyabu?
2: Aktif, berwangi-wangian.
4: Berwangi-wangian.
2: Jadi berwanginya itu dipakai sebelum pakai ihram, disunnahkan ya. Nah, ini. Berkaitan ihram untuk apa laki-laki ya, karena ini mahasiswa. Iya. Terus
4: sumatathabu ila miqat, kemudian pergi ke menuju miqat.
2: Iya.
4: Wa huwa Dzul Hulaifah, yaitu Dzul Hulaifah.
2: Dzul Hulaifah, nah.
4: Li'annakum minal Madinah, karena kalian berasal dari Madinah.
2: Madinah. Kalau dari sini mana miqatnya? Yalamlam.
4: Yalamlam.
2: Di atas pesawat ya.
4: Nah, ya.
2: Terus
4: wa ba'da wusulikum ila miqat, dan setelah kalian tiba
2: di miqat,
4: di miqat takhla'una kullama talbasunahu min al-qamis, melepaskan ya
2: tadi. Iya.
4: Kalian melepaskan setiap pakaian mata, apa yang ada, apa apa yang kalian pakai di sana. Wasirwa dan celana hatta at-tubban. Mana tubban?
2: Pakaian dalam.
4: Oh, pakaian dalam. Sampai
2: jadi kalian dalam. Melepaskan kamis, baju.
4: Baju.
2: Iya. Apa yang kalian pakai berupa baju, celana, pakaian dan dalam. Ini khusus laki-laki ya. Nah. Terus.
4: Watal basu namala bisul ihram. Dan kalian memakai pakaian ihram.
2: Pakaian ihram.
4: Bini yatil umrah dengan umrah fil qalbi, di dalam hati. Ko ilina. Dengan mengucapkan ya Ustaz. Labbaika, ini terjemahkan Ustaz. Labbaika Allahumma umratan.
2: Iya.
4: Dengan
2: aku datang menemui panggilanmu untuk umrah.
4: Nah. Tsumma tusallu rakaataini, kemudian salat dua rakaat. Dua rakaat. Wa ba'da dzalik, setelah itu tarkabuna sayyarah, menggunakan apa? Pergi dengan menggunakan
2: naik mobil atau
4: ila atau bis.
2: Bis ya.
4: Summa tulabuna bi rafis saut. Kemudian kalian bertalbiyah dengan
2: mengucapkan talbiyah dengan mengangkat suara.
4: Naikkan ya. Suara. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Enggak usah terjemahkan Ustaz.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Iya. Penuhi panggilanmu ya Allah.
2: Iya. Ya Allah, aku datang menuhi panggilanmu.
4: Panggilanmu. Labbaik la labbaik.
2: Tidak ada sekutu bagimu.
4: Dan aku memenuhi panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya pujian itu.
2: Segala pujian.
4: Segala pujian itu wa ni'mata dan.
2: Dan segala nikmat. Alif lam tu, alif lam apa? Al-istighraqi al-junsiyah. Iya. Sesungguhnya segala puji dan segala nikmat milikmu.
4: Laka wal mulk.
2: Wal mulk dan segala.
4: Kerajaan.
2: Nah. Kerajaan.
4: La
2: syarika lak.
4: Tidak ada sekutu bagimu.
2: Iya.
4: Hina tataharraku sayyarah.
2: Ketika mobil bergerak.
4: Ketika bergerak, batuk sirun talbiyah dan memperbanyak talbiyah.
2: Iya.
4: Wa dzikra wa du'a dan zikir dan doa khusyi'ina lillah dengan
2: khusyuk
4: karena Allah.
2: Nah.
4: Azza wa jalla. Wa la tuksirul kalam dan janganlah kalian memperbanyak ucapan alladzi la faidata lahu yang tidak berfaedah atau bermanfaat. Hal fahimtum ma bayyantu lakum fahman jahidan, apakah kalian paham apa yang aku jelaskan dengan sebaik-baiknya ya San ya, dengan sebenar-benarnya paham gitu, dengan pemahaman yang baik. Atau na'am fahimna, kami paham. Tafadhal silakan, wasil teruskan ya Ustaz, wahai Ustaz. Al-Ustadu, hunaka muharramat yajibu alaikum darukha fil ihram. Di sini ada hal-hal yang diharam, yang muharramat.
2: Yajibu alaikum tarkuha fil ihram. Di sana ada hal-hal diharamkan.
4: Yang
2: wajib kalian tinggalkan
4: di
2: dalam ihram.
4: Dalam ihram.
2: Atau ketika ihram, na'am.
4: Wahiyah yaitu
2: awalan pertama.
4: Pertama, labsul mahiyat.
2: Mahiyat, kok. Labsul mahiyat. Naam.
4: Apa itu, Ustaz?
2: Memakai pakaian berjahit. Al-mahiyat, pakaian berjahit.
4: Wasanian. Taqtiyatul ra'si bit-taqiyah.
2: Naam. Taqtiyatul ra'si bit-taqiyah awil imamah aw nahwihima. Menutup kepala dengan topi peci atau serban. Atau semisalnya. Au nahwihima semisalnya. Naam.
4: Wasalisan tatayyubu.
2: At-tatayyubu.
4: Menggunakan wangi-wangian.
2: Berwangi-wangian. Karena sudah pakai ihram ya.
4: Naam.
2: Taib, terus.
4: Warabian.
2: Keempat.
4: Salatus sya'ri min jami'il badan.
2: Naam. Menghilangkan rambut atau bulu dari seluruh badan.
4: Khamsan taqlimu
2: adhafiri min al-yadain aw rijlain.
4: Memotong kuku.
2: Iya, memotong kuku tangan, memotong kuku tangan dan
4: kaki.
2: Atau kaki, iya.
4: Wasadisan qatlus saydil bari
2: membunuh
4: binatang buruan. Liqaul ta'ala la taqtul sayda wa antum hurum, jangan kalian membunuh binatang
2: buruan
4: sementara kalian dalam keadaan ihram.
2: Nah, sedangkan kalian berkena ihram, wa itu wa hal ya, wa antum hurum, sedangkan kalian dalam keadaan ihram.
4: Surat Al-Maidah 95.
2: Idzan 95 ya. Ayat 95. Wasabi'an.
4: Sabian akdu nikah, melakukan akad nikah.
2: Ya.
4: Wasaminan al-jima awil
2: watu.
4: Mana watu?
2: Berhubungan badan.
4: Oh,
2: jima awil itu hasil sama ya. Oh. Itu sinonimnya. Nah. Al-jima awil watu. Berhubungan badan. Nah.
4: Wasan wal sinu godan. Dan kita akan lanjutkan kembali lusa insyaAllah. Li'annal jarasa
2: qadronna. Kenapa apa?
4: Karena bel sudah berbunyi.
2: Iya, bel ya, sudah berbunyi. Baik, ahsan barakallahu fiik.
4: Syukran jazakumullahu khairan.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang jazakallahu khairan.
3: Ya, Ma Fatimah. Ya,
2: yang pernah umrah ini, persiapan ini. Iya. Iya, kalau tidak merepotkan untuk pasang ihram di miqat, boleh di hotel kita pasang pakai. Nanti niatnya di sana, di miqat. Iya. Iya. Kalau bisa di tempat miqat. Apalagi kalau bisa main di sana bagus. Tapi kadang-kadang susah ya. Banyak orang. Taib. Jumal mufidah, kalimat sempurna. Silakan baca man yaqra.
5: Jumalun mufidah.
2: Naam.
5: Al-awwalu Ibrahimu ustadz.
2: Jumalun mufidah. Ini baca al-awwal atau ula? Ah,
5: nah.
2: Al-ula.
5: Al-ula.
2: Apa judulnya? Jumalun mufidah, yaitu jumlah-jumlah sempurna kan? Kalimat sempurna berarti al-ula ay al-jumlatul ula.
5: Nah,
2: itu takdirnya. Al-ula jangan al-awwal.
5: Al-ula.
2: Naam.
5: Ibrahimu ustadzun fil Qur'ani wa tafsirihi.
2: Naam.
5: Walahu maktubatun.
2: Maktabatun. Lahu walahu maktabatun kabiratun.
5: Kabiratun fiha kutubu ahaditha. Kutubu ahaditha.
2: Kutubu ahaditha. Mada? Kutubu ahaditha. Naam. Hadhi idhafa.
5: Naam.
2: Hati-hati.
5: Kutubu ahaditha kasiratun.
2: Kasiratun. Naam. Terus? Lanjutkan.
5: Al-thaniyah.
2: Yang baru satu jumlah.
5: Al-thaniyah,
2: naam.
5: Ahmadu yadrusu fil madrasati thanawiyati bi Jakarta.
2: Iya.
5: Wa ukhtuhu Fatimatu tadrusu fil madrasati al-mutawasitati.
2: Fil madrasati al-mutawasitati, naam.
5: Fil madrasati al-mutawasitati. Al-thalithah.
2: Naam.
5: Nahnu tullabun fi ma'hadil ulumi. Fi ma'hadil ulumi al-islamiyati wal-arubiyati bi Jakarta. Wa antum mutakhurijuna minhu.
2: Naam.
5: Al-rabi'ah. Hadihi muharramatun yajibu alaikumul ibti'adu anha. Wa tilka mubahatun yajuzu laka.
2: Wa tilka mubahatun.
5: Wa tilka mubahatun yajuzu laka
2: fi'luha.
5: Fi'luha.
2: Naam.
5: Al-khamisah. Alladhi takallama anil muharramati allati yajibu alal muhrimi tarkuha al-ustadu Ibrahimu.
2: Naam.
5: As-sadisah. Mimma yahrumu alal muhrimi taklimul adhafiri minal yadaini aw rijlaini wa tatayyubu. As-sabi'ah. Hadha kitabu Ali. Wa dhalika qalamuhu. Wa hadhihi hakibatu dhalika talibi. As-thaminah. Tilka sayyaratu alladhi taqaitu bihi.
2: Iltaqaitu. Tilka sayyaratu alladhi taqaitu bihi. Iltaqa.
5: Nah,
2: itu alif lam bukan alif qamariyah samsiah tu. Lam asli. Ya, daripada laqiyah. Laqiyah ya. Itu bukan alif lam samsiah atau qamariyah. Enggak. Itu lam huruf asli dari fi'il, laqiyah masuk pola ifta'ala. Jadi iltaqa. Jadi fi'il apa? Naqis ya. Iya, iltaqa masuk ta iltaqaitu tuqlabu alif ya'an. Ganti alif dengan ya. Ya, jadi iltaqaitu. Ya. Iya.
5: Tilka sayyaratul ladhi iltaqaitu bihi amsi fil masjidi. Wa dhalika mushaful binti.
2: Binti. Baik, fadal. Akhar, silakan. Baca. Ulang kembali. Bisautan jahur.
5: Al-ula. Ibrahimu ustadun fil Qur'ani wa tafsirihi. Walahu maktabatun kabiratun fiha kutubu
2: ahaditha
5: kathiratun.
2: Naam.
5: As-thaniyah.
2: Naam.
5: Ahmadu yadrusu fil madrasati as-sanawiyati fi Jakarta. Wa ukhtuhu Fatimatu tadrusu fil madrasatil mutawasita. As-salisah. Nahnu tulabun
2: ya, jangan tulab ya, yang tulab lam tasyrid. Tulabun. Nahnu tulabun.
5: Nahnu
6: Labun fi ma'hadil ulumil islamiyah wal arabiyah di Jakarta wa antum mutakharrijuna minha
2: minhu
6: al-rabi'ah hadhihi muharramatun yajibu alaikum al-ibti'adu anha
2: nah.
6: Watilka mubahatun
2: yajuzu
6: laka fi'luha al-rabbi'ah alladhi takallama anil muharramati allati yajibu alal muhrimi tarkuha al-ustadu Ibrahim.
2: Naam.
6: As-sadisah mimma yahrumu alal muhrimi taqlimul adhafiri minal yadaini awir rijlaini wat tatayyubu.
2: Naam.
6: As-sabi'ah hadha kitabu aliyin wa dhalika qalamuhu wa hadhihi haqibatu dhalika talibi.
2: Naam. خلاص انتهى
6: الثامنة تلك سيارة الذي التقيت به أمس في المسجد
2: نعم
6: وذلك
2: مصحف
6: البنتي
2: نعم خلاص
3: طيب
2: اقرا تفضل
7: الاولى ابراهيم استاذ في القران وتفسيره وله مكتبه كثيره فيها كتب احاديث كتب احاديث كثيره احمد يدرس في المدرسه الثانويه بجاكرتا واخته فاطمه تدرس في المدينه المتوسطه نحن طلاب في معهد العلوم الاسلاميه والعربيه بجاكرتا وانتم متحرجون منه هذه محرمات يجب عليكم محرمات يجب عليكم الابتعاد عنها وتلك مباحات يجوز لك فعلها الذي تكلم عن المحرمات محرمات التي يجب على المحرم تركها الأستاذ إبراهيم مما يحرم على المحرم تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين والطيب هذا كتاب علي وذلك قلمه وهذه حقيبة ذلك الطالب تلك السيارة الذي التقيت به أمس في المسجد وذلك مصحف البنت.
2: طيب ما شاء الله أحسن مرحبا pemirsa.
3: طيب Ustaz, kita berikan kesempatan untuk ikhwan dan akhwat fillah pemirsa pendengar Radio Roja ingin ikut berpartisipasi membaca nas berikutnya setelah hiwar qiraah. Ada sesi pembacaan jumal mufidah, ya, kalimat sempurna tanpa harokat. Silakan bisa dibaca di halaman 22 dari nomor 1 sampai dengan 8. Kita berikan kesempatan di 021 823 6543. Baik, kita angkat ya. Halo. Baik, mohon maaf terputus, silakan di 0218236543 membaca sekaligus menerjemahkan, Ustaz.
2: Ya, bagus diterjemahkan.
3: Silakan dibaca kembali. Dan yang sudah ikut bergabung silakan, yang ingin mencoba kembali untuk membaca sejumlah kalimat sempurna dan diharokati sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu yang tepat. Baik. Dan juga diterjemahkan dari nomor 1, 2 sampai dengan 8. Silakan di 0218236543. Kita berikan kesempatan. 6. Halo. Baik. Ya, sambil menunggu saja kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silakan di halaman 22. Dan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan lisan Arabi di pembahasan wahdah tsalitsah yang ketiga. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah, naam?
8: Ya, naam Ustaz.
3: Silakan Ummu, di halaman 22. Faddali.
8: Belum kelihatan,
3: Ustaz. Baik, belum kelihatan. Silakan.
8: Dari nomor berapa?
3: Wahid.
2: Dari awal.
3: Minal awal, ya.
8: Subhanallah mufidatun. Wa ula Ibrahimu ustadun fil Qur'ani wa tafsiri. Walahu maktabatun kabiratun fiha kitabu ahaditha
2: kasir.
8: Kutubu ahaditha kasiratun.
2: Iya.
8: Sanian.
2: Tarjimiha. Coba terjemahkan.
8: Ibrahim ustad di dalam Quran dan tafsir. Ustaz apa Ustaz?
2: Ibrahim adalah guru Al-Quran
8: dan tafsir. Ibrahim guru Al-Quran dan tafsir. Tafsir. Baginya ada punya martabat yang besar. Di dalamnya ada kitab-kitab hadis yang banyak.
2: Iya.
8: Sanian. Ahmadu ya terusu fil madrasati sanawiyati di Jakarta. Ahmad guru di madrasah tanawiyah itu SMA ya, Ustaz, di Jakarta. Wa uhtuhu Fatimatu tadrusu fil madrasatil mutawasithah. Dan saudarinya Fatimah belajar di madrasah SMP saja mutawasithah.
2: Ahmad yadrusu atau yudarisu? Yadrusu belajar ya.
8: Yadrusu.
2: Iya.
8: Ahmad belajar di madrasah SMA.
2: SMA di Jakarta.
8: Di Jakarta. Dan saudarinya Fatimah belajar di madrasah SMP.
2: Iya.
8: Saniya esalisan nahnu tulabun fi mahadil ulumil islamiyati wal arabiyati di Jakarta. Kami para pelajar di mahad ulum.
2: Kami mahasiswa
8: di mahad ilmu ulum itu
2: ilmu Islam dan Arab.
8: Ilmu Islam dan Arab di Jakarta.
2: Lipia
8: ya.
2: Saya Lipia namanya ya, singkatannya ya. Lipia.
8: Kami para pelajar di mahad Lipia ya. Di Jakarta. Dan kalian antum
2: mutakharrijuna minhu.
8: Dan kalian keluar dari sana.
2: Iya, lulusan dari sana.
8: Rabi'an hadhihi muharramatun yajibu alaikum
2: al-ibtiadu anha.
8: Al-ibtiadu anha. Ini muharramatun.
2: Sana ada hal-hal yang diharamkan ya.
8: Ada hal yang diharamkan, wajib atas kalian untuk menjauhinya. Wajib kalian menjauhinya. Atilka mubahatun yajuzu laka fi'luha. Dan itu mubahatun boleh.
2: Hal-hal yang dibolehkan. Misalnya hal-hal dan, mubahat, hal yang dibolehkan.
8: Dan hal yang dibolehkan, yang dikerjakan.
2: Boleh bagi kalian melakukannya.
8: Ya, boleh kalian melakukannya. Khomisan, aladhi, takalama, anil. muharramati lati yajib wa muharram muhrim tarkuha al ustazu ibrimu yang kalian berbicara.
2: Mana kalian? Alladhi takallama anil muharramat, yang berbicara tentang hal-hal yang diharamkan.
8: Yang berbicara tentang hal yang diharamkan.
2: Ya, hal-hal yang berbicara tentang, bukan pidato ya. Ya. Kalau pidato khotabah yakhthubu takallama. Orang yang berbicara tentang hal-hal yang diharamkan.
8: Orang yang berbicara tentang hal yang diharamkan, yang wajib atas
2: yang berihram,
8: yang wajib atas orang berihram
2: meninggalkannya.
8: Ustaz Ibrahim.
2: Baik, ahsan, barakallahu fik. Bagus.
3: Barakallahu fik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tinggal sekarang satu lagi terakhir.
3: Baik.
2: Pekan depan kita lanjutkan.
3: Baik, kita berikan kesempatan ada 3 nomor terakhir.
2: Nomor lagi silakan.
3: Bagi ikhwan dan akhwat fillah yang ingin ikut berpartisipasi dan membaca, silakan di line telepon 0218236543. Baik, silakan dibaca Jumal Mufidah di nomor 6, 7 dan 8, sisa 3 nas dari sesi tilawah atau pembacaan Jumal Mufidah. Baik, silakan di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Nah, silakan sudah masuk kembali, silakan. Akhi. Baik, ahlan ya Umar. Assalamualaikum. Silakan sudah masuk.
9: Ya, dari selamat Ustaz.
3: Oh, Bapak selamat kembali di Lampung. Ahlan, Pak.
2: Ya. Masya Allah.
3: Ya. Silakan, Pak Selamat.
2: Silakan, ya. Pak Selamat.
9: As-Sadis. Mimma yahrumu.
2: Yahrumu. Mimma yahrumu.
9: Mimma yahrumu alal muhrimi.
2: Alal muhrimi
9: taklimul
2: adhafiri
9: minal yadaini
2: awir rijlaini
9: wat tatayyubu.
2: Nah, tatayyub itu marfu, ataf kemana? Ataf kepada taklimu ya, atafnya ke sana. Bukan tatayyubi ataf kepada rijlain, enggak, atafnya kepada taklimu. Maka at-tatayyubu. Iya. Silakan terjemahkan.
9: Dari yang diharamkan.
2: Jangan dari. Atau... Makanya tidak semua min itu mana dari. Min itu kalau digandeng dengan tempat atau waktu itu dari. Minas Sabah ilal Masa, min Jakarta ila Surabaya. Ya, kalau min digandeng dengan isim terutama jamak ya atau isim mausul itu min litabait di antara. Wa minan nasi man yaqul, bukan dari itu, di antara ada orang mengatakan amanna, kami beriman ya. Iya. Itu litabain sebagian. Jadi mimma di antara apa yang diharamkan?
9: Di antara apa yang diharamkan atas orang yang ihram?
2: Seorang yang berihram? Ya. Nah, apa yang di antara yang diharamkan? Taklimul adhafir. Memotong
9: kuku dari
2: yang pakai dari min lil bayan kuku apa yang pakai dari iya minal yadain wa rijlain artinya kuku tangan
9: atau kaki
2: iya kuku tangan ya okay. Nggak perlu pakai kedua ya
9: iya
2: udah jelas semua orang punya tangan dua minal yadain wa rijlain itu min lil bayan menjelaskan. Ya, kuku apa? Kuku kedua tangan atau kedua kaki? Yaitu kuku tangan atau kedua kaki? Atau kaki ya? Iya. Itu memotong kuku tangan atau kaki. Apa lagi diharamkan? Wattatayyubu. Terus.
9: Ya. Belum tahu nih, Ustaz.
3: Mana tatayyubu, Pak Selamat?
9: Maafin itu,
2: Ustaz. Oh, tatip. Tip itu kan nyawangian, kan? Dan berwangi-wangian.
9: Iya.
2: Ya, itu masdarnya daripada tatayyabah, kata kerjanya. Dan berwangi-wangian.
3: Bisa memakai parfum.
2: Ya, parfum itu termasuk. Pokoknya berwangian.
9: Iya, Ustaz.
2: Iya. Nanti masalahnya, mungkin orang nggak punya parfum, orang kampung nggak ada parfum. Terus. As-sabi' hadha kitabu Ali.
9: Hadha kitabu Ali. Wa zalika
2: qalamu.
9: Wa hadhihi hasbatu zalika
2: talib.
9: Wa zalika talib.
2: Iya. Terjemahkan?
9: Ini bukunya Ali.
2: Hmm.
9: Dan yang itu penanya.
2: Penanya. Iya.
9: Dan ini dan itu tasnya.
2: Ini dan ini tasnya.
9: Dan ini tasnya
2: pelajar. Mahasiswa itu.
9: Mahasiswa itu.
2: Atau siswa itu. Talib bisa mahasiswa bisa siswa. Taib. Terus rakam samania.
9: Samania.
2: Iya. Tilka sayyaratul ladzi taqaitu bihi amsi fil masjid wa dzalika mushaful bin. Iya.
9: Tilka sayyaratul ladzi taqaitu bihi amsi fil masjid wa dzalika
2: mushaful binti.
9: Mushaful binti.
2: Iya.
9: Itu mobil yang
2: mobil orang yang. Nah, iya. Alladzi mana orang? Yang... Iya. Bukan na'at itu ya.
9: Kemarin.
2: Iya. Itu mobil orang yang aku bertemu dengannya kemarin.
9: Kemarin.
2: Ya, iltaka itu bertemu dengannya.
9: Di masjid dan yang
2: di masjid. Itu... Jangan dengan di masjid.
9: Di masjid.
2: Ya, saya bertemunya di masjid.
9: Iya, iya.
2: Itu mobil orang yang aku bertemu dengannya di masjid. Iya.
9: Itu mobil yang aku bertemu dengannya
2: orang di masjid. Yang
9: itu mobil yang orang
2: bagi yang orang. Enggak, itu mobil orang yang aku bertemu dengannya. Iya.
9: Itu mobil orang yang aku bertemu di masjid.
2: Iya.
9: Kemarin.
2: Iya.
9: Dan yang itu
2: dan jangan pakai yang.
9: Iya. Dan itu
2: Musab.
9: Iya.
2: Itu Musab anak perempuan.
9: Anak perempuan.
2: Iya. Musab itu adalah fisik Al-Quran itu Musab ya.
9: Ya.
2: Itu yang dipakai. Al-Quran itu umum ya. Ya. Biasanya Al-Quran itu adalah tilawah bacaannya Al-Quran. Tapi kalau fisiknya dikatakan Musab yang digunakan bahasanya. Baik ahsan barakallahu fik ya Pak. Selamat.
9: Selamat jazakallahu khair.
2: Oh iya.
3: Oh iya, jazakallahu khair.
9: Repotan Ustaz.
2: Ya enggak apa-apa. Mudah-mudahan kita antum juga umrah ya.
3: Amin.
2: Amin. Insyaallah taala. Tapi naktafi hadzal qadar.
3: Alhamdulillah, jazakumullah khair Pak Selamat menutup pembahasan dan juga kajian di kesempatan malam ini. Kita selesai di Jumal Mufidah halaman 22 kitab Lisan Arabi dan terkait dengan kaidah-kaidah nahwu yang terdapat di dalam nas kita akan bahas di pertemuan pekan yang akan datang. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada ikhwah dan akhwat fillah yang bergabung, Pak Selamat di Lampung, Umu Abdillah di Solo dan Umu Fatimah di Jakarta, Bekasi dan yang lainnya kami ucapkan jazakumullah khair.
10: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah telah usai kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Masud Mahmud Al-Si Hafidhullah Ta'ala di kesempatan malam hari ini. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Kami akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
12: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
13: Apa itu? Musibah agama kita.
14: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: الشجرة
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
4: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
3: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
3: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
4: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
3: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
4: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
3: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
4: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
3: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
4: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
1: Ayatun minal Qur'an.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
5: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis Riwayat Muslim.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كمسلمين yang berbahagia saudariku seiman saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan. Kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut. Dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal ke akhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Ikhwatul Islam, sampai juga di penghujung pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Kami hadirkan kajian bersama Ustaz Mubarak Pamu Alim LCMHI. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali duduk di majelis yang mulia ini dalam rangka membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis-hadis pilihan kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, yang mana asli kitab ini ditulis oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah, kemudian dikeluarkan hadis-hadis dhaifnya oleh Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaihi, sehingga yang beliau nulis hanya hadis-hadis yang sahih atau yang hasan. Kemudian hadis-hadis ini sebetulnya banyak fawaidnya, banyak manfaatnya. Dan alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kami untuk merangkum fawaid-fawaid, ya, ilmu-ilmu yang terkandung di dalam hadis-hadis tersebut. Yang juga hadis-hadis itu kami memilihnya karena melihat ada beberapa hadis yang dalam satu bab yang berulang-ulang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembahasan kita yang terakhir sampai pada hadis yang dari buku asli Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 15. Sedangkan dalam hadis pilihan ini, itu hadis yang ke-11. Qala al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak melihat pada jasad-jasad kalian. Wala ila suwarikum, dan Allah pun tidak melihat pada wajah-wajah kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian dan amal-amal perbuatan kalian. Kemudian beliau, Nabi SAW, ketika menyebut, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian, beliau memberikan isyarat dengan jari jemarinya, yaitu di atas dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang agung, hadis yang menjelaskan kepada kita tentang sesuatu yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada diri hamba-hambanya. Dan sebelum itu kita ingin mengenal siapa Abu Hurairah yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, yaitu dari kabilah Daus. Al-Imamul Faqih Al-Mujtahid. Beliau seorang imam, seorang yang paham betul dengan agama Allah, dan seorang yang mujtahid. Al-Hafidh. Dan beliau adalah orang yang banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah Ad-Dausi. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kabilah Ad-Daus Al-Yamani yang asalnya adalah dari Yaman. Kata Az-Zahabi Sayyidul Hufadzil Athbat. Beliau adalah penghulunya orang-orang yang menghafal hadis-hadis Nabi SAW yang mereka dipercaya karena kejujuran mereka. Nah, imamnya adalah, penghulunya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam At-Tabrani rahimahullah wa ummuhu radhiyallahu anha hiya Maimunatu ibnu Sabih. Ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bernama Maimunah binti Sabih. Ini menurut Imam At-Tabrani rahimahullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu hamala 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ilman katsiran. Beliau menerima, membawa, mewarisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu yang luar biasa banyaknya. Ya. Ilman kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Ilmu yang banyak, ilmu yang baik, dan yang penuh dengan keberkahan. Karena yang dihafalkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an adalah ilmu warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Adz-Dzahabi rahimahullah, lam yulhaq fi kathratihi. Tidak ada yang menandingi Abu Hurairah dalam banyaknya hadis atau ilmu, ya, banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu an. Kana maqdamuhu wa islamuhu fi awwal sanati sab'in. Beliau datang ke Madinah dan beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, Am Khaybar, yaitu tahun ketiga ditaklukkannya kota Khaybar. Benteng Khaybar tempatnya orang-orang Yahudi yang berada di utara kota Madinah. Ya. Kata Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah, aslama Abu Hurairah 'ama Khaybar. Kata Imam Ibn Abdul Barr, Abu Umar Ibn Abdul Barr, seorang ulama dari Andalusia, dari Spanyol, beliau mengatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam pada tahun penaklukan benteng Khaybar. Wa syahida ha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk orang yang mengikuti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan Khaybar. Kemudian beliau meninggal radhiyallahu anhu, ya, pada sebelum itu para ulama-ulama memuji Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Shalih Az-Zayyad, kana Abu Hurairah ta min ahfadhis sahabah. Adalah Abu Hurairah radhiyallahu an salah seorang sahabat yang sangat banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, Abu Hurairah ahfadhu man rawal haditha fi dahrihi. Abu Hurairah adalah seorang yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW di masa beliau. Ya, di masa, di zamannya Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau wafat pada tahun ke-57 Hijriah dalam usia 78 tahun. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Semoga Allah meridhai Abu Hurairah radhiyallahu an dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang Abu Hurairah radhiyallahu an. Kembali kepada hadis Nabi SAW yang baru kita dengar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak melihat pada diri hamba-hambanya itu akan fisik mereka. Allah tidak melihat bentuk fisik mereka. Tinggi, pendek, kurus, gemuk, putih, hitam. Yaitu bukan hal yang dipandang oleh Allah Ta'ala. Wala ila suwarihim, wala ila suwarikum. Dan Allah pun tidak melihat dari bentuk wajah-wajah kalian. Ada yang cantik, ada yang biasa-biasa saja. Ada yang ganteng, ada yang bagus, ada yang biasa, ya. Allah tidak melihat itu semuanya, ya. Jadi bentuk-bentuk wajah manusia, tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian. Wa ila wa a'malikum, dan Allah melihat pada amal-amal perbuatan kalian. Jadi yang menjadi ukuran bagi Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba adalah ya, bagaimana ketakwaannya dalam hatinya. Bagaimana imannya di dalam hatinya. Ya, jadi Allah melihat hati manusia. Nabi SAW kemudian menunjuki dada beliau. Allah melihat pada jantung manusia. Itulah hati. Ya, karena disitulah munculnya niat keikhlasan, kecintaan kepada Allah, takut pada Allah, dan yang lainnya. Makanya para ulama salaf dahulu, sebagaimana pernah saya katakan, mereka sangat memperhatikan masalah amal-amal hati. Ya, karena semua tubuh kita ini memiliki amalan. Ada amalan hati, ada amalan lisan, dan ada amalan anggota badan kita. Nah, yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla adalah pertama kali pada diri seorang hamba itu hatinya. Ya. Allah melihat hatinya. Allah tidak melihat bentuk fisiknya. Ya. Tapi Allah melihat hati manusia. Kemudian, juga amal-amal perbuatan mereka. Itu yang dipantau, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah amal kita benar? Sudah kita ikhlaskan kepada Allah? Apakah amal kita sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini semua menjadi pantauan, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat pada itu. Makanya jangan gampangan masalah kaifiah amal itu. Ya. Kalau niat, ya, itu tidak ada yang tahu. Niatnya dalam hati ketika seorang melakukan satu amal, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa cukup hanya niat? Sementara amal-amal perbuatan fisik yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak diperhatikan, tentu tidak demikian. Ya. Kalau urusan hati, urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui tentang niat-niat masing-masing dalam beramal. Tapi juga yang dipantau adalah masalah a'malikum, amal-amal kalian. Kaifiahnya seperti apa? Sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW atau tidak? Ya. Kalau sesuai, alhamdulillah. Berarti telah terjadi dua perpaduan yang menjadikan amal seorang hamba diterima oleh Allah Ta'ala. Yaitu ikhlas karena Allah Ta'ala dan prakteknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita melihat sekarang ini dan tersebar di mana-mana, di medsos. Bagaimana amalan-amalan orang-orang yang hura-huraan dalam beribadah pada Allah di masjid, lompat-lompat, muter-muter, rokes. Ya. Ini menunjukkan penyimpangan dari kaifiyah amalnya Rasulullah SAW. Apa Nabi SAW dulu pernah lompat-lompat di masjid? Muter-muter di Masjid Nabawi? Ya. Kemudian kita melihat orang-orang itu a'udzubillah ya mohon perlindungan pada Allah. Ya. Dari perbuatan-perbuatan mereka yang bergoyang-goyang melompat-lompat muter-muter di masjid. Kemudian mereka mengatakan itu ada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim in yaquluna illa kadhiba. Sungguh besar ucap kedustaan-kedustaan mereka. Keluar dari mulut-mulut mereka. Yang mereka mengatakan bahwasanya itu ada ibadah. Itu adalah Islam. Itu adalah ajaran Allah dan Rasulnya SAW. Padahal semua itu dusta. Ar-Rasul SAW tidak pernah mengajarkan demikian. Kepada umatnya. Ya. Maka dari itu hati-hati. Ya. Tata cara kita beramal, tata cara kita beribadah pada Allah Ta'ala pun menjadi hal yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya ada ketentuan-ketentuan dalam agama ini tentang ibadah itu. Ya. Tata caranya, bilangannya, ya. Waktunya, ukurannya, ya. Semua disebutkan oleh para ulama. Ibadah ini bukan semau kita. Tetapi dia adalah contoh teladan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka jangan kita tertipu dengan propaganda-propaganda batil. Ya. Yang menunjukkan seakan-akan itu ibadah pada Allah Ta'ala. Padahal itu adalah hura-huraan. Ya. Joget, goyang di masjid. Ya ini sebagian masjid-masjid. Na'udzubillah. Semoga kita istiqamah. Ya, dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sayyidul Mursalin. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jadi yang dilihat oleh Allah Ta'ala dua hal. Hati yaitu niat kita, keikhlasan kita pada Allah dalam beramal. Dan kedua adalah bagaimana kita beribadah. Bagaimana kita beramal. Apakah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW atau tidak. Ya. Apakah sesuai atau tidak. Makanya kata Nabi SAW. Man amila amalan laysa alaihi amruna fawraddud. Barang siapa mengerjakan satu amal. Yang amal itu bukanlah perintah kami. Bukan tuntunan kami. Bukan cara kami. Maka amalnya tertolak. Walaupun orang yang mengamalkannya menganggap. Atau meyakini bahwa amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, tetapi anggapan itu tertolak oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu man amila amalan laysa alaihi amruna fa raddud. Pada siapa mengerjakan satu amal yang bukan atas perintah kami. Maka amalnya tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan menyia-nyiakan waktu kita, umur kita, ya, untuk melakukan ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita jangan mau ya dibohongi, ditipu ya oleh orang-orang yang memang ingin mendapatkan sesuatu dari kita. Kemudian mereka membenarkan apa yang tidak pernah dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan bagian dari agama sesuatu yang bukan dari agama Allah dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tertipu. Kita hidup di zaman banyak komunikasinya. Banyak cara-cara untuk kita mendapatkan kebenaran. Maka jangan mau tertipu. Ya. Ikutilah kebenaran. Dan alhamdulillah banyak media-media sosial yang mengajarkan al-haq dan kebenaran. Mengajarkan sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita bisa melihat. Adapun propaganda-propaganda batil itu semua hanya sementara. Ya. Tidak akan kekal. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada. Hadis yang baru kita dengar ini menjelaskan pada kita atau memberikan pelajaran tentang at-targhib fi muraqabatillah. Kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk selalu merasa bahwa kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan atau dianjurkan untuk selalu tathir al-qalb. Membersihkan hati kita, niat-niat kita, ya, dari semua hal-hal yang akan merusak amalan-amalan kita. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Jadi ayat ini sebagai penjelasan, ya, tentang apa yang disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 yang berbunyi, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arofu, itu semua agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Ya, jadi Allah tidak melihat pada warna kulit, pada kabilah, pada garis keturunan, ya, pada bahasa, suku, bangsa, tidak. Semua itu nomor sekian bagi Allah Ta'ala. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala adalah ketakwaan seorang hamba. Hatinya, takwanya, imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini bahwa annallaha la yanzur ilal ibad madhahirihim. Allah tidak melihat pada hamba-hambanya, yaitu hal-hal yang tampak pada mereka. Ya, kecil, besar, gemuk, kurus, sakit, sehat, ya. Juga Allah tidak melihat pada wajah-wajah mereka. Ya. Cantik atau buruk, ya. Juga Allah tidak melihat pada ansabihim, nasab-nasab mereka. Dari nasab keturunan siapa dan apa, ya, bangsawan atau bukan bangsawan, ya. Dari keturunan yang rendah apa yang tinggi, ya, yang terhormat. Semua itu dalam pandangan Allah Ta'ala tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya, ya. Laisat bi syai'in 'indallah. Semua itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Ta'ala. Walakinnahu yanzuru ila al-qulub, tetapi Allah melihat pada hati manusia. Ya, pada amalan-amalan hati, niat-niat mereka, keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, annal qulubi ya mahallu nazarillah minal jasad. Oh, hati adalah tempatnya Allah memantau dalam diri seorang hamba. Ya, jadi kita ini jasad. Ya. Ya, yang dilihat oleh Allah dalam jasad kita ini satu, yaitu hati. Ya. Dan hati ini tempat berputarnya semua, yakni niat-niat manusia dalam mereka beramal. Tergantung pada hati-hati mereka, niat-niat mereka. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita asal dari kebaikan dan keburukan, ya, takwa dan kedurhakaan itu adalah sumbernya dari hati. Ya. Sumbernya dari hati. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala berkata, "Al-aslu fi at-taqwa wal fujur huwa al-qalb." Pada dasarnya, ya, pangkal dari ketakwaan dan kedurhakaan adalah hati. Fa idza barral qalbu wattaqa, maka apabila hati ini berbakti pada Allah Ta'ala, hati bertakwa pada Allah Ta'ala, ya, barratil jawarihu, maka seluruh anggota badan ini pun akan berbakti kepada Allah Ta'ala, akan berbuat baik, akan bertakwa kepada Allah Ta'ala. وإذا فجر القلب فجرت الجوارح. Dan apabila hati ini jelek, hati ini rusak, ya, hati ini fajir, durhaka, maka seluruh anggota badan pun akan durhaka. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata beliau Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, bagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi, takwa itu di sini. Ya, kemudian beliau mengisyaratkan ke hati beliau, ke dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Yani at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi. Ya, ini hadis yang sahih dikeluarkan atau diriwayatkan Imam Imam Muslim. Ya. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini. Ya, innallaha la yanzuru ila ajsadi ajsamikum. Hadis tentang Allah tidak melihat pada jasad-jasad kalian. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, man kana lillahi atqa kana minallahi aqraba wa kana indallahi akrama. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka dia akan lebih dekat kepada Allah dan dia akan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bertakwa pada Allah, itulah orang yang paling dekat dengan Allah taala. Dan itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran lain yang berikutnya bahwa wujubul i'tina bi a'malil qulub. Wajib seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah untuk betul-betul memperhatikan tentang amal-amal hati. Amal-amal hati contohnya as-sidq, kejujuran dalam imannya kepada Allah. Al-ikhlas, keikhlasannya. At-taqwa, ketakwaan. Al-khasyah, rasa takut pada Allah. Al-inabah, ingin kembali kepada Allah. Ar-raghbah war-rahbah wa ghairiha dan yang lainnya. Itu semua masuk dalam cakupan amalan-amalan hati. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan surga didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga itu tidak jauh. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Inilah yang kalian dijanjikan oleh Allah, yaitu bagi mereka setiap orang yang selalu kembali kepada Allah, yang selalu menjaga Allah. Man khasyar rahmana bil ghaib, yaitu orang yang takut pada Allah yang Maha Pengasih padahal mereka tidak melihat Allah. Wa ja'a biqalbin munib, amalan hati contohnya as-sidq, kejujuran dalam imannya kepada Allah. Al-ikhlas, keikhlasannya. At-taqwa, ketakwaan. Al-khasyah, rasa takut pada Allah. Al-inabah, ingin kembali kepada Allah. Ar-raghbah war-rahbah wa ghairiha dan yang lainnya. Itu semua masuk dalam cakupan amalan-amalan hati. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan surga didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga itu tidak jauh. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Inilah yang kalian dijanjikan oleh Allah, yaitu bagi mereka setiap orang yang selalu kembali kepada Allah, yang selalu menjaga Allah. Man khasyar rahmana bil ghaib, yaitu orang yang takut pada Allah yang Maha Pengasih padahal mereka tidak melihat Allah. Wa ja'a biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang munib,

Inilah yang kalian dijanjikan oleh Allah, yaitu bagi mereka setiap orang yang selalu kembali kepada Allah, yang selalu menjaga Allah. Man khasyar rahmana bil ghaib, yaitu orang yang takut pada Allah yang Maha Pengasih, padahal mereka tidak melihat Allah. Waja'a biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang munib, hati yang mukhlis, ya, hati yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Amr bin Abdul As radhiyallahu an, beliau berkata, kila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah ditanya, ayun nasi afdalu, siapakah orang yang paling afdal, orang yang paling mulia, orang yang paling utama? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Orang yang paling afdal, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kullu makhmumil qalb. Orang yang makhmum hatinya. Wa saduqul lisan, orang yang jujur lisannya. La itsma fihi. Ya. Yang mana hati itu, kemudian qalu, para sahabat bertanya, setelah Nabi SAW mengatakan orang paling afdal adalah orang yang hatinya makmum, orang yang lisannya jujur, qalu, para sahabat mengatakan, saduqul lisan na'rifuhu, orang yang jujur lisannya kami sudah pahami. Fama makmumul qalbi, apa sih yang dimaksud dengan orang yang makmumul qalbi, yang hatinya makmul? Maka dijawab oleh Nabi SAW, qal, kata beliau, orang yang dimaksud dengan makmumul qalbi, yang hati yang makmum adalah huwa taqiyun naqi, orang yang hatinya penuh dengan ketakwaan pada Allah, hatinya bersih, la ithma fihi, tidak ada dosa pada hati itu, wala baghiya, dan dia tidak melampaui batas, wala ghilla, dia juga hati yang tidak ada hasad dan dengkinya, wala hasada, dan hati yang tidak ada hasadnya. Itulah yang dimaksud dengan makhmumul qalbi. Ya, ini adalah mengandung perintah kepada kita untuk menjaga hati-hati kita. Ya, agar dia tetap bertakwa, tetap bersih, ya. Tidak ada benih-benih dosa di dalamnya. Ya. Kemudian juga tidak melampaui batas kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah. Tidak ada hasad, tidak ada dengki. Itu hati yang dimaksud dengan makhmumul qalbi. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, anna aqwa silati bainal abdi wa bainar rabbihi jalla jalaluhu al-iman wa taqwa. Bahwa hubungan antara seorang hamba dengan Allah yang paling kokoh, yang paling kuat adalah hubungan iman dan takwa. Ya, penyambung antara kita dengan Allah Ta'ala yang paling mendekatkan diri pada Allah, yaitu iman dan takwa. Iman pada Allah dan takwa pada Allah Ta'ala. Ya, dan itu semua, iman dan takwa ini, hiya fil qalbi. Dia berada dalam hati. Ya, yang kemudian diejawantahkan dalam perbuatan. Ya, kemudian diwujudkan dalam amal perbuatan kesehari-harian. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya memperhatikan amalan-amalan. Ya, pertama amalan hati, yang kedua adalah amalan yang tampak, ya, dalam ibadah-ibadah kita, apakah sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW atau tidak. Kita harus perhatikan. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, an Abi Kabshah al-Anmari radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Kabshah al-Anmari radhiyallahu an, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatul uqsimu alaihinna wa uhadithukum hadithan fahfadzuh. Ada tiga hal. Ya, aku bersumpah. Ya. Ini kepada Allah dengan tiga hal ini. Wa uhadithukum hadithan fahfadzuhu.

0: dan aku akan menyampaikan pada kalian sebuah hadis, maka hafalkanlah hadis ini. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin, tidak akan berkurang harta seorang hamba lantaran dia bersedekah. Dan yang kedua, wala zulima 'abdun mazlimatan, dan tidaklah seorang hamba dizalimi dengan satu kezaliman. Fasabara 'alaiha, kemudian dia bersabar dengan kezaliman tersebut. Illa zadahu Allahu 'izzan, melainkan Allah akan menambah kemuliaan pada hamba itu. Kemudian yang ketiga, wala fataha 'abdun baba mas'alatin, dan tidaklah seorang hamba dia membuka pintu untuk meminta-minta kepada manusia. Illa fatahallahu 'alaihi baba faqrin, melainkan Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran. Au kalimatan nahwaha, atau kalimat seperti itu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa uhadditsukum haditsan fahfadhu, dan aku akan sampaikan pada kalian sebuah hadis, maka hafalkanlah, perhatikanlah hadis ini. Kata Nabi alaihi salam, innamad dunya li arba'ati nafarin, sesungguhnya dunia ini untuk empat golongan manusia. Abdan razaqahullahu malan wa ilman, pertama seorang hamba yang Allah anugerahkan kepadanya harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu, maka dan harta dan ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya, dia gunakan itu semuanya untuk bertakwa pada Allah. Wa yasilu fihi rahimahu, dan ilmu dan harta yang dimilikinya, dia menjalin silaturahim. Wa ya'lama lillahi fihi haqqan, dan harta yang ilmu yang Allah berikan dia, menjadikan dia itu betul-betul mengetahui hak Allah dalam harta, dan apa yang menjadi hak Allah dalam harta, dalam pemberian Allah itu. Fahadha bi afdolil manazili, orang yang pertama ini adalah orang yang paling utama, paling baik kedudukannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hamba yang kedua, ya, bahwa dunia ini untuk empat. Ya, yang pertama tadi, yang kedua adalah wa 'abdun razaqahullahu 'ilman, yang kedua adalah seorang hamba yang Allah berikan kepada dia ilmu. Wa lam yarzuqhu malan, namun Allah tidak berikan padanya harta. Fa huwa shadiqun niyyah, dan dia orang ini niatnya benar, jujur. Ya. Yaqul, dia berkata, artinya dia berkata dan dia berniat, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan, seandainya aku memiliki harta, aku akan melakukan seperti amalnya si fulan. Nah, fulan ini banyak mengeluarkan, menginfakkan hartanya di jalan-jalan Allah. Maka dia ingin, seandainya dia punya harta, dia membelanjakan harta itu sebagaimana si fulan yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fahuwa biniyatihi, maka orang ini tadi yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan rezeki, tapi dia niat, tapi tidak diberikan harta, ya, tapi dia niat kalau dia memiliki harta, dia akan menginfakkan hartanya sebagaimana si fulan, fahuwa biniyati, maka dia mendapatkan pahala dengan niatnya. Walaupun dia tidak menginfakkan hartanya, tapi dia sudah berniat yang baik. Fa'ajruhuma sawa'un, maka pahala dua orang ini sama. Pahala orang tadi yang diberikan ilmu dan tidak diberikan harta, tapi dia berniat kalau dia memiliki harta, dia akan infakkan hartanya sebagaimana si fulan, pahala mereka ini sama. Fa'ajruhuma sawa'un. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dunia ini dimiliki oleh empat orang. Yang ketiga adalah wa 'abdun razaqahu Allahu malan, seorang hamba yang Allah berikan kepada dia harta. Walam yarzuqhu ilman. Namun dia tidak diberikan ilmu oleh Allah. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Ya, kemudian dia dan ilmunya itu dia melakukan hal-hal yang tidak seyogianya dia lakukan. Ya, artinya hartanya itu dia amalkan bukan untuk Allah. La yattaqi fihi rabbahu. Dia tidak bertakwa dengan hartanya. Dia tidak bertakwa pada Allah. Dia tidak mengeluarkan zakat. Tidak memberi sedekah. Tidak silaturahim. Padahal dia diberikan harta. Ya. Kemudian, wala yasilu rahim, fihi rahimahu. Dan dia tidak menjalin hubungan rahimnya. Dan harta yang dimilikinya. Wala ya'malu lillahi fihi haqqan. Dan dia tidak memberikan haknya Allah dalam hartanya. Fahadha bi akhbathil manazil. Ya, maka ini termasuk ya manzilah yang buruk. Ya, manzilah yang buruk. Ya, atau yang terburuk. Jadi yang ketiga adalah hamba yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Dia punya harta tidak dimanfaatkan, tidak diamalkan pada tempat-tempatnya. Dia tidak bersilaturahim dan hartanya tidak mengeluarkan zakat, tidak mengetahui haknya Allah dan seterusnya. Ini termasuk bi akhbathil manazil. Ya, manzilah yang buruk. Kemudian yang keempat, golongan keempat, wa 'abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala 'ilman. Yang keempat adalah seorang yang dia Allah tidak berikan padanya la malan wala 'ilman. Allah tidak berikan pada dia harta dan ilmu. Fahuwa yaqul, kemudian dia mengatakan, "Lau anna li malan na'amiltu fihi bi'amali fulan." Seandainya aku punya harta, aku akan melakukan seperti perlakuannya fulan yang menghambur-hamburkan hartanya, yang tidak memberikan hak hartanya. Fahuwa bi niyatihi, maka dia tergantung pada niatnya. Fa wizruhu ma sawa'un, dan dosa dia dan dosa orang yang akan diikuti kalau dia punya harta itu sama. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dan redaksi ini dari Imam Tirmidzi. Ya, Al-Albani mengatakan hadis ini sahihun li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi. Nah, hadis yang baru kita dengar ini menjelaskan atau perawinya dari kalangan sahabat adalah Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini Abu Kabsyah Al-Anmari Al-Madhhiji. Beliau pernah bertemu dengan Nabi SAW. Kata para ulama, lahu suhbah. Artinya beliau pernah bersahabat dengan atau bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya. Namanya Abu Kabsyah adalah Sa'ad bin Amr. Ya. Sa'ad bin Amr. Ada juga mengatakan Amr bin Sa'ad. Sebaliknya. Ya. Beliau, Abu Kabsyah ini ya, orang yang pindah ke negeri Syam setelah wafatnya Nabi SAW. Ya. Wa kana uqadamuhu ma Umar. Ya, dan dia ketika pergi ke negeri Syam bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu an meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari Abu Bakar Siddiq. Ya. Beliau wafat pada tahun ke atau di antara tahun 61 Hijriah sampai tahun 70. Artinya tidak diketahui secara pasti tahun wafatnya Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Hadis yang baru kita dengar ya menjelaskan kepada kita yang pertama, bolehnya bersumpah ya ketika seorang ingin menguatkan suatu pernyataan walaupun dia tidak diminta bersumpah. Makanya kita melihat di sini Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Tsalatsatul uqsimu alaihinna." Ada tiga hal aku bersumpah demi Allah. Ya, tentang tiga hal ini. Ya. Padahal Nabi seorang yang jujur. Kalau beliau berbicara pasti akan dipercaya oleh orang yang mendengarkannya. Jadi kalangan sahabat. Tapi meskipun demikian beliau bersumpah. Padahal tidak diminta untuk bersumpah. Ini menunjukkan bolehnya bersumpah dalam rangka mengokohkan, menguatkan satu pernyataan. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini. Bahwa ketika Nabi alaihi salatu wassalam bersumpah dengan tiga hal ini menunjukkan akan ya pentingnya tiga hal tersebut. Dan agar seorang hamba berupaya untuk melakukan tiga hal itu. Jadi ketika Nabi SAW bersumpah dengan akan tiga hal tadi, bersumpah demi Allah dengan tiga hal tersebut, menunjukkan pentingnya apa yang beliau sampaikan dari tiga hal itu. Dan agar seorang hamba, seorang mukmin, ya berupaya untuk ya melaksanakan, mewujudkan tiga hal tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwa di antara amalan-amalan yang agung, ya, amalan-amalan yang besar yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah dengan sedekah. Karena tiga hal yang Nabi SAW bersumpah deminya, yaitu dengan bersumpah demi Allah. Yang pertama, mana kosomalu abdin min sodakoh. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Ini menunjukkan bahwa sedekah salah satu di antara amalan-amalan soleh yang agung, ya, yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian, tentu hadis ini juga memerintahkan untuk bersedekah. Ya. Hadis ini memerintahkan untuk bersedekah. Nah, tiga hal yang Nabi SAW bersumpah tadi itu, ya, ini yang mendekatkan diri pada seorang hamba pada Allah Ta'ala. Ya, yang pertama sedekah. Yang kedua adalah memaafkan orang yang berbuat kezaliman padanya. Kemudian yang ketiga adalah agar dia ya tidak meminta-minta pada manusia. Tidak meminta-minta pada manusia. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pahala atau keutamaan orang yang bersedekah. Bahwa dia akan diampuni dosanya. Dia akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala urusannya, ya, dan hartanya menjadi harta yang bermanfaat tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk banyak orang. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bersabar terhadap kezaliman orang yang menzalimi diri seseorang. Yang pertama diperintahkan kita sabar. Kemudian tidak hanya sekedar sabar, tapi juga memberi maaf pada orang itu. Orang yang menzalimi diri kita. Karena Allah berjanji, atau Nabi SAW berjanji, orang yang demikian itu akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Wala zulima abdun, dan tidaklah seorang hamba dizalimi. Mazlimatan, yang satu kezaliman, fasabaru alaiha. Lalu dia bersabar dalam menghadapi kezaliman itu. Illa zadahullahu izzan. Melainkan Allah akan menambah kemuliaan baginya. Jadi ini anjuran untuk bersabar dan memaafkan orang yang berbuat kezaliman pada kita. Karena Allah menjanjikan dengan kemuliaan ya yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-23. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ya. Dan ketika seorang dia bersabar dan dia memaafkan, sungguhnya itu termasuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran kepada cerita tentang tercelanya meminta-minta tanpa ada hajat dan tidak dalam keadaan darurat. Ya. Karena Islam mengajarkan kepada kita izzatun nafs. Agar seorang mukmin, mukminah, seorang yang mulia, jangan gampang-gampang minta-minta pada manusia. Ya. Karena orang yang banyak minta-minta pada manusia terhina. Kadang dia dibenci, kadang diusir, tidak diberikan, kadang dikata-katai. Itu kan penghinaan pada diri kita sendiri ketika kita meminta-minta. Jadi meminta-minta dalam Islam ini suatu perbuatan yang tercela. Kecuali dalam keadaan darurat. Nanti akan dibahas. Ya, jadi orang minta-minta ini dia hanya niatnya untuk apa? Memperbanyak hartanya. Ya. Lil istikhtar min amwalin sa'il. Agar dia menumpuk barang-barang yang dia minta-minta dari manusia itu. Nah, orang yang demikian, ya, itu akan Allah bukakan baginya pintu-pintu kefakiran. Ya. Dan Allah akan mengambil nikmat yang Allah berikan padanya. Karena dia tidak bersyukur. Allah sudah berikan dia berbagai macam nikmat, tapi dia masih minta-minta pada manusia. Ini perbuatan yang tercela. Lain halnya kalau dia tidak meminta, dia diberikan. Itu beda. Ya, antara dua hal ini. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ya, empat golongan manusia yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahwa dunia ini untuk empat orang manusia. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah niat. Ya, karena dalam ada dua orang atau tiga orang yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, mereka diberikan sesuatu tapi mereka berniat sesuatu. Kalau niatnya baik, Allah berikan pahala yang sama dengan orang yang berbuat baik. Tetapi kalau niatnya buruk, juga dosanya sama dengan orang yang berbuat buruk. Jadi pentingnya menjaga niat dalam hati kita, menjaga keikhlasan. Ya. Karena niat itu bisa menjadikan seorang hamba, ya, menggapai posisi yang mulia di sisi Allah dan juga bisa berdampak yang buruk. Hanya karena niat yang tidak benar. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang hadis yang lainnya. Ya. Bahwa innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu tergantung pada niat. Tergantung pada niat. Dan contohnya tentang niat ini, bahwa orang terkadang dia berniat sesuatu amal kebaikan tapi dia tidak melakukannya, maka Allah akan memberikan apa yang menjadi keinginannya dari kebaikan itu. Contohnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, kata beliau, man ghaza fi sabilillahi wa lam yanwi illa iqalan falahu manawa. Ini tentang bahaya niat itu. Barang siapa yang ikut berperang di jalan Allah, tapi dia tidak niat ketika berperang di jalan Allah kecuali ingin mendapatkan sesuatu dari peperangan itu, maka falahu manawa. Maka yang diperolehnya hanya apa yang dia niatkan. Kalau niatnya baik, walaupun dia tidak ikuti hal itu, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Sebagaimana hadis yang sebelumnya kita bahas pada pertemuan yang lalu. Seorang yang, Nabi SAW ketika berkata atau bersabda bahwa ada orang-orang di kota Madinah, ya, ketika beliau balik dari perang Tabuk. Kata Nabi SAW, ada orang-orang di Madinah, mereka tidak bersama kami. Tetapi mereka, ya, yang mendapat pahala, tidaklah kita melintasi satu lembah kecuali mereka bersama kami. Padahal mereka ada di Madinah. Karena niat-niat mereka itu sebetulnya ingin ikut berperang. Tapi mereka tidak punya kemampuan. Mereka ada uzur. Ada yang sakit dan yang lainnya. Sehingga menghalangi mereka dari ikut perperangan. Namun mereka tetap mendapatkan pahala. Sama dengan orang-orang yang pergi berperang. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita juga tentang bahaya niat yang rusak. Niat yang tidak benar. Niat yang tidak ikhlas. Ya, ini pun akan menjadi menggugurkan amal seseorang. Ya. Atau mengibatkan kepada kerugian. Ya. Dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan anna dunya ya'ishu fiha arba'atu asnaf minan nas. Bahwa di dunia ini ada empat golongan manusia yang hidup. Yang pertama, abdur razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang diberikan ilmu dan diberikan harta dan ilmu oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, hamba yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Yang ketiga, orang yang diberikan rezeki oleh Allah berupa harta namun tidak diberikan ilmu. Dan yang keempat, seorang hamba yang dia tidak diberikan baik harta maupun ilmu. Ya, itu kembali kepada penjelasan yang sudah disampaikan tadi. Kembali pada niat-niat mereka. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita, afdalul manazil min hadhil arba'ah, ya, manzilah tertinggi dari empat golongan ini adalah yang pertama. Ya, yang dia diberikan Allah harta dan ilmu. Dengan harta dan ilmu itu dia bertakwa pada Allah. Dia menjalin silaturahim. Ya, dia memberikan haknya Allah, dia mengeluarkan zakat. Dia bersedekah. Ya, di tempat-tempat kebaik, jalan-jalan kebaikan. Maka dia adalah yang tertinggi dari empat golongan itu. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu dan niat yang benar. Karena orang yang kedua, ya, Allah berikan dia ilmu, tapi Allah tidak berikan dia harta. Namun dia berniat, seandainya dia diberikan harta, ya, dengan niat yang jujur, maka dia belanjakan hartanya sebagaimana orang yang pertama. Maka dia mendapatkan pahala dengan niatnya. Ya, jadi ini menunjukkan kedudukan yang tinggi dari ilmu dan niat yang benar. Ya, ilmu dan niat yang benar. Bagaimana seorang yang ingin mati syahid misalnya. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Man sa'alallaha syahadata bisidqin. Barang siapa yang mohon pada Allah agar dia mati syahid. Dia mohon pada Allah dan penuh kejujuran. Ballaghahullahu manazil syuhada. Maka Allah akan sampaikan dia ke manzilah kedudukan orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firasyihi. Walaupun dia meninggal di atas kasurnya. Jadi Allah tetap memberikan dia kedudukan yang tinggi karena niatnya yang benar. Maka ini menunjukkan pentingnya niat yang benar, niat yang jujur, niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahayanya harta tanpa ilmu. Seorang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Ya, ilmu yang bermanfaat. Sehingga hartanya akan dia foya-foyakan. Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan mungkin untuk berbuat dosa. Bahkan mungkin dia mutus silaturahim karena hartanya dan seterusnya. Jadi ini bahaya harta tanpa ilmu. Ya, sebagaimana disebutkan pada golongan yang ketiga. Kemudian, bahwa seorang hamba, ya, bisa jadi dia diberi sanksi oleh Allah Ta'ala karena niatnya yang rusak. Walaupun dia tidak melakukan hal itu. Seorang berniat melakukan keburukan. Bertekad melakukan keburukan. Tapi tidak tersampaikan. Maka dia dapat dosa sama dengan orang yang melakukan keburukan tersebut. Ya, sama dengan keburukan orang tersebut. Ini disebutkan dalam golongan orang yang keempat. Ya, kemudian hadis ini disebutkan oleh para ulama. Hadis ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha tajawaza an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal bihi. Ya, ma lam ta'mal bihi. Ya, karena li'annahu amila huna bil qawli lisani. Haitsu qala lu anna li malan la amiltu fihi fi amal fulan. Jadi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi sallam, sesungguhnya Allah, ya, akan memaafkan umatku ini sesuatu yang terlihat lintas dalam hatinya, ya, selama dia tidak mengerjakannya. Allah maafkan, Allah ampuni. Nah, sedangkan hadis ini, itu adalah ucapan lisan. Jadi dari golongan 2, 3, 4, ya, atau dia mengucapkan kalimatnya. Seandainya aku diberikan harta oleh Allah, aku akan lakukan seperti fulan. Jadi bukan hanya dalam hati. Sedangkan yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala itu sesuatu yang terlintas dalam hati seorang hamba. Jadi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Inna Allah tajawaza an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal bihi. Allah mengampuni atau Allah memaafkan umatku sesuatu yang terlintas dalam hatinya selama dia tidak mengerjakannya. Sedangkan hadis yang kita bahas tadi itu, orang-orang itu mengucapkan kalimat-kalimat itu dengan lisan-lisan mereka. Tidak hanya sekedar dalam hati mereka. Ini di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar, televisi, radio, roja, dimanapun Anda berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Islam demikian luasnya. Ya, kita bahas satu hadis ya, dengan pembahasan yang panjang. Menunjukkan luasnya ilmu ini. Dan itu pun baru sebagian. Ya, oleh karena itu jangan kita malas. Jangan kita lemah dalam menuntut ilmu. Terus belajar. Terus menghadiri majelis-majelis ilmu. Terus mendengarkan ya, dan terus membaca misalnya untuk mendapatkan ilmu. Kemudian ilmu itu hendaknya kita berupaya untuk mengamalkannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Karena suatu hal sudah dikatakan tadi, maka saya cukupkan kajian ini. Semoga Allah SWT menambahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Kemudian kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua pihak, semua yang punya andil dalam penyiaran ini. Semoga ini menjadi amal kebaikan, pemberat timbangan amal-amal soleh kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Kalau ada pertanyaan, insyaallah di waktu-waktu yang akan datang kami akan menjawab ya. Silakan ditulis, silakan ditampung pertanyaannya. Insyaallah di waktu yang kesempatan yang lain kita berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selama pertanyaan itu bisa kami jawab. Demikian, jazakumullah khairan, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam, wa barak ala nabiyina, wa ala alihi sahbihi ajma'in, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Al-Quran.

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.

الوليد. إليه يرد علم الساعة وما

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Sahl ibn Sa'd radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
4: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
3: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
4: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
1: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي

0: ridha setelah ketentuan takdir yang Kau berikan.
1: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah, wa in taku hasanatan yudha'ifha, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya? Mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya, tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju sorga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Artinya, sorga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga. Berarti, orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju sorga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu, itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, "An-nasu thalatha." Manusia ada tiga golongan. Famuta'allimun, fa'alimun rabbaniyun, yang pertama alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar, mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga, diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah, orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ro'a, orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, "Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'." Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, menuju kenikmatan surganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, pemahaman Salafus Saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita, karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya, orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Man faraqa dalila dhalla sabil." Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat.

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz
2: لِذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَةِ
3: إِذَاعَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Rojak TV dan juga Radio Rojak dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita kenikmatan dan karunia yang tiada henti-hentinya, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang kisah seorang nabi yang sangat mulia. Dialah Nabi Nuh alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya dalam Al-Qur'an dalam banyak surat, ya. Hampir 10 surat atau lebih. Di antaranya dalam surat Al-A'raf, di antaranya dalam surat Hud, di antaranya dalam surat Al-Mu'minun, ya, di antaranya juga dalam surat Nuh sendiri atau dalam demikian juga dalam surat Al-Qamar dan surat-surat yang lainnya. Allah mengulang-ulangi kisah Nabi Nuh alaihissalam tentunya karena ada faedah yang besar dari kisah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Dan ceritakanlah kisah-kisah agar mereka berpikir, ya. Artinya apa? Dalam kisah-kisah tersebut ada pelajaran yang bisa diambil dari orang-orang yang berpikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibaratul ulil albab ma kana haditha yuftara. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Dan kisah-kisah tersebut bukanlah kisah yang fiktif, tapi semua kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah kisah yang nyata dan pernah terjadi. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kisah Nabi Nuh alaihissalam, ya, Allah sebutkan kisahnya berulang-ulang. Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh, yaitu pelajaran berupa kesabaran. Karenanya surat Nuh sendiri kalau kita baca dalam buku-buku tafsir adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi berhijrah, dan kita tahu kondisi dakwah Nabi sebelum beliau berhijrah, ya, penuh dengan penindasan dari orang-orang musyrikin Arab. Banyak sahabat yang disiksa, bahkan banyak sahabat yang akhirnya dibunuh, ya, bertahan di atas Islam akhirnya disiksa dan meninggal dunia. Dan banyak sahabat yang akhirnya harus berhijrah, mulai berhijrah ke negeri Habasyah sampai 2 kali, dan akhirnya berhijrah ke kota Madinah. Kondisi yang sangat berat bagi kaum muslimin. Di saat-saat itulah Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kisah Nabi

Nuh alaihissalam, seorang nabi yang sangat penyabar. Seakan-akan Allah berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya apa yang kau alami sekarang sudah pernah dilalui oleh saudara-saudaramu sebelumnya, oleh ya, nabi-nabi sebelumnya, yaitu nabi diantaranya Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan kami ceritakan kepada engkau seluruh kisah-kisah nabi, ma nuthabbitu bihi fu'adak, yang akan menegarkan hatimu wahai Muhammad. Ya, akan mengkokohkan hatimu, ya. Jadi Allah menyebutkan kisah para anbiya agar Nabi SAW tegar, ya. Maksudnya apa yang dialami bukan hal yang baru, tapi telah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana para ulul azmi, rasul-rasul ulul azmi di antaranya Nabi Nuh alaihi salam telah bersabar, ya. Inilah di antara hikmah kenapa Allah ceritakan kisah Nabi Nuh berulang-ulang, bahkan diturunkan tatkala Nabi SAW sedang berdakwah di kota Mekah agar Rasulullah SAW bersabar, dan kita sebagai umatnya juga bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh AS. Sebelum saya menyampaikan tentang kisah Nabi Nuh AS, saya perlu ingatkan bahwasanya di sana ada sekelompok manusia dari kaum liberal yang mereka mengingkari terjadinya kisah Nabi Nuh AS. Ya, mereka mengingkari terjadinya kisah Nabi Nuh, dan juga mereka mengingkari kisah nabi-nabi yang lain yang menurut mereka kisah-kisah tersebut tidak masuk akal. Ya, tentunya tidak masuk akal menurut otak mereka. Ya, sebenarnya kisah-kisah para nabi masuk akal. Ya, hanya saja kisah-kisah tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini, yaitu berupa liberalisme. Karena orang-orang liberal menganggap bahwasanya semua agama benar, bahwasanya semua agama masuk surga, seorang tidak boleh mendakwahi orang lain, masalah agama adalah masalah privasi, keyakinan adalah masalah yang sangat privasi, seorang tidak boleh mendakwahi yang lainnya, ya. Ini yang mereka dengung-dengungkan selalu. Ternyata kisah-kisah para nabi menghantam akidah mereka dari akar, dari dasar dihantam oleh kisah-kisah para nabi. Karena kisah-kisah para nabi isinya apa? Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mendakwahi kaumnya, mereka tidak mau, akhirnya diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya kisah-kisah para nabi, di antaranya kisah Nabi Nuh, mereka sebutkan di antaranya kisah Nabi Nuh, ya. Ini adalah kisah fiktif semata. Ini hanyalah kisah fiktif semata yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agar kita mengambil pelajaran. Adapun kisahnya tidak pernah terjadi, ya. Kisahnya tidak pernah terjadi. Ibarat seseorang yang seorang ibu yang ingin memberi pelajaran kepada anaknya sebelum tidur, maka dia ceritakan kepada anaknya tentang kisah kancil dan buaya misalnya, padahal kisah tersebut tidak pernah terjadi, tetapi hanya dibuat cerita, ya, supaya ya seorang bisa mengambil pelajaran dari kisah kancil dan buaya, atau membuat cerita-cerita dongeng, cerita rakyat yang tidak pernah terjadi, hanya sekedar untuk apa? Untuk mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Nah, begitulah pemikiran mereka terhadap kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Menurut mereka kisah-kisah tersebut hanyalah kisah-kisah fiktif, tidak pernah terjadi. Dan ini adalah kekufuran. Meyakini bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah hanya kisah-kisah fiktif yang tidak pernah terjadi merupakan kekufuran. Persis pernyataan mereka ini persis seperti pernyataan orang-orang kafir terdahulu, orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari Al-Quran. Mereka berkata, hadza asatirul awwalin. Sungguhnya Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Kata mereka, Al-Quran itu dongeng. Ini pertama, bahwasanya pemikiran seperti ini persis seperti pernyataan orang-orang kafir terlebih dahulu, musuh-musuh para nabi. Mereka mengatakan Al-Quran adalah asatirul awwalin, kisah-kisah dongeng orang-orang terdahulu. Nah, kalau kita bilang kisah Nabi Nuh fiktif, berarti dongeng atau bukan? Dongeng. Apa bedanya dengan pernyataan orang-orang musyrikin terdahulu? Kemudian tatkala kita menyatakan bahwasanya kisah Nabi Nuh adalah fiktif, ya, maka sesungguhnya kita menyatakan bahwasanya Allah telah berdusta. Berarti Allah sengaja berdusta dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an bukanlah kitab yang jujur. Ada kedustaan dalam Al-Qur'an, ya. Kita saja tidak mau dikatakan ya dusta, apalagi tuduhan dusta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya akan nukilkan sebagian perkataan mereka.
tentang hal ini. Mau dengar atau tidak? Atau capek dengar? Saya juga bosan, tapi tidak apa-apa lah, biar antum tahu. Waktu kita panjang kan sampai Isya ya. Ntar saya carikan dulu. Salah seorang dari mereka, dari orang-orang liberal di tanah air kita, menulis suatu artikel yang judulnya Al-Quran dan Spider-Man. Al-Quran dan Spider-Man. Jadi dia membandingkan film Spider-Man dengan kisah-kisah dalam Al-Quran. Ya. Kata dia, saya baru saja menonton film Spider-Man 2. Intinya dia ingin membandingkan bahwasanya sama-sama film Spider-Man dongeng, kisah Al-Quran juga dongeng, sama. Dia mengingkari kisah-kisah tersebut. Contohnya dia berkata tentang kisah Nabi Nuh. Ya, dia berkata contohnya, ya. Maksud saya begini, kata dia, kalau kita telaah kisah-kisah dalam Al-Quran itu, ada pola demikian. Nabi datang berdakwah, lalu masyarakat menolak, bahkan musuhi. Ujungnya Tuhan marah, mengirim azab. Azab yang buat saya paling mengerikan adalah banjir Nuh. Azab ini secara nurani dan akal sehat sangat mengganggu. Jadi dia mengganggu dia membaca surat tentang kisah Nabi Nuh, kaumnya diazab. Kata dia, azab ini secara nurani dan akal sehat sangat mengganggu. Akalnya terganggu baca kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nuraninya terkoyak tatkala membaca kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kata dia, apakah benar hanya karena masyarakat menolak dakwah Nabi Nuh, Tuhan marah besar dan mengirim banjir yang melanda seluruh bumi, semua orang tewas kecuali orang beriman tinggal di perahu? Dia tidak terima ya. Kata dia, ini merupakan konsep Tuhan pendendam. Jadi mensifati Allah dengan Tuhan pendendam. Dan lihatlah konsep ketuhanan yang berbau Yahudi ini. Jadi ini orang sangat kurang ajar ya. Jadi dia menolak. Sebenarnya dia menolak kisah itu kenapa? Karena kisah para nabi itu benar-benar bertentangan dengan akidah orang liberal. Karena akidah orang liberal menyatakan bahwasanya semua agama benar. Kita tidak perlu mendakwahi, tidak perlu memaksakan keyakinan kita kepada orang lain, tidak perlu kita dakwahi, masing-masing punya privasi masalah keyakinan. Ya, apalagi sampai kita marah, apalagi sampai Allah kirim azab ya. Ini tidak masuk dalam logika dia ya. Oleh karena tatkala kisah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh berdakwah ya. Kemudian Allah murka, turunkan banjir, dia tidak terima. Kenapa Allah harus marah? Kita bilang ya jelaslah. Ini kaum kurang ajar ya. Syirik 950 tahun, lama atau sebentar? Lama, kurang ajar ya. Memang sudah pantas untuk dikirim apa? Dikirim azab. Karena mereka didakwai 950 tahun, sombong, ngeyel, angkuh, musyrik. Bukan cuma setahun dua tahun, 950 tahun. Maka saatnya Allah mengirimkan azab kepada mereka. Taib hadirin dan hadirat, ini sekedar mukaddimah sebelum saya menyampaikan tentang kisah Nabi Nuh AS. Intinya ada sebagian kaum yang akal mereka buntu ya. Kemudian otak mereka konslet ya. Sehingga nurani mereka pun hancur. Sehingga mereka tidak bisa menerima tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Biarkanlah mereka, akal mereka konslet ya, dan biarkanlah hati mereka hancur. Kalau kita bahagia membaca kisah Nabi Nuh alaihissalam, kita orang Islam kalau baca Al-Quran tambah iman atau tidak? Tambah iman. Hati sakit menjadi sembuh, galau menjadi bahagia. Kalau dia semakin baca Quran semakin konslet, semakin rusak nuraninya, semakin hancur nuraninya. Taib. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Nuh alaihissalam memiliki beberapa keistimewaan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam ini adalah nabi yang sangat panjang umurnya. Tentunya nabi-nabi yang lain juga umurnya panjang, tetapi tidak disebutkan oleh Al-Quran secara tegas. Nabi Adam umurnya panjang. Mungkin nabi-nabi juga setelah Nabi Nuh seperti Nabi Hud, Nabi Saleh juga umurnya panjang ya. Tetapi yang tegas-tegas disebutkan dalam Al-Quran Nabi Nuh yang umurnya panjang, Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin ila khamsina 'ama fa akhadhahumut tufanu." Wahum zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus
Nuh kepada kaumnya. Kemudian Nabi Nuh mendakwahi kaumnya selama 950 tahun. Setelah itu karena mereka berbuat zalim, maka Allah kirimkan tufan. Tufan ini bukan angin topan ya, bukan. Tufan ini maksudnya apa? Banjir besar, akhirnya membinasakan mereka sementara mereka dalam kondisi berbuat zalim, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh umurnya lebih dari 950 tahun. Dia berdakwah saja 950 tahun. Nah, berapa umur yang sungguhnya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Umur Nuh berapa tahun tatkala diangkat menjadi nabi? Dan para ulama juga khilaf dari dua sisi. Sisi yang kedua, setelah kaumnya binasa ditenggelamkan oleh Allah, berapa tahun Nabi Nuh masih hidup setelah itu? Jadi khilaf di awal dan khilaf di akhir. 950 sepakat, paham? 950 tahun berdakwah sepakat dalam Al-Quran menyebutkan, tapi berapa umurnya sebelum dia berdakwah dan berapa umurnya setelah kaumnya binasa? Maka sebagian ulama berpendapat yang paling kecil umurnya mengatakan Nabi Nuh diangkat menjadi seorang rasul waktu berumur 40 tahun. Ada yang mengatakan Nabi Nuh diangkat menjadi seorang rasul tatkala berusia 50 tahun. Setelah itu dia berdakwah 950 tahun, setelah itu kemudian dia wafat setelah 60 tahun setelah itu. Jadi total berapa umurnya? 40 tambah 60 tambah 950. Berapa? 1050 tahun. Lumayan ya. 1050 tahun. Ini pendapat yang paling kecil dalam sisi umur Nabi Nuh alaihissalam. Pendapat yang lain tidak. Nabi Nuh alaihissalam waktu diangkat menjadi seorang rasul umurnya 350 tahun. Ya kalau Nabi diangkat menjadi seorang rasul umur 40 karena Nabi meninggal umur 63 ya. Nabi Nuh umurnya panjang berarti mungkin masa remajanya sekitar umur 350. Mungkin ya Allah alam. Jadi sehingga dia diangkat menjadi seorang rasul tatkala berusia 350 tahun. Setelah itu dia berdakwah 950 tahun. Setelah itu Nabi Nuh meninggal dunia setelah kaumnya binasa setelah 480 tahun kemudian. Coba berapa sekarang umurnya? 350 tambah 950 berapa? Ayo hitung cepat. Lama sekali hitung. Berapa? 1300 ya. 1300 tambah 480 berarti 1780 tahun. Luar biasa umur yang sangat panjang ya, yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi memang beda undur dirinya dengan kita dengan Nabi Nuh alaihissalam ya. Kita ntar lagi udah meninggal dunia ya. Kita sebentar lagi sudah meninggal dunia. Jangankan antara kita dengan kaum Nabi Nuh, kita dengan bangsa-bangsa lain saja kayaknya beda ya. Bangsa-bangsa lain itu seperti orang-orang Eropa umur mereka panjang-panjang, orang-orang Arab umur mereka apa? Panjang-panjang ya. Saya sering bilang orang Arab itu kalau kita lihat wajahnya mereka cepat tua, tapi setelah tua awet ya. Orang Indonesia baby face tahu-tahu putih, tahu-tahu meninggal dunia. Ya, sebagian syekh saya lihat subhanallah sejak saya masuk Madinah wajahnya begitu, sampai sekarang masih begitu saja. Awet. Jadi memang wajah kelihatan cepat tua, tetapi setelah itu apa? Awet. Jadi kita sama mereka saja undur dirinya apa? Berbeda ya. Jadi karenanya, saya pernah ngisi pengajian di Jakarta, ya, di suatu tempat pengajian orang Betawi. Sampai jalan di tempat tersebut dinamakan dengan nama kakek mereka ya. Kalau nggak salah namanya Gang Haji Daiman ya. Akhirnya saya ngobrol sama mereka, kata mereka, Ustaz, kakek kami meninggal usianya 120 tahun. Masya Allah. 120 tahun meninggal. Ya. Ya. Saya tanya istrinya berapa? Satu aja. 120 tahun. Ya. Kemudian dia punya anak-anak, jadi yang ngundang saya itu cucu-cucunya. Ya. Dia punya anak-anak umur 87, 88, ikut pengajian. Masih hidup ya. Ikut pengajian, saya ngisi pengajian. Saya lihat sebenarnya masih sehat-sehat. Umur 87, umur 88, 85, anak-anak jadi kakek tersebut. Ya. Ini gennya memang gen apa? Umur panjang. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala sering berapa kali bercerita bahwasanya ada muridnya dari Jazair pernah bercerita, "Wahai Syekh, kami keluarga umurnya panjang-panjang. Ada yang meninggal umur 130 tahun, ada yang meninggal 120 tahun. Sampai akhirnya ada salah satu kerabat kami yang meninggal usianya 70 tahun." Maka yang lainnya berkata, miskin mata sogiran, kasihan masih kecil sudah meninggal ya. Umur berapa? 70 tahun ya. Antum meninggal mungkin masih bayi. Jadi memang ada orang diberi umur yang panjang ya. Alhamdulillah ya. Yang jadi patokan bukanlah umur panjang, yang jadi patokan adalah bagaimana seorang beramal soleh ya dari umur yang Allah berikan kepadanya ya. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu masuk Islam tatkala berusia 30-an. Meninggal tatkala berusia 37-38.
Cuma 7 tahun 8 tahun dia masuk Islam. Waktu dia meninggal, ihtazza arsyur rahman. Maka arsy Allah bergetar karena meninggalnya siapa? Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Ini patokan umur panjang atau umur pendek, yang penting Anda benar-benar bertakwa di umur yang Allah berikan kepada Anda ya. Baik. Kita lanjutkan. Ini di antara keistimewaan Nabi Nuh, umurnya sangat panjang. Yang kedua, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi Nuh ini alaihissalam adalah nenek moyang kita semuanya. Nenek moyang kita yang pertama namanya Adam alaihissalam, yang dikenal dengan Abul Bashar, nenek moyang seluruh manusia. Namun kita juga seluruhnya adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh diberi gelar dengan Abul Bashar Ats-Tsani. Nenek moyang yang kedua, nenek moyang yang kedua ya. Kenapa bisa demikian? Karena waktu Allah mengirimkan azab banjir kepada kaum Nabi Nuh, maka seluruh manusia meninggal dunia. Seluruh manusia meninggal dunia ya. Ya, bahkan bukan cuma manusia, seluruh hewan-hewan juga meninggal dunia, mati. Makanya disuruh ngangkat apa hewan berpasang-pasangan supaya nanti ada keturunan selanjutnya. Bukan cuma manusia, bahkan hewan-hewan juga tewas saat kala itu ya. Ya. Nah, ya, yang punya keturunan cuma Nabi Nuh bersama orang-orang yang ada di atas kapal tersebut. Dan ternyata ayat menunjukkan yang punya keturunan cuma Nabi Nuh. Adapun orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh di atas kapal yang jumlahnya sekitar 80 orang, mereka keturunannya tidak berlanjut. Yang punya keturunan berlanjut hanya Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Isra tentang Bani Israel, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alna hudal li Bani Israel alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'anu." Bani Israel, kata Allah, dzurriyyata man hamalna ma'anu. Bani Israel itu adalah keturunan dari orang yang kami angkat bersama Nuh alaihissalam, yang kami selamatkan di perahu. Bani Israel ternyata keturunan orang-orang yang bersama Nabi Nuh. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Dan kami jadikan keturunan Nabi Nuh alaihissalam itulah yang tersisa. Berdasarkan ayat ini, jumhur mufassirin ahli tafsir mengatakan bahwasanya yang tersisa sampai sekarang semua hanyalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Maka dari situ kita bisa mengatakan Nabi Nuh alaihissalam adalah Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang yang kedua. Kita semua ini keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dan ahli sejarah, ahli tafsir menyebutkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam punya anak laki-laki 4 orang. Anak laki-laki tersebut namanya Sam, Ham, Yafith dan Yam. Sam, Ham, Yafith dan Yam. Al-Yam ini, Yam inilah yang menurut ahlul kitab namanya Kan'an. Dia inilah anak Nabi Nuh yang kafir, yang meninggal tatkala banjir menimpa mereka, dia meninggal dunia. Adapun yang tiga ini muslim. Tidak mati sehingga punya keturunan ya, yaitu Sam, Ham dan Yafith ya. Ada khilaf di kalangan para ulama apakah Nabi Nuh istrinya satu atau lebih dari satu. Ada yang mengatakan Nabi Nuh istrinya satu ya. Empat-empat ini semuanya adalah anak dari istrinya yang kafir tersebut. Ada yang mengatakan Nabi Nuh punya istri lain yang solehah ya. Allah alam bisawab, apakah satu atau dua Allah tidak jelaskan. Tetapi intinya ada yang mengatakan istri Nabi Nuh cuma satu. 950 tahun bahkan 1700 tahun Nabi Nuh istrinya cuma berapa? Ini enggak jelas ya, tapi yang jelas ada yang mengatakan istrinya satu, ada yang mengatakan istrinya lebih dari satu. Ada yang kafir, ada yang solehah. Tetapi maksud saya antum bersabarlah ya. Nabi Nuh 950 tahun istrinya satu, antum baru berapa tahun? Sabar ya. Kalau dapat rezeki alhamdulillah, kalau enggak ya bersabar ya. Baik, di antara anak Nabi Nuh tiga orang ini, Sam, Ham dan Yafith ya. Nah, ahli sejarah mengatakan seluruh orang Arab keturunan Sam. Seluruh orang Arab keturunan Sam. Seluruh orang Romawi Eropa keturunan Yam. Seluruh orang Sudan Afrika keturunan Yafith. Seluruh orang Arab keturunan Sam, seluruh orang Afrika dan Sudan keturunan Yafith, seluruh orang-orang Romawi Eropa yang pirang-pirang keturunan siapa? Ham. Antum yang mana? Kita yang mana? Ya, Arab juga tidak. Pirang-pirang juga tidak, hitam juga tidak. Allah alam bisawab, mungkin nanti di bawah-bawahnya akhirnya keluarlah antum-antum ini ya. Jadi mungkin di bawah ada percampuran pernikahan, kita enggak tahu ya. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Adam alaihissalam waktu diciptakan Allah mengambil sampel tanah dari berbagai tempat.
ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih. Maka Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam sehingga anak keturunannya juga begitu berwarna-warni berdasarkan unsur tanah yang Allah buat untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dari sini kita tahu bahwasanya yang sedang kita bahas ini adalah nenek moyang kita bersama. Namanya siapa? Nuh alaihissalam. Tentunya menarik kalau kita cerita tentang nenek moyang kita kan. Kita sedang bercerita tentang nenek moyang kita bersama Nabi Nuh alaihissalam. Taib. Di antara keistimewaan Nabi Nuh juga, Nabi Nuh alaihissalam diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan abdan syakura, dengan hamba yang pandai bersyukur. Tadi Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Sungguhnya Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Ini dalam Al-Qur'an. Dalam hadis juga demikian. Hadis masyhur tentang kisah syafaat. Tatkala manusia di padang mahsyar kelak berada di bawah ya matahari yang jaraknya cuma 1 mil, keringat mereka bercucuran ya, maka kemudian mereka kepayahan menanti kedatangan Allah dan Allah tidak datang-datang untuk menjidang mereka, akhirnya mereka mencari bantuan dengan pergi kepada para anbiya, para nabi. Untuk apa? Untuk meminta agar Allah segera datang memulai persidangan. Mereka minta syafaat para nabi. Maka berangkatlah mereka menuju kepada Nabi Adam alaihissalam. Lantas mereka memuji Nabi Adam. Mereka berkata, ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau adalah abul bashar, nenek moyang manusia. Khalaqaka Allahu biyadaihi. Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa asjada laka malaikatahu. Dan Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepadamu. Wa askanakal jannah. Dan Allah menempatkan engkau di surga. Amata roma nahnu fih. Tidak kau lihat bagaimana kondisi kami. Alata roma qad balagona. Tidak kau lihat bagaimana apa yang kepayahan yang kami rasakan. Alata syu'lana ila rabbik. Tidak kau beri syafaat bagi kami di sisi Rabbmu. Maka Adam AS minta uzur. Tidak bisa beri syafaat. Kata Adam AS, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaqdhab mislahu qablahu wala ba'dahu. Sungguhnya Rabbku pada hari ini sedang murka dengan kemurkaan yang sangat dahsyat, yang Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan Allah tidak akan pernah murka setelahnya seperti ini. Dan sungguhnya aku telah melanggar perintah Allah. Allah melarang aku untuk mendekati suatu pohon dan aku dekati. Nabi Adam minta uzur karena dia pernah melakukan pelanggaran, dosa yang pernah dia lakukan diingat. Kemudian dia berkata, nafsi nafsi, jiwaku jiwaku, artinya jiwaku juga butuh syafaat, bukan cuma kalian yang butuh syafaat. Idhabu ila goiri, pergilah kalian kepada nabi yang lain. Idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nuh. Maka orang-orang pun pergi menuju kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lantas mereka berkata, ya Nuh, anta awalur rusuli ila ahlil ardi. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi. Tidak kau lihat bagaimana kondisi kami? Tidak kau lihat bagaimana kepayahan kami yang kami rasakan? Ala tashfa'lana ila rabbik, tidakkah kau memberi syafaat bagi kami di sisi Allah? Jadi kata mereka, ya Nuh, anta awalur rusul ila ahlil ardi. Engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada umat manusia. Wasammaka Allahu abdan syakura. Dan Allah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Tidakkah kau beri syafaat bagi kami? Di sini ahlul mawkif, orang-orang yang berada di padang mahsyar, mengenal Nabi Nuh dan mereka tahu di antara gelar yang Allah berikan kepada Nabi Nuh adalah apa? Abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Timbul pertanyaan ya, Nabi Nuh ini ya, bukanlah orang kaya di kaumnya sehingga dia diejek oleh kaumnya ya. Ya. Kemudian juga dia diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Istrinya kafir, anaknya kafir. Saya tidak bisa bayangkan seorang dai berdakwah kemudian dia mengatakan, wahai ibu-ibu sekalian, pakai jilbablah kalian. Ternyata istrinya tidak pakai jilbab ya. Repot, berat. Dia kemudian berdakwah tentang parenting, tentang bagaimana untuk mengajar anak-anak supaya anak-anak jadi anak soleh. Ternyata anaknya bandel ya. Susah. Orang-orang bilang apa? Ente Nuh, tukang dakwah, istri ente aja kafir sama kita. Ya. Anak ente saja kafir sama kita, ngapain dakwah? Jadi berat, ujian yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian diuji oleh Allah dengan kaum yang sangat brengsek. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana kaum Nabi Nuh yang sangat brengsek, tukang ngejek Nabi Nuh alaihissalam, nanti akan kita sebutkan. Tukang ngejek Nabi Nuh alaihissalam. Terus kurang ajar ya. Nabi Nuh sampai mengadukan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tuturkan atau Allah sampaikan dalam surat Nuh ya. Kata Nabi Nuh, "Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara." Ya Rabbku, sungguhnya aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Nabi Nuh berdakwah sangat lama, siang dan malam.
Bukan cuma pada asar saja Nabi Nuh berdakwah, tidak. Siang dan malam Nabi Nuh berdakwah. Walam yazidhum du'ai illa firara, dan tidaklah semakin aku dakwahi mereka kecuali mereka semakin kabur. Lari. Wa inni kullama da'utum, setiap aku dakwahi mereka, perhatikan sini kata Allah. Wa inni kullama, kullama itu setiap kali dalam bahasa Arab. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum, dan setiap kali aku dakwahi mereka agar kau ampuni mereka ya Allah, karena Nabi Nuh sayang kepada mereka, sayang kepada kaumnya, kerabatnya, kaumnya, anaknya, istrinya. Setiap aku dakwahi mereka agar mereka diampuni Engkau ya Allah, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka. Begini. Jadi kalau Nabi Nuh datang, Nuh mau dakwah, silakan. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu. Ini menjengkelkan ya. Wastaghshaw thiyabahum, demikian juga Nabi Nuh kalau datang mereka segera mengambil kain menutup wajah mereka. Nuh datang tutup. Seperti itu. Ini perkara yang sangat menyakitkan hati. Bayangkan saya seorang dai sedang berceramah, saya sudah persiapkan materi dengan baik, saya murojaah, saya hafal-hafal. Kemudian saya datang mungkin dari rumah jauh-jauh sampai di sini saya ceramah, ternyata yang ikut pengajian main HP. Saya jengkel. Ini main HP saja, saya lagi ceramah setengah mati, dia main apa? Main HP. Saya jengkel, tapi saya maafkan ya. Bagaimana lagi dengan saya lagi ceramah kemudian orang begini? Ustaz apa Ustaz? Silakan Ustaz. Ini menjengkelkan. Inilah kebrengsekannya kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Luar biasa. Ya. Brengsek, kurang ajar ya. Kemudian Nabi Nuh dakwai mereka 950 tahun, mereka tidak berubah-berubah. 950 tahun. Makanya seandainya Allah menamakan Nabi Nuh dengan Abdan Sabura, hamba yang sangat sabar, itu sangat pas. Seandainya Allah menamakan Nabi Nuh adalah hamba yang sangat bersabar, sangat pas. Ternyata lebih daripada itu, Nuh bukan cuma bersabar. Bahkan pada derajat yang lebih daripada itu adalah hamba yang sangat pandai bersyukur. Ternyata dia bisa pandai bersyukur dalam kesulitan dan kepayahan hidup yang dia rasakan. Ini luar biasa Nabi Nuh. Dia diuji setengah mati, berat kehidupannya, ya. Ekonominya juga tidak seperti kaumnya. Ternyata dia dinamakan oleh Allah dengan hamba yang bersyukur. Ini saya kadang takjub lihat ayat ini ya. Bagaimana Nuh alaihissalam, Nabi disuruh oleh Allah untuk bersabar seperti Nabi Nuh. Ya. Nanti kita sebutkan kisahnya. Kata Allah, "Fasbir innal akhibata lil muttaqin." Bersabarlah setelah Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh, Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya Nabi Nuh karena kesudahan yang indah bagi orang yang bertakwa." Nabi Nuh adalah contoh kesabaran yang luar biasa. Contoh kesabaran yang luar biasa. Makanya Allah menyebutkan tentang ujian hidup bahwasanya orang beriman pasti diuji dalam surat Al-Ankabut, kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia dibiarkan untuk mengucapkan kami beriman lantas mereka tidak diuji? Tatkala mereka mengatakan kami beriman, harus ada ujian untuk membuktikan perkataan mereka. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah benar-benar mengetahui mana imannya yang benar dan mana imannya yang dusta. Setelah Allah menyebut tentang ayat tentang ujian, Allah pasti kasih ujian. Contoh pertama Allah sebutkan Nabi Nuh alaihissalam. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim 5000 ila 50 ama. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia berdakwah selama 950 tahun. Ini contoh kesabaran, ujian kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata Nabi Nuh alaihissalam menghadapi ujian yang penuh kesulitan tersebut dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya ini luar biasa dari Nabi Nuh alaihi salam. Karena ikhwan ya, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang beliau alami, beliau berkata alhamdulillah ala kulli hal. Tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Bukankah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan kesedihan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. Ya Allah, hukummu pasti berlaku kepadaku dan ya Allah, keputusanmu pasti adil kepadaku. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi tidak bisa kita hindari. Apapun yang terjadi pasti Allah Maha adil. Pasti ada hikmah yang Allah kehendaki. Maka seorang menghadapi apapun dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti orang yang Allah mengatakan innal insana li rabbihi lakanud. Sungguhnya manusia itu lakanud, suka berkeluh kesah, suka mengeluh, ya.
ingkar kepada Rabbnya. Lakanut, sungguh ingkar kepada Rabbnya. Apa maksudnya dia ingkar? Suka berkeluh kesah, suka mengeluh. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, maksudnya yansa an-ni'am wa yadhkur al-masa'ib. Kerjaannya lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, kerjaannya hanya mengingat musibah-musibah, kesulitan yang dia hadapi. Sebagian orang, dia selama ini sehat, dalam umur panjang lama dia sehat, tiba-tiba Allah kasih dia sakit setahun dua tahun, kerjaannya mengeluh aja. Bukankah selama ini dia sehat? Taib, Allah kasih dia rasa sakit tidak lama dibandingkan rasa sehat yang dia rasakan. Dia lupa semua kebaikan tersebut. Seorang selama ini mungkin ekonominya baik, mungkin sesekali Allah berikan dia kesulitan ekonomi, lantas kerjanya mengeluh. Setiap ketemu orang mengeluh apa? Mengeluhkan keputusan Allah kepada manusia, memprotes keputusan Allah kepada manusia. Ini yang disebut dengan lakanut, benar-benar ingkar kepada Allah. Maka seorang tatkala terkena musibah, dia ingat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ya, kita semua diuji oleh Allah Subhanahu. Kita tidak ingin diuji pun Allah akan menguji. Ya. Karena kita semua berkata kita orang yang beriman. Pasti ada ujian. Dan semakin tiga iman seorang, semakin berat ujian akan dia hadapi. Ya. Nabi Nuh alaihi salam diuji dengan ujian yang luar biasa. Tetapi subhanallah, Nabi Nuh alaihi salam menghadapi ujian tersebut, bahkan bersyukur atas apa yang Allah timpakan kepada beliau. Atas apa yang Allah takdirkan kepada beliau. Sampai Allah menamakan dengan abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Sebagian ahli tafsir menyebutkan, kenapa Nabi Nuh alaihi salam disebut dengan abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur? Karena Nabi Nuh alaihi salam lisannya selalu basah memuji Allah, selalu mengatakan alhamdulillah dalam segala kondisi. Kalau beliau alaihi salatu wassalam alaihi salam makan, setelah makan dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia minum, dia memuji Allah Subhanahu. Kalau dia pakai baju, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah daidanuhu, kebiasaan Nabi Nuh alaihi salam selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dinamakan dengan abdan syakura. Taib. Ini keistimewaan yang keberapa tadi? Hah? Masa dua. Yang ketiga, yang pertama apa? Umurnya panjang. Yang kedua, nenek moyang antum. Yang ketiga, pandai bersyukur. Keistimewaan yang keempat, Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama yang Allah kirim ke atas muka bumi. Rasul yang pertama, ya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur tentang syafaat, Ahlul Mauqif berkata, anta awalur rusuli ila ahlil ardi. Sungguhnya engkau adalah rasul yang pertama yang Allah kirim ke atas muka bumi. Tapi Ustaz, bukankah sebelum Nabi Nuh ada Nabi Idris? Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan Nuh adalah keturunan Idris alaihissalam. Nuh bin Idris bin Adam. Paham? Jadi menurut ahli sejarah, Nuh adalah keturunan Idris dan Idris keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadinya rasul sebelum Nuh adalah Nabi Idris, bukan Nuh alaihissalam. Ya. Maka ini pendapat menurut sebagian ahli sejarah. Namun dibantah oleh sebagian ahli tafsir, di antaranya Ibn al-Arabi, ya, salah seorang ulama dari madzhab Malikiyah, yang membantah ini. Dia mengatakan tidak, Nabi Nuh bukan keturunan Nabi Idris alaihissalam. Dan Nabi Nuh adalah rasul yang pertama, bukan Idris. Dia membantah. Ya. Adapun para ahli nasab yang menyebutkan akan hal ini, maka mereka tidak punya dalil. Mana dalilnya bahwasanya Nabi Nuh keturunan Nabi Idris? Tidak ada dalilnya, cuma sekedar ahli nasab menyebutkannya, namun tidak ada dalil. Ya. Kata Ibn al-Arabi yang benar bahwasanya Nuh adalah rasul yang pertama berdasarkan lafal hadis. Anta awalur rusuli ila alil ardi. Ini hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada umat manusia. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang menguatkan pendapat Ibn al-Arabi bahwasanya Nabi Nuh bukan keturunan Idris alaihissalam, kisah tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan para anbiya tatkala di Isra Mi'raj. Saya tanya sama antum, Nabi Muhammad keturunan Nabi Nuh atau bukan? Keturunan Nabi Nuh. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim keturunan Nabi Nuh, dan Nabi Nuh keturunan Nabi siapa? Adam. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan tiga nabi. Ya, keturunan Ismail tentunya. Ismail, keturunan Ibrahim, keturunan siapa lagi? Nuh, keturunan siapa? Adam. Faham? Nah, waktu di langit, Nabi Muhammad SAW bersama Malaikat Jibril bertemu dengan para anbiya. Waktu Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa berkata, marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang Saleh dan saudaraku yang Saleh. Waktu Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Isa juga menyambut Nabi Muhammad SAW dengan berkata, marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Selamat datang kepada Nabi.
saleh dan saudara yang saleh. Tetapi waktu dia bertemu dengan nenek moyangnya, waktu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Adam berkata, marhaban bin Nabi saleh wal ibn saleh. Selamat datang kepada Nabi yang saleh dan anak yang saleh, cucu yang saleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad cucunya siapa? Nabi Adam. Waktu Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Ibrahim, sama perkataannya, marhaban bin Nabi saleh wal ibn saleh. Selamat datang kepada Nabi yang saleh dan cucu yang saleh. Waktu Nabi SAW ketemu dengan Nabi Idris, apa perkataan Nabi Idris? Seandainya Nabi Muhammad keturunan Nabi Nuh dan Nuh keturunan Idris, maka Nabi Idris akan berkata, marhaban bin Nabi Saleh wal Ibn Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang Saleh dan cucu yang Saleh. Ternyata Nabi Idris tidak berkata demikian. Nabi Idris berkata, marhaban bin Nabi Saleh wal Akhi Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang Saleh dan saudara yang Saleh. Sama seperti perkataan Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini dalil bahwasanya Nabi Muhammad bukan keturunan Nabi Idris. Faham? Oleh karenanya Nabi Nuh bukan keturunan Nabi Idris. Ini pendapat, sekedar saya sampaikan khilaf. Dan saya lebih condong pada pendapat ini karena Rasul yang pertama bukan Idris. Rasul yang pertama siapa? Nuh alaihissalam. Bukan Nabi Idris alaihissalam. Ada yang berusaha menjamak bahwasanya Idris alaihissalam, dia sebelum Nabi Nuh, tapi dia bukan Rasul, dia seorang Nabi. Ya. Intinya kita percaya dengan teks hadis. Waktu orang-orang di padang mahsyar menemui Nabi Nuh, mereka berkata, anta awalur rusuli ila ahlil ardi. Engkau adalah rasul yang pertama Allah utus kepada penghuni bumi ini. Tayyib. Inilah keistimewaan-keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam diutus? Apa sebab Allah mengutus rasul yang pertama setelah Nabi Adam? Sebabnya ternyata ada kesyirikan yang terjadi di kaum di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Antara Nabi Nuh dan Nabi Adam ada 10 generasi. Kata Ikrimah radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, kana baina Adam wa Nuhin ashratu qurun kulluha alal Islam. Sungguhnya antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada jarak 10 generasi, seluruhnya di atas Islam. Berapa tahun antara Nabi Nuh dan Nabi Adam? Wallahu alam bisawab. Karena masing-masing generasi umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh saja umurnya 1000 tahun lebih. Mungkin di atas kakeknya mungkin juga demikian. Mungkin di atas kakeknya lagi mungkin demikian. Adam saja disebutkan katanya umurnya 1000 tahun. Intinya antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ribuan tahun. Ribuan tahun. Tapi belum terjadi kesyirikan. Adapun kemaksiatan telah terjadi. Contoh nyata kemaksiatan yang terjadi antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam, antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah pembunuhan. Di mana salah seorang anak Nabi Adam membunuh salah seorang anak Adam yang lainnya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, watlu alaihim naba'a banai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulanna qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Kisahkanlah kepada mereka tentang dua anak Adam tatkala mereka berdua menyerahkan korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqubbila min ahadihima, maka yang satu diterima korbannya, walam yataqabbal minal akhir, yang satu tidak diterima. Akhirnya tidak diterima, cemburu kepada yang diterima korbannya. Saking hasadnya dia berkata, la aqtulannak, sungguh aku akan bunuh engkau. Akhirnya dia bunuh saudaranya sendiri. Berarti telah terjadi kemaksiatan di zaman setelah Nabi Adam sampai Nabi Nuh, di antaranya pembunuhan. Tetapi Allah belum mengutus rasul. Kapan Allah mengutus rasul? Pertama kali tatkala terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Yang Allah sebutkan dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Mereka ahlu syirik saling mewasiatkan di antara mereka untuk saling menguatkan. Wa qalu la tadharunna, jangan sekali-kali kalian meninggalkan, jangan sampai sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uk, Nasra. Jadi demikian ahlu syirik, mereka saling kuat menguatkan, saling mewasiatkan. Seharusnya ahli tauhid pun demikian. Harus saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling nyinyir, bukan saling menjatuhkan. Tapi harusnya saling menguatkan, saling memberi uzur di antara mereka. Ahlu syirik, ahlul batil, mereka saling menguatkan. Mereka saling menguatkan, saling menyuruh kepada kesyirikan. Ya. Jangan sekali-sekali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Lima orang ini siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari berkata, "Haula'i asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh." Lima orang ini, Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr adalah nama-nama orang
yang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Falamma matu, tatkala lima orang soleh ini meninggal dunia, auha syaitanu ila qaumihim aninsabu ila majalisihimullati yajlisuna fiha ansaba wasammuha bi asmaihim. Maka syaitan pun membuat rencana agar umat terjerumus dalam kesyirikan. Namun syaitan punya rencana jangka pendek dan punya rencana jangka panjang. Jangka pendeknya bikin dulu patung-patung, jangka panjangnya dijerumuskan dalam kesyirikan. Maka kata syaitan kepada kaumnya, bangunlah, buatlah patung-patung di tempat orang-orang soleh tersebut biasa nongkrong, mungkin beribadah, mungkin berzikir, mungkin beritaklim. Bangun patung-patung di situ dan namakanlah patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, akhirnya mereka pun membangun patung-patung tersebut, mereka beri nama dengan nama-nama orang-orang soleh tersebut. Fafa'alu walam tu'bad, dan belum disembah tatkala itu, belum disembah. Jadi dibangun patung tersebut, tahap awal, rencana awal syaitan, yang penting tujuannya untuk mengingat mereka, mengenang mereka, memotivasi kaum Nabi Nuh. Kalau melihat patung orang-orang soleh, mereka jadi ingat, oh ini orang-orang soleh, sehingga mereka termotivasi. Kemudian kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, falamma halaka ula'ik wa nusiyal ilmu ubidat, tatkala generasi yang membangun patung-patung tersebut meninggal dunia, akhirnya ilmu dilupakan, maka akhirnya patung-patung tersebut disembah. Ya. Lama-lama berjalan dengan waktu, ilmu terlupakan, akhirnya setan baru mewahyukan lagi, ini patung-patung disembah. Akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Maka saat terjadi kesyirikan itu, maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mendakwahi mereka. Itulah sebabnya Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Nah, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya aslu asyirk, asal dari kesyirikan di alam semesta ini adalah al-ghulu fi salihin. Terlalu mengkultuskan orang-orang soleh berlebih-lebihan. Kesyirikan yang pertama kali terjadi di alam semesta adalah kesyirikan di kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Dan sebabnya adalah mengkultuskan orang-orang soleh. Dan sebab ini juga yang terjadi pada kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Antum perhatikan. Kesyirikan terjadi pada kaum Nabi Nuh. Kenapa? Terlalu mengkultuskan Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uk, Nasra. Kesyirikan terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Juga di antaranya mengkultuskan orang-orang soleh. Di antara yang disembah oleh orang musyrikin Arab dahulu, orang-orang Quraisy, di antaranya, atau orang-orang Arab dahulu, di antaranya adalah Lata. Lata, ya, ini disembah di Taif oleh kabilah Thaqif, ya. Lata. Apa kelebihan Lata? Kata Ibnu Abbas dalam Sahih Al-Bukhari, kana yalitu sawiqa lil hujjaj. Dia dahulu suka membuat adonan makanan dan dia bagi-bagikan kepada jamaah haji gratisan. Orang baik, orang soleh. Setelah dia meninggal dunia, dibangun patung di atas kuburannya, akhirnya disembah. Kita bicara tentang orang-orang Nasara. Apa sebab kesyirikan mereka? Terlalu mengkultuskan orang soleh, terlalu mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam. Makanya Nabi SAW berkata, La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan kepada aku sebagaimana kalian berlebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sungguhnya dia hanyalah seorang, aku adalah seorang hamba. Katakanlah Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Akhirnya mereka mengkultuskan Nabi Isa, akhirnya mereka menyembah Nabi Isa. Kita tidak usah bicara lagi, kita bicara tentang kaum Yahudi. Mereka terlalu mengkultuskan Uzair, sehingga mereka mengatakan Uzair ibn Allah. Uzair adalah putra Allah. Kita bicara tentang kaum yang lainnya, selain Ahlul Kitab. Kita bicara tentang orang-orang Buddha. Siapa yang mereka kultuskan? Siddhartha Gautama. Orang bijak, orang yang baik. Tidak pernah mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya disembah. Kita bicara lagi mungkin Konghucu, mungkin Laozi, mungkin yang lain-lainnya. Ya, itu semua orang-orang bijak, orang-orang baik. Akhirnya disembah. Kenapa? Karena pengkultusan. Dan yang menakjubkan, rata-rata mereka disembah setelah mereka meninggal dunia atau setelah mereka tidak berada lagi di atas muka bumi. Ya. Kapan Nabi Isa disembah? Setelah Allah angkat ke langit, baru disembah. Kapan Buddha diangkat menjadi Tuhan? Setelah dia meninggal dunia, baru diangkat menjadi Tuhan. Oleh karenanya ada risalah ilmiah S3 atau S2 atau S3 kakak kelas saya menulis di Universitas Al-Madinah, orang Thailand. Dia tulis tentang masalah Buddha. Bahwasanya Buddha waktu dia masih hidup di tengah-tengah para sahabatnya, tidak ada sahabat yang menyembah dia. Bahkan mungkin di zaman tabi'in juga tidak ada yang menyembah dia. Generasi setelah sahabat Buddha, kapan disembah? Setelah itu. Waktu dia masih hidup, dia tidak pernah mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Tidak pernah menciptakan ini, menciptakan, enggak pernah. Tapi begitu dia meninggal, akhirnya apa? Disembah. Demikian juga Nabi Isa. Setelah meninggal baru setelah diangkat oleh Allah, baru kemudian apa? Disembah. Waktu dia masih hidup tidak ada. Makanya Allah berkata, ya Isa, a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah.
Siapa kau pernah menyuruh umatmu untuk dengan berkata, jadikanlah aku, Isa dan ibuku menjadi dua Tuhan selain Allah? Ya, kata Nabi Isa, tidak pernah ya Allah. Subhanak. Ya, aku tidak pernah mengajarkan mereka demikian. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah berkata kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepada mereka, yang kau perintahkan aku kepada mereka. Itu sembahlah Allah saja, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim. Dan aku menjadi saksi waktu aku masih bersama mereka. Mereka belum syirik waktu itu. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku ya Allah, kunta antar raqiba alaihim. Kau yang menyaksikan mereka. Nabi Isa mengatakan, saya waktu masih hidup belum disembah. Belum disembah. Waktu Nabi Isa diangkat ke langit, baru akhirnya terjadi kesyirikan. Jadi perlu kita ingat, banyak kesyirikan terjadi sebabnya adalah pengkultusan terhadap orang soleh dan akhirnya disembah setelah mereka meninggal dunia. Dari sinilah maka Nabi SAW sangat tegas masalah kuburan. Sampai Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Nabi berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Tapi saya tanya sama antum, Nabi berdoa begitu khawatir atau tidak? Kalau orang bilang tidak mungkin kuburan disembah, ngapain Nabi berdoa seperti itu? Waktu Nabi berdoa demikian berarti Nabi khawatir. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ada orang-orang sujud menyembah kuburan Nabi SAW. Saya lihat sendiri. Jadi mereka dilarang di masjid Nabi, artinya mereka pergi ke arah kiblat di depan masjid. Dan mereka sujud bukan ke arah kiblat, ke arah belakang. Kenapa? Karena ada kuburan Nabi SAW. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya lihat juga dengan mata kepala saya sendiri, seorang wanita dari Mesir sujud kepada kuburan syuhada. Padahal berlawanan kiblat. Karena kuburan syuhada itu adalah sebelah utara kota Madinah dan kiblat sebelah selatan. Dia sujud salat menghadap kuburan syuhada Uhud. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya. Jadi ada pengagungan terhadap orang-orang soleh. Ya. Jangankan sudah meninggal, masih hidup ada orang sujud enggak kepada kiai, kepada orang kiainya? Ada, kan ada di YouTube. Dia sujud kepada mursyidnya atau kepada gurunya. Ini pengkultusan yang berlebih-lebihan. Oleh karena Nabi SAW dalam masalah kuburan, ya, sangat ketat. Nabi melarang kuburan ditinggikan, Nabi melarang kuburan ditulis, Nabi melarang kuburan dikasih penerangan lampu-lampu, Nabi melarang sholat ke arah kuburan, ya. Ini semua kenapa? Untuk mencegah jangan sampai terjadi pengkultusan terhadap kuburan. Dan ini semua dilanggar oleh masyarakat. Kuburan ditulis, kuburan ditinggikan, kuburan dikasih lampu, kuburan di orang sholat di kuburan, kuburnya taruh di mihrab langsung. Dilanggar. Makanya Imam Syaukani rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Syarhus Sudur, dia sebutkan, seandainya ada orang awam masuk ke sebuah kuburan dan kuburan tersebut dihias, dikasih lampu, mungkin ditulis-tulis tulisan kaligrafi, dikasih dupa-dupa, dipasang fotonya misalnya, suasana orang lagi baca Quran di sekitarnya, kira-kira apa orang awam ini? Dia waktu masuk bergetar hatinya, timbul keyakinan, jangan-jangan ini penghuni kubur punya gini, jangan-jangan punya hubungan dengan Allah, jangan-jangan begini, jangan. Akhirnya apa? Terjadilah pengkultusan, punya keyakinan terhadap penghuni kubur. Ini awal dari kesyirikan dan akhirnya terjerumus dalam kesyirikan. Dan ini yang menyatakan demikian Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala, ulama besar dari Yaman. Taib. Dan kita perlu juga tetap serius memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Kenapa para hadirin dan hadirat yang dirahmati subhanahu wa taala? Karena kesyirikan dosa yang paling besar. Ini yang pertama. Selain itu, karena kesyirikan itu banyak orang terjerumus dalam kesyirikan, mereka tidak sadar kalau itu dosa. Lain halnya dengan maksiat-maksiat yang lain. Kalau orang melakukan zina, mereka tahu dosa. Orang minum khamar, mereka tahu apa? Dosa. Orang-orang korupsi, dia tahu dia mencuri. Dia tahu dia korupsi, dia tahu. Ya. Dia tahu membunuh orang itu tidak boleh. Dia tahu. Banyak orang melakukan maksiat yang lain dan dia ngerti bahwa itu adalah maksiat. Tetapi banyak orang melakukan kesyirikan dan dia tidak sadar kalau itu adalah kesyirikan. Ya. Betapa banyak orang pakai jimat. Dia mengatakan ini bukan syirik, ini ikhtiar. Betapa banyak orang pergi ke dukun. Dia tidak tahu kalau itu apa? Syirik. Kata dia apa? Ini ikhtiar, usaha. Iya, usaha kepada neraka jahanam. Jadi, betapa banyak orang melakukan kesyirikan dia tidak sadar. Ya. Dan dia menyangka itu adalah apa? Kebaikan. Betapa banyak orang bergaul dengan jin, minta tolong sama jin, disangka itu ilmu putih dari Islam. Ya. Waktu kelindas mobil, jinnya kabur, akhirnya kasihan ya akhir. Mungkin yang naik mobil nggak bisa dibilang Bismillah, akhirnya bisa. Jinnya kabur.
Dan itu bahaya seperti itu. Ada saatnya jin kabur, ada saatnya tidak. Mungkin ada yang hadir kemudian. Makanya sering tukang sulap berkata, saya pernah nonton sulap ya, waktu di Papua. Dia bilang, mohon maaf kepada para hadirin, ya, kalau ada di sini yang punya ini jangan ganggu, ini lagi cari nafkah. Kenapa dia takut ada yang punya ilmu yang lain, akhirnya apa? Akhirnya dia tikam mati betulan ya. Kalau itu karomat gak akan terbatalkan, tapi itu ilmu sihir. Itu syirik, banyak orang tidak sadar itu apa? Syirik, banyak. Mereka menyangka ilmu apa? Ilmu putih, ternyata ilmunya hitam semua, gak ada putihnya. Betapanya orang melakukan khurafat dan tidak sadar kalau itu adalah khurafat. Ya, saya pernah meruqyah seorang kemasukan jin. Saya baca Quran, dia kepanasan. Saya bilang, kenapa ya akhirnya dia kepanasan? Aduh, saya dulu pernah baca surat Yusuf. Saya baca surat Yusuf, tujuannya apa? Supaya cewek-cewek suka sama saya. Subhanallah. Padahal isi surat Yusuf tentang bahayanya fitnah wanita. Justru dia baca surat Yusuf supaya memfitnah wanita. Ini bagaimana? Berlawanan dengan tujuan surat tersebut. Akhirnya dia baca surat Yusuf dengan niat supaya bisa mempelet para wanita. Akhirnya dia kemasukan jin. Ini saya alami sendiri karena saya yang meruqyah dia langsung. Dan saya juga pernah dengan Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu taala meruqyah seorang, ada orang kemasukan jin, diruqyah kepanasan. Kita tanya, kenapa Anda kemasukan jin? Kata dia, saya baca ayat kursi 7000 kali Ustaz dalam waktu berapa hari. Bayangkan ayat kursi untuk mengusir setan justru mendatangkan apa? Setan. Kenapa? Karena tujuannya salah baca ayat kursi, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan duniawi salah disalahgunakan. Sebagian orang bilang, "Ustaz, kalau mau menghilang baca satu ayat, Ustaz." Apa? Di tengah-tengah surat Al-Qur'an. Wal yatalattaf ya. Wal yatalattaf. Nanti hilang. Saya bilang kalau enak kalau sudah bisa jadi orang hilang, terus apa enaknya? Ya, ketemu istri sayang, Abi di mana? Kamu enggak lihat saya menghilang. Buat apa menghilang, akhi? Anak-anak tanya, "Abi di mana, Abi?" Menghilang. Buat apa begitu? Terus kalau sudah bisa menghilang terus ngapain? Sudah bisa menghilang akhirnya ngintip orang mandi, ya. Kalau bisa menghilang terus buat apa? Ya. Mengapa? Akhirnya apa? Nyuri barang orang, ya. Sudah enggak benar, ya. Ini karenanya banyak orang saya katakan terjerumus dalam hal-hal seperti ini dan mereka tidak sadar kalau itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan maksiat-maksiat yang lain. Maka ini semakin menekankan kita untuk menjelaskan tentang bahaya kesyirikan secara detail. Dan tidak ada buku sampai sekarang yang begitu detail menjelaskan tentang jenis-jenis kesyirikan seperti bukunya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Itu kelebihan kitab tersebut, telah menjelaskan syirik secara detail. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sekilas tentang kisah Nabi Nuh. Sekarang kita akan sebutkan kisah Nabi Nuh yang Allah sebutkan dalam beberapa surat. Saya sebutkan dari dua surat saja. Di antara dalam surat Al-A'raf ayat 69 kalau tidak salah. Ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim." Sungguhnya aku khawatir azab yang pedih menimpa kalian. Apa kata kaumnya yang sangat brengsek, yang sangat kurang ajar? Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Berkatalah al-mala', al-mala' itu para pembesar, orang-orang kaya, para pejabat, ya. Karena banyak di antara mereka karena kekayaannya, karena kedudukannya sombong dan angku, tidak mau menerima dakwah para anbiya, dakwah para rasul. Maka al-mala' berkata, "Inna lanaraka fi dhalalin mubin." Justru mereka balikkan perkara. Kata mereka, "Sungguhnya kami ini benar-benar melihat engkau wahai Nuh, justru engkau yang sesat." Subhanallah. Nabi Nuh ingatkan mereka, Nabi Nuh ingatkan kalian dalam kesalahan, Nuh, ente yang sesat, bukan kami, ya. Bukan cuma kesatan, titik, tidak. Fi dhalalin mubin, dalam kesatan yang nyata. Justru engkau wahai Nuh benar-benar di atas kesatan yang nyata. Kurang ajar ini kaumnya. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun. Nabi Nuh jawab dengan baik. Nabi Nuh tidak mengatakan, ente yang sesat, bukan saya. Tidak. Nabi Nuh tidak membalas kekasaran dengan kekasaran. Tidak. Tapi dia jawab dengan hujah. Waktu dia dituduh sesat, dia berkata apa? Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun. Ya laisa bi dhalalatun. Tidak ada kesatan pada diriku.
Subhanallah, mereka mencaci maki Nabi Nuh. Kata mereka, majnun Nabi Nuh, majnunun wasdujir, ini orang gila. Tapi Nabi Nuh tidak pernah berkata kepada kaumnya, justru kalian yang gila. Tidak, subhanallah. Nabi Nuh benar-benar apa? Menjawab dengan hujah, dengan dalil. Waktu dia dikatakan sesat, dia bantah, saya tidak sesat. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Tetapi aku adalah diutus oleh penguasa alam semesta ini. Uballighukum risalati rabbi. Aku sampaikan kepada kalian pesan-pesan dari Rabbku. Wa ansahu lakum, dan aku nasihati kalian. Aku ingin nasihat bagi kalian. Jadi Nabi Nuh alaihi salam tatkala berdakwah ini ingin kaumnya binasa atau selamat? Ingin kaumnya selamat. Nabi Nuh sayang kepada mereka atau tidak? Sayang. Tapi Nabi Nuh harus sampaikan meskipun resikonya dia dibenci, dimusuhi, tapi dia sayang kepada kaumnya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu mendakwahi kerabatnya, yang dia dakwahi orang-orang Quraisy itu kerabat Nabi seluruhnya. Nabi dakwahi mereka. Nabi berkata, "Wahai anak-anak Abdul Muthalib, wahai anak," kata mereka, "Maju

Nabi Nuh sayang kepada mereka atau tidak? Sayang. Tapi Nabi Nuh harus sampaikan meskipun resikonya dia dibenci, dimusuhi, tapi dia sayang kepada kaumnya. Makanya Nabi Muhammad SAW waktu mendakwahi kerabatnya, yang dia dakwahi orang-orang Quraisy itu kerabat Nabi seluruhnya. Nabi dakwahi mereka. Nabi berkata, wahai anak-anak Abdul Muttalib, wahai anak-anak Abdul Manaf, wahai Bani Hashim, anak-anaknya Hashim. Kerabat dia sampaikan. Dia tegur mereka. Angkidhu anfusakum, la ugni ankum minallahi syai'a, selamatkanlah diri kalian. Angkidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka jahannam. Aku tidak bisa menolong kalian. Ya. Rasulullah sayang kepada mereka. Namun mereka ingkar kepada Nabi SAW. Namun mereka membantah Nabi SAW sampai Nabi bersedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahzan alaihim. Jangan kau sedih atas pengingkaran mereka. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW sedih mereka kafir. Kenapa? Itu kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih. Makanya dalam hadis yang sahih, tatkala Nabi SAW mengunjungi kuburan ibunya, Nabi SAW menangis. Fabakan Nabi SAW wa abka man haulahu, dan Nabi menjadikan para sahabat menangis. Tatkala ada sekitar 1000 orang sahabat menangis. Mereka bertanya, "Ada apa ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis?" Ya, kata Rasulullah SAW, aku minta izin agar mohon ampunan bagi ibuku, namun Allah tidak izinkan. Dan aku mohon agar menziarahi kuburannya, dan Allah izinkan. Nabi sedih melihat kondisinya ibunya demikian. Maka saya katakan Nabi Nuh juga demikian. Bagaimana tidak sedih? Kaumnya kafir, anaknya, istrinya kafir, sedih. Maka dia mengatakan, wa ansahu lakum, sungguhnya aku nasihati kalian. Aku ingin kebaikan bagi kalian. Nasihat itu artinya ingin kebaikan, bukan ingin menjatuhkan, bukan ingin merendahkan. Nasihat itu ingin kebaikan bagi seorang. Ingin nasihat adalah ingin kebaikan bagi seorang. Adapun menjatuhkan itu bukan nasihat namanya. Itu bukan nasihat. Merendahkan, mengajari orang untuk menghinakan itu namanya bukan nasihat. Tapi kita lanjutkan. Ya. Makanya dalam ayat yang lain kata Nabi Nuh alaihissalam, wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum. Dan setiap kali aku dakwahi mereka agar kau ampuni mereka. Jadi tujuan Nabi Nuh agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini juga berkata, "Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Dan aku berkata kepada mereka, "Istaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan turunkan hujan yang deras bagi kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, kalian dalam kondisi kering, dalam kondisi kemarau, Allah akan turunkan hujan yang deras. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan menambahkan bagi kalian harta yang banyak, wabani dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menumbuhkan bagi kalian kebun-kebun yang indah, taman-taman yang indah, dan Allah akan alirkan di tengah-tengah kalian sungai-sungai yang indah. Malakum la tarjuna lillahi wa qara, kenapa kalian tidak mengunggah Allah dengan sebagaimana mestinya? Jadi Nabi Nuh ingin baik kepada mereka, tapi mereka tidak mau menerima nasihat Nabi Nuh alaihi salam. Taib, silakan buka juga dalam surat Hud ayat 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, inni lakum nadhirum mubin." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan dia berkata, "Inni lakum nadhirum mubin, sungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Aku ini pemberi peringatan dari Allah. Allah ta'budu illallah, jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Inni akhafu 'alaikum adzab yaumin alim." Sungguhnya aku khawatir kalian tertimpa dengan azab di hari yang sangat pedih. Kalau ayat sebelumnya azim, hari yang sangat dahsyat, adab yang dahsyat. Sekarang adab yang pedih. Apa kata orang-orang yang sombong dan angkuh? Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, ma naraka illa basyaran mithlana. Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Nabi Nuh. Mereka berkata, ma naraka illa basyaran mithlana. Menurut kami, wahai Nuh, engkau hanyalah manusia seperti kami. Kau tidak punya kelebihan. Apa bedamu dengan kami? Manusia sama manusia. Kalau kau ingin jadi utusan Tuhan, harusnya kau malaikat. Ngapain Allah kirim manusia? Harusnya Allah kirim apa? Malaikat. Ma naraka illa basyara mithlana. Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'yi. Wa ma nara lakum alayna min fadl. Dan kami lihat engkau, yang ikut kawahnya lah orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang begitu dengar kau langsung membenarkan. Oh, kalau kami tidak. Kami orang-orang kaya. Kalau kamu ngomong, kami dengar dulu. Kami pikir dulu. Ternyata kamu sesat, wahai Nuh. Itu orang-orang ikut kamu bodoh, baru dibilangin langsung percaya. Ibnu Katsir waktu menyebutkan ayat ini dia membantah, dia berkata, justru orang-orang itu yang menerima dakwah Nabi Nuh secara langsung, justru mereka orang-orang yang pintar. Kalian yang bahlul-bahlul.

0: Kenapa tidak menerima? Kenapa? Karena kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh sangat wadih, sangat benar. Wudhuha syams fi rabi'atin nahar. Ya. Seperti jelasnya matahari di siang bolong. Ya. Benar-benar jelas. Kalau ada orang bilang sama antum, weh, api itu panas. Saya pikir dulu ya. Ini bahlul namanya. Api sudah jelas panas, enggak usah mikir-mikir. Ada bilang lampu itu cahaya. Oh, saya mikir-mikir dulu. Itu berarti orang enggak pinter. Padahal, ya, kebenaran dibawa oleh Nabi Nuh, ya, sangat jelas. Kawuduhi syams fi rabi'atin nahar. Benar-benar jelas seperti di matahari di siang hari bolong. Kalau ada yang mengatakan matahari terbit di siang hari, ada yang masih ragu?
1: Enggak.
0: Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW memuji Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam sebagian riwayat, Nabi Muhammad SAW berkata, "Ma aradtul Islam ala ahadin illa kanat lahu kabwa illa Abu Bakrin." Atau kama qala Nabi SAW, aku tidak menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada yang kecuali ragu, kecuali Abu Bakar. Dia tidak yalaya tala'atham, tidak pernah ragu-ragu. Begitu Nabi tawarkan Islam, langsung dia terima. Selain Abu Bakar, semuanya mikir dulu. Tidak langsung terima. Maka justru kaum Nabi Nuh yang langsung menerima dakwah Nabi Nuh tambah mikir-mikir panjang, itulah mereka yang mulia, kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata mereka, "Wa ma nara lakum alaina min fadl, bal nadhunnukum kadhibin." Dan menurut kami, engkau wahai Nuh, kau tidak punya kelebihan di antara kami. Kau bukan orang paling kaya di antara kami. Ngapain kau diutus menjadi nabi, utusan Allah? Apa beda hebatnya kamu? Ya. Menurut kami engkau adalah pendusta, wahai Nuh. Ya. Taib. Jadi mereka ini menuduh Nabi Nuh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Di antaranya mereka mengatakan Nabi Nuh majnun. Majnun wasdujir. Nabi Nuh adalah seorang yang gila. Di antaranya mereka mengatakan Nabi Nuh itu cari dunia. Yuridu an yatafaddala alaikum. Nabi Nuh itu hanya ingin menjadi pemimpin. Karena dia bukan orang kaya. Supaya orang kaya jadi pengikut dia, dia mengangkat dirinya sebagai nabi. Habis itu orang kaya ikut sama dia. Sebenarnya dia cari harta. Sebenarnya dia mencari jabatan. Yuridu an yatafaddala alaikum. Nuh itu ingin mencari jabatan. Mulia di antara kalian. Maka Nabi Nuh AS bantah mereka. Kata Nabi Nuh AS dalam ayat 29. Wa ya qawmi la as'alukum alaihi mala. Wahai kaumku, aku mendakwahi kalian, aku tidak butuh harta dari kalian. Aku tidak minta harta dari kalian. In ajriya illa ala Allah. Sungguhnya pahalaku hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa mereka kasih syarat? Nuh, kalau kau ingin kami beriman kepada engkau wahai Nuh, kami punya syarat. Apa syaratnya? Banyak. Pertama, kamu harus datang sama malaikat. Kau enggak boleh sendirian. Ya. Kalau mau jadi rasul harus dari apa? Malaikat. Yang kedua, atau kau harus jadi malaikat kalau mau jadi utusan Tuhan. Yang kedua, kau harus tahu ilmu gaib. Yang ketiga, kau harus kaya raya. Kau kapan keluarkan emas perak, silakan. Tinggal berdoa turun emas perak, kau harus kaya raya. Yang keempat, syaratnya kau harus tahu ilmu gaib. Yang keempat, yang kelima, diantaranya kau harus mengusir orang-orang miskin. Kami tidak mau dakwah kami dicampuri orang miskin. Harus orang kaya saja. Usir orang miskin. Subhanallah, Nabi Nuh dikasih syarat untuk beriman. Syarat mereka ini yang mereka pasang hanyalah omong kosong dari mereka, hanya untuk menolak. Karena mereka sengaja masang syarat mustahil, yang mustahil. Seandainya Allah berikan persyaratan tersebut, mereka itu tidak akan beriman. Seandainya Allah kabulkan syarat tersebut, mereka itu tidak akan beriman sebagaimana nabi-nabi yang lain. Ya, kaum Nabi Saleh waktu capek didakwahi oleh Nabi Saleh, mereka bilang, "Wahai Saleh, ente berhenti dakwah. Sudah, kalau kamu ente ingin kami beriman, itu batu yang besar, keluarkan onta dari batu tersebut. Ciri-ciri ontanya besar, lagi bunting, ontanya warnanya begini, keluarkan." Wah, ini syarat yang aneh. Kalau onta keluar dari laut mungkin, masih mungkin. Kalau onta keluar dari hutan masih mungkin. Keluar dari batu gimana caranya? Emang apa ada kehidupan apa dalam batu? Jadi mereka minta syarat yang mustahil. Nabi Saleh berkata, "Iya, saya berdoa. Kalau ontanya keluar bagaimana? Kami beriman." Akhirnya Nabi Saleh berdoa, ontanya keluar, mereka tidak beriman. Penyihir, kata mereka. Nabi Musa alaihissalam sama. Firaun nantang dia, dipanggil para penyihir yang lain, duel. Kalau menang kami akan ikut engkau wahai Musa. Waktu Nabi Musa benar-benar menang dalam duel tersebut, apa kata Firaun dengan gampangnya, "Inna hadza lakabirukum alladzi 'allamakumus sihr." Memang Musa ini guru kalian, memang hebat. hebat sihirnya, tidak beriman juga percuma. Jadi apa saja dikasih mereka tidak beriman. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tantang, wahai Muhammad, ya, naiklah kau ke atas langit, ya. Kemudian bawa turun Al-Qur'an dari langit. Kasih lihat kami. Kami lihat kau naik ke atas langit, kau buka pintu langit, terima Al-Qur'an, bawa turun, kami akan beriman. Nabi Muhammad, Allah tidak memenuhi permintaan tersebut dan percuma. Bahkan Allah mengatakan, jangankan Muhammad yang naik, kalian orang-orang Quraisy yang naik, kalian tidak akan beriman. Apa kata Allah dalam surat Al-Hijr? Walau fatahna alaihim baban minas sama'i la dhallu fihi ya'rujun fa dhallu fihi ya'rujun la qalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun. Kalau seandainya kami bukakan pintu langit, lantas mereka pun naik ke atas, mereka tetap tidak akan beriman dan mereka akan berkata, sungguhnya kami sedang tersihir, mata kami sedang tersihir. Jadi percuma. Syarat yang mereka pasang kepada Nabi Nuh tidak dikabulkan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh bantah kepada mereka. Nabi Nuh berkata, ya qaumi la as'alukum alaihi mala, ya qaumku, aku tidak minta harta dari kalian. In ajriya illa ala Allah, sungguhnya pahalaku hanya di sisi Allah. Kemudian kata Nabi Nuh, wa ma ana bitaridil ladzina amanu, aku tidak akan mengusir orang-orang miskin. Kalian persyaratkan harus mengusir orang miskin, aku tidak akan mengusir orang-orang miskin. Walakinni innahum mulaqu rabbihim, dan mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Walakinni arakum qauman tajhalun, dan menurutku kalian adalah orang-orang yang jahil. Nabi Nuh jelaskan lagi, wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum, wahai kaumku, siapa yang bisa menolong aku dari azab Allah kalau aku mengusir orang yang beriman? Kalian tidak bisa tolong aku dan aku tidak bisa menolong diriku sendiri. Afala tadzakkarun, tidak kalian mengambil pelajaran? Dia bantah lagi, Nabi Nuh bantah lagi, wala aqulu lakum indi khazainullah, aku tidak pernah berkata aku menguasai harta benda Allah, mendatangkan emas semuanya, menangkas perak semuanya, aku tidak pernah demikian. Persyaratan kalian, aku harus menjadi paling kaya, emas dan perak di tanganku, aku tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut. Wala alamul ghaib, kalian mengatakan aku harus tahu ilmu ghaib, aku tidak tahu ilmu ghaib. Nabi Nuh bilang, saya tidak memenuhi persyaratan kalian. Saya nabi dan nabi tidak harus tahu ilmu ghaib. Utusan Allah tidak mesti harus tahu ilmu ghaib. Wala aqulu inni malak, aku tidak berkata bahwasanya aku adalah malaikat. Dan seterusnya Nabi Nuh bantah kepada mereka. Akhirnya mereka berkata apa? Capek mereka dengar penjelasan Nabi Nuh. Kata mereka, ya Nuh, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Wahai Nuh, engkau terlalu banyak debat, wahai Nuh. Terlalu banyak debat. Kau terlalu debat kami. Sudah, berhenti debat. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Sudahlah. Minta kepada Tuhanmu, turunkanlah azab yang kau takut-takutkan kami dengan azab tersebut. Kau takut-takuti kami dengan azab tersebut, minta kepada Tuhan kalau kau benar-benar nabi yang benar. Subhanallah, tantangan ini. Bayangkan, menyengilkan atau tidak? Ente nabi kan? Katanya nabi bisa turunkan azab. Sana minta sama Tuhanmu turunkan azab. Kalau kau benar-benar nabi, subhanallah. Ini ancaman yang luar biasa. Perkataan yang sangat menyengilkan demikian. Seakan-akan sudah, tidak bisa kau wahai Nuh. Kalau kau nabi, turunkan azab. Akhirnya Nabi Nuh berkata, qala innama ya'tikum bihillahu insya'a, wa ma antum bimu'jizin. Kalau Allah berkehendak untuk menurunkan azab, Allah akan turunkan azab dan kalian tidak bisa menolak azab tersebut. Wa la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum. Dan Nabi Nuh berkata, tidak akan bermanfaat bagi kalian nasihatku kepada kalian. In kana Allah yuridu ayughwiyakum, kalau ternyata Allah ingin kalian sesat. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Allah adalah Rabb kalian dan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh sudah tahu mereka tidak akan beriman. Nabi Nuh setelah dakwah 950 tahun dia berkata, wala yanfa'ukum nushi, rupanya nasihatku tidak bermanfaat bagi kalian kalau ternyata Allah ingin kalian sesat. Ingat ya, jangan sampai ada yang salah paham dengan perkataan Nabi Nuh ini. Nabi Nuh mengucapkan demikian setelah berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Setelah ratusan tahun berdakwah. Jangan sampai ada orang berdakwah di satu kampung terus diusir, kemudian dia berkata, wala yanfa'ukum nushi, percuma saya nasihat kalian kalau Allah ingin kalian sesat. Ya akhi, ente baru berdakwah sehari. Sabar ya akhi. Ini Nabi Nuh ratusan tahun baru bilang demikian ya. Memang mereka tidak diinginkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Ingat ada kisah yang disampaikan oleh salah seorang syekh, kalau tidak salah Taqiyuddin Al-Hilali. Dia bercerita, dia berdakwah suatu, bukan di Arab, di luar negeri, tapi di, kalau enggak salah di Pakistan atau di Afghanistan, dia berdakwah. Ya. Dia berdakwah, semuanya menentang. Semuanya menentang. Tapi subhanallah ada satu orang yang terima, satu orang saja. Tidak lama dengan berjalan waktu, akhirnya banyak orang dapat hidayah di sana. Ya. Kita enggak tahu, kita, yang penting nanti sampaikan. Sampaikan kebenaran, mungkin orang menentang, enggak ada masalah. Mungkin ada satu. otaknya cerdas atau berpikir dengan jernih tanpa hawa nafsu, mungkin dia menerima. Akhirnya dia yang menjalankan dakwah tersebut. Ya, seorang menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan tentunya dengan bijak, bukan dengan asal nekat datang-datang langsung mengatakan syirik bid'ah, enggak juga, enggak begitu juga. Pelan-pelan, santai, ya, pelan-pelan. Masalahnya bukan masalah soal berani-berani, bukan masalah semuanya mungkin berani, tapi melihat maslahat dan mudarat. Seorang pakai cara, pakai metode, mungkin dengan metode tidak langsung, kadang dengan langsung, lihat kesulitan situasi dan kondisi, ya, perhatikan, ya, bukan masalah penakut atau berani, bukan, tapi masalah cerdas dan hikmah, faham, ya, bukan masalah keberanian, tapi masalah hikmah dan cerdas, ya. Betapa banyak orang ditolak dakwahnya karena terburu-buru, tergesa-gesa, ya. Kata salah seorang sahabat, innaka lan tuhaditha qauman hadithan la tablugu uquluhum illa kana li ba'dhim fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan satu hadis kepada suatu kaum yang nalar mereka tidak sampai kecuali menjadi fitnah bagi mereka. Hadis yang disampaikan tapi ternyata tidak sesuai dengan nalar mereka, ya, baru masuk ke pembahas yang lain, yang salah tidak berurutan, tidak sesuai dengan aturan, akhirnya orang menjadi menjauh. Yang salah bukan siapa? Yang salah bukan umatnya, tapi dia cara menyampaikan yang tidak benar, terburu-buru, tergesa-gesa, menjadi fitnah, akhirnya banyak orang memusuhi dakwah. Enggak benar seperti ini. Contoh lagi, kata Ali bin Abi Thalib, ya, apa namanya, hadithun nasa bima ya'rifun, sampaikanlah kepada manusia dengan nalar mereka. Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh, apakah kau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Jadi bukan masalah yang sampaikan saja, tidak, ya, likulli maqam maqal, setiap tempat ada pembahasan yang harus dibahas, ya. Jadi benar kita tetap mendakwahkan hak, tetapi dengan cara yang bijak, ya, cara yang bijak. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Nuh, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman, dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya tidak akan ada yang beriman dari kaummu hai Nuh kecuali yang telah beriman. Sudah, kau dakwah lagi percuma, kata Allah. Tidak akan ada lagi yang beriman. Yang sudah ada sekarang itu saja yang beriman. Berapa orang? Wa ma amana ma uhilla qalil, yang tidak beriman, yang beriman kepada Nabi Nuh cuma sedikit. Ada khilaf. Ada yang mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan 8 orang, ada yang mengatakan 80 orang. Bayangkan 950 tahun berdakwah cuma berapa pengikutnya? 80 orang. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun, jangan kau sedih dengan apa yang mereka lakukan. Maka Allah perintahkan, wasna'il fulka bi ayunina, wahai Nuh, buatlah bahtera bi ayunina, dengan pengawasan kami, wa wahyina, dengan wahyu dari kami. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu, dan jangan kau berbicara denganku tentang orang-orang yang berbuat zalim. Innahum mughraqun, sungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Setelah itu Nabi Nuh tidak lagi mendakwah mereka karena tidak ada manfaatnya. Mulailah Nabi Nuh alaihi salam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa yasna'ul fulka," maka Nabi Nuh membuat bahtera dengan umatnya 80 orang tadi, dia bikin kapal. Disebutkan dalam sebagian buku tafsir, Nabi Nuh 100 tahun bikin kapal. Ya. Ambil papan, potong di ini, mungkin dan zaman dulu kan sederhana. Ya, kapalnya sederhana dari pohon, mungkin ditebang, kemudian dibuat, lama, butuh waktu yang lama, kapalnya cukup besar. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Tapi kata Allah, wa kullama marra alaihi mala'u min qaumihi sakhiru min. Setiap ada dari kaum Nabi Nuh yang lewat kepada Nabi Nuh, pasti ngejek Nabi Nuh. Setiap kali mereka lewat, mereka sempatkan untuk ngejek Nabi Nuh. Bayangkan, ya, 100 tahun begitu diejek tiap hari. Kata Allah, wa kullama marra alaihi mala'u min qaumi sakhiru min. Setiap kali lewat pasti ngejek Nabi Nuh. Apa ejekan mereka? Dalam sebagian buku tafsir mereka ngejek, "Nuh, sudah pensiun kah jadi dai? Sekarang jadi tukang kayu," diejek. Ada lagi ngejek, "Nuh, ini ngapain bikin kapal? Ini musim kemarau, ngapain bikin kapal enggak ada hujan?" Ada lagi ngejek, "Nuh, apakah ada kapal yang berlabuh di atas daratan?" Ya, "Nuh," diejek Nabi Nuh, "ini kita tinggal di hutan, ngapain bikin kapal? Mau berlabuh di daratan?" Diejek Nabi Nuh, sabar. Kata Nabi Nuh, "In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun." Kalian ngejek kami, biarin. Suatu hari kami akan ngejek kalian sebagaimana kalian ngejek kami. Fa sawfa ta'lamuna ma ya'ti adzabun yukhzihi wa yahillu alaihi adzabun muqim. Kalian akan mengetahui suatu saat siapa yang akan terkena azab yang pedih dan azab yang abadi. Yang menghinakan azab tersebut. Sampai akhirnya mereka ngejek-ngejek Nabi Nuh terus, dikatakan orang gila ngapain bikin kapal, orang gila ngejek terus. Kata Allah, kadzabat qablahum qaum Nuhin fakadzabu abdana. Sungguhnya kaum Nabi Nuh telah mendustakan hamba kami Nuh alaihissalam. Wa qalu majnunun wasdujir, kata mereka, Nuh ini orang gila. Diajak terus. Maka Nabi Nuh berdoa, fada'a rabbahu anni maglubun fantasir. Kata dia, ya Allah, sungguhnya aku telah didominasi oleh mereka, dikalahkan oleh mereka. Tolonglah hamba-Mu ini, Allah, menangkanlah hamba-Mu ini. Maka Allah putuskan, fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Kami bukakan pintu-pintu langit dengan mengeluarkan hujan yang sangat deras. Wa fajjarnal arda uyunan, kami jadikan bumi menjadi mata air. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, maka bertemulah air dari langit dan air dari tanah sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya tiba Allah kirim azab kepada mereka. Kata Allah, hatta idza jaa amruna, tatkala tiba keputusan kami. Wa farat an-nur, dan tatkala tungku sudah mengeluarkan air. Perhatikan di sini. Dalam surat Al-Qamar Allah berkata, wa fajjarnal arda uyuna, kami jadikan bumi sebagai mata-mata air. Allah tidak mengatakan wa fajjarna uyunal ardi, kami jadikan mata air mengeluarkan air. Seakan-akan sebelumnya ada mata air yang kering, Allah keluarkan air. Seakan-akan tadinya ada sungai yang kering, Allah alirkan air. Allah tidak mengatakan kami alirkan air dari mata air, tidak. Tapi Allah berkata wa fajjarnal arda uyuna, kami jadikan bumi sebagai mata air. Tanah-tanah yang tadinya bukan mata air semuanya keluar air. Sampai di mana-mana keluar air, sampai tungku yang harusnya ngeluarin api malah keluar apa? Air. Itu yang kata Allah, hatta idza jaa amruna wa faratan nur. Tatkala tungku mengeluarkan mata air. Maka Allah berkata, "Qul nahmil fiha min kullin zawjaini nain." Kami berkata, angkutlah di atas kapal setiap hewan sepasang, jantan dan betina. Jadi satu jantan, satu betina. Enggak boleh betinanya 2-3 ya. Satu-satu saja. Ya. Kenapa? Karena kapal kecil ya. Jadi satu-satu saja, satu jantan satu apa? Betina. Kata Allah, min kulli zaujain itsnain, cukup sepasang. Wa ahlaka, bawa juga keluargamu hai Nuh, illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali orang yang telah ditakdirkan untuk tenggelam, yaitu anaknya Kan'an dan istrinya Nabi Nuh. Wa man aman, dan juga ajak orang-orang yang beriman untuk naik di atas kapal tersebut. Kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma apa? Sedikit. Cuma berapa orang? 80 orang. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Ini dalil para hadirin bahwasanya jumlah banyak bukan ukuran kebenaran. Bukan berarti kalau yang ikut kita banyak, ikut pengajian kita banyak, berarti kita benar. Belum tentu. Keukuran kebenaran adalah Quran dan Sunnah. Dan juga bukan sebaliknya, kalau pengikut kita sedikit berarti kita benar. Tidak juga. Ada orang sudah sesat, pengikutnya sedikit. Ada orang sesat, pengikutnya banyak. Ada orang benar, pengikutnya banyak. Ada. Jadi jumlah yang banyak jangan menipu seorang. Ya. Jangan seorang dai merasa jumlah pengikutnya banyak kemudian merasa benar. Belum tentu. Kalau saya ngaji harus banyak. Ya. Kalau banyak berarti saya benar. Tidak ada ukuran. Tidak ada. Berarti bukan berarti kalau yang hadir di pengajianmu berbondong-bondong ramai kau benar. Belum tentu. Ya akhi, kita tahu sebagian orang yang hadir banyak dan dia banyak kesalahan, kita tahu. Belum tentu di atas kebenaran. Belum tentu ada orang-orang yang mungkin yang ngaji cuma 10 orang, 5 orang, kemudian dia sesat. Belum tentu. Belum tentu yang hadir lebih banyak, berarti da'i tersebut lebih mulia daripada yang hadir cuma sedikit. Ya, belum tentu. Ada seorang syekh, saya diceritakan oleh kakak kelas di Madinah. Seorang syekh ngajar di Masjid Nabawi. Ya. Zaman dulu, waktu belum pakai komputer. Dulu masih rekam, pakai rekaman biasa, pakai apa? Tape. Ya. Jadi syekh tersebut ceramah, selalu petugas dari Masjid Nabawi datang kemudian ngerekam. Tidak ada yang hadir kecuali petugas perekam tersebut. Tidak ada yang hadir. Orang lihat, kasihan syekh ini, tidak ada yang hadir. Apakah dia sesat? Tidak. Dia pengajar di Masjid Nabawi. Dia tidak sesat. Ternyata dia meninggal dunia, sholat di Masjid Nabawi sah pertama. Kalau kita katakan yang hadir berarti banyak, berarti kita benar, ya itu bukan dalil. Maka saya katakan kepada sahabat-sahabat dari kalangan para da'i, kalau yang hadir kemudian tidak banyak, bukan berarti Anda salah. Ya. Yang penting Anda berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang hadir banyak atau sedikit jalan terus. Yang penting bukan ya sekedar mencari pengikut, bukan juga kita mengajak orang untuk kepada diri kita harus ikut kita, kalau sama ustaz yang lain enggak boleh. Ini berarti dakwah kepada diri sendiri. Ini kebatilan. Meskipun pengikutnya banyak. Ya. Dan betapa banyak orang seperti ini. Tanpa sadari dia mengajak orang-orang untuk berdakwah kepada dia, agar kepada dia, bukan kepada yang lainnya. Caranya banyak. Dia merendahkan ustaz-ustaz yang lain. Supaya orang merendahkan ustaz yang lain, supaya orang datang kepada dia. Ini enggak benar. Tanpa dia sadari, dia mengajak orang untuk kepada dirinya. Dia bukan berdakwah kepada Allah, tapi dia berdakwah kepada dirinya. Hanya sekedar apa? Pengikut. Masalah pengikut. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumlah banyak bukan ukuran kebenaran. Kebenaran bisa bersama jumlah yang banyak, kebenaran bisa bersama jumlah yang sedikit, ya. Yang penting Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Kata Allah, "Wa ma amanu ma'ahu illa qalil." Dan tidak ada yang beriman kepadanya kecuali hanya sedikit. Setelah itu Nabi Nuh berkata, "Wa qala arkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha." Inna Rabbi laghafurur rahim. Nabi Nuh alaihi salam berkata, naiklah di atas kapal, di atas bahtera. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, majrih wa mursah, dengan menyebut nama Allah, ya. Tatkala dia berlabuh, tatkala dia bersandar. Semuanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Inna Rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku, ya. Sungguhnya Rabbku sangat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah, di tatkala azab turun seperti itu, air hujan turun tiada henti-hentinya. Air dari tanah keluar tiada henti-hentinya. Nabi Nuh mengatakan, Inna Rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia tidak mengatakan Rabbku syadidul iqab. Tidak. Azabnya sangat pedih. Tidak. Nabi Nuh ingat akan rahmat Allah. Ingat akan Maha Pengampun Allah Subhanahu wa taala. Ini kaumnya terlalu parah. 950 tahun didakwahi, tetap saja di atas kesombongan, tetap ngeyel, tetap musyrik. Sudah terlalu lama Allah kasih waktu, 950 tahun. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, namun mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian air terus turun sehingga ombaknya besar, kata Allah, wa hiya tajri bihim fi maujin, maka bahtera tersebut membawa Nuh dan pengikutnya di ada ombak setinggi gunung. Di atas ombak setinggi gunung, bayangkan ombak setinggi gunung. Padahal kapal Nabi Nuh sangat sederhana. Kapal Nabi Nuh bukan terbuat dari metal, dari logam, tidak. Kata Allah, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Kami angkat Nuh di atas kapal yang sederhana, yang terbuat dari lempengan-lempengan kayu dan paku, sederhana. Ya. Sederhana, bukan pakai alat las, bukan pakai bor-bor, tidak, dulu zaman dahulu sederhana. Hanya lempengan kayu dan apa? Paku. Tetapi kapal yang sederhana tersebut ternyata tidak tenggelam meskipun ombaknya setinggi gunung. Kenapa? Karena kapal tersebut berlabuh dengan apa? Bismillahimajreha wa mursaha. Maka nama Allah itu penuh keberkahan. Hati-hati. Kalau kita ingin berbuat, bilang apa? Minimal bilang apa? Bismillah. Kalau antum enggak tahu doanya, bilang apa? Bismillah. Kalau tahu doanya, ya baca doanya. Taib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi kapal Nabi Nuh berlabuh di atas ombak sebesar gunung, tiba-tiba Nabi Nuh melihat putranya yang sangat dia sayangi. Siapa? Kan'an atau Al-Yam. Yam. Ya. Nabi Nuh melihat putranya sedang berenang. Wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Maka Nabi Nuh memanggil putranya. Tatkala putranya sedang di pojokan sendirian, terpisah dari orang kafir yang lain. Fi ma'zil. Nabi Nuh sayang kepada anaknya. Dia berkata, Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai putraku, naiklah bersama kami. Wahai putraku, naiklah bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan kau termasuk golongan orang-orang yang kafir. Perhatikan bagaimana kelembutan Nabi Nuh. Anaknya sudah dia dawai ratusan tahun dan anaknya bandel ngeyel. Nabi Nuh tidak jengkel mengatakan, "Ya Kan'an, ente brengsek, Abi kan sudah bilang. Makanya tuh mati lu di situ." Enggak, Nabi Nuh tidak demikian. Dia tidak sebut nama anaknya. Dia panggil dengan hubungan sebagai ayah dan anak. Ya bunaya, wahai putraku. Menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Dan dia tidak berkata, wahai putraku berimanlah. Dia tidak bilang berimanlah. Sebelum kau tewas berimanlah. Tidak. Kenapa? Karena kalau dia bilang, wahai anakku beriman, dia tahu anak ini memang tidak akan bahkan beriman. Sudah ratusan tahun pengalaman sama anak ini. Tidak mau beriman. Maka Nabi Nuh seakan-akan berkata, irkam ma'ana, naik dulu wahai anakku. Nanti negosiasi belakang, yang penting naik dulu. Yang penting naik dulu ke kapal bersama Abi, naik dulu. Kemudian dia berkata apa? Wala takum ma'al kafir, ini tidak berkata janganlah kau kafir. Tapi dia berkata janganlah kau termasuk orang-orang kafir. Seakan dia belum kafir, seakan-akan dia belum apa? Kafir. Artinya apa? Kelembutan yang luar biasa dari Nabi Nuh alaihissalam. Padahal anaknya sangat brengsek, kurang ajar, bandel, durhaka, lengkap semuanya. Tapi namanya anak tetap anak. Orang tua tetap apa orang? Orang tua. Dengan penuh kelembutan tersebut, dia rayu anaknya. Apa kata anaknya? Sang brengsek ini, Kan'an ini. Ya. Qala sa'awi ila jabali ya'suni minal ma. Tegar dia di atas kekufuran, tegar di atas kemaksiatan, tegar di atas kedurhakaan. Kata dia, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan pergi ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari banjir ini. Nabi Nuh terus menasihati. Qala la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa selamat pada hari ini dengan keputusan Allah kecuali orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh terus mendakwai anaknya, wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Tiba-tiba ada ombak akhirnya menenggelamkan sang anak. Tewaslah sang anak. Sedihnya Nabi Nuh alaihi salam, luar biasa. Melihat putra yang dia sayangi meninggal di depan mata dia dalam kondisi kafir, masuk dalam neraka jahanam. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara. Atas kesalahan mereka di dunia mereka ditenggelamkan, di akhirat mereka masuk neraka jahanam. Anaknya masuk neraka jahanam. Maka kemudian Allah berkata, wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Maka dikatakanlah kepada bumi, masukkanlah kembali airmu. Air yang tadi keluar masuk kembali. Wa ya sama'u aqli'i, turunlah air yang tadi hujan deras, langit kembali reda. Wa ghidhal ma', air pun surut. Wastawat 'alal judi. Kemudian kapal tersebut istiwa di atas gunung Al-Judi. Istiwa artinya apa? Di atas. Wastawat 'alal judi, bahtera tersebut beristiwa di atas gunung. Jadi istiwa artinya apa? Di atas. Istawa 'alal arsy berarti istiwa berada, Allah berada di atas apa? Arsy. Wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin. Maka dikatakan sungguh jauh orang berbuat zalim. Di mana gunung Al-Judi ini? Enggak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan di Turki, ada yang mengatakan di Suriah atau di tempat lain. Allah alam besok, tidak ada dalilnya. Ya. Saya tanya sama antum. Nabi Nuh waktu menyuruh umatnya untuk bertobat, Nabi Nuh mengiming-imingi mereka dengan hujan. Kata Nabi Nuh, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada mereka, bertobatlah kalian kepada Allah, istighfarlah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrar. Allah akan turunkan hujan bagi kalian yang hujan yang deras. Taib. Ternyata mereka kafir. Hujan tetap turun atau tidak? Hujan tetap turun atau tidak? Tetap turun. Tapi hujan yang turun bukan hujan rahmat. Hujan apa? Azab. Jadi bisa jadi hujannya sama, sama-sama deras. Bagi orang yang bertakwa hujan rahmat, bagi orang yang diazab adalah hujan azab. Setelah semua selesai, kemudian Nabi Nuh sedih dengan anaknya. Maka dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa tahu anaknya mungkin tidak selamat di dunia, selamat di akhirat. Sayang sama anaknya. Maka dia berkata, wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bini min ahli. Maka Nabi Nuh berkata kepada Rabbnya, ya Rabbku, sungguhnya anakku adalah dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan sungguhnya janjimu adalah benar. Seakan-akan Nabi Nuh berkata, ya Allah, bukankah kau telah berjanji bahwasanya akan diselamatkan hewan sepasang-pasang, orang beriman juga akan diselamatkan, wa ahlak, dan keluarga Nuh juga akan selamat. Nabi Nuh, bukankah engkau telah berjanji, ya Allah? Padahal dalam janji tersebut Allah berkata, illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali keluargamu yang telah ditakdirkan tenggelam. Wa anta ahkamul hakimin, akan tapi engkau adalah zat yang maha bijak. Allah tegur Nabi Nuh. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, sungguhnya anakmu itu bukan lagi kerabatmu, dia kafir. Innahu amalun ghairu salih. Dia telah melakukan perbuatan yang tidak baik, dia kafir. Tidak ada manfaat kekerabatan. Tidak ada manfaatnya antara hubungan anak dan ayah, tidak ada hubungannya, tidak ada manfaatnya. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau meminta kepadaku perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku peringatkan kau wahai Nuh, jangan sampai kau termasuk orang-orang yang jahil. Nabi Nuh salah. Maka Nabi Nuh berkata, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bertanya kepada engkau, meminta kepadamu yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni. Kalau kau tidak ampuni dosaku, tidak kau rahmati aku minal khasirin. Aku termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Nuh minta ampun dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila ya Nuh bit wa bisalamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimma ma'ak. Maka dikatakan, Nuh, turunlah engkau dari kapal dengan penuh keselamatan, dengan penuh keberkahan. Di akhir ayat, setelah Allah menceritakan kisah ini yang panjang kepada Nabi Muhammad SAW, Allah berkata, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Wahai Muhammad, inilah sebagian dari ilmu ghaib, berita-berita ghaib tentang masa lalu yang aku ceritakan kepada engkau. Wa ma kunta ta'lamuha, anta wala qaumuka min qabli hadza. Sebelumnya kau tidak pernah tahu tentang kisah ini dan kaummu juga tidak pernah tahu tentang kisah ini. Fasbir. Ini intinya dari kisah tersebut. Sabarlah wahai Muhammad. Innal aqibata lil muttaqin. Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah para hadirin dan hadirat, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar radio Roja di mana berada. Kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarja. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau berkata, hadis hasan.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an.

لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهل

0: لكم.
1: مؤمن سجاتي tetap bekerja. Mukmin sejati
0: tetap membanting tulang, memeras keringat.
1: Yang membedakan
0: antara mukmin dan yang lainnya adalah
1: untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
1: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan
1: agar tidak menjadi pengemis dari pemimpin.
0: Seorang mukmin bekerja
1: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
1: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
1: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
1: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
1: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu akbar,
1: waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam
7: An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaih.
8: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
10: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
11: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
4: dari أبو هريرة semoga Allah meridhai kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudariku dan saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu diberikan rezeki yang baik dan halal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami sekarang makan durian. Melihat durian ini saya teringat sebuah ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Buah-buah yang ada di dalam surga tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang untuk memakannya. Inilah nikmat surga yang sangat luar biasa, bahwa di dalam surga disediakan buah-buahan yang begitu luar biasa, berbagai macam warna dengan berbagai macam rasa. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengingatkan ketika beliau mengomentari ayat ini, ai la tanqati'u syita'an wala saifan. Buah-buah yang ada dalam surga itu tidak terputus, baik musim panas, musim dingin, bayangkan. Saya jadi keingat ketika masih di Arab Saudi, bapak saya mengajak saya untuk pulang dengan memperlihatkan durian. Ayo Din, pulang. Di Banjarmasin lagi musim durian. Kemudian karena ada sebuah urusan, akhirnya saya terlambat untuk pulang. Sampai datang ke Banjarmasin, musim sudah habis. Itulah dunia. Buah mengenal musim. Sedangkan di surga, di akhirat kelak, la maqtu'ah, tidak terputus. Ini luar biasa, subhanallah. La tanqati'u syita'an wala sayfan. Mahma talabu wajadu, kata Imam Ibnu Katsir. Buah-buahnya di surga tidak terputus, baik musim panas, musim dingin. Setiap kali dia meminta, maka selalu akan ada. Ini buah-buah yang ada dalam surga. Nah, inti dari pembicaraan kita, saudara-saudari keseiman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membicarakan surga, bukan hanya kita mengenal nikmat surga, bukan hanya sekedar kita menjadi referensi bagi kita, oh nikmat surga begini-begini. Tidak. Akan tetapi menjadikan hidup kita di dunia ini orientasinya, tujuannya adalah akhirat. Apapun yang Anda laksanakan, apapun yang Anda ucapkan, tujukan hanya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu kita akan menjauhi maksiat, kita taat kepada Allah. Kita apabila dapat larangan, kita jauhi larangan tersebut. Karena tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, kita berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat hadis, qalatil jannatu ya rabbi adkhilha. Surga akan berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, masukkan si fulan yang meminta surga tersebut, sebanyak 3 kali tersebut, ke dalam surga. Mudah-mudahan setelah ini, kehidupan kita senantiasa orientasinya adalah surga. Tidak tertipu dengan dunia yang sesaat, yang tidak baik. Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pemahaman balik dari ayat ini, kehidupan dunia tidak baik dan tidak kekal. Contohnya ini, buah-buahan. Mengenal musim, tidak ada musimnya, tidak ada buahnya. Itulah kehidupan dunia. Akan tetapi, ketika di akhirat, buah-buahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, mala ainun ra'at wala udhun sami'a wala khatar 'ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Itulah surganya Allah yang kekal abadi. Selamat berjuang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: مغفرة وأجرا عظيما.
1: Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada sholat isya dan subuh.
4: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat Isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: أعوذ بالله من الشيطان

فنجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
4: Nurun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَئِيلِ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Al mar'atu 'aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para laki, untuk menjauhkan para laki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para laki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para laki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba lilubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya, wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya, ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya, sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghalqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. "Wa ghalqatil abwab." Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. "Wa qalat haytala." Kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau. Mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu, dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan, ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu min ibadinal mukhlasin. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi, karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan, ya, yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diazab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang, maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan. Fitnah yang luar biasa. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini?

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
2: Dari جابر رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: إلى الإبل كيف خلقت

0: فطحت.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falaw sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه Rawahu Abu Dawud.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata semua. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
1: berlomba-lomba bersaing
0: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
1: walam adri ma hisabiyah,
0: ya laytaha kanatil qadiyah,
1: ya laytaha kanatil qadiyah.
0: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
1: halaka
0: aku tidak berguna.
1: Khudhuhu fa'ulluh, khudhuhu fa'ulluh,
0: khudhuhu fa'ulluh, thumma al-jahim salluh,
1: thumma al-jahim salluh.
0: Ambil, tangkap, masukkan.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Untayan mutiara nasihat.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, kecuali dari diri saya sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu, termasuk dari dirimu sendiri. Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, termasuk dari diriku sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka, sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa, dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dan dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
5: نور من القرآن.
6: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
7: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
9: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
10: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar, dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
2: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
3: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
5: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah-pindah. Seorang mukmin bekerja
5: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
3: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
5: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
3: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
5: Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
5: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
3: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
5: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
6: Allahu Akbar, Allah.
5: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah, dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: wa an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ثلاث من كن فيه وجد حلاوة
5: membuat dia lalai dari ibadah.

0: Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Rawahul Bukhari.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Wa anhu radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nurun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ya akhirati hasanah
4: wakilah azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kezaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendolimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu, jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang ini, orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikannya. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, Janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin, dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Melihat ayat ini turun, dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, "Bala uhibbu an taghfira li." Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, "Ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku." Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya, dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu, dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, "Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu." 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: abada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la nabiyya ba'dahu ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Kita memuji seraya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berjumpa kembali di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. InsyaAllah, pada kesempatan pagi hari ini kami akan awali buka dengan kajian dan bimbingan ilmiah dari pembahasan kitab yang baru, metode Ijtihad Muamalat Kontemporer, disampaikan Ustaz Dr. Rani Tarmizi MA Hafidhallahu Ta'ala. Di pertemuan yang telah lalu beliau telah sampaikan berkaitan dengan mukadimah kitab tersebut. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari bab yang pertama. Bagi Anda yang ingin turut serta bertanya, berinteraksi berkaitan dengan pembahasan ini, silakan di 0218236543, 0218236543. Semoga Allah berikan kemudahan, kebaikan dan keberkahan di pertemuan kita ini. Alhamdulillah Ustaz telah hadir dan bersiap untuk menyampaikan pelajaran ini, dan para ustadz kami persilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan dari buku Metode Ijtihad Muamalat Kontemporer, mengingat pentingnya hal ini dilakukan oleh sebagian para penuntut ilmu Islam. Tentu tidak semuanya. Maka buku ini kami tulis semoga menjadi panduan bagi kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu syar'i yang mereka concern dalam bidang hal ini. Maka sebelum kita membahas satu persatu, kita mau jelaskan dulu previewnya Ustaz. Gambaran secara umum, silakan untuk baca daftar isinya.
4: Bismillah, kalau mu'alif rahimahullah wa ta'ala, daftar isi perkataan penulis. Masya Allah, Fadzal. Kita berkata mu'alif hafizahullah wa ta'ala.
3: Sebentar, sengaja saya ingatkan Ustaz Ihsan, biasanya perkataan kalimat rahimahullah untuk yang sudah meninggal. Kalau Nawawi rahimahullah, kalau untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat beliau radhiyallahu an, untuk kaum muslimin generasi setelahnya yang sudah meninggal sampai sekarang, para ulama biasa menggunakan rahimahullah. Untuk yang masih hidup biasanya hafizahullah. Ya. Walau secara makna tidak ada masalah, cuman sudah menjadi uruf dan uruf menjadi rujukan. Baik.
4: Jazakallahu khairan, assalamu alaikum. Qal mu'allif hafizahullahu ta'ala, daftar isi prakata penulis, daftar isi pengertian. Satu, pengertian ijtihad. Dua, pengertian fikih muamalat kontemporer. Bagian B, urgensi ijtihad muamalat kontemporer.
3: Ya, ini urgensi penting. Apa sih gunanya? Sejauh mana sih pentingnya berijtihad dalam muamalat kontemporer? Nanti akan kita bahas secara rinci. Lanjut.
4: Bagian C, kriteria orang yang dibolehkan melakukan ijtihad muamalat kontemporer.
3: Ya, ini juga lebih sangat penting lagi. Apakah semua orang boleh melakukan kegiatan ini, yaitu ijtihad ini muamalat kontemporer, atau seperti apa? Ya. Imam Asy-Syatibi, beliau menulis di awal kitabnya Al-Muwafaqat, terkenal beliau dengan Abul Maqasid Syar'iyyah, yaitu ulama yang paling menjelaskan tentang maqasid syariah, bagaimana menjadikannya sebagai rujukan hukum. Ya. Itu beliau tahu dan sadar bahwa tulisannya itu, bukunya Al-Muwafaqat itu, kalau digunakan oleh orang secara orang umum yang tidak memiliki kompetensi dalam hal tersebut, bukunya jadi alat perusak. Ya. Sehingga beliau mengatakan di awal kitabnya, wala yusmahu linnazri fi hadzal kitabi ay yanzura fihi nazr mufidin aw mustafidin hatta yakuna rayyanan bi ilmi syari'ati usuliha wa furu'iha manquliha wa ma'quliha ghairu mukhlidin ila at-taqlidi wa at-ta'assubi lil madhhab. Ya. Beliau mengatakan, dan tidak dibolehkan, artinya saya melarang orang untuk membaca buku ini, untuk memanfaatkan buku ini, untuk mengambil manfaat dari buku ini, kecuali sampai dia sudah kenyang, rayyanan, artinya dah hilang hausnya, sudah pada tingkat yang luar biasa dalam penguasaan ilmu syariah. Apa saja ilmu syariah yang harus dikuasainya, yang sampai harus tahap kenyang dan hilang hausnya itu? Yaitu usul syariah, ya, furu'nya, ya, usul syariah masuk dalam bab abwab al-aqidah, ya, masuk dalam adillah syariah, Quran dan Sunnah, ijma, qiyas, semua dalil-dalil dalam syariat harus dikuasainya. Kemudian cukup itu belum, furu'iha, furu'nya, fikihnya harus dikuasai, ya, sampai penguasaan yang kenyang, udah gak bisa nambah lagi, ya. Kemudian cukup enggak, mangkulnya, itu sunnah asar sahabat dan perkataan para ulama-ulama mujtahid sebelumnya. Wa ma'kuliha, juga ada ma'kulnya, bukan saja mangkulnya, ada ma'kulnya. Kemudian dengan syarat juga terakhir kata beliau, tidak boleh dia bertaklid dan ta'assub kepada satu madhab. Kalau itu yang dilakukan, ini buku saya jadi alat perusak. Dan realnya begitu memang. Banyak orang-orang memanfaatkan ilmu maqasid syariah, menolak syariah itu sendiri. Apa banyak kita melihat ada orang yang berpendapat, terutama dalam nanti akan kita rincikan, orang yang berpendapat kalau bank itu haram, kehidupan ekonomi tidak berjalan dong. Nah, dalilnya apa? Maslahat. Kembali kepada maqasid syariah, bahwa diantara maksud syariah bahwa kehidupan berjalan dengan baik. Seperti itu, Ustaz. Nanti insyaallah akan kita rincikan. Para ulama membuat syarat yang ketat dalam hal itu. Lanjut.
4: Bagian D, yang harus diperhatikan mujtahid muamalat kontemporer sebelum berijtihad.
3: Ya, ini seperti apa ya, standar operasional apa saja yang penting dia perhatikan sebelum berijtihad, pada saat melakukan ijtihad. Ya, lanjut.
4: D. Satu, meyakini bahwa kasusnya telah terjadi.
3: Ya, jadi janganlah tanyakan bagaimana kalau saya beli air zam-zam di bulan. Ya, tentu kalau ditanyakan para ulama mengatakan, kamu naik dulu ke bulan, beli di sana air zam-zam, nanti kalau ada yang meragukan, telepon ke Indonesia atau telepon ke ulama Saudi Arabia, ya, dan lain-lain.
4: D2, meyakini bahwa kasus tersebut masuk ranah ijtihad.
3: Ya, karena ada ranah yang tidak bisa diijtihadkan. Nanti akan kita lihat rinciannya. Tapi dasar manusia yang tidak mengerti, itu pun diijtihadkannya. Di antara yang tidak bisa diijtihadkan adalah nas dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, nasun sharih dari Al-Quran dan nasun sahih dan sharih dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak ada ruang untuk ijtihad. Kemudian ijma' para ulama, itu tidak ada ruang untuk ijtihad.
4: Lanjut. D3, memahami mekanisme kasus serinci mungkin.
3: Ya, setelah itu apa kasus yang akan dibahas ini serinci mungkin. Itu yang sering kita sampaikan, bila dia berkaitan dengan ekonomi, Anda pahami dari referensi-referensi ekonomi. Para mujtahid akan memahaminya dan akan menanyakannya kepada ahli-ahli ekonomi. Kalau berkaitan dengan medis, ya, para ulama akan menanyakannya hal tersebut kepada ahli medis. Ya. Karena itu saya sering mengingatkan bahwa mempelajari syariat bertakhasus itu butuh kesabaran, selain itu butuh IQ yang tinggi. Ya. Karena dia akan harus memahami semua ilmu pada tahap ini, ya, pada tahap dia harus bermanfaat untuk manusia menjadi mujtahid. Coba bayangkan, dia harus memahami tadi ekonomi, memahami medis, memahami kalau berkaitan dengan teknik sipil, memahami teknik sipil itu, berkaitan dengan astronomi, ya, harus memahami astronomi itu dengan baik. Kasusnya banyak. Itu sudah dilakukan para ulama, nanti akan kita jelaskan. Al-Imam An-Nawawi ketika di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, ketika membahas tentang najis, ya, yang sebelumnya ulama besar mazhab Syafi'i, sebelumnya ayahnya dari Imam dari Abu Ma'ali, itu mengatakan, beliau berpendapat bahwa ilar itu adalah najis. Ilar tahu kan, ya, air liur yang keluar pada saat tidur. Beliau berpendapat itu najis. Dengan alasan karena berasal dari lambung. Jadi beliau mentakhrijkannya, menganalogikannya dengan muntah. Muntah sepakat para ulama itu najis, karena berasal dari lambung. Begitu juga iler berasal dari lambung. Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi tidak mencukupkan perkataan Imam Al-Juwayni tersebut. Beliau menanyakan kepada para ahli medis, para dokter yang mengetahui tentang anatomi tubuh manusia, dari mana itu berasal iler itu. Para dokter mengatakan dari kelenjar air liur, bukan dari dalam apa namanya lambung, sehingga beliau menghukumi bahwa itu bukanlah najis. Ya.
4: D4, pemeriksaan ulang pemahaman mujtahid tentang mekanisme kasus muamalat yang sedang diteliti dengan pakar ekonomi atau keuangan?
3: Ya, kalau dalam masalah muamalat, lebih banyak bergelut dengan pakar ekonomi keuangan. Tadi dia mempelajari, ya. Tapi siapa tahu apa yang dia pahami belum tentu benar seluruhnya. Maka perlu dia konfirmasi ulang pada para ahli ekonominya sendiri, betulkah seperti itu mekanisme dari sebuah kasus tadi. Kalau memang betul, baru dia berijtihad.
4: D5, meminta pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Ya, karena ini suatu hal yang sangat sulit dan hal yang sangat berbahaya dalam berijtihad itu. Karena ijtihad itu hasilnya adalah ini merupakan syariat Allah. Imam Ibn Qayyim mengatakan bahwa orang yang berijtihad itu dia tanda tangan atas nama Allah. Sehingga beliau namakan bukunya tentang masalah ijtihad, tentang bagian dari usul fikih, I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, pemberitahuan kepada orang-orang yang tanda tangan atas nama Allah. Ya, kalau itu di perusahaan, kadang wakil manajer A, direktur A yang mewakili dirut tanda tanganin, ini mujtahid mengatakan ini halal, ini haram, dia tanda tangan atas nama Allah. Tentu ini suatu hal yang besar. Ya, maka kalaulah seorang hamba tidak minta taufik dan pertolongan dari Allah Azza wa Jal, ya, tentu akan mencelakakannya di dunia dan di akhirat. Lanjut, Ustaz.
4: Bagian E, melakukan takyif fiqhi terhadap kasus muamalat yang menjadi objek.
3: Ya. Jadi ada suatu kasus muamalat akan diberikan hukum syariat pada kasus itu, halal atau tidak halal, haram, ya, atau mubah. Ya. Kalau dia haram, apakah bisa ada solusi untuk perbaikannya, ataukah memang tidak ada sama sekali, harus dibongkar atau seperti apa? Untuk bisa menyatakannya, seorang mujtahid itu dia harus memiliki qawaid, kaidah-kaidah fikih furu' dalam masalah itu. Sehingga kemudian kasus yang baru itu dia lihat, oh ini mirip dengan qard bukan wadi'ah. Oh ini dari karakteristiknya dia mirip syirkah bukan mudharabah. Ya. Ini dinamakan takyif fiqhi. Dan ini kasus yang paling penting. Dan banyak hasil-hasil ijtihad yang melanggar hal ini. Karena salah di tahap ini, belakangnya salah. Ya. Nanti insyaAllah akan kita bahas secara rinci.
4: Bagian F, metode-metode ijtihad dalam menentukan hukum muamalat kontemporer. F1, menentukan hukum muamalat kontemporer dengan cara berdalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dilalatul am, kemudian dilalatul an-nahi.
3: Ya. F2. Dalil, sebentar. Apa landasan hukum dalam menetapkan kasus-kasus dalam muamalat kekinian tadi? Tidak ada perbedaan para ulama, harus landasan utamanya Al-Quran. Ya. Untuk mengambilkan dalil-dalil Al-Quran tadi, butuh ilmu lagi, dinamakan dengan ilmu usulul fiqh. Ilmu usulul fiqh ini, qaid-qaid untuk pendekatan kepada dalil Al-Quran dan sunnah qawliyah. Ya. Sunnah qawliyah, firman Allah dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada yang am, ada yang khas, butuh kepada ilmu bahasa Arab. Ya. Ini yang dalam ilmu usul fiqh menempati bagian yang besar, itu bagian dalalatul alfaz. Ya. Apakah am atau khas, atau am yuradu bihil khas, atau am la yadkhuluhu takhsis, atau umpamanya mutlak, atau muqayyad, mujmal, mubayyan. Ya. Itu di dalam ilmu bahasa mafhum, atau ini adalah mafhum, mafhum atau mantuk. Mafhumnya apakah muwafaqah atau mukhalafah. Itu semuanya dalam ilmu usulul fiqh. Nanti insyaAllah, ya, kenapa di sini cuma dalalah na'am dan dalalah nahi? Kita ingat, kenapa enggak ada yang lainnya untuk mujmal segala macamnya? Kita ingat bahwa hukum Allah telah menghalalkan jual beli. Berarti hukum asalnya adalah halal. Maka para ulama dari masa ke masa dalam permasalahan muamalat, mereka bukan mencari mana dalil yang menyatakan Nabi berdagangnya seperti ini. Ada kasus jual beli MLM. Emang Nabi pernah menyatakan sesungguhnya MLM adalah haram? Ya, kan tidak ada. Ya. Maka para ulama hanya membahas kaidah syariah karena dia hukum asalnya boleh. Agama Allah, Al-Quran dan Sunnah hanya menjelaskan larangan-larangan. Larangan akan riba, larangan akan judi dan gharar, larangan akan zalim dan dharar. Ya. Bila salah satu larangan ada pada transaksi tersebut, masuk dia yang dilarang. Atau ada larangan khusus, walau tidak masuk ke dalam ketiga tadi, tapi ada larangan khusus. Dan larangan dalam Al-Quran dan Sunnah tidak satu bentuk gaya bahasanya. Banyak. Bukan saja Allah mengharamkan, bukan. Ada memang Allah mengharamkan. Kemudian ada lagi Allah melarang, Nabi melarang. Atau ada lagi menggunakan kata jangan, kata bantu, jangan. Jangan lakukan ini, jangan jual, jangan ini, jangan makan riba dan seterusnya. Ada lagi dengan gaya bahasa memberikan ancaman. Ya, nah, yang nanti insyaAllah akan kita jelaskan. Dan ini pembahasan inti dan yang penting di dalam pembahasan kitab ini.
4: Kemudian F2, dilalah af'al Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: Ya. Tadi yang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan Al-Qur'an. Nah, maka yang dipisahkan hanya perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, nanti akan kita bahas.
4: Bagian F3, ijma' merupakan dari hukum muamalat kontemporer.
3: Ya, ijma' artinya kesepakatan para ulama Islam dari masa ke masa. Lanjut.
4: Bagian F4, qiyas merupakan dalil hukum muamalat kontemporer. F5, qaul madhab as-sahabi rujukan.
3: Qaul atau madhab al-sahabi.
4: Ya. Rujukan hukum muamalat kontemporer.
3: Ya. Ucapan sahabat Nabi. Nah, lalu kalau madhab apa Ustaz? Kalau qaul itu ucapan sahabat Nabi. Kalau madhab masuk perbuatannya. Masuk juga takrirnya. Dilakukan transaksi itu. Dan mereka tahu dan mereka diam. Ya, itu sebagian para ulama mengatakan qaul sahabi dalil, atau sebagian mengatakan bukan qaul tapi madhab sahabi sehingga lebih luas. Ya.
4: F6, al-istishab dari hukum muamal kontemporer.
3: Ya, lanjut.
4: F7, saddudz dzari' adz-dzara'i dari hukum muamal kontemporer.
3: Dalil hukum.
4: Nah,
3: saddudz dzara'i, ya.
4: F8, uruf rujukan hukum muamal kontemporer.
3: Ya.
4: F9,
3: uruf itu kebiasaan adat istiadat. Bukan adat istiadat yang fasid, adat istiadat yang biasa dilakukan kaum muslimin, dan tidak ada yang mengingkarinya, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kadang orang berdalil, kan itu sudah jadi adat istiadat. Kalau pinjam emas, sawahnya digadaikan dan dipakai oleh yang meminjamkan emas. Iya, adat istiadat kalian lakukan, tapi itu bertentangan dengan firman Allah melarang riba.
4: Nah,
3: ya, jangan juga, tidak mungkin orang memakai adat istiadat boleh pakai cancut aja seperti adat istiadat orang-orang barat kalau di pantai. Itu adat istiadat yang fasid, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa dipakai. Nanti akan ada insyaAllah.
4: F9 al-maslaha dari hukum muamal kontemporer. F10 al-maqasid asyariyah dari muamal kontemporer. F11 syar'u man qablana dari hukum muamal kontemporer. F12 kaidah fikih dasar hukum muamal kontemporer.
3: Ya, masuk dan juga tadi maqasid syariah, ada al-maslaha, kemudian ada syar'u man qablana. Ya, kemudian ada qawaid fiqhiyah, nanti insyaallah kita jelaskan.
4: Dan F13 takhrij landasan hukum muamal kontemporer.
3: Ya, takhrij itu kias, analogi, bukan takhrij dalam masalah dalam mustalah ilmu hadis, tapi takhrij mengkiaskan, menganalogikan satu kasus ijtihad para ulama, ya. Kemudian ada kasus kontemporer, kayaknya mirip dengan apa yang sudah dikatakan oleh para ulama di masa dahulu. Itu disamakan dengan takhrij. Seperti al-imam di dalam al-um, al-imam syafi'i mengatakan, "Iza ar-rajulur rajula as-sil'ata faqal ishtari hadha bikada wa urbihuka bikada fa'in alzama anfusahuma bil-aqdil awwal fahuwa batil li'annahu ba'a ma la yamlik." Ya. Bila dua orang berjalan, kata Imam Syafi'i, lalu yang satu mengatakan ke temannya, mereka melihat suatu barang, laptop kah ini, umpamanya itu buku atau apa. Lalu dia mengatakan, "Beli laptop itulah. Berapa kau beli harganya? Ya, nanti aku beri kamu keuntungan. Nanti aku beri kamu keuntungan." Kata Imam Syafi'i, bila mereka mengikatkan dengan itu, dengan transaksi itu, maka mereka berkomitmen dalam jual beli, menjual si pembeli yang membeli pertama, menjual barang yang belum dimilikinya. Ya. Dan banyak kasus murabahah seperti itu. Berikan saya itu, saya beli kepadamu, dan ini janji mengikat, ya. Nah, itu sudah ada Imam Syafi'i mengatakan, ditakhrij dengan perkataan Imam Syafi'i itu. Kalau yang kias itu nas Al-Quran dan Sunnah, ada khamar haram, lalu karena dia memabukkan, lalu ada minuman dari air kelapa juga memabukkan. Maka ini disamakan hukumnya. Ya, kalau ini tidak hasil ijtihad para ulama, dalam satu kasus ulama terdahulu, lalu ada kasus baru yang mirip, lalu disamakan. Ya, ini apa namanya, ya, memudahkan para ulama sekarang, meringankan mereka, karena para ulama-ulama sebelum, mulai dari mujtahid, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, itu banyak mereka menulis fikih iftiradi, terutama dalam madzhab Hanafi. Fikih iftiradi itu andai terjadi begini, begini, andai terjadi begini, begini, padahal belum terjadi, tapi mereka berandai-andai. Ya, itu manfaatnya seperti itu tadi. Saya tidak tahu, dulu pernah profesor saya mengatakan ada proyek di Fakultas Syariah untuk mengumpulkan beberapa kitab induk dalam mazhab yang kitab induknya itu bersifat bukan ditulis oleh para ulama abad ke-6 ke bawah, yang awal-awal Al-Umm Syafi'i, Ibu Dawud dan Terkubur. Memudahkan para ulama sekarang, meringankan mereka, karena para ulama-ulama sebelum mulai dari mujtahid para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, itu banyak mereka menulis fikih iftiradi, terutama dalam mazhab Hanafi. Fikih iftiradi itu andai terjadi begini, begini, andai terjadi begini, begini, padahal belum terjadi, tapi mereka berandai-andai, ya. Itu manfaatnya seperti itu tadi. Saya tidak tahu, dulu pernah profesor saya mengatakan ada proyek di Fakultas Syariah untuk mengumpulkan beberapa kitab induk dalam mazhab yang kitab induknya itu bersifat bukan ditulis oleh para ulama abad ke-6 ke bawah, yang awal-awal Al-Umm Syafi'i, Ibu Dawud dan Terkubur, Mazhab Maliki dan lain-lainnya, ya.

0: kan ada proyek di Fakultas Syariah untuk mengumpulkan beberapa kitab induk dalam mazhab yang kitab induknya itu bersifat bukan ditulis oleh para ulama abad ke-6 ke bawah, yang awal-awal Al-Umm Syafi'i, Ibu Dawud Natul Kubrori, Mazhab Maliki dan lain-lainnya. Ya, itu dalam muamalat dikumpulkan kasus-kasus yang disebutkan mereka. Ini bisa menjadi standar untuk membuat kasus kekinian. Tapi saya tidak tahu apakah proyek itu jadi dijalankan atau sudah sedang berjalan atau sudah selesai. Saya tidak mengikuti perkembangan. Ya.
1: Nah, dan yang F13, takhrij landasan hukum muamalah kontemporer. Daftar pusaka kemudian riwayat hidup penulis Islam. Lanjut, Ustaz.
0: Daftar pusaka, ya, rujukannya yang banyak adalah kitab usul fikih.
1: Baik.
0: Ada beberapa rujukan yang pokok, diantaranya seperti yang kita katakan kemarin, pertemuan lalu, yaitu kitabnya Dr. Musfir Al-Qahtani, Manhaj Istimbat Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Mu'asirah, disertasi S3 beliau di Ummul Qura. Ya.
1: Bismillah. Bagian A, pengertian. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yang berarti mengerahkan seluruh kemampuan dalam segala hal. Contoh dalam kalimat jahadahul amru idza balaghatul mashaqqah. Urusan itu telah membuatnya lelah bila kelelahan telah sampai pada puncaknya. Dalam ilmu usul fiqih, ijtihad berarti mengerahkan seluruh kemampuan oleh seorang mujtahid untuk mendapatkan hukum syar'i dari sumbernya.
0: Ya. Mendapatkan hukum syar'i dari sumbernya. Sumbernya apa saja? Tadi yang sudah kita katakan ada 13 dan 14. Ya. Di antaranya. Terus.
1: Pengertian fikih muamalat kontemporer. Yang dimaksud dengan fikih muamalat adalah hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan manusia satu dengan lainnya, dan untuk hal yang berkenaan dengan harta, yaitu jual beli, sewa menyewa, warisan dan lain sebagainya, biasanya ditambahkan kata maliyah yang berarti harta, akan tetapi belakangan kata muamalat konotasinya adalah muamalat maliyah. Adapun di Indonesia biasanya dikenal dengan hukum ekonomi syariah. Makna kata kontemporer dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pada masa kini atau dewasa ini. Yang dimaksud dengan muamal kontemporer adalah aturan syariat dalam hubungan antara dua pihak untuk mendapatkan harta yang kasus tersebut belum pernah dibahas oleh ulama klasik. Maka makna judul buku ini adalah metode pencarian hukum syariat dari sumber-sumbernya, yaitu dalil-dalil syariat yang berkenaan dengan hubungan manusia satu sama lainnya untuk mendapatkan dan menyalurkan harta, serta kasus muamalah tersebut belum terjadi dan tidak pernah dibahas oleh para ulama fikih pada masa dahulu.
0: Ya, nah, kalau mereka sudah bahas, ya kita beban sudah ringan. Tapi masalahnya tidak dibahas mereka. Bukan karena ilmu mereka tidak sampai. Nah. Kasusnya tidak ada di masa mereka, tidak terbayang oleh mereka transaksi dilakukan dengan jarak orang antara satu kota dengan kota puluhan kilo dan dilakukan real time pada waktu yang langsung. Ya, maka butuh hasil ijtihad baru. Dan ini terus akan berkembang. Sekarang mungkin seperti itu. Mungkin nanti terjadi, wallahu alam, kita tidak tahu. Sekarang masih pakai online, mungkin nanti teleportasi, ya, duduk di sini ngomong dengan orang di sana, ambil makanannya pun bisa serah terima, uangnya serah terima langsung. Wallahu a'lam.
1: Nah, hasilnya?
0: Ya, maka karena itu pentingnya kami menulis buku ini agar bisa menjadi panduan cara untuk menghasilkan ijtihad itu. Ya, seperti yang kita katakan dari awal. Kalau ini disiplin ilmu tersendiri dalam Islam, dinamakan dengan usul fikih. Kalau Anda mempelajari

0: menemukannya dengan sangat baik, bisa Anda menemukannya di dalam kitab-kitab para ulama dahulu. Lanjut.
1: Bagian B, urgensi ijtihad muamalat kontemporer. Perkembangan transaksi muamalah sangat pesat dari waktu ke waktu. Setiap saat bermunculan bentuk transaksi yang tidak dilakukan oleh generasi sebelumnya. Hal ini mengikuti perkembangan gaya hidup manusia. Sebagai contoh, dengan ditemukannya berbagai sarana informasi yang menghubungkan antar manusia satu dengan lainnya, ikut berkembang pula model transaksi muamalat. Sebelum kemunculan media-media sosial, hampir seluruh transaksi dilakukan dengan cara offline, di mana kedua pihak yang bertransaksi hadir dalam satu majelis dan saling berhadapan. Namun, setelah munculnya media-media sosial digital, di mana orang-orang yang berhubungan dalam jarak yang sangat berjauhan dalam satu waktu, maka beberapa anggota di grup-grup media sosial tersebut memanfaatkan media-media ini untuk mencari uang dengan cara menawarkan barang dagangan dan menampilkannya di akun miliknya, atau di akun orang-orang yang memiliki banyak pengikut, atau di platform belanja yang dikenal dengan marketplace. Karena bentuk transaksi seperti ini tidak dikenal oleh para ulama yang hidup di tahun 80-90-an, tentu ya, tidak akan...
0: Jangankan kita bicara Imam Syafi'i. Di abad 15 Hijriah, 20 tahun yang lalu ini tidak ada. 20 tahun. 30 tahun yang lalu ini tidak ada.
1: Saya. Tentu tidak akan ditemukan dari para ulama dekade ini, dekade itu, tinjauan syariat akan bentuk-bentuk transaksi ini. Di lain pihak, setiap muslim wajib mengetahui setiap hukum sebuah transaksi sebelum dia melakukannya. Sebagaimana dinukil oleh Al-Qarafi dan Al-Ghazali. Dan Al-Ghazali menukilnya dari Imam Syafi'i, di mana Al-Qarafi berkata, Anna al-Ghazali haqqal ijma'a wa syafi'iyya fi risalatihi haqqahu aydha fi anna al-mukallafa la yajuzu lahu an yuqdima ala fi'lin hatta ya'lamu hukmallahi fihi. Faman ba'a wajaba alaihi an yata'allama ma ayyanahu allahu wa syara'ahu fil bay'i. Waman ajara wajaba alaihi an yata'allama ma syara'ahu allahu ta'ala fil ijarah. Waman qarada wajaba alaihi an yata'allama hukmallahi ta'ala fil kirad. Faman ta'allama wa amila bimuktadha ma'alima ata'allahu ta'ala ta'atain. وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَعْمَلْ فَقَدْ عَصَى اللَّهُ مَعْصِيَتَيْنِ وَمَنْ عَلِمَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمُقْتَضَى عِلْمِهِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ تَعَالَى طَاعَةً وَعَصَاهُ مَعْصِيَةً. Al-Ghazali menukil ijma' dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah bahwa seorang muslim tidak boleh berkeinginan melakukan sesuatu sebelum ia mengetahui hukum Allah tentang hal tersebut. Orang yang hendak berjual beli wajib mempelajari syariat Allah tentang jual beli yang akan dilakukannya. Orang yang akan melakukan transaksi ijarah atau sewa menyewa, dia wajib mempelajari hukum Allah tentang ijarah. Orang yang ingin melakukan transaksi mudharabah atau investasi, wajib mempelajari syariat Allah tentang mudharabah. Maka siapa yang mempelajari serta mengamalkannya sesuai dengan ilmunya, sungguh dia telah mentaati Allah dua kali taat. Dan siapa yang tidak mempelajari dan tidak mengamalkan, sungguh dia telah mendurhakai Allah dua kali. Dan siapa yang mempelajari dan tidak mengamalkan sesuai dengan ilmunya, maka sungguh dia telah mentaati Allah satu kali dan mendurhakainya satu kali.
0: Ya. Wajib dia mengetahui sebelum bertransaksi. Sekarang dia tidak bisa mengetahuinya. Karena pembahasannya tidak ada di kitab-kitab para ulama terdahulu.
1: Nah.
0: Berarti gugur dengan kewajiban. Karena tidak ada yang mengetahuinya. Maka karena itu pentingnya adanya para ulama yang berijtihad dalam masalah-masalah kekinian tersebut. Dan Alhamdulillah, para ulama-ulama kita, baik yang di Timur Tengah atau yang di India, di Pakistan, di Bangladesh, termasuk juga di Indonesia, melakukan ijtihad-ijtihad itu. Ada yang bentuknya mereka bersama-sama membahas, ada yang perorangan, ya, tidak ada masalah. Ya, kemudian dari hasil tersebut, bisa jadi kasus yang terjadi ini, yang ditanyakan oleh seorang mukallaf ini, tidak persis sama dengan yang difatwakan oleh para ulama-ulama dunia tersebut. Tentu butuh ijtihad khusus lagi. Ya. Dia mengatakan halal syaratnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, ini sepertinya ada salah satu syarat mungkin masuk, mungkin tidak. Apakah bisa diterapkan perkataan para ulama dunia tadi? Ya, tentu butuh ijtihad baru lagi. Karena itu mesti ada di setiap komunitas orang yang menjadi, yang siap memikul beban ini, agar umat, agar kaum muslimin bisa melakukan transaksi syariat Allah sesuai dengan ilmunya. Ya,
1: fadl. Nah, beban kewajiban menggali hukum syar'i pada kasus transaksi baru dari sumber-sumber hukum syariat tersebut berada di pundak para ulama, karena mereka adalah pewaris para nabi, sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa anal ulama'a hum warasatul anbiya." Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas mengisyaratkan bahwa para ulama melanjutkan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan syariat Allah pada setiap sisi kehidupan umat Islam, termasuk muamalat. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau langsung yang menjelaskan hukum syar'i sebuah transaksi yang tidak ada contoh sebelumnya, seperti transaksi salam dengan objek kurma yang tidak dikenal oleh penduduk Mekah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui transaksi ini sebelumnya karena beliau berasal dari komunitas yang bukan masyarakat pertanian. Maka ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati penduduk Madinah telah terbiasa melakukan transaksi salam dengan serah terima objek kurma 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan 3 tahun ke depan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbaiki akad tersebut. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa an-nasu yaslifuna fi thamaril 'ama wal 'amain aw qala 'amaini aw thalatha shakka Ismail fa qala man sallafa fi tamrin falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lum. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di Madinah dan beliau mendapati orang-orang di sana melakukan transaksi salam dengan objek kurma dan serah terima objeknya 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun ke depan. Perawi Ismail ragu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan akad salam dengan objek kurma, maka hendaklah uang diserahkan di majlis akad dan harus jelas takaran atau volume dan timbangan atau berat objek yang akan diserah terimakan nanti. Hadis riwayat Bukhari.
0: Ya. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, alhamdulillah, masalah-masalah kontemporer, Nabi langsung yang memberikan jawabannya. Ya, seperti dalam kasus salam tadi. Ya. Di Mekah tidak dikenal transaksi salam itu. Karena mereka adalah para pedagang. Sedangkan di Madinah mereka memiliki pertanian kurma. Para pedagang lokal membeli kurma itu, ya, ada yang ketika berbuah matang baru dibeli, tapi itu jumlahnya sedikit. Berarti ketersediaan stok pedagang ini sedikit. Agar stoknya, persediaannya banyak, bagaimana? Dia beli, panen tahun depan, 2 tahun depan, bahkan 3 tahun depan. Berarti sampai 3 tahun depan stoknya aman. Ya. Dia bisa menjualkan, menawarkan ke orang-orang juga. Kalau di Indonesia biasanya muncul putik baru dibeli. Ya. Kalau ini enggak, belum. Setahun ke depan mana ada putiknya? Apalagi 2 tahun ke depan, apalagi 3 tahun ke depan. Maka Nabi datang ke Madinah, di Mekah tidak ada transaksi seperti itu. Lalu Nabi SAW memberikan arahan agar dia halal. Dan mengatakan, siapa yang melakukan akad salam ini, ya, maka hendaklah fal yuslim, serahkan pembayarannya di depan saat berakad. Kalau umpamanya dia mengatakan, saya umpamanya seorang pedagang lokal, datang ke fulan, beliau punya kurma banyak, datang ke fulan punya pohon kurma banyak, datang ke fulan punya kurma banyak, saya beli kurmamu ya, perkiraan panen di Agustus itu akhir. Saya beli bukan kurmamu, saya beli kurma darimu. Saya jelaskan spesifikasinya dengan rinci, kurma ajwa grade-nya A, yang besar-besar, karena kecil-kecil ya. Kemudian bersih, tidak ada rumput-rumput, rinci ya, sebanyak umpamanya satu wasak sekitar 60 sok, kali 3 kilo sekitar hampir 200 kilo, 180 kilo ya. Tahun depan Agustus tahun depan, uangnya sekarang saya bayar. Alhamdulillah aman, 180 kilo kurma ajwa Madinah. Dan begitu seterusnya saya lakukan ya. Maka Nabi SAW memberikan arahan, beliau langsung memfatwakan, memberikan seperti ini, jelas berapa yang dibeli, jelas serah terima tanggalnya. Karena bila berbeda-beda tanggalnya atau tidak jelas, menjadi gharar dia ya. Maka yang hampir mirip dengan ini, sebagian orang kita yang ingin membangun rumah, tanah alhamdulillah punya, cuman bahan bangunan yang dia tidak punya, dia harus beli. Dapat uang hasil panen, dia langsung datang ke toko material ya, beli semen pak sebanyak 100 sak. Berapa harga sekarang? Anggap umpamanya 10 juta 100 sak. Baik, nih saya kasih. Oh enggak, saya ngurung bangun sekarang, batu belum. Saya semen aja, saya taruh ke tanah saya jadi rumah. Terus yaudah sekalian batu, enggak cukup uang saya. Terus ini semen gimana? Nanti saya ambil 2 tahun lagi. Ya. Ini kalau ditransaksikan dengan salam bisa, tapi kalau dengan seperti tadi mereka namakan itu nitip uang, itu akan berbeda hukumnya sesuai dengan bunyi transaksi antara yang punya uang dengan yang punya toko material. Kalau yang gampangnya toko, kalau dengan akad salam, dia mengatakan, Pak, saya beli dari Anda semen 100 sak ya, dengan harga hari ini senilai 10 juta rupiah. Saya terima di tanggal namanya perkiraan bangun 3 tahun lagi. Di 2026-2030 dah. Pada tanggal 1 Januari 2030 sebanyak, kalau terima langsung 100 sak, dia butuh tempat untuk menyimpan, padahal nanti kemungkinan butuh baru 10 ya. Dia bilang Januari 10 sak, tanggal 1, tanggal 20 10 sak lagi, tanggal 30 10 sak lagi, sampai habis yang 100 sak tadi. Saya bayar sekarang. Keuntungannya apa? Dia dapat kepastian barang, harga lebih murah. 3 tahun lagi tentu harga lebih murah. Bayar cash sekarang, karena uang milik si pemilik toko material. Halal digunakan untuk mengembangkan usahanya, halal. Dia hanya berkewajiban 3 tahun menyerahkan semen tadi. Panen lagi dia di akhir 2026. Beli lagi dia pasir. Panen lagi di 2027. pertengahan, beli lagi dia besi dan seterusnya. Alhamdulillah 2030 tadi terkumpul semuanya, langsung dibangunnya rumah. Kalau dengan jual beli salam seperti yang terapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu suatu hal solusi yang baik.
1: Masyaallah. Karena para ulama adalah pewaris para nabi.
0: Baik,
1: Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian beberapa poin dari mulai daftar isi dan muatan dari materi risalah ini dan juga pendahuluan terkait dengan makna dari ijtihad dan juga makna muamalat ijtihad ke muamalat kontemporer dan urgensi ijtihad. Baru sebagian kita simak dan syarah penjelasan dari apa yang kita baca. Untuk memperdalam pembahasan, kami berikan kesempatan selanjutnya bagi ikhwah dan akhwat pemirsa Roja dan pendengar Radio Roja yang bertanya. Silakan di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kita akan berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Sudah masuk, silakan akhi.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Ana Abu Ilham ingin bertanya Ustaz.
1: Silakan Abu Ilham.
2: Tadi Ana karena ini di kendaraannya baru on start, jadi mendengarnya yang pas antum mau tutup itu bawa akad salam. Jadi kalau mau beli material kan tadi semen tuh Ustaz tuh.
0: Yeah.
2: Jadi kita bayar dulu, entar kita ambil 3 tahun lagi. Yeah. Nah gitu. Dan tadi antum jelasin itu diperbolehkan. Nah, yang enggak bolehnya seperti apa Ustaz? Kok tadi kan saya mendengar terakhir Ustaz apa nih? Yang sering terjadi di masyarakat yang enggak bolehnya seperti apa kalau misalkan Anda menyimpan gitu. Menyimpan tadi titip, Anda mendengar ada kata titip itu maksudnya apa Ustaz? Yang enggak boleh atau yang bagaimana? Apaan karena enggak full dengar
0: ini? Enggak ada masalah. Antum hati-hati sambil berjalan nanti. Konsentrasi di jalan.
1: Silakan Ustaz.
0: Ya. Dia itu saya katakan tadi tergantung seperti apa lafaz ucapan akad di antara pembeli material dengan penjual material.
2: Iya.
0: Ya. Kalau yang tadi dia mengatakan saya bayar cash, jelas tidak ada masalah, masuk salam. Tapi kalau dia bayar DP dahulu umpamanya, bisa enggak saya bayar DP dulu, nanti sisanya saya bayar 2030. Ya. Ini menjadi tidak sah. Karena Nabi mengatakan fal yuslim. Serahkan. Serahkan DP, ya enggaklah serahkan semua. Yang namanya serahkan, serahkan total semuanya. Itu diantaranya. Atau diikat, dan itu tadi jangankan pembayarannya nanti. Ada dalam bentuknya diikat, dah si kita ikat harga sekiannya, ya pembayarannya dan uangnya nanti ya, ya. Dan itu biasanya supply bahan barang-barang ke restoran, ya rumah makan, mana supply bahan bakunya dibuat kontrak yang mengikat selama sekian waktu, harga sudah jelas, tapi pembayarannya ketika diantarkan, diserahkan, baru dibayar. Antarkan baru dibayar. Sedangkan akad yang dibuat di awal mengikat. Itu masuk dia bagian dari bab hutang dengan hutang dilarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dia mengatakan saya beli sekarang Pak, mana punya saya? Ini 100 sak. Saya simpan ya Pak, saya nitip. Kalau menitipkan kayak gitu kan ya?
2: Iya, betul Pak.
0: Iya. Berarti setelah 2030, setelah 3 tahun, itu semen membeku, tidak ada resiko si penjual.
2: Iya.
0: Kan bagi si pembeli berarti enggak aman kan? Dan si penjual berhak minta uang sewa tempat. Karena otomatis gudangnya terpakai oleh 100 sak semen tadi. Jelas?
2: Ya.
0: Belum lagi kalau umpamanya terjadi banjir, dia datang, Pak mana semen saya? Lah, kamu kan nitip. Namanya nitip dalam agama Allah, dalam kebiasaan manusia, tidak bertanggung jawab dia atas risiko. Anda nitip sendal di masjid, sendal Anda harganya 3 juta. Hilang, Anda minta ganti ke panitia masjid, Nah, kamu nitip bayarnya kagak? Nah, kan sama aja tadi dia beli barang, nitipnya kan gratis. Ya, bayarnya tidak ada kamu bayar uang penempatan sendalmu, minta ganti 3 juta. Jelas. Tentu ini risiko besar bagi para pembeli. Itu kalau akadnya nitip. Yang aman adalah akadnya salam.
2: Akad salam. Nanti saat syukran kasiran saat.
1: Baik, Abilham, jazakallah khairan, barakallahu fik. Semoga bermanfaat dan juga bagi yang menyimak. Demikian kita berikan kesempatan berikutnya. Masih via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Nah, ya silakan sudah masuk. Halo. Silakan, Akhi.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, silakan. Assalamualaikum. Dikeraskan suaranya, mohon maaf. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Ibu Nana di Jakarta.
1: Baik, silakan Ibu.
3: Iya, saya mau nanya Ustaz. Saudara saya itu kerja di kantor pajak. Nah, istrinya tuh nanya, ini dia itu kerjanya di bagian mendisiplinkan pegawai itu Ustaz. Jadi menangani pegawai-pegawai yang misalnya menerima suap dari wajib pajak atau yang berselingkuh, pokoknya yang melakukan pelanggaran seperti itu Ustaz. Nah, istrinya tuh nanya kalau seperti itu haram, tetap haram atau tidak gitu Ustaz.
0: Ya. Wallah ta'ala alam. Syekh Utsman bin Taimiyah ketika ditanya tentang al-kalaf. Kalaf mirip dengan pajak yang ada pada abad ke-7 Hijriah itu. Di mana beliau mengatakan tentang pekerjanya yang menarik kalaf itu dari rakyatnya. Kata beliau, tergantung dia yang dia lakukan. Bila yang dia lakukan adalah untuk kepentingan wajib pajak, ya, seperti umpamanya, mau tidak mau kalau sudah diwajibkan negara kan harus bayar, ya. Dan negara dalam masalah pajak ini yang menjadi andalan pendapatan negara, negara itu tutup mata. Yang jelas kebutuhan tahun sekian, tahun ini anggarannya 100 triliun. Kalau kurang, ditambahkan persentase pajaknya lagi. Ya. Sehingga kezaliman makin berat kepada rakyat banyak. Jadi bila ada orang yang bekerja di sana dan dia bekerja bagian untuk meringankan kezaliman wajib pajak, ya, seperti yang posisi yang ditanyakan tadi, bahwasanya suaminya untuk mendisiplinkan. Bila ada orang-orang yang menerima suap dari wajib pajak, terkadang memang bukan menerima suap, memalak wajib pajak, diberikan takut-takut segala macam, diancam-ancam, ya, sedangkan dia sebagai pengawasnya dan dia tegas dalam hal itu sehingga pemasukan negara penuh. Bila pemasukan negara penuh, udah dia udah kenyang, nggak bakal dipajakin baru, ditambahkan persentase pajaknya lagi atau harta terkena pajaknya ada lagi yang baru, nggak mungkin. Karena udah kenyang. Nah, kalau udah kenyang kan udah nggak bisa berpikir macam-macam lagi. Ya. Maka, wallahu'alam, kalau suami dari yang bertanya tadi, niatnya memang seperti tadi, yaitu meringankan kezaliman bagi wajib pajak, bagi rakyat, karena memang yang banyak terjadi juga seperti yang disampaikan tadi. Banyaknya para penarik pajak yang korupsi, memanfaatkan untuk kepentingan dirinya, memalak rakyat. Kalau itu disiplinkan dengan baik dan benar, sehingga uang yang masuk ke negara penuh, tidak ada orang-orang yang bermain ini, dan rakyat pun kezalimannya